0: Inilah hati yang bersih, yang tidak memendam perasaan dendam kepada orang-orang yang menyakiti. Makanya Nabi Yusuf mulia, mulia dengan bersihnya hati. Dan akan terhina orang-orang yang memendam kebencian, perasaan dendam kepada orang-orang yang pernah berbuat salah. Padahal sebenarnya mungkin kesalahan itulah kesalahan yang jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan yang dilakukan saudara-saudara Yusuf kepada Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf berkata, "Yaghfirullahu lakum wa huwa arhamar rahimin." Mudah-mudahan Allah mengampuni kalian, wahai saudara-saudaraku. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih di antara yang menyayangi, Maha Penyayang di antara yang menyayangi, paling penyayang di antara yang memiliki kasih sayang. Contohlah Nabi Yusuf dengan mau membawa kentang busuk kemana-mana. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Saya baru mengenal kajian Ustaz dan saya sekarang baru hijrah juga. Dan saya bingung ajaran Islam yang seperti apa yang harus saya ikuti karena banyak ajaran Islam di luar sana yang beda-beda. Jazakallahu khairan. Islam yang harus kita ikuti, kita yakini, kita fahami, kita amalkan dan kita dakwahkan adalah Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kemudian diajarkan oleh beliau kepada para sahabatnya, oleh para sahabat disampaikan kepada kita. Itu, maka cara memahaminya adalah fahami Al-Quran dan As-Sunnah ini menurut pemahaman para sahabat. Lalu pemahaman para sahabat ini dijelaskan dengan riwayat yang bisa dipertanggungjawabkan validitasnya dalam kitab-kitab yang mereka karang. Kitab karangan para ulama terdahulu. Ya, kalau umpamanya hadis, kumpulan hadis-hadis sahih, umpama riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Ashabus Sunan, ya, Kutubut Tisah, Bukhari Muslim 2, Ashabus Sunan 4, ada kitab Musnad Ahmad, ada kitab Sahih Ibnu Huzaimah, Sahih Ibnu Hibban, ada juga Musannaf Abdul Razak, ada juga Sunan Al-Baihaqi, Sunan Ad-Darimi dan seterusnya. Itu ada penjelasan atau syarahnya dari para ulama. Sahih Bukhari disyarah oleh banyak ulama, di antaranya Fathul Bari, susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ada lagi kitab syarah Sahih Bukhari Umdatul Qari. Imam Muslim ada syarah Sahih Muslim, ya. Sunan Abu Daud syarahnya ada Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abu Daud. Sunan At-Tirmidzi ada syarahnya Tuhfatul Ahwadi dan seterusnya. Nah, itu yang autentik, ya. Makanya cara memahami Islam yang benar agar clear atau bersih atau tidak tercampuri oleh ro'yu manusia dengan cara membahas kitab-kitab para ulama. Itulah yang kita lakukan dalam pengajian-pengajian kita. Kita selalu membahas kitab yang disusun oleh para ulama. Setiap Sabtu sore kita membahas kitab apa di sini? Bulughul Maram, ya, dengan syarah yang bukan berasal dari otak saya. Kita ambil syarahnya dari Tawdihul Ahkam, syarah Bulughul Maram. Kita ambil syarahnya dari kitab Fathudzil Jalal Ikram Sunan Syaikhul Utsaimin, syarah Bulughul Maram. Ketika hari Ahad di jurang di Masjid Al-Furqan, bahas kitab apa? Riyadhus Shalihin. Syarahnya kita ambil dari minimal dua kitab. Bahjatun Nadhirin syarah Riyadhus Shalihin atau kitab syarah Riyadhus Shalihin Sunan Syaikhul Utsaimin. Ketika

0: Ya, kita membahas masalah tauhid di al-ukhuwah. Dulu kita membahas kitab tauhid dengan syarah at-ta'liq qaul mufid syarah kitab tauhid dan seterusnya. Terus di dalam kitab itu kalau ada ayat tafsir dari ayat itu bukan menurut pendapat sang ustaz. Ustaz itu enggak layak menafsirkan Quran. Ilmunya itu belum memadai. Diambil penjelasan tafsirnya dari para ulama. Kalau ada hadis, diterangkan hadis ini riwayat siapa dalam kitab apa, sahih atau tidak. Itu selalu untuk memberikan kepercayaan kepada mustami, kepada pendengar. Oh ini hadisnya benar riwayat anu. Oh ini syarah atau penjelasan hadis mengutip penjelasan para ulama. Gak pernah ada umpamanya ustaz salaf yang menyatakan, menurut pendapat saya, ayat ini maknanya begini-begini. Gak pernah ada. Pernah gak saya ngomong seperti itu? Gak ada. Pendapat saya jangan didengar. Ya. Tapi selalu kita berkata ulama anu, dalam kitabnya anu. Ya, bila perlu juz dan halamannya boleh disebut, ketika merangkan hadis ini begini-begini-begini. Selalu begitu. Selalu bersandar kepada ahlinya. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya. Kalau saya umpamanya berbicara tentang kesehatan. Lalu menurut pendapat saya masuk angin teh karena ada angin yang masuk umpamanya ya. Terus kembung gitu ya. Ada dokter di sini disengserikeun tuh ya. Diketawain. Tapi kalau saya mau berbicara tentang kesehatan, saya akan kutip menurut dokter anu. Dia profesor doktor, juga dokter spesialis di bidang jantung. Jantung ini begini, begini, begini. Yang mendengar percaya apa tidak? Percaya, karena yang saya kemukakan bukan pendapat pribadi saya yang bodoh tentang jantung. Tapi yang saya kutip adalah dokter spesialis jantung yang ahli. Dalam bukunya anu, judulnya anu, diterbitkan oleh anu, harganya sekian. Mengatakan begini, begini, begini. Baru percaya. Begitu juga dalam Islam. Ya, mempelajari Islam dengan cara demikian. Inilah perbedaan cara ngaji kita dengan pengajian yang lain. Kalau umpama ustaz mengutip ayat, menurut saya ayat ini maknanya begini-begini, jangan dengar. Mengutip hadis, ini ada hadis umpamanya. Hadis itu menyatakan, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu walaupun ke negeri Cina. Dah tinggalkan. Karena ustaz itu bodoh tentang hadis. Ketika ditanya ustaz, itu hadisnya riwayat siapa, sahih tidak? Dia bingung. Ketika didesak, dia menjawab, ini bukan pelajaran mustalahul hadis. Jadi gak perlu ngomong begitu. Karena gak bisa jawab dia. Padahal yang tadi itu bukan hadis. Maka jangan, berbahaya. Yang bukan hadis disebut hadis. Asal bahasa Arab, peribahasa dalam bahasa Arab disebut hadis. Tanpa menjelaskan hadis itu riwayat siapa, sahih atau tidak, dalam kitab apa, dia enggak tahu, ya. Nah, kalau ada pengajian seperti itu berbahaya. Tinggalkan. Cari pengajian yang apabila menjelaskan ayat, disebut surat dan ayatnya, dan dikutip penjelasan ulama ahli tafsir tentang ayat itu. Kalau menjelaskan hadis, diterangkan hadis ini sahih enggak, riwayat siapa dalam kitab apa, penjelasannya mengutip penjelasan para ulama. Sesuai dengan firman Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu ya. Mungkin enggak kita berobat kepada orang yang membuka praktek pengobatan tapi dia hanya baca-baca buku kesehatan. Enggak pernah kuliah di fakultas kedokteran. Berani? Enggak berani. Ya, walaupun dia baca-baca buku, 1000 buku kedokteran dia baca. Lalu buka praktek pengobatan. Mau enggak kita berobat ke sana? Enggak. Tapi kalau dokter kita yakini sebelum belajar penyakit, mereka belajar anatomi tubuh dulu kan. Seluruh bagian dari tubuh manusia dipelajari strukturnya, tulangnya, dagingnya, ototnya, darahnya gitu kan. Lalu kenapa tubuh bisa sakit? Nah, gitu. Semuanya komprehensif dari segala aspek. Setelah selesai teori 4 tahun, praktek di bawah pengawasan dokter ahli. Ya, namanya apa? Koas. Praktek dinilai. Cara nyuntik gimana? Cara nensi gimana? Gitu kan? Cara apa yang diketok-ketok begini teh? Stetoskop, ya. Apanya yang disuruh, apa kepalanya, apa punggungnya, apa tangannya di stetoskop. Nah, itu kan gak sembarang orang. Itu semuanya dipelajari. Setelah 2 tahun praktek, dinyatakan lulus oleh dokter ahli yang mengawasi. Langsung buka praktek pengobatan? Tidak, PTT dulu. Saya gak tahu sampai sekarang PTT itu singkatan dari apa. Praktek. Gak tahu, ada yang tahu PTT? Ya, begitulah. Dilihat oleh dokter ahli yang sudah lebih senior, setelah itu dapat lisensi mengobati. Itu dalam urusan dunia. Apalagi dalam urusan agama. Harus lebih teliti dari itu ya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah. Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Jamaah sekalian kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk, apalagi. Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya, suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena langit-langitnya pendek, ya, kemudian lantainya pasir, ya, ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar, adanya AC, angin segar, ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid, sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, "Salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa 20 darajatan." Salatnya seseorang di masjid itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat 27 kali lipat dibandingkan sholat di rumahnya. Atau sholat di tokonya. Atau sholat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُذُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاحِ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاحِ فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna, lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah menghapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salati ma kanat as-salatu hiya tahbisuhu. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum mulai sholat. Bahkan ada yang masya Allah berangkat ke masjid belum azan. Atau ada yang berangkat sampai masjid sudah azan nunggu qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen kira qomat-qomat. Ketahuilah, selama jenengan duduk di masjid, niatnya adalah nunggu sholat, maka jenengan selama itu akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seperapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya sholat di masjid. Ya Allah, sayangilah orang ini. Ya Allah, ampunilah orang ini. Ya Allah, terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustadz, mengenai kiai ini. Enggak bawa gula, enggak bawa teh, enggak bawa kopi. Angel temen. Sing penting rajin apa? Memecit. Kiai sama ustadz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustadz menungsa biasa. Oke? Dosa. Jangan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudune jenengan nunggu suwe kuwi bunga. Ora. Nggih. Suwe temen ya. Cak cok kowe. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak-balik sampai koma dikumandangkan. Tapi ada apa? Ada tapi, ada syaratnya. Apa syaratnya? Malam yu'zi fihi walam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain. Satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu. Ya, ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan. Nah, itu kan ganggu. Ya. Kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis tinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbir ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wongso apa? Bisa apa kisi mangan jengkol ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Wah, kebelet ya misalnya pengin buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya, ini dua syarat hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun saya bunyi kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol, pak. Kayak orang tahu ketemu karo tanggane, kayak bisa setahun orang ketemu. Ya, wong tangga nang pinggir rumah pinter ngobrol. Ngobrolnya kok baik. Apa kek? Dikir kek? Maca Quran kek? Dunga kek? Ya. Aku bingung dunga apa? Ya terserah lah. Robana atina apa-apa. Bulan-bulan. Jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya. Apalagi lagi pengajian. Lagi pengajian ngobrol lagi. Ya. Ngaji. Sing manga. Sing manga. Kursi ji. Nah, sing manga kek kowe jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umur dunia wa ad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati. Kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan, bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik. Kalau anak-anak sekarang ketika dia main, kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam, tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit, sudah dia tutup. Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam, bukan untuk baca Al-Quran, tapi untuk nonton bola, sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro, kemudian kopi, dan segala macam hal sebagai modal untuk nonton, bekal untuk nonton, tapi tidak pernah dia lakukan itu supaya bisa bangun malam membaca Al-Quran. Ini adalah masalah. Ini adalah masalah. Yang masalah itu perlu kita selesaikan. Jangan sampai masalah ini terus bersama dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya, sumber permasalahannya. Supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas, maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah. Atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat. Atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak? Atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu. Ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan. Yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin gak enak. Ya. Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Al-Quran itulah hidangannya Allah. Gak mungkin gak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qur'annya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalami Rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud. Khatam Al-Quran. Kenapa? Beliau tidak bosan, tidak capek. Karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, enggak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca malas? Karena kita tidak menikmatinya, karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek gak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah. Ini orang daki gunung. Rela berangkat malam-malam. Untuk daki gitu. Dingin. Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana. Untuk subuhan di sana. Untuk nonton. Nonton apa? Nobar. Nobar sunrise. Matahari terbit. Itu semuanya akan hilang. Capeknya akan hilang.
4: letihnya akan musnah. Dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran juga-juga ngantuk? Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan. Al-Qur'an itu adalah nasihat. Al-Qur'an itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Qur'an itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duwe hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy. Hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit, dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quran lah benih unggul, bahkan super unggul. Akan kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae usah terus ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Quran, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu Ustaz penyakit hati? Oh, macam-macam. Ria. Apa lagi? Sum'ah. Apa bedanya ria sama sum'ah? Kalau ria itu kan dilihat, kalau sum'ah itu didengar. Ngaji supaya dilihat. Ngaji supaya di puji-puji didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hah? Hasad, iri, ya. Aku mongkat mau, aku mongkat ngaji kalau sepeda ondel kayak nganggo motor. Aku nganggo motor kayak nganggo mobil. Iri. Apalagi? ujub, ya, takjub, sombong. Wis tuwa urung bisa maca, nyong sing nom wis bisa maca, sombong itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita. Maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, ya, bukain sesuatu yang gak jelas di smartphone, ya, searching-searching sesuatu yang gak jelas. Ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak. Ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk ghibah, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an, bersihkan hati dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya. Beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah SWT. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'ala. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apakah sholat taubat itu ada ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat para ulama ikhtilaf.
2: Petikan faidah. Memetik faidah pada kajian ilmiah.
1: Berkata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, bila engkau ditimpa musibah dari orang terdekat. Orang terdekat itu pasangan hidup kita, anak kita, orang tua kita, saudara kandung kita, adik atau kakak kita. Atau tetangga sekitar, adok atau kawan. Tapi yang paling lebih memusingkan, paling membuat mengguncangkan mental kita adalah orang terdekat. Maka solusi awal bertakwalah kepada Allah Azza. Karena apa? Karena semua yang kamu alami berupa problem, masalah dengan orang terdekat, azab yang Allah berikan kepadamu karena jauhnya kamu dari takwa. Karena mungkin kamu terjerumus dalam dosa dan maksiat, lalu Allah azab melalui orang-orang terdekat. Allah manage hati mereka, rubah hati mereka untuk nyebelin, untuk membuat masalah kepada dirimu. Dan itu membuat kita puyeng. Maka solusi pertama tobat, lalu bertakwa kepada Allah. Nanti Allah akan rubah hati orang-orang tersebut untuk berbuat baik kembali kepadamu. Lalu beliau membacakan ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi, jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi. Maka seluruh masalah yang kita hadapi, jalan keluar pertama itu takwa, dengan cara bertobat atas dosa maksiat yang kita lakukan, jauhi, berhenti dan jauhi. Kemudian tingkatkan amal ibadah, kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sisanya biarkan Allah yang mengaturnya kembali. Para ulama saling berwasiat. Salah satu wasiatnya adalah man aslaha bainahu wa bainallah aslahallahu bainahu wa bainan nas. Siapa orang yang memperbaiki hubungan dirinya dengan Allah, memperbaiki hubungan dia dengan Allah, ya ibadah yang benar, jauhi dosa dan maksiat, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan sesama manusia, terutama dengan keluarga.
3: Ustaz, bagaimana kiat-kiat agar tetap fokus ketika kajian dan tidak terbawa kantuk? Pertama, ya antisipasi sebelumnya. Kalau besok ada kajian jam 9, tidurnya yang cukup. Jangan sampai malamnya begadang. Kemudian pas ngaji, ya tidur. Jadi begitu duduk, Bismika Allahumma amutu wahya. Beres kajian, orang membaca doa kafaratul majlis ini, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tidur yang cukup ya. Itu pertama, tidur yang cukup. Kedua, mungkin periksakan ke dokter kadar oksigen di dalam darahnya kurang, mungkin mudah ngantuk ya. Ketiga gini, ada ini yang praktis. Kalau ngantuk, coba atur nafas. Hanya 1-2 kali dijamin hilang ngantuknya, tapi malesnya luar biasa ya. Gimana ngatur nafasnya? Tarik nafas kira-kira 8 detik. Tarik nafas pelan-pelan sampai 8 detik itu penuh, tahan 8 detik. Keluarkan 8 detik. Lakukan 2-3 kali dijamin kantuk hilang. Apa ada gak penjelasan medisnya? Iya betul ada. Karena itu memacu jantung. Ya. Jantung lebih apa namanya, lebih giat pompanya. Lalu darah tersalurkan secara merata ke seluruh tubuh, termasuk ke otak, ke mata, ya. Coba aja nanti. Itu juga untuk mengusir mual. Kalau umpamanya di perjalanan kita mual, masuk angin atau ada mabuk perjalanan, lakukan begitu. Insya Allah mualnya hilang, minimal berkurang.
4: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan, dan bila tidak kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya, karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim, sebagaimana yang disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslim man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, "Waman yudlil fala hadiyalah." Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung.
1: Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran, menolak nasihat, menolak pedaran ayat, lantunan atau penjelasan hadis, pencerahan dari ahlinya, ditolak. Alhamdulillah itu kebenaran. Hanya karena apa? Karena merasa dirinya terlalu besar, terlalu agung, terlalu luhur untuk disalahkan. Ketika ada yang menegurnya, ketika ada yang menasihatinya, dianggap sebagai hal yang memojokkan, hal yang merendahkan, hal yang menghinakan, akhirnya dia marah. Jadi penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin. Ya, wallahu a'lam.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada satupun manusia selain para rasul, para nabi yang tidak pernah berdosa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu bani adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pernah melakukan dosa. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau menyesali akan dosa-dosanya dengan cara bertaubat-taubat dan nasuha. Malah Allah Subhanahu wa taala menantang lewat satu hadis, "Law lam tudznibu." Kalau seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, "La dhahaballahu bikum." Allah akan menyiapkan kalian, "Wala ja'a biqaumin yudznibun." Dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti kaum yang bisa berbuat dosa. Thumma yastaghfirullah ta'ala, kemudian mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, faghfarallahu lahum, Allah mengampuni mereka. Dengan demikian, kita sebagai seorang muslim yang ingin sukses, yang hari-hari selalu dipenuhi dengan dosa, tidak ada cara lain, tidak ada solusi kecuali kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, ciri seorang mukmin al-muttaqun orang yang beriman dan bertakwa. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ. Yaitu mereka yang ketika melakukan perbuatan keji atau mendolimi dirinya dengan kemaksiatan, cepat ingat Allah. Karena dia sadar tidak ada zat yang mengampuni dosa kecuali Allah. Maka seharusnya seorang mukmin ketika berbuat dosa tidak curhat sama manusia, siapapun orangnya, termasuk ulama besar. Curhatlah kepada Allah. Dan sifat utama seorang muttaqin adalah walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun. Tidak terus-menerus melakukan kemaksiatan sementara dia sadar itu dosa. Sehingga ada suatu kaidah, tidak ada dosa besar bersama istighfar dan tidak ada dosa kecil karena dilakukan israr, yaitu terus-menerus. Dan istighfar memiliki faedah, taubat memiliki manfaat sangat besar. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, wa innahu la yughanul qalb, sungguh hati saya kadang gundah. Wa inni la astaghfirullah ta'ala 100 marratin fil yaum, sehingga saya beristighfar kepada Allah 100 kali dalam satu hari. Namun terkadang ada di antara sebagian orang bertaubat mampu menghentikan total kemaksiatannya dan berubah menjadi orang baik, istiqomah. Tapi ada-ada yang sebagian mau istiqomah tetapi kadang-kadang tergoda melakukan kemaksiatan kembali, tapi cepat kembali lagi kepada kebaikan. Ada yang sebagian mereka melakukan maksiat

mengetahui hak-hak Allah. Demi Allah, kalau seandainya semua hamba ini mengetahui besarnya rahmat Allah dan besarnya dosa dia, maka tidak ada kecuali sikap malu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah pentingnya adalah berpegang teguh dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala, karena dengan cara itu dia akan cenderung lebih bisa istiqamah. Dengan cara itu dia akan lebih bertahan di atas kebaikan, tidak gampang kembali kepada keburukan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membiasakan makan minum halal. Karena barang-barang yang halal, ya, yang masuk ke dalam tubuh kita itu mempengaruhi jernihnya hati kita. Sehingga mudah diajak untuk ketaatan dan mudah diajak untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi teman-teman yang jelek. Karena al-mar'u 'ala dini khalilihi, orang itu tergantung agama temannya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan perumpamaan yang sangat baik. Teman yang baik seperti penjual minyak wangi. Kalau tidak beli, dicolekin atau minimal kena baunya. Tetapi teman jelek seperti pandai besi, kalau tidak kena apinya, debunya, minimal bau orangnya. Walaupun kita tidak melakukan maksiat, tetapi perlakuan jelek teman kita akan dengan mudah dinisbatkan kepada kita. Lalu yang tidak kalah pentingnya adalah menjauhi berlebihan di dalam makan, minum, bergaul, bicara, atau nongkrong-nongkrong. Ini juga membuat keruh orang, sulit untuk kembali kepada pangkuan Allah, kembali kepada ketaatan, dan meninggalkan berbagai macam pelanggaran dan maksiat kepada Allah. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus membaca dan membiasakan bacaan istighfar. Kenapa? Karena ibarat sekarang orang maksiat itu seperti anak jahat, jelek, durhaka yang diusir orang tuanya dari rumah. Tetapi kalau anak tersebut merengek-rengek, meminta dimaafkan, dan terus-terus mengetuk pintu agar dibukakan, maka suatu ketika ibu yang menyayang itu akan membukakan pintunya, dan Allah Subhanahu wa taala lebih penyayang daripada semua itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita harus berlindung dari syaitan, dari godaan syaitan yang menjerat manusia, pertama dengan kekufuran dan kesyirikan. Kalau tidak bisa, maka dijerat dengan kebid'ahan. Tapi tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa besar. Kalau tidak bisa juga dijerat dengan dosa-dosa kecil. Dan kalau gagal pun dijerat dengan sibuk perkara mubah, meninggalkan wajib, kewajiban-kewajiban terlantar karena yang perkara-perkara mubah. Dan yang selanjutnya sibuk dengan perkara yang utama, meninggalkan yang utama. Sibuk dengan tahajud sehingga sholat subuhnya tidak dikerjakan. Sibuk dengan sodakoh, utang tidak dibayar. Dan yang terakhir dibunuh. Inilah cara-cara setan untuk menghancurkan, untuk melumatkan anak Adam. Dengan demikian, saya ingatkan kepada saudaraku seiman dan seislam. Kalau memang kita sekarang ini dibikin putus asa karena dosa kita. Aduh, saya bertobat juga, dosa lagi, bertobat dosa lagi. Ah, udah tidak bertobat. Camkan bahwa Anda mati membawa dosa lalu bertaubat, itu lebih baik daripada mati membawa dosa tidak bertaubat. Taubat yang lalu untuk dosa yang lalu, ini dosa lagi saya harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mumpung masih ada kesempatan, innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubat hambanya selagi nyawa tidak ditenggorokan. Dan yang kedua, Inna Allaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, Allah akan selalu menerima taubat hambanya selagi matahari tidak terbit dari barat. Kita yakin seyakin-yakinnya semua kita pernah berdosa. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan keluar, yaitu at-taubat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha, wahai orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang memenuhi syarat. Satu, menyesal. Kedua, melepas seluruh kemaksiatan. Yang ketiga, niat kuat untuk tidak kembali lagi. Dan kalau kaitannya hak-hak manusia, kita kembalikan. Dan juga yang tidak

0: pentingnya adalah ikhlas. Bukan karena motivasi duniawi, atau karena jabatan, atau karena sakit, tapi saya meninggalkan maksiat hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuba liman mala'a sahifatahu istighfaran katsira. Sungguh sangat sukses, sungguh sangat hebat orang yang memenuhi catatan amalnya dengan istighfar yang sangat banyak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Mari kita sekarang mulai meninggalkan yang buruk untuk menuju kepada kebaikan. Tidak ada sesuatu yang sulit untuk ditinggalkan, kemaksiatan apapun. Dan jangan putus asa, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa seluruhnya. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, termasuk syirik, kufur, zina, lesbian, homoseksual, dan berbagai macam dosa-dosa lain seperti memakan riba dan yang lainnya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, termasuk ayat ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil kita kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, tidak ada dosa. Karena sering saya umpamakan, kita dengan nyawa yang telah diberikan Allah seperti pinjam baju. Ada orang yang minjem baju, belum dipakai, sudah dibalikkan kepada pemiliknya. Ini anak hidup, belum balik, sudah diambil oleh Allah, sehingga kembali kepada almari lagi. Ada orang yang sekarang pinjem baju, sudah dipakai, tapi sebelum dikembalikan, sudah dicuci lagi. Dan ini juga beruntung, yaitu orang yang sudah besar, sudah balik, berbuat dosa, tapi sebelum kembali kepada Allah, sempat bertaubat membersihkannya. Dan yang ketiga, ada orang yang pinjam baju, belum sempat dicuci, sudah diambil pemiliknya. Dan otomatis nanti dicucinya adalah di neraka. Dibersihkan sesuai dengan kadar kotoran dosa tersebut. Dan yang terakhir, ada orang yang pinjam baju sobek. Otomatis tidak akan mungkin masuk almari, tidak akan mungkin masuk ke tempat yang baik. Tidak lain tempat yang pas adalah lap neraka jahannam. Karena orang seperti ini sudah sobek imannya, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan musyrikun di dalam neraka jahannam kekal selamanya. Demikian aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa astaghfirullaha al-'adzim innallaha wal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, qadarullah, ayah saya baru meninggal minggu lalu. Pertanyaan, amal apa saja yang bisa saya dan adik saya lakukan agar bisa meninggikan derajat beliau rahimahullah di sisi Allah? Pertama, yang paling penting adalah jadikan diri antum atau anti, kalau ini akhwat ya, sebagai anak soleh. Pahala dari amal soleh kita mengalir terus ke orang tua. Terus jauhkan diri kita dari dosa dan maksiat. Kalau kita terbiasa dosa dan maksiat, itu ada andil gak dari di orang tua kita? Ada, yaitu lalainya mereka dari mendidik kita. Maka kalau kita dosa dan maksiat, khawatir nanti sampai kepada orang tua ya. Jadikan diri anak soleh, hindarkan diri dari dosa dan maksiat. Kedua, banyak-banyaklah doakan orang tua. Di dalam sujud, hafalkan doa tadi itu. Baca dalam sujud. Jangan sampai itu doa itu tidak terlalu panjang, itu pendek ya, doa yang biasa kita baca dalam salat jenazah, malas menghafalkannya. Karena tahu jarang yang meninggal. Sekali meninggal belum tentu kita ikut menyolatkan. Maka sekarang dihafal, nanti lupa lagi. Baca terus dalam sujud kita untuk orang tua kita. Maka tidak akan lupa insya Allah ya. Nah, doakan dalam sujud kita, di luar sujud kita, dalam masa-masa yang makbul untuk diijabah oleh Allah Azza wa Jalla, doakan mereka. Itu yang kedua. Ketiga, jalin silaturahmi dengan saudara-saudara dari orang tua kita, dengan paman, dengan bibi, dengan uwa ya. dengan sahabat-sahabat dari orang tua kita. Lanjutkan hubungan tersebut. Keempat, kalau bisa ya, berinfaklah atas nama mereka. Bahwa kita punya kelebihan uang, infakan atas nama orang tua kita yang sudah meninggal. Itu dibolehkan bagi anak-anak kandungnya atau ahli warisnya. Pahalanya sampai dan pahalanya juga sampai kepada kita. Kita dapat pahala, pahala itu sampai ke orang tua. Bagaimana dengan menghajikan, mengumrohkan? Iya, boleh. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari ini dinukil oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janais. Seorang sahabat ya memiliki ayah. Ayahnya itu sebelum mati wasiat, kalau saya mati bebaskan 100 orang budak. Setelah mati sang kakak membebaskan 50 budak. Wasiat dari ayahnya. Dia nyuruh adiknya, kamu bebaskan lagi 50 nih. Adiknya bilang, enggak, saya enggak mau sebelum saya tanya kepada Nabi SAW. Khawatir kalau dilaksanakan hanas. Nah, hanas itu enggak ada terjemahannya. Hanas dilaksanakan, arifek tidak. Tidak sampai, tidak bolehnya. Sok, hanas itu apa? Itu bahasa Indonesia-nya. Kaduhung, beda. Hanas dilaksanakan, ternyata tidak sampai atau tidak bolehnya. Makanya nanya dulu kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi menjawab, in kana musliman au muhidan. Kalau ayahmu itu seorang muslim atau ahli tauhid, thumma hajjajtum, kemudian kamu berhaji untuk ayahmu, au tasaddaqtum, au sumtum, atau kamu bersedekah, atau kamu saum, maka pahalanya sampai kepada mereka dan juga sampai kepada kamu. Boleh umrohkan, hajikan. Insya Allah pahalanya sampai. Kalau enggak, infak dan sedekah atas nama orang tua. Jadi itulah yang harus dilakukan oleh seorang anak.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Bagaimana nilai amalan seorang yang belajar hanya dari YouTube, hampir tidak mau hadir di kajian? Pertama, kalau dia karena keawaman, kebodohan tidak tahu ustadz mana yang layak diambil ilmunya, akhirnya dia acak. Yang penting lucu, yang penting menghibur. Kalau yang serius-serius mah bosan. Akhirnya dia ambil yang lucu-lucu. Dia enggak dapat apa-apa. Itu pertama. Bahkan akan terkena syubhat ya. Saking ingin orang ketawa, tak segan-segan ustadz pelawak itu mengarang-arang cerita dusta. Kadang-kadang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang menyampaikan hadis palsu. Walaupun umpamanya dia tidak tahu itu hadis palsu, ya salah sendiri tidak tahu kok disampaikan. Oleh karena itulah dia terkena syubhat nanti, si pendengarnya terkena syubhat. Akhirnya mengap benar terhadap cerita yang palsu seperti itu. Kalau dia sudah tahu ustadz-ustadz yang dipercaya, dia hanya mendengar dari itu. Sekarang kalau ada pertanyaan, bisa enggak si ustadz tersebut ditanya di YouTube? Gak bisa ya, gak bisa ditanya. Itu sama dengan membaca buku. Bukunya mungkin benar, pengarangnya bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya dan amanahnya. Tapi membaca buku amat sangat mungkin salah paham. Mana yang lebih selamat, mendengar ceramah di YouTube atau membaca buku? Lebih selamat membaca buku. Karena apa? Karena buku itu sebelum diedarkan, diedit. Adapun yang diupload ke YouTube, apakah sudah diedit oleh orang yang ahli atau si penceramah? Belum. Mungkin ada keceletor tidak? Mungkin. Saya sering dikoreksi, ustaz tadi salah tuh ngomongnya, harusnya ini atau itu. Tapi saya gak sadar bahwa itu salah ketika ngomongnya. Seperti sekitar beberapa pertemuan yang lalu di Masjid Al-Ukhwah, kita membahas tentang syirik di bidang khauf.
4: Ada khauf yang syirik besar, ada khauf yang syirik kecil, ada khauf tabi'i. Ya. Kalau khauf tabi'i boleh, enggak apa-apa, enggak salah, enggak dosa. Karena saking semangatnya saya bilang ada syirik tabi'i. Padahal yang saya maksud khauf tabi'i, tapi saya terucap syirik tabi'i. Itu keliru, itu bisa fatal. Syirik tabi'i, syirik yang alami, yang manusiawi, yang wajar. Itu bisa berbahaya kan ya? Itu langsung terupload ke YouTube tanpa terkoreksi, tanpa teralat. Saya baru sadarnya setelah itu aja ada yang mengatakan, "Ustaz tadi kok ngomong syirik tabi'i?" Loh, masa sih? Iya. Keliru ya. Nah, tapi si pendengar tidak tahu bahwa itu keceletot lidah. Pernah enggak Ustaz menyampaikan satu ayat tapi salah menyebut surat atau ayatnya? Pernah? Ya, saya sendiri sering. Ini surat anu ayat ini padahal keliru, tapi lafaz ayatnya benar, artinya benar. Nah, itu tidak bisa ditanya, tidak bisa dikoreksi dan tidak ada koreksiannya. Kalau ada kekeliruan, kesalahan itu tidak terkoreksi, apalagi ada kesalahpahaman, ya. Ada kesalahpahaman. Jadi kalau haja ngaji di YouTube beresiko, maka lebih utama untuk hadir langsung ke kajian.
5: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, "Sungguh sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka." Az-Zuhdu lil Imam Ahmad, halaman 213.
6: Pertanyaannya, amalan apa saja yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur, Ustaz? Jazakallahu khairan.
4: Iya, barakallahu fiik. Amalan apa yang bisa menyelamatkan kita dari azab kubur? Ya, yang pertama, seluruh amal soleh yang Allah perintahkan bisa menyelamatkan kita dari azab kubur. Ya, laksanakan semua perintah Allah, baik yang fardu termasuk yang sunnah. Kedua, seluruh upaya menghindarkan apa yang Allah larang itu juga penyelamat dari alam kubur. Jauhi semua larangan Allah, laksanakan semua perintahnya, insya Allah tidak hanya selamat di dunia, di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Itu intinya ya. Namun ada beberapa hadis yang spesifik yang menjelaskan penyebab orang diazab di alam kubur. Contohnya pertama, umpamanya dia ini kalau kencing tidak membersihkan diri setelah air kencing, setelah kencing gitu ya. Umumnya orang-orang kalau kebelet di jalan WC umum ada, cuma bayar ya 2.000 ya. Karena sayang, karena kepepet, karena sayang dengan uang 2.000, kemudian mereka di mana saja ya. Di pinggir, di balik pohon, kalau di terminal mah di mana cing? Di ban-ban mobil gitu, di ban-ban bus kayak begitu ya. Sehingga kalau kita mau mencari bus, antrian bus yang lagi parkir, yang lagi ngetem itu, aduh harus nahan nafas gitu ya. Kemudian baru masuk ke dalam bus ya. Nah, dipastikan mereka itu tidak cebok ya. Nah, suatu saat Nabi SAW melewati dua kuburan. Beliau menyatakan bahwa innahuma la yu'adzabana fil kabir, bala innahuma fi kabir. Kata Nabi SAW, kedua penghuni kuburan sedang diazab. Mereka tidak diazab karena kesalahan yang mereka anggap besar, padahal ya itu kesalahan besar. Yang pertama karena namimah, tukang adu domba. Bukan ngadu domba dalam makna hakiki domba diadu-adu, tapi maksudnya mengadu-ngadu orang, ya. menukil ucapan seorang ke orang lain dalam rangka merusak hubungan kedua orang itu. Namimah namanya. Dan yang kedua adalah orang yang tidak bersih-bersih setelah kencing. Itu penyebabnya. Maka hindarkan. Kedua, Nabi SAW suatu saat pernah waktu Mi'raj melihat beberapa peristiwa yang mengerikan. Beliau melihat ada orang yang kukunya amat sangat panjang, kemudian mencakar-cakarkan kuku panjang itu ke wajahnya dan ke dadanya, berlumuran darah. Sampai Nabi SAW mengeri melihatnya. Ketika ditanyakan kepada Jibril, beliau menjawab itu adalah orang-orang yang suka makan daging manusia. Artinya bukan dengan makna yang sebenarnya, kiasan. Ada yang suka menggibahi orang. Karena Allah dalam Al-Quran mengistilahkan gibah dengan memakan daging bangkai saudara yang sudah mati. Allah menyatakan, وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَيَّكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُهُ. Ya. Kata Allah, jangan sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak? Kalau kalian memakan daging bangkai saudara kalian yang sudah mati, pasti kalian tidak suka. Ya, nah itu nanti di akhiratnya, di alam kuburnya akan diberi azab, dikasih cakar-cakar dari besi-besi dari logam yang sangat tajam, dia cakar-cakarkan ke wajahnya, ke dadanya sampai berlumuran darah. Ini menunjukkan salah satu penyebab azab kubur adalah menggibahi orang. Dan banyak lagi. Intinya semua kemaksiatan menjadi penyebab orang itu diazab di alam kubur. Ya, jauhi semua maksiat, semua yang Allah larang, lakukan semua yang Allah perintahkan. Tidak hanya selamat di alam kubur, tapi juga di dunia sampai ke akhirat nanti. Wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Apakah sholat bersama imam harus mengikuti gerakan imam yang tidak ada dalilnya? Iya, ikuti gerakan imam selama imam melakukan gerakan itu didasarkan kepada pendapat dia. Adapun kalau imam melakukan gerakan yang keliru, yang salah karena kelalaian, lalai karena malas, seperti umpamanya ya, imam itu tidak mengangkat tangan ketika bangkit dari ruku. Ada orang yang saking malasnya bangkit dari ruku, sami Allah liman hamidah. Harusnya kan angkat tangan sampai dua bahu atau dua telinga. Ini enggak, sami Allah liman hamidah. Ada yang begitu? Iya, ada. Itu karena kelalaian. Bukan karena dia berpendapat begitu. Kesalahan itunya jangan diikuti kalau karena kelalaian. Atau umpamanya contoh, ketika si imam duduk di antara dua sujud, posisi kaki gimana? Posisi kaki si dampal tenon, telapak kaki kiri dihamparkan lalu diduduki. Si telapak kaki kanan diapakan? Diberdirikan, ya, duduki itu. Itu yang benarnya. Tapi karena kelalaian si imam tidak begitu, lalu dua-duanya dihamparkan ke belakang. Ada yang begitu? Ada. Atau hanya dilipat tapi sedikit. Itu karena kelalaian, bukan karena dia berpendapat begitu. Kalau dia salahnya karena kelalaian, ya jangan diikuti. Ya. Atau ketika sujud, imam umpamanya ketika sujud enggak faham bagaimana cara sujud yang benar. Dia lalai dalam hal itu, lalu sujudnya kata orang Sunda, purek. Purek itu enggak ada terjemahannya. Dia menyimpan kedua tangannya di sebelah kiri kanan lutut. Bukan di depan, di kiri kanan lalu sujud. Ada yang begitu kan? Ada. Atau kedua tangannya rapat dengan lututnya lalu sujud. Dia bukan berpendapat begitu, tapi dia lalai dari hal itu. Yang sebenarnya antara dua tangan dengan dua lutut ada jarak. Sehingga dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim menyatakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sajada law marrat bahmatun tahta dhira'aihi lanafadat. Adalah Nabi SAW apabila beliau sedang sujud, seandainya lewat seekor anak kambing di bawah perutnya, maka saya bisa lewat. Menunjukkan di bawah perut beliau ketika sujud ada ada slot, ada space, ada ruang kosong, bisa lewat. Nah ini tidak begitu umpah, itu karena kelalaian, maka jangan diikuti, itu karena kelalaian, salahnya karena kelalaian. Jadi harus dibedakan antara gerakan yang memang didasarkan pada pendapat dia atau gerakan yang dilakukan karena dia lalai dalam masalah itu. Adapun yang berdasarkan pendapat yang mungkin berbeda dengan pendapat makmum, contohnya waktu subuh kunut atau tidak, itu pendapat. Waktu turun sujud apakah dua tangan dulu atau dua lutut dulu, itu pendapat dan ada dua ikhtilaf di kalangan para ulama. Ketika bangkit dari ruku, sami Allah liman hamidah, ada yang sedekap, ada yang ke bawah. Itu pendapat. Nah itu didasarkan pada pendapat pribadi si imam, bukan karena kelalaian. Ketika berbeda pendapat antara makmum dengan imam dalam hal sholat, ikuti gerakan imam. Walaupun kita tidak sependapat dengan gerakan seperti itu, tapi Nabi SAW menyatakan innama ju'ilal imamu liyutammabi. Imam itu dijadikan hanyalah untuk diikuti. Sekalipun pendapat yang dipegang oleh imam itu menurut kita bid'ah, menurut pribadi kita bid'ah, tapi imam meyakini itu sunnah berdasarkan ilmu yang sampai kepadanya. Ikuti. Banyak dalil tentang hal ini, di antara para sahabat. Seorang khalifah atau penguasa saat itu namanya Marwan bin Malik. Dia melakukan kebidahan besar. Ketika sholat id, dia melakukan seperti sholat Jumat, yaitu khutbah dulu baru sholat. Padahal sholat id harusnya gimana? Sholat dulu baru khutbah, kan gitu ya. Nah ini khutbah dulu baru sholat seperti Jumat. Para sahabat Nabi waktu itu masih hidup banyak. Diingkari, tapi dia kekeh petekeh. Akhirnya sholat seperti sholat Jumat. Bagaimana sikap para sahabat? Apakah mereka memisahkan diri dan buat sholat baru? Enggak. Mereka ikut bersama imam. Kanu yusalluna ma'al imam walau kanat sholatul imam mukhalifatan lisunnah. Mereka tetap sholat bersama imam sekalipun imam itu sholatnya menyimpang dari sunnah Nabi SAW. Fa'in asabu falahum walakum wa idha akhtau falakum wa alaihim. Kalau imam itu benar, pahala bagi imam, pahala bagi kalian sebagai imam. Tapi kalau imam salah, pahala bagi kalian, dosa atas imam. Jadi harus dibedakan antara gerakan imam yang berdasarkan pendapat dengan berdasarkan kelalaian. Wallahu a'lam.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Bagaimana cara istiqamah dalam berhijrah di tengah modern seperti ini, terlebih lagi adanya sosial media? Pertama, dasari hijrah kita itu dengan dua hal. Satu di antara dua hal ini hilang, hijrahnya sia-sia. Pertama, niat yang ikhlas karena Allah SWT. Hijrahnya itu murni karena Allah. Meninggalkan yang buruk, beralih kepada yang baik. Segalanya, amalnya, tingkah lakunya, ibadahnya, termasuk pergaulannya, termasuk lingkungannya, termasuk kebiasaannya. Hijrah itu harus lillah, karena Allah. Allah yang memerintahkan demikian untuk kepentingan akhirat kita, dunia kita dan akhirat kita. Bukan hijrah karena trendinya sedang begitu, orang-orang hijrah-hijrah, ya. Atau bukan karena orang, umpamanya, wah orang kecengan saya hijrah, kalau saya gak ikut hijrah gagal, akhirnya ikut hijrah. Setelah tahu orang yang sedang dikecengnya itu hijrah. Itu karena orang, bukan karena Allah Azza wa Jalla, ya. Atau kawan-kawannya semua hijrah, dia kesepian, gak ada lagi kawan dekat seperti dulu. Kalau gak ikut hijrah akan kesepian, akhirnya ikut hijrah. itu bukan karena Allah tapi karena orang. Ya, mungkin ada orang yang begitu, gak apa-apa. Setelah tahu bahwa hijrah wajib ikhlas, wajib dia merubah niatnya. Sekarang saya sudah hijrah, maka akan sia-sia pengorbanan saya kalau karena orang bukan karena Allah. Sejak sekarang saya niatkan karena Allah. Jadi betapa banyaknya orang yang tadinya hanya ikut-ikutan, yang tadinya niatnya gak benar, terus berada di sebuah lingkungan yang benar dengan niat yang tidak benar, lalu dia terpengaruh oleh suasana dari lingkungan yang benar itu, lalu dia berubah menjadi ikhlas. Itu banyak. Termasuk para ulama, seperti yang dituturkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Beliau berkata, "Talabna al-ilma li ghairillah fa aba illa ay yakuna lillah." Kami pernah mencari ilmu bukan karena Allah, maka kami gagal. Karena ilmu tidak bisa dicari kecuali karena Allah. Lalu kami merubah niat, akhirnya kami berhasil. Yang dimaksud kata Al-Baji, yang dimaksud ucapan Imam Al-Baihaqi, kami mencari ilmu bukan karena Allah, yaitu ingin popularitas. Mereka itu kata orang Sunda, kabita, terobsesi oleh popularitas para ulama. Para ulama dipuji, diagungkan, diikuti gitu ya. Mereka ingin menjadi seperti itu, dihormat oleh orang. Lalu mereka niat belajar dengan niat, mereka belajar dengan niat ingin dipuji, ingin populer. Dan ternyata gagal. Lalu merubah niatnya menjadi ikhlas. Lalu mereka baru berhasil. Ya, jadi pertama niatkan hijrah itu ikhlas karena Allah dan bukan karena kepentingan dunia, bukan karena orang, bukan karena pujian, atau bukan karena lagi ngetrennya hijrah, hijrah. Nanti setelah hijrah lagi ngetren murtad, murtad. Waliyadzubillah. Kedua, bekali hijrah kita dengan ilmu. Sebab tanpa ilmu tadi bisa apa? Bisa sesat. Ilmu itu cahaya yang menerangi jalan hidup kita ke depan. Bagaikan berjalan tanpa cahaya. Gelap. Teka tinggali curuk-curuk acan. Telunjuk sendiri pun tidak kelihatan. Maka apakah dalam kondisi gelap seperti itu kita tahu arah enggak? Mana utara, selatan, barat, timur? Enggak tahu. Kita tahu tujuannya umpamanya dari sini ke sono, tahu. Tapi karena gelap, ke sono itu arahnya kemana? Di jalan ada apa saja? Kita umpamanya berada di kamar, tiba-tiba PLN mati. Lalu kita ngambil lilin di dapur. Padahal kita tahu jalan dari kamar ke dapur kan setiap hari ya. Bisa kita berlari? Tidak. Bisa kita jalan cepat? Tidak. Maka kita akan berjalan sambil apa? Merayap gitu ya. Khawatir kejedot, khawatir umpamanya nabrak kursi, dan seterusnya sampai di dapur. Di dapur kita mencari lilin dan korek api. Apakah bisa langsung menentukan di sini lilin, di sini korek? Enggak. Dipapai. Kadang-kadang yang tidak boleh disentuh, kesentuh. Aduh, ini sambal. Disangkanya lilin. Ya, ini apa beye-beye? Diletak lada. Yang harus diambil tidak ketemu, yang tidak boleh disentuh malah diambil. Karena apa? Karena gelap. Begitupun mengalami kehidupan ini. Kalau tanpa cahaya agama, cahaya ilmu, dia kegelapan. Gak tahu harus ngapain, gak tahu harus gimana. Gak tahu ini benar apa salah. Gak tahu ini apakah selangkah ini mencelakakan atau menyelamatkan. Seperti berjalan di dalam gelap, apakah ketika melangkah itu ada lubang atau tidak? Ada batu yang buat kita tersandung atau tidak? Ada ular yang sedang diam di sana lalu buntutnya keinjak. Kepalanya gimana? Matuk ke kita. Kalau gelap kita gak tahu. Apakah langkah kita berbahaya atau tidak? Begitu pula gambaran orang yang hidup menjalani kehidupan di dunia. Cahayanya itu ilmu tentang agama, ya. Hijrah bisa salah kaprah bila tanpa ilmu. Maka ngaji. Dan jangan lupa, jangan segan untuk bertanya. Telepon ke ustaz. Ustaz, saya ada masalah begini, apa yang harus saya lakukan? Saya enggak tahu. Nanti oleh ustaz akan dijawab, ya. Insya Allah ustaz akan selalu menjawab setiap telepon yang masuk, walaupun telepon itu tidak dikenal namanya. Jadi teleponlah, maka insya Allah diangkat dan dijawab. Jadi yang kedua, ilmu. Jangan lupakan ilmu ketika hijrah. Tanpa ilmu nanti bisa salah kaprah. Hijrah-hijrah tapi masih selfie. Hijrah-hijrah tapi masih hangout. Hijrah-hijrah tapi masih dengar musik dan lagu umpamanya, ya. Karena ketidaktahuan. Jadi dua hal ini tidak boleh lupakan. Ikhlas karena Allah dan kawal hijrah kita dengan ilmu. Lalu selanjutnya jangan lupa kawan bergaul. Pilih yang soleh-soleh, yang baik-baik, dan tinggalkan kawan bergaul yang buruk-buruk. Karena kawan berpengaruh besar kepada karakter kita. Terakhir, jangan lupa berdoa. Minta agar Allah memberikan petunjuk dan memberikan sikap istiqamah kepada kita.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
5: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
1: Mana yang lebih penting, tauhid apa khilafah? Tentu saja tauhid. Tauhid itu disebut ahammus syai', perkara yang paling penting dalam kehidupan seluruh makhluk di alam jagat raya. Karena untuk itulah jin dan manusia diciptakan. Ya. Kalau ada yang berkata kalau khilafah enggak tegak, enggak mungkin tauhid bisa ditegakkan. Kalau khilafah tidak tegak, enggak mungkin syariat Islam ini bisa dijalankan. Maka kita jawab, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ketika masih di Mekah, 13 tahun dalam keadaan masih lemah, tauhid sudah ditegakkan terlebih dahulu. Karena itu fondasi bagi semua amal, termasuk fondasi bagi khilafah Islamiyah. Yang pertama kali Nabi dakwahkan, apakah khilafah, kekuasaan, aspek politik lebih dikedepankan? Tidak. Tauhid, la ilaha illallah. Coba dua kalimat syahadat, ada enggak yang berisi keharusan menegakkan khilafah Islamnya? Enggak, tauhid, la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Nah, khilafah ini anugerah dari Allah bagi orang-orang yang bertauhid. Mustahil khilafah tegak tanpa tegaknya tauhid. Pernah enggak khilafah tegak tapi tauhidnya tidak? Ya, pernah. Di zaman orang-orang Mu'tazilah berkuasa, di tiga masa pemerintahan Mu'tasim Billah, Mu'athiq Billah, ya, itu khilafah tegak, kekhalifahan tegak, tapi para ulama ditangkapi, disiksa, dipenjara. Hanya hukumnya, karena para ulama tersebut memegang teguh tauhid, memerangi akidah menyimpang yang dimiliki oleh para khalifah di zaman itu. Imam Ahmad sampai dipenjara, dicambuki hanya karena apa? Tidak mau mengakui kemakhlukan Al-Quranul Karim. Ini urusan tauhid asma wa sifat. Oleh karena itulah, maka mana yang lebih penting? Tentu saja yang lebih tauhid. Itu yang pertama. Kedua ini. Tauhid ini hak Allah Azza wa Jalla. Maka hak Allah wajib didahulukan. Adapun khilafah ini bagian dari fiqih. Dan tidak seluruh fiqih, tapi hanya menyangkut fiqih siyasah. Ada tauhid sebagai yang pokok, ada furu atau cabang disebutnya fiqih. Fiqih ini banyak. Ada fiqih ibadah, ada fiqih munakahat, ada fiqih muamalah, ada juga fiqih siyasah. Di dalam fiqih siyasah dibahas tentang kekhalifahan, tentang kekuasaan, tentang hak dan kewajiban penguasa terhadap rakyat dan rakyat terhadap penguasa. Itu dibahaslah masalah fiqih itu. Sekarang fiqih siyasah dengan fiqih ibadah saya jauh lebih penting fiqih ibadah. Bagaimana tata cara wudu yang benar, tata cara sholat yang benar, tata cara mandi junub yang benar, tata cara haji umroh dan saum yang benar, zakat yang benar. Itu jauh lebih penting fiqih ibadah daripada fiqih-fiqih yang lainnya termasuk fiqih siyasah. Apalagi dengan tauhid, maka tidak bisa dibandingkan. Dari situlah maka kita mengetahui bahwa tauhid akidah, karena itu fondasi bagi bangunan agama dalam diri kita, maka itu jauh lebih penting daripada khilafah. Maka mempertanyakan mana yang lebih penting, tauhid ataukah khilafah? Coba jawab, mana yang lebih penting, fondasi dalam sebuah rumah bangunan atau pagar? Mending pagar, mending fondasi. Mana yang lebih penting? Ya fondasi. Kalau fondasi tidak ada, digali, runtuh ini bangunan. Kalau pagar tidak ada, masih bangunan ini akan berdiri, ya. Wallahu a'lam bishawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah engkau tunda untuk melakukan kebaikan. Jangan pernah engkau tunda keinginan Anda untuk bertaubat. Karena kematianmu sudah pasti dekat. Rata-rata manusia terkena penyakit tulul amal wa taswif, panjang angan-angan dan suka menunda-nunda. Panjang angan-angan membuahkan satu hal yang sangat berbahaya, yaitu mengikuti hawa nafsu dan suka menunda-nunda, akhirnya menyia-nyiakan waktu. Dan itu biang utama kehancuran manusia. Kalau sudah menyia-nyiakan waktu dan mengikuti hawa nafsu, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada kita, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Janganlah engkau taati orang yang saya lalaikan hatinya dari zikir kepadaku, mengingat kepadaku, dan mengikuti hawa nafsu, dan urusannya pasti akan berantakan dan kacau balau. Dengan demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang muttaqin dengan sifat tergesa-gesa, dengan sifat bergegas menuju kepada pengampunan dan kebaikan, dan pantang menunda-nunda. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Bergegaslah kalian ke dalam pengampunan Allah yang surganya seluas langit dan bumi, yang disiapkan untuk orang-orang muttaqin. Siapa mereka? الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. Mereka yang selalu infak dalam keadaan lapang dan sempit. Dalam keadaan kaya, infak. Dalam keadaan miskin, tetap infak. Istimewa memang. Karena surga mereka juga sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluas langit dan bumi yang dikatakan oleh Imam Fakhrur Razi, itu untuk satu orang. Setelah alladzina yunfiquna fis sarra'i wadh-dharra wal kadhimina al-ghayza, mampu menahan dendam, mengendalikan diri, karena memang orang kuat, kata Rasulullah, bukan yang pintar banting, pintar bergulat, tetapi asyadid man yamliku nafsahu 'indal ghadab, orang yang mampu mengendalikan diri saat marah. Wal kadhimina al-ghayza wal'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Semua orang kesulitan untuk minta maaf, tetapi lebih sulit lagi ketika memberikan maaf. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala juga berikan satu yang istimewa, yaitu surga yang luasnya selangit yang dan sebumi. Wal'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kenapa Allah mengakhiri dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin? Karena ihsan itu ada dua. Ihsan kepada Allah, menyembah seakan-akan melihatnya. Kalau tidak, ketahuilah Allah memantau dan melihat kita. Dan ihsan kepada manusia dengan perbuatan kebaikan apapun, dan itu puncaknya tiga cukup. Apa itu? Infak dalam keadaan infak. Kemudian yang kedua, mampu mengendalikan diri dan bisa memaafkan orang lain. Sudah cukup dianggap baik di tengah masyarakat. Ya? Mu'amalah, biarpun orang ibadahnya pas-pasan, biarpun sekarang ini berbagai macam kebaikan itu tidak banyak, tapi orang itu infaknya lancar,
mengendalikan dirinya bisa, memaafkan orang juga bisa, subhanallah, sudah pasti akan dikatakan orang itu baik. Selanjutnya, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha wastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah. Ciri muttaqin tidak pantang menunda, tidak pantang untuk mencoba besok dan besok, bahkan segera saat dia melakukan dosa, mengotori dirinya dengan berbagai macam dosa, maksiat, atau mendzaliminya dengan berbagai macam pelanggaran, maka dia beristighfar kepada Allah, ingat Allah, karena dia faham tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang tidak kalah pentingnya, ini adalah sifat seorang mukmin muttaqin. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Mereka tidak terus-menerus melakukan sesuatu yang salah dan dia sadar itu salah, bahkan cepat dihentikan. Maka di antara sekian cara kita untuk bertaubat adalah jangan kau remehkan dosa sekecil apapun, kita harus bahkan harus anggap besar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, kita harus terus-menerus dalam keadaan istighfar kepada Allah. Lalu yang berikutnya, jangan terang-terangan melakukan maksiat. Karena Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati mu'afin illal mujahirun, setiap umatku pasti akan dimaafkan Allah, kecuali yang melakukan maksiat terang-terangan. Selanjutnya, ikuti keburukan dengan kebaikan. Wa'ajbi sayyiatil hasanati tamhuha. Ikutilah setiap keburukan, kemaksiatan, pelanggaran dengan kebaikan-kebaikan, dengan ketaatan-ketaatan. InsyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya. Yang tidak kalah pentingnya juga, jangan tinggalkan orang soleh walaupun Anda belum bisa menjadi orang soleh. Jangan tinggalkan ulama walaupun Anda belum bisa seperti mereka. Karena minimal mereka bisa mengendalikan, mereka bisa menghalau. Minimal kita tidak akan kejebur ke dalam pelanggaran dengan mudah karena kita dekat dengan orang-orang soleh. Bayangkan, jangankan kita, anjing aja menjadi mulia karena bersahabat dengan Ashabul Kahfi. Bahkan namanya terukir indah di dalam Suratul Kahfi. Berkat dia bermuamalah, berteman, dan bersanding dengan orang-orang soleh. Yang juga tidak kalah pentingnya, jangan menunda-nunda taubat. Sekarang kita tidak tahu. Apalagi, inna allaha la yaqbalu taubatul abdi ma lam yughargir. Allah akan terus menerima taubat seorang hambanya selagi nyawanya tidak ditenggorokan. Dan juga jangan hampirkan di dalam benak kita putus asa. Karena Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ. Katakan Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah mengotori dirinya dengan perbuatan maksiat, jangan putus asa terhadap rahmatku. Inilah sifat seorang muttaqin, karakter mendasar seorang muttaqin. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita terus sampai akhir hayat bisa memegang ketakwaan. Dan ketakwaan itu asas dari segala sesuatu. Innallaha ma'al ladzina taqaw. Sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang bertakwa. Ya, dan ini merupakan suatu hal yang tidak bisa didapat dengan cara-cara yang lainnya. Dan bahkan puncak dari 10 keagamaan, prestasi keagamaan, akhirnya adalah bertakwa. Demikian, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. واستغفر الله العظيم إن الله هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasuli Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Setiap orang mukmin hendaklah berupaya mencari jalan keselamatan bagi dirinya. Dan setiap mukmin hendaklah senantiasa beramal dan beramal sebagai sarana untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini saya pernah menemukan orang-orang yang saya begitu kagum dengan mereka, dengan sikap-sikap mereka. Saya pernah dalam perjalanan ibadah haji menjadi penterjemah salah seorang syekh. Saya melihat sosok beliau telah tua renta. Beliau terkena penyakit pengkapuran pada kakinya. Dan saya senantiasa menemani beliau dalam berjalan. Saya melihat betapa gigihnya beliau dalam berdakwah, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Demi berdakwah, beliau rela untuk masuk daripada satu bus kepada bus lain, menyampaikan misi, menyampaikan dakwah kepada jemaah haji. Saya berusaha mengikuti beliau, subhanallah, membawa mikrofon kemanapun berada. Saya kagum dengan semangat beliau, hafizahullah tabaraka ta'ala. Setiap kali datang jemaah haji turun di bandara, maka dia segera bergegas mengejar jemaah tersebut dan berupaya memberikan kepada mereka faedah, mengajak mereka kepada tauhid yang benar, mengajarkan kepada mereka bagaimana tata cara ibadah haji yang benar. Sungguh mengagumkan. Suatu ketika saya bertanya, ya Syekh, bukankah Anda telah tua, bukankah Anda terkena penyakit membuat Anda sulit dalam berjalan, tapi kenapa Anda begitu semangat dalam berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Sementara wahai Syekh, saya praktikan sebagian daripada dai-dai mereka hanya sekedar mengisi satu dua kegiatan kemudian dia istirahat santai. Tapi Anda enggak pernah istirahat wahai Syekh. Anda enggak pernah santai wahai Syekh. Apa kiranya motivasi Anda begitu kuatnya Anda berdakwah kemana-mana, padahal Anda mengetahui Anda telah tua dan kaki Anda telah menderita pengkapuran. Dia mengatakan kepada saya, ya Ahmad, hidup ini kita enggak pernah tahu kapan berakhir. Dan kita pun tidak pernah tahu pula, dari sekian banyak amalan yang kita lakukan, mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ya Ahmad, jangan-jangan satu patah kata, dua patah kata, ini yang menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan langkah-langkah yang kita langkahkan untuk mendakwahi manusia, datang ke bus-bus mereka, ada satu dua orang mendapat hidayah, jangan-jangan ini yang menyelamatkan kita wahai Ahmad. Karena kita enggak pernah tahu mana amalan yang dapat menyelamatkan kita. Sungguh banyak sekali amalan-amalan yang kita lakukan, tapi kita enggak tahu mana diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kita dipenuhi dengan berbagai macam unsur riya, unsur ujub, unsur bangga. Tapi hal ini tidak membuat kita menyerah kalah. Beliau berkata kepada saya, mengingatkan, hendaklah Anda selalu senantiasa beramal ibadah, kerjakan terus dan kerjakan terus semua kebaikan dan jangan pernah berhenti. Wallahu alam. Jangan-jangan satu dua daripada amal ibadah yang dilakukan, pekerjaan yang dilakukan, itulah yang menjadi penyelamat Anda daripada jalan azab Allah Subhanahu wa taala. Sungguh pesan yang begitu begitu mendalam, yang senantiasa saya kenang dalam diri pribadi saya. Dan semoga saya, semoga Anda, semoga kita seluruhnya terus menerus berusaha beramal ibadah, beraktivitas, mengerjakan semua kebaikan-kebaikan. Dan dengan harapan semoga satu dua daripada kebaikan tersebut dapat menyelamatkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, wallahu tabaraka ta'ala, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM. agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Ikhwas sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari, ada dua orang yang bersaudara. Yang salah satunya bekerja, dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini, biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan. Gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus

0: di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah, Nyunnah, Merenah.

0: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid. Ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya nggak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Apa hukum sholat dengan memakai celana yang lumayan ketat? Ini laki apa perempuan? Laki ya. Baik sholat ataupun di luar sholat sebenarnya enggak boleh. Itu yang disebut dengan sebutan bantolun. Bantolun itu celana panjang yang ketat. Kecuali sirwal. Sirwal itu celana panjang tapi rada gombrang. Ya. Adapun ketat yang mencetak tubuh, sebaiknya tidak. Sampai rapat, benar tercetak. Itu ya. Ada space lah antara celana dengan kulit kaki kita. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengharamkan laki-laki memakai bantolun. Dan itu diperkuat oleh Syekh Masyur Hasan Salman dalam kitab Al-Qalmubin Fi Akhtil Mustalin. Beliau menyatakan salah satu kesalahan orang yang sholat adalah memakai bantolun, celana panjang. Para pemuda Islam yang gigih semangat dakwahnya menjerit, memprotes ketika dia melihat wanita-wanita muslimah memakai celana panjang. Apa alasannya? Mencetak bentuk tubuh wanita itu. Wa huwa yansa nafsahu. Tapi dia lupa terhadap dirinya. Dia lupa bahwa celana panjang yang dia pakai juga apa? Mencetak. Apakah wanita terlarang kalau laki-laki boleh? Enggak, sama, terlarang juga. Karena kalau wanita mah jadi fitnah bagi laki-laki. Emang laki-laki enggak jadi fitnah bagi wanita? Lebih gede loh fitnahnya. Wanita itu lebih mudah terfitnah oleh laki-laki. Tidak hanya oleh fisik ya banyak. Bahkan wanita bisa terfitnah oleh laki-laki yang jelek rupanya, gendut, buncit, tapi memiliki daya tarik di bidang tertentu. Umpamanya dia kaya raya. Itu

0: Al-Khayal saja sudah tertarik. Atau dia umpamanya pejabat tertentu. Ada enggak yang kaya, jelek, istrinya 4? Yang 9 juga banyak. Tua gitu ya. Jelek umpamanya. Tapi kaya raya. Istrinya banyak. Wanita tertarik. Apalagi secara fisik bagus. Jadi Syekh Al-Albani dan murid-muridnya mengharamkan itu. Tidak boleh. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Adapun Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih menyatakan, bila di suatu tempat, kota atau negeri, seluruh laki-laki pakai bantolun. Sehingga tidak apa namanya, tidak mencolok. Semuanya pakai begitu maka boleh, tidak apa-apa. Adapun kalau di suatu negeri semua laki-laki pakai gamis, pakai baju panjang, maka tidak boleh kita sendirian memakai celana panjang karena pasti akan menjadi pusat perhatian. Akan menarik, akan mencolok. Dan dianggap sebagai aurat. Oleh karena itulah maka ulama ikhtilaf tentang masalah ini. Ya, kalau di Indonesia memakai celana panjang mencolok apa tidak? Tidak, karena semuanya begitu. Tapi kalau di Saudi umpamanya, di lingkungan tertentu, antum masuk umpamanya ke Universitas Islam Madinah, sendirian pakai levis ke sana, itu disorakin itu. Bisa jadi pusat perhatian. Pakai gamis kalau ke sana. Ya. Adapun di Indonesia, maka tidak mencolok, maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan boleh. Tidak apa-apa. Ya. Asal jangan terlalu ketat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemuda, generasi muda yang saya muliakan. Kembali saya dari topik ini akan bicara mengajak Anda semua untuk memikirkan masa depan Anda dan masa depan bangsa dan agama kita. Banyak semacam asumsi di dalam diri generasi muda bahwa dia berpikiran begini, untuk saat muda ini saya harus melakukan, menikmati, ya, menjalani hidup ini dengan bebas, tanpa ada ikatan, tanpa ada batas, tanpa ada halang-halangan, sehingga mereka membuang-buang waktunya, ya, baik dari sisi mungkin jika orang tuanya memiliki kemampuan di sisi materi, dia akan berpoya-poya dengan motor yang dimodifikasi, ya, kemudian mengganggu keamanan masyarakat. Ini adalah hal-hal yang tidak layak bagi generasi muda kita. Dengan Anda berpikir bahwa Anda hari ini sehat, Anda kuat, Anda ini akan tetap kesehatan sama Anda. Ya, kematian, ya. Kemudian dia mengasumsi kalau sekarang muda-muda.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati iman azanillah wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah di manapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan Senin pagi 20 Safar 1448 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 Agustus 2026. Insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah dari Masjid Raya Cipinang Muara, Jakarta Timur, dalam pembahasan mengenal ruh bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah ta'ala. Dan Alhamdulillah kami sudah terkoneksi dengan Ustadz Abu Haidar. Mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini. Barakallahu fikum.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، حاضرين جماعة مسجد Cipinang Raya Muara. Cipinang Muara Raya. Cipinang Masjid Raya Cipinang Muara. Jakarta Timur. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain, para netizen, para pemirsa, kita kembali berjumpa. Setelah kita membahas tentang kematian, alam kubur, kita sekarang akan bahas tentang ruh dan nafas, ruh dan jiwa. Apakah ruh dan jiwa tersebut, apakah ruh dan jiwa dua hal yang sama atau yang berbeda? Apakah ruh itu bagian dari badan atau bukan? Kalau bukan bagian dari badan, tapi ada di dalam badan, di mana tempat ruh di dalam badan? Apakah ruh itu makhluk atau bukan? Apakah satu orang hanya memiliki satu ruh atau bisa memiliki dua, tiga, dan seterusnya? Apakah ruh mengalami kematian seperti badan? Kalau mati, gimana matinya? Setelah mati, dia pergi kemana? Kalau jiwa, kalau raga dikubur secara fisik yang kita tahu, tapi nanti berangkat ke alam barzakh. Dengan ruh, iya. Di mana nanti ruh di sana? Apakah ruh yang sudah mati masih bisa mendengar, melihat, dan mengetahui kehidupan di alam dunia ataukah tidak? Itu beberapa poin yang insya Allah akan kita bahas. Menarik ya, tapi ini bukan mistis, bukan cerita tentang hantu, horor, bukan. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam sebuah kitab namanya Risalatul Aql Warruh. Warruh al-munabbirah lil-badan allati tufariquhu bil-maut hiya ruhul manfukhah fihi wa hiya nafsul lati tufariquhu bil-maut. Ruh yang menggerakkan badan kita, yang nanti akan berpisah dari badan saat mati, adalah ruh yang dulu ditiupkan ketika kita masih berupa janin di dalam kandungan ibu, usia kandungan 4 bulan. Dan ruh inilah yang nanti akan berpisah dari badan saat kematiannya.
Siapa yang memperhatikan nas-nas tentang ruh di dalam hadis-hadis yang sahih, kita ketahui bahwa ruh ini dicabut oleh malaikat, diangkat ke langit, dikembalikan ke jasadnya di alam kubur, ditanya di alam kubur oleh munkar dan nakir, diberi nikmat kalau dia soleh, diberi azab kalau dia salah. Ini adalah ruh yang ketika keluar kemudian diikuti oleh pandangan mata orang yang mati tersebut. Makanya kan kadang orang yang mati si matanya terbelalak. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Ketika Nabi diberitahu ada orang yang sakit keras, beliau menengok. Tapi pas datang sudah mati dalam keadaan matanya terbelalak ke arah atas. Lalu oleh beliau ditutup, dimeremkan. Lalu beliau menyatakan sesungguhnya ruh apabila dia keluar dari tubuhnya melalui kepalanya akan diikuti oleh pandangan mata. Jadi ketika ruh cabut matanya ngelihat tengtek, jadi sudah tercabut ya matanya masih melotot ke atas. Inilah ruh yang keberadaannya menyebabkan badan menjadi hidup. Kehilangannya menyebabkan badan menjadi mati. Dan itu yang disebut dengan ruh atau disebut dengan jiwa. Apa perbedaan antara ruh dengan jiwa? Pertama kita akan bahas dulu apa makna ruh. Ruh dipakai oleh beragam disiplin ilmu dengan makna yang berbeda-beda. Adapun menurut ilmu fiqih, kadang-kadang ruh atau nafas itu maknanya adalah darah. Di kalangan para fuqaha ada ungkapan malahu nafsun sa'ilah wa malahu nafsun wa malaisa lahu nafsun sa'ilah. Ada hewan yang punya nafsun sa'ilah. Nafsun di sini maknanya darah. Darah yang mengalir. Ada juga hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Berbeda hukumnya. Kalau yang memiliki darah mengalir wajib disembelih kalau mau dimakan. Tapi kalau tidak memiliki darah langsung aja dimakan, basak dulu tapi. Seperti belalang. Ada darahnya? Tidak ada. Maka tidak perlu disembelih. Atau apa laron kalau dalam bahasa Sunda siraru. Tahu siraru? Apa laronnya? Siraru itu bahasa Indonesianya. Biasanya musim apa? Kemarau apa? Keluar banyak. Itu boleh dimakan. Tidak harus disembelih satu-satu. Lek-lek. Langsung saja disangrai, digoreng gitu. Boleh? Boleh. Yang memiliki darah yang mengalir disebut lahu nafsun sa'ilah. Dia memiliki nafas yang mengalir. Nafas ini maknanya darah. Itu dalam pandangan para fuqaha. Makna nafas adalah kadang-kadang maknanya darah. Ada lagi ruh dengan makna malaikat Jibril. Seperti firman Allah, nazala bihir ruhul amin. Al-Quran diturunkan oleh ruh yang amin, yang terpercaya. Siapa? Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha.
Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat turun disertai dengan ruh. Ruh yang dimaksud di sini maknanya adalah malaikat Jibril. Kadang dalam konteks yang lain, ruh bisa bermakna wahyu, Al-Quran. Karena Al-Quran itu punya banyak sebutan sesuai dengan fungsinya. Quran disebut nur, apa artinya? Cahaya, karena fungsinya menerangi kehidupan manusia. Quran disebut zikr, peringatan. Quran disebut furqan, pembeda antara hak dan batil. Quran juga disebut dengan sebutan syifa, apa artinya? Obat. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa. Nah, salah satu sebutan Quran adalah ruh. Karena fungsinya seperti ruh, yaitu menghidupkan. Jiwa yang sudah mati seperti jiwa orang kafir, orang musyrik, orang ateis, itu jiwanya sudah mati itu. Para sahabat sebelum mereka masuk Islam, jiwanya mati. Yang disembah patung, benda mati. Terus tunggul dirurut, catang dirompak. Segala yang dilarang dilanggar. Mereka mabuk, mereka berjudi, mereka makan riba, mereka berzina, mereka segala macam keburukan. Hatinya mati. Bahkan bayi wanita diapain? Dikubur hidup-hidup. Kurang gimana mati itu? Datang Islam, datang Al-Quran, didakwahkan, masuk nyerap ke dalam hatinya, hati yang sudah mati hidup lagi dengan Al-Quran. Fungsinya seperti ruh, makanya Al-Quran juga disebut ruh, seperti dalam surah Asy-Syura ayat 52, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau, hai Muhammad, ruh dari perintah kami, dari urusan kami. Kami wahyukan ruh, maksudnya kami wahyukan Al-Quranul Karim. Ini makna yang ketiga dari ruh. Jadi ruh yang pertama maknanya darah tadi. Ruh yang kedua maknanya malaikat Jibril. Ruh yang ketiga maknanya apa? Al-Quranul Karim. Nah, ruh yang keempat adalah nafas atau jiwa. Berkata Imam Ibnu Abdul Izzi dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyyah, kata beliau, anna ruha wa nafas wa in utliqa ala tilka al-latifah al-rabbaniyah illa anna ghaliba ma yusamma nafsan idha kanati ruh muttasilah bil badan wa amma idha ukhidat mujarrada fatasmiyatul ruh aglab alaiha. Ruh dan jiwa, ruh dan nafas atau jiwa itu sama. Kadang bahasa kita disebut nyawa, kadang disebut jiwa, dalam bahasa Arab disebut nafas. Nah, ruh dan nafas itu adalah sebutan untuk makhluk yang sama, yaitu sesuatu yang sifatnya amat sangat super halus. Disebutkan super halus itu seperti angin. Ada yang tahu bahasa Arabnya angin? Rih. Satu akar kata dengan ruh, rih. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat, cuma sifatnya jauh berbeda antara ruh dengan rih. Kalau rih, angin bisa dirasakan kan? Kalau ngegelebuk, apa ngegelebuk itu emang bertiup, kerasa? Kerasa. Dan angin ada suhu.
Kalau lagi musim dingin, dingin. Kalau musim panas, panas. Kalau di kita walaupun musim kemarau angin bertiup enak ya. Tapi kalau coba di Eropa, di Timur Tengah musim panas, angin bertiup, panas. Dan angin bisa dihalangi. Dihalangi oleh kaca, dihalangi oleh dinding. Sehingga tidak bisa nembus. Badan kita bisa menghalangi angin. Ada istilah masuk angin? Apakah ada angin yang masuk ke badan? Bukan, tanya aja ke dokter, mungkin di sini ada dokter ya. Jadi masuk angin bukan berarti ada angin yang masuk ke badan, terhalang oleh badan kita. Kecuali kalau ada lubang, lubang hidung, lubang mulut, ya itu bisa masuk. Tapi kalau badan, tidak. Itu angin terhalang. Berbeda dengan ruh. Ruh tidak bertiup seperti angin dan kalau kena tidak terasa seperti angin. Tidak memiliki suhu, memiliki suhu dan tidak terhalang oleh benda. Nanti kita lihat dari hadis tentang perjalanan ruh. Ketika umpah dicabut, dia menembus umpah walaupun di dalam rumah, ya. Tidak lewat pintu, ruh itu di bawahnya. Nembus saja ke atap. Terus langit pertama dibukakan dan seterusnya ya. Apa bedanya ruh dengan jiwa? Kalau masih berhubungan ada di dalam badan, maka disebut nafas. Disebut jiwa. Tapi ketika sudah terpisah dari badan, dicabut, baik ketika mati atau ketika tidur, maka ketika berdiri sendiri tidak berada dalam badan, barulah itu disebut dengan sebutan ruh. Jadi ruh dengan jiwa sama bendanya, itu-itu juga. Ketika ruh berdiri sendiri, maka disebut ruh. Ketika ruh dimasukkan ke dalam badan, namanya jiwa atau nafas. Ya. Inilah perbedaan antara ruh dengan jiwa. Lalu bagaimana hakikat yang sebenarnya dari ruh? Ruh adalah makhluk dari jenis yang tidak ada bandingannya dengan benda-benda yang kita kenal. Tidak memiliki bentuk yang tertentu, wujud tertentu, tidak ada benda yang bisa dijadikan perbandingan. Dan kita tidak mengetahui sifat-sifat dari ruh kecuali sebatas yang Allah Azza wa Jalla terangkan. Hanya sedikit. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepada engkau tentang ruh. Jawab, ruh itu urusan Allah dan kalian tidak diberikan ilmu tentang ruh kecuali sangat sedikit. Cuma di dalam hadis ada beberapa sifat-sifat ruh yang terterangkan. Pertama, ruh itu bisa turun dan naik. Dibawa naik oleh malaikat ke langit. Terus diturunkan lagi setelah ke langit ketujuh, diturunkan lagi, dimasukkan lagi ke dalam jasad. Ruh bisa mendengar, bisa melihat, dan bisa berbicara. Tapi disebutkan anna hadhi sifat mukhalifatun li sifatil ajzamil ma'rufah. Tapi sifat-sifat ini berbeda dengan sifat-sifat benda-benda yang kita kenal.
maka naik turunnya ruh mendengarnya, melihatnya, berbicaranya, duduknya, diamnya, berdirinya itu berbeda dengan kondisi benda-benda yang terlihat. Berbeda naiknya gimana? Jangankan begitu, benda yang terlihat ketika naik kan cara naiknya bedanya. Cara naik burung dengan cara naik mercon kan beda cara naiknya. Dan penyebab naiknya kalau burung karena ada kepakan sayap, kalau mercon karena ada apa? Api. Ya gak tahu lah, pokoknya ada alasan yang ilmiah pasti. Cara naiknya juga berbeda. Apalagi ruh, kita tidak tahu. Yang jelas ruh tidak diketahui memiliki sayap, tidak. Ya. Tapi naiknya itu dibawa naik oleh para malaikat. Ya. Kemudian dibawa ke langit, dimasukkan lagi ke jasadnya di alam kubur hanya sesaat. Tidak memakan waktu bertahun-tahun, padahal jarak antara langit dan bumi kan bukan jauh lagi, tapi pakai bingit jauhnya itu. Tidak perlu udara, oksigen atau apapun yang dibutuhkan untuk bisa, padahal kan yang kita tahu di atas itu hampa udara ya. Tidak ada oksigen dan seterusnya. Tidak terpengaruh oleh tekanan udara. Konon katanya kalau kita naik ke terlalu tinggi itu tekanannya terlalu ini bisa berdarah-darah kita katanya. Kalau fisik, kalau ruh tidak terpengaruh oleh semuanya itu ya. Nah itu menunjukkan bahwa ruh adalah makhluk yang jenisnya jauh berbeda dengan jenis makhluk yang kita lihat yang tertangkap oleh panca indera. Apakah ruh itu bagian dari badan atau sesuatu yang terpisah dari badan? Ruh adalah benda lain yang berbeda dengan badan, cuma bisa keluar masuk ke badan kita. Peristiwa keluarnya badan terjadi, keluarnya ruh dari badan terjadi pada beberapa kasus. Kasus pertama ketika orang tidur dan yang sebangsanya. Yang sebangsa tidur seperti pingsan, atau yang lebih parah dari pingsan apa? Koma. Ketika tidur, ruh kita itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla dan dipegang. Tapi walaupun dicabut tidak mati, karena masih ada hubungan antara ruh dengan badan. Jangan ditanya, Ustaz apa yang menghubungkannya, apa kabel? Ataukah apa semacam sinyal gelombang elektromagnetik atau tidak? Kan tidak selalu yang berkaitan ada kabel. Kan nih mic yang saya pakai dengan speaker ada kabelnya enggak? Enggak ada, pakai wireless. Apakah dihubungkan dengan sinyal, dengan wifi antara ruh dengan badan ketika tidur? Jangan tanya itu. Wallahu a'lam. Gak ada keterangan. Tapi yang jelas ketika tidur Allah cabut ruh orang tersebut selama tidurnya. Ketika akan bangun Allah masukkan lagi. Dan ketika terpisah masih ada hubungan, apa yang dialami oleh ruh di alam mimpi kadang berpengaruh kepada badannya di tempat tidur. Mimpi umpamanya nendang, benar nendang ya. Mimpi teriak, benar teriak. Pada anak-anak mimpi kencing, ngompol benar-benar. Kalau orang tua mah enggak ya. Nah, cuma orang tua kalau mimpi hubungan suami istri, benar-benar junub. Itu menunjukkan masih ada hubungan. Allah berfirman dalam Al-Quran pertama,
Dalam surah Az-Zumar 42, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manafiha fi manamiha fayumsiku alladhi qada 'alayha al-maut. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika matinya. Mewafatkan dengan cara dicabut jiwa ini dari badan manusia. Wallati lam tamut fi manamiha, dan Allah juga yang mencabut jiwa orang yang belum saatnya mati ketika tidurnya. Ketika tidur dicabut. Terus fayumsiku allati qada 'alaihil maut, Allah tahan itu ruh bagi orang-orang yang sudah ditakdirkan kematiannya, tidak dimasukkan lagi. Wa yursilul ukhra ila ajali musamma, dan Allah lepaskan lagi ruh yang belum kematiannya sampai pada saat yang telah ditentukan nanti. Jadi kalau ya saatnya waktu tidur mati, udah enggak dikembalikan lagi. Kalau belum saatnya mati, dikembalikan lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa ruh bisa keluar dari badan dan bisa masuk lagi ke dalam badan. Dalam surah Al-Anfal 50, Allah menyatakan, walau taro idh yatawaffal ladhina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mewafatkan orang-orang kafir, mencabut ruh mereka sambil memukuli wajah dan bokong-bokong mereka. Wal malaikatu basitu aidihim akhriju anfusakum. Para malaikat mengulurkan tangannya memukuli sambil membentak, keluarkan jiwa kalian, dicabut jedud. Juga dalam surah Al-Qiyamah 26-30, Allah menyatakan, kalla idza balagati taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltafati as-saq bis-saq ila rabbika yawma idhinil masaq. Kata Allah, kalla, sekali-kali tidak. Idza balagati taraqi, ketika nyawa sudah sampai di tenggorokan. Wa qila man raq, ditanya, siapa yang memisahkan ini, memisahkan ruh dan jasad ini. Wa dhanna annahu al-firaq, dia menyangka itulah saat perpisahan. Perpisahan antara ruh dengan jasad. Waltafati saqu bisaq, betis dengan betis itu bertaut kejang, merengkel, merengkel, merongkol. Itu ekspresi apa? Kesakitan luar biasa. Nanti kita akan jelaskan proses ketika nyawa dicabut. Kalau enggak salah sudah dulu juga, tapi nanti akan terbahas lagi. Itu menimbulkan rasa sakit yang tak terkira sampai kejang-kejang. Ila rabbika yawma idhinil masak, kepada hari itu kalian akan digiring kepada Allah Azza wa Jalla. Itu proses keluarnya atau dicabutnya ruh dari jasad. Dalam surah Al-Waqi'ah 83-84, Allah menyatakan, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Kata Allah, seandainya nyawa sudah ada di tenggorokan. Wa antum hina idzin tanzurun, kalian saat itu melihat. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, kami saat itu lebih dekat kepada kamu tapi kamu tidak melihat, tidak bisa menyaksikannya.
Nah, ini semua ayat-ayat yang menerangkan ruh bisa masuk, bisa keluar. Dan masuk keluarnya ruh pertama dalam keadaan tidur dicabut, nanti dimasukkan lagi. Karena itu tidur kadang-kadang disebut dengan sebutan mati. Dan ketika bangun kadang disebut dengan sebutan hidup. Gimana doa kita menjelang tidur? Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati. Maksudnya aku tidur. Dan aku hidup. Maksudnya aku bangun. Pas bangun apa doanya? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kembali aku. Maksudnya membangunkan lagi. Ba'dama amatana, setelah dia mematikan kami. Maksudnya setelah menidurkan. Kenapa tidur disebut mati dan pas bangun disebut hidup? Karena dicabut nyawanya. Kemudian dimasukkan lagi. Itu juga yang terjadi pada pingsan atau koma. Pingsan bisa sadar lagi? Bisa. Koma bisa sadar lagi? Bisa. Kadang ada koma tahunan ya. Tapi belum mati. Artinya tubuhnya masih berproses. Masih berdegup jantungnya, berdesir darahnya, semua fungsinya masih gitu. Cuma tidak bisa bergerak karena ruhnya dicabut untuk sementara. Mungkin selamanya diputus hubungan terus mati. Mungkin nanti dimasukkan lagi dan hidup lagi. Berkata al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa qad suqna al-ahadith allati yukhbiru fiha Rasul sallallahu alaihi wasallam anna malakal maut yaqbidu ar-ruh wa anna al-malaikah tad'u tilka ar-ruh fi kafanin min al-jannah aw an-nar bihasbi falahiha aw fasadiha wa annahu yu'adzabu biha fi rihlatin 'alawiyyah samawiyyah حيث تفتح لها أبواب السماء إن كانت صالحة وتغلق دونها إن كانت طالحة وأنها تعاد إلى الجسد تسأل وتعذب وتنعم. Sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu berapa hadis Nabi SAW. Lalu ruh itu diletakkan di kain kafan yang dibawa oleh malaikat dari surga atau dari neraka, tergantung orang ini orang mukmin atau orang durhaka, orang kafir. Kalau orang mukmin, kafannya diambil dari surga lalu dipakai, diambil wewangian dari surga ditaburkan. Itu wanginya kata orang Sunda mah nyambuang ke mana-mana. Nyambuang itu wanginya itu menyebar kemana-mana. Tapi kalau dia orang durhaka, kain kafan yang dipakainya itu disebut dengan sebutan al-masuh. Al-masuh itu kain yang kasar, yang apabila kena kulit perih dan gatal. Pernah melihat karung goni? Karung goni itu karung wadah padi ya, yang tebal. Kasar enggak? Kasar. Kalau kena kulit, gatel, kadang perih. Ini kebayang yang kayak gitu dari api neraka, kebayang. Kalau dia orang durhaka, ya. Terus setelah itu dibawa ke langit. Kalau dia orang mukmin, dimintakan izin dibukakan pintu langit, lalu dibuka. Terus ke langit kedua, dibuka. Sampai ke langit ketujuh. Setelah langit ketujuh, kata Allah Azza wa Jalla, a'iduha ilal ard.

فإني وعدتهم منها خلقنا ومنها أو ومنها خلقناه وإليها نعيد ومنها نخرجه تارة أخرى. Kembalikan lagi dia ke tanah. Karena aku sudah berjanji dari tanahlah mereka diciptakan. Ke tanahlah mereka dikembalikan. Dan dari tanah pula nanti mereka akan dikeluarkan lagi. Akhirnya dibalikanlah ruh itu masuk lagi ke jasadnya di alam kubur. Bukan di kuburan. Bukankah jasadnya dikuburkan di kuburan? Iya. Kenapa ada di alam kubur? Sehingga kayak bingung. Kalau kita yang ngatur, ya gak bisa. Tapi ini Allah yang ngatur, gak perlu ikut pusing-pusing mikir. Gimana caranya kan dikuburkan, tapi di alam kubur, liar. Iya, karena kita tidak mampu mengatur dan melakukan. Itu Allah Azza wa Jalla sudah. Jangan bimbang, jangan bingung ya. Urusan Allah. Masuk lagi, dimasukkan ke jasadnya di alam kubur, hidup lagi. Kalau sudah bertemu lagi, reuni di alam kubur antara ruh dengan jasad, hidup lagi, lalu dibangunkan, lalu ditanya. Kau bisa bangun kan di kuburan, gak bisa bangun, itu mah kuburan, ini mah di mana? Di alam kubur. Kuburan berbeda dengan alam kubur. Lalu dia ditanya, kalau bisa menjawab dapat nikmat kubur, kalau enggak bisa menjawab dapat azab kubur. Adapun ruh para syuhada, dia akan menjelma menjadi burung hijau yang berterbangan di taman-taman surga. Adapun kalau para syuhada tidak ditanya di alam kuburnya. Kata para sahabat, ya Rasulullah, ma balul mu'minuna yuftanuna fi qubur ila syuhada. Wahai Rasulullah, kenapa orang-orang mu'min difitnah di alam kubur? Difitnah itu ditanya, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Tiga yang kemudian dibahas dalam kitab Al-Usulul Thalathah itu ya. Itu fitnah kubur namanya. Semua orang mukmin difitnah, ditanya. Kecuali para syuhada. Kenapa para syuhada tidak difitnah di alam kubur ini? Apa kata beliau? Kafa bibariqus suyuf inda ra'sihi fitnatan. Cukuplah kelebatan pedang di atas kepalanya ketika jihad itu fitnah terakhir. Kalau sekarang mungkin enggak berlaku. Karena pedang tidak lagi dipakai dalam perangnya. Mungkin sekarang mah desingan peluru gitu. Ngeri enggak? Ngeri. Kalau umpamanya zaman dahulu kebayang perang pakai pedang gitu, dibacokan itu berkelebat di atas kepala kita, itu bikin mental kita down. Ya. Itu fitnah terakhir sebelum mati. Makanya ketika di alam kubur dia tidak kembali mengalami fitnah. Walhasil dari penjelasan tadi tentang sifat-sifat ruh, kita tahu ruh adalah bagian yang terpisah dari badan, bukan bagian dari badan, tapi bisa masuk dan keluar dari badan. Masuk ke badan, keluar ke badan. Ketika masuk, maka bisa menghidupkan badan. Ketika keluar, badan tidak bisa apa-apa lagi. Ya. Poin berikutnya, kalau ruh menempati badan, di mana ruh tinggal di dalam badan kita? Apa di otak? Apa di jantung? Apa di liver, di hati kita, atau di mana? Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ar-ruhu tasri fi badanil insani kullih. Ruh
menjalar di seluruh bagian tubuh manusia. La ikhtisasa lirruh bi syai'in minal jasad, bal hiya sariyatun fil jasad, kama tasril hayatul lati hiya ardun fi jamil jasad. Fa innal hayata masyrutatun birruh. Fa idza kanat ar-ruh fil jasad kana fi hayah, wa idza faraqat ar-ruh faraqat al-hayah. Tidak ada tempat khusus bagi ruh di dalam badan. Tapi ruh itu menempati seluruh bagian badan yang bagian itu hidup. Selama bagian dari badan itu hidup, baik hidup itu bisa diutekkan, diuyekkan, digerakkan, ataupun tidak, tapi punya rasa dia. Kalau disentuh, terasa disentuh. Ditempeli es, terasa dingin. Ditempeli apa yang panas, terasa panas. Dicubit, terasa sakit. Berarti ruh sampai ke sana. Kecuali kalau bagian badan yang tidak berasa apa-apa. Mau dipotong, mau diapa-apain, gak terasa. Ada bagian badan kayak gitu? Apa? Rambut. Dipotong rambut sakit? Tidak. Kuku. Maka kuku, rambut yang seperti itu tidak ditempati oleh ruh. Karena tidak ada kehidupan di sana. Nah, jadi kehidupan disyaratkan adanya ruh. Apabila ruh ada di bagian jasad itu, maka bagian jasad tersebut ada kehidupan. Dan ketika sudah terpisah, maka akan terpisah. Karena itu, maka ruh berkembang dalam badan manusia sesuai dengan perkembangan badan manusia itu sendiri. Ketika bayi begitu lahir paling setengah meter ya, 50 cm gitu, dengan ukuran kecil, ruhnya pun segede itu. Dan menempati seluruh bagian tubuh dari bayi itu. Terus bayi itu berkembang. Asalnya 5 cm dengan berat umpamanya 3 kilo, 3,5 kilo. Setelah sebulan jadi 4 atau 4,5 kilo. Panjangnya juga nambah, tadinya 50 cm, sekarang 60 cm. Berkembang tubuhnya. Ruh mengikuti perkembangan tubuhnya. Karena itulah maka setiap pertambahan tubuh dari bayi itu hidup karena ada ruh yang mengisinya sebagai bukti ruh pun ikut berkembang dengan berkembangnya badan manusia. Dan ketika manusia itu yang darinya bayi menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa, tingginya sudah 1,5 meter atau lebih, beratnya juga sudah di atas 50 kilogram, sudah gede, maka ruhnya pun berkembang segede itu pula. Dan berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Ar-Ruh, ada khusus judul kitab Ar-Ruh susunan Imam Ibnu Qayyim. Kita tidak menganjurkan bapak-bapak baca kitab ini walaupun terjemahnya enggak, jangan. Ini konsumsi orang-orang berilmu. Para asatidah, para ulama boleh. Tapi kalau orang awam walaupun umpamanya terjemahannya jangan, sebaiknya ya. Karena perlu apa? Perlu dasar pengetahuan tauhid yang cukup. Kalau tidak nanti bisa salah paham. Nah, ruh itu berakar di setiap titik syaraf manusia, menempel kuat. Konon ya, saya nggak tahu, percaya aja.
Titik syaraf dalam tubuh manusia itu jumlahnya miliaran. Ada dokter di sini, terutama dokter syaraf. Betul apa benar? Iya. Jadi setiap titik itu ada titik syaraf dalam tubuh kita. Syaraf itu yang bisa menyebabkan kita merasakan rasa dingin, rasa panas, rasa enak, rasa sakit. Itu kan karena apa? Karena ada syaraf. Jadi setiap titik syaraf itu adalah titik menancapnya akar dari ruh. Dan karena ada miliaran titik dengan ruh yang menempel berakar di sana secara kuat, maka ruh itu tidak bisa lepas dari jasad hanya karena kejadian. Umpamanya pakai motor ngebut dengan kecepatan 300 km per jam, uluh ruhnya ketinggalan di sana. Enggak. Pakai bus 300 km kalau cepatnya, atau pakai pesawat. Pesawat kan di atas 1000 km per jamnya. Kalau pesawatnya pesawat yang seperti ke Saudi untuk haji umroh, lihat tuh di atas 1000 km per jam. Cepat banget. Tidak lantas si ruhnya, aduh ketinggalan di sana, jasadnya sudah di sini, ruhnya masih di sana. Enggak. Nempel kuat, enggak bisa disedot dengan vakum, enggak. Enggak bisa ditiup dengan pompa apapun, umpamanya ada apa baling-baling pesawat menimbulkan angin yang besar, kita lewat, prung teh si ruhnya itu ketiup, lo copot dari badannya, enggak. Satu-satunya yang bisa membuat roh itu copot dari akarnya kalau dicabut oleh ahlinya. Yang Allah tugaskan untuk itu siapa? Malakul maut. Karena itu ketika dicabut, Nabi SAW menyatakan, maka putuslah urat-urat dan syaraf orang tersebut. Akar dari ruh itu menancap secara kuat di setiap titik syaraf, tapi tenaga yang mencabutnya jauh lebih kuat. Drek kebayang. Dan itu menimbulkan rasa sakit yang tak terkira. Itu yang menyebabkan kenapa sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Waja'at sakratul maut bil haq, dzalika ma kunta minhu tahid. Datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya. Itulah momen atau saat yang selalu kalian hindarkan. Jadi putus juga urat-urat dan syaraf orang tersebut. Karena apa? Saking kuatnya itu menempel ruh di dalam badan atau di dalam jasad manusia tersebut. Ya. Dari sinilah kita mengetahui bahwa ruh berkembang sesuai dengan perkembangan badan manusia. Dan tidak akan lepas sampai kapanpun, tidak akan terpisah sampai kapanpun, kecuali saat Allah mengirim petugas khusus untuk mencabutnya, dan itulah saat tibanya ajal manusia. Dari sana kita mengetahui bahwa ruh adalah makhluk yang berbeda dengan makhluk-makhluk yang kita kenal sekarang. Ada pembahasan di kalangan para ulama, apakah ruh makhluk atau bukan? Kenapa? Karena ada sebagian orang menganggap ruh itu bagian dari diri Allah. Allah menyatakan, wa nafakhu fihi min ruhi, wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan kepadanya ruhku. Ini kepada semua orang, tidak hanya kepada siapa? Nabi Isa saja. Kan ada

hanya kepada Nabi Isa tapi juga kepada semua manusia. Coba lihat surah As-Sajdah. Allah menyatakan, ya, alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalaqal insani min tin. Thumma ja'ala naslahu min sulata min ma'in mahin, thumma sawahu wa nafakha fihi min ruhih. Allah meniupkan ruhnya ke dalam jasad setiap manusia, termasuk kita. Ketika usia kita 4 bulan di dalam kandungan ibu kita, Allah kan meniupkan ruhnya. Ruh siapa? Ruh Allah. Sama dengan ke Nabi Isa. Dari sini ada orang yang salah paham. Oh, kalau begitu ruh itu bagian dari diri Allah yang ditiupkan ke kita. Jadi ruh bukan makhluk karena bagian dari diri Allah. Ada yang berpendapat begitu. Dan ini syubhat yang sangat gawat. Lahirnya, salah satu alasan lahirnya pemahaman wihdatul wujub bahwa Allah manunggal dengan makhluk itu karena itu. Karena ruh kita bagian dari ruh Allah Azza wa Jalla. Itu keliru. Lalu oleh para ulama dibahas. Yang dimaksud dengan Allah tiupkan ruhnya. Ruhnya ini dalam bahasa Arab disebut idhofat, atau bahasa kitanya kata majemuk ruh Allah. Kata majemuk itu satu kata yang disandarkan kepada kata lain dan memiliki arti baru, kan gitunya. Dua kata tuh tapi disatukan. Rumah dengan makan, jadi rumah makan. Rumah punya makna sendiri, makan punya makna sendiri. Tapi kalau sudah disatukan, bedanya kan jadi satu. Rumah makan, rumah sakit, dan seterusnya. Ini juga ruh Allah. Kata majemuk bahasa kita. Bahasa Arabnya idhafat. Idhafat itu terdiri dari dua kata, mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudhaf kata yang disandarkan. Mudhaf ilaih kata tempat penyandaran. Gabungan mudhaf dan mudhaf ilaih disebut idhafat. Idhafat ada dua jenis. Idhafah muttasilah dan idhafah munfasilah. Idhafah muttasilah, muttasilah itu nyambung. Artinya kata yang disandarkan termasuk bagian dari kata tempat dia bersandar. Contoh, kepala Zaid. Apakah kepala itu bagian dari Zaid? Iyalah. Iya, kepala kita. Tangan manusia. Apakah tangan itu bagian dari tubuh manusia? Iya, itu disebut idhafah muttasilah. Kedua, idhafah munfasilah. Munfasilah itu terpisah. Artinya kata yang disandarkan bukan bagian dari kata tempat dia bersandar. Contohnya apa? Contohnya mobil Zaid. Apakah mobil itu bagian dari Zaid? Bukan, terpisah, cuma milik Zaid. Rumah Muhammad, apakah rumah itu bagian dari Muhammad? Bukan, tapi milik Muhammad. Ini uang saya, apakah uang itu bagian dari diri saya? Bukan, terpisah dari saya. Bisa hilang, bisa dibuang, bisa dikasih ke orang gitu kan. Tapi ini milik saya, itu disebut munfasilah. Sama kalau kata menyebut juga disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ada idhafah muttasilah seperti tangan Allah, bagian dari diri Allah. Wajah Allah, bagian dari diri Allah. Tapi ada yang munfasilah seperti hamba Allah, Abdullah. Apakah hamba Allah itu, hamba ini bagian dari diri Allah? Bukan, terpisah, ini makhluk. Tapi hamba ini milik Allah, diciptakan oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Baitullah, masjid ini apa? Baitullah. Apakah masjid ini bagian dari diri Allah?
Bukan.

0: Dan terpisah, tapi milik Allah. Rizqullah, ini rizki Allah. Apakah rizki itu bagian dari Allah? Bukan. Termasuk ruhullah, ruh Allah. Ruh Allah di sini idafat munfasilah. Ruh bukan bagian dari diri Allah, tapi ruh makhluk Allah, ciptaan Allah, milik Allah, dikuasai oleh Allah. Itu yang kemudian ditiupkan ke diri Isa, ke diri semua manusia. Maka ruh bukan bagian dari diri Allah, tapi dia makhluk yang terpisah dari Allah, sama dengan hamba Allah. Karena itulah maka sifat-sifat yang dimiliki oleh ruh adalah sifat yang benar-benar menjadi sifat bagi makhluk. Naik dan turun, masuk dan keluar, gitu ya, bisa berbicara, bisa melihat, bisa mendengar. Itu semuanya adalah makhluk. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ruhul adami mubda'ah bittifaqi salafil ummah wa immatiha wa sa'iri ahli sunnah. Waqad haka ijma'al ulama ala annaha makhluk ghairu wahidin min a'immatil muslimin. Ruh manusia adalah hal yang diada-adakan atau hal baru alias makhluk berdasarkan kesepakatan salaful ummah dan ulama-ulama ahlus sunnah. Bahkan seluruh ulama ijma' bahwa ruh adalah makhluk, bukan bagian dari diri Allah Azza wa Jalla. Ini ijma. Kedua, ayat Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Contoh, surah Ar-Ra'd ayat 16, Allah menyatakan, Allahu khaliqu kulli syai', Allah lah pencipta segala sesuatu. Dan ruh adalah sesuatu. Berarti diciptakan oleh Allah, berarti makhluk. Berkata Ibnu Abdul Aziz dalam kitab Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, fahada amun la takhsisa fihi biwajhima. Ini umum, seluruh selain Allah adalah makhluk termasuk ruh. Berfirman Allah dalam surah Al-Insan ayat pertama, hal ata 'alal insani hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah sudah datang masanya kepada manusia, ya, min ad-dahri, waktu tertentu, lam yakun syai'an madhkura, sebelum manusia itu bisa disebut apa-apa, sebelum manusia itu ada. Dan manusia terdiri ruh dan jasad. Sebelum lahir dia tidak ada, baik ruhnya ataupun jasadnya. Kalau sebelumnya dia tidak ada, baru diadakan, menunjukkan bahwa itu adalah makhluk. Maka jelaslah para ulama berijma bahwa ruh adalah makhluk ciptaan Allah, dikuasai oleh Allah. Dan itu yang ditiupkan bukan bagian dari diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Inilah penjelasan tentang ruh. Sekarang ketika ruh masuk ke dalam badan, berada dalam badan, disebut apa? Nafas, atau bahasa kitanya apa? Jiwa. Nafas atau jiwa inilah yang kemudian mengendalikan seluruh amal yang dilakukan anggota badan. Apa yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, diucapkan oleh mulut, dilakukan oleh tangan, dilangkahkan oleh kaki, itu semuanya disetir, diperintah oleh ruh yang ada dalam badan kita, yang disebut jiwa, ya. Kalau ruhnya ini sehat, baik, hidup secara sehat, baik. Kenapa ruh bisa hidup sehat? Karena pola hidup ruh konsumsi yang dimakan, nutrisi yang dikonsumsi oleh ruh bagus. Seperti badan. Pola hidupnya bagus, ada olahraga, sebab konon katanya ya, badan kita itu disetting oleh Allah untuk banyak bergerak. Bukan untuk banyak rebahan, bukan mager, bukan PW, bukan banyak berdiam diri. Tapi disetting baik luarnya atau dalamnya untuk banyak bergerak, agar sehat. Cok tanya ke para dokter. Pasti begitu. Di saat hanya rebahan, di saat hanya PW, di saat hanya mager, maka timbul masalah dalam badan. Masalah ini lalu menimbulkan kerusakan. Kerusakan melahirkan keluhan. Akhirnya wah, rusak sudah. Termasuk apa yang dikonsumsi oleh badan. Ya, kalau yang dikonsumsinya itu kejelekan. Kejelekan itu bahasa Sundanya gorengan. Jelek itu goreng. Ada tepung, ada gula, ada penyedap, ada minyak. Itu bercampur jadi satu, nikmatnya itu luar biasa loh. Sepiring bisa habisnya, bala-bala tuh. Dengan si kopi pakai gula lagi. Gulanya gula pasir lagi yang ada obat kimianya di sana. Enak tidak? Enak. Tiap hari makan segitu, sarapannya itu enggak perlu nasi. Apa yang terjadi? Maka rusak bagian tubuh kita, ya. Siangnya makan seblak. Terus sorenya makan agak elit, pizza, hamburger, junk food pokoknya. Tiap hari makannya polanya begitu, mager. Dijamin gemrot tuh orang. Dijamin obesitas tuh orang. Apa yang terjadi? Kadar gula dalam darah naik, jadi diabetes. Terjadi banyak penyumbatan, darah tinggi. Terus ada penyumbatan jantung koroner, wah macam-macam sakit, ya enggak? Kalau mau sehat, banyak gerak. Jalan minimal 30 jam sehari. Itu kata dokter loh, bukan kata saya. 30 menit sehari. 30 jam sehari, cuma 24 jam. 30 menit sehari jalan. Jalan aja, paling sudah sepuh, jangan lari. Kecuali kalau masih muda, kayak saya lari. Sejam. Terus, hindarkan 5 warna putih. Nasi putih. Tepung. Santan. Garam. Gula. Susu. Satu lagi apa? 5 gitu, 6. Hindarkan. Itu kandungan gulanya tinggi tuh. Hidden sugar namanya. Tidak wis. Apa gula yang tersembunyi dalam tepung dan turunannya tuh. Biskuit, roti, kue bolu. Apalagi kalau saya melihat kue bolu bukan enaknya. Saya lihat kandungan itu ada gula, ada telur, ada mentega, ada tepung gitu ya. Gula semuanya itu, kolesterol melulu itu, kalori melulu itu. Ya itu yang terbayang, jadi enak gitu. Walaupun rasanya mungkin enak, ya. Tapi yang terbayang isi kandungannya. Kalau 40 tahun ke atas harus begitu mikirnya, lihat makanan deh. Lihat bala-bala bukan kebayang rasanya. Ini ada minyak, ada tepung, ada penyedap rasa, ada gula gitu ya. Masuk ke tubuh, wah rusak tubuh. Akhirnya apa kalau tubuh sakit? Banyak keluhan, dada sesak. Sakit pinggang, kebas-kebas ya. Baru jalan sedikit, haheho gitu kan. Macam-macam, gak nikmat hidup. Ada yang sudah merasakan yang seperti itu? Saya yakin banyak di sini. Maka yang masih-masih muda, jangan nabung penyakit. Itu mahal harganya. Kalau sudah masuk terkena itu, berobatnya seumur hidup, menghabiskan uang puluhan juta loh. Nabung sehat, jalan gitu. Terus si makan coba diatur polanya, dan terutama kandungannya, nutrisinya. Itu terjadi pada badan, bisa juga terjadi pada jiwa. Jiwa juga perlu aktivitas, perlu nutrisi, perlu konsumsi, perlu suplemen. Dan makanan konsumsi yang masuk kepada jiwa, jangan seperti bala-bala ke badan. Jangan seperti seblak ke badan, rusak. Nah, konsumsi jiwa yang sehat adalah ilmu. Ilmu agama, bacaan Al-Quran, iman, nasihat-nasihat seperti ini, zikir, ibadah. Itu tuh memberi nutrisi sehat ke dalam jiwa kita. Tapi kalau yang dikonsumsi oleh jiwa kita itu lagu, film, sinetron, drakor, itu nikmat apa tidak? Nikmat, itu seperti bala-bala. Nikmat, ketagihan. Kalau gak makan itu sehari saja, aduh bisa sakau. Gak nonton drakor sehari aja, itu bisa kangen. Tanpa disadari jiwa kita rusak. Tidak sehat, hidup tapi sakit. Ya. Terus latih juga aktivitas jiwa dengan ibadah-ibadah dan amal soleh. Maka kalau jiwa diberi nutrisi yang baik berupa bacaan Al-Quran, berupa ilmu, berupa zikir, berupa mendengarkan kajian-kajian, doa dan seterusnya, sehat. Nah, kalau sudah sehat, maka baik, maka akan menggerakkan seluruh anggota badan untuk melakukan aktivitas yang baik. Ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadul kullu wa idza fasadat fasadal jasadu ala wa hiya al qalb. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Bila baik, baik seluruh anggota tubuh. Bila rusak, rusak. Dan segumpal daging ini apa? Hati. Itu maksudnya jiwa. Yang dimaksud al qalb di sini adalah jiwa, nafas. Ya, maka jiwa manusia mempengaruhi perilaku dan mempengaruhi nasibnya di akhirat nanti. Ternyata jiwa manusia melihat keadaannya ada tiga jenis. Pertama, jiwa yang paling buruk. Jiwa yang paling buruk bisa mati atau bisa hidup tapi sakit parah. Makanya selalu menyuruh kepada keburukan. Disebutnya an-nafsul ammarah bisu. Nafsul ammarah. Allah berfirman dalam Al-Quran. Dalam surah Yusuf ayat 53. Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya jiwa, jiwa yang buruk selalu memerintahkan kepada keburukan. Jadi kecenderungannya itu seperti orang yang sudah gemuk gitu ya, karena kecanduan dengan ngemil. Kecenderungannya itu ngemil terus. Kecenderungan itu bala-bala, terus seblak, terus dikasih sayur, buah, protein yang bagus, gak suka itu. Gak mau tuh. Jiwa yang buruk selalu cenderung kepada dosa dan maksiat, karena memang tadi cemilan 10, 11 itu enak rasanya. Bala-bala enak, seblak enak, roti-rotian atau bolu-boluan juga enak. Jadi ketagihan. Nah, jiwa yang buruk selalu menyuruh kepada keburukan. Karena keburukan itu menimbulkan rasa senang. Tak ada satu pun yang Allah haramkan kecuali ada unsur kesenangan di sana. Makanya peminatnya banyak. Mabuk, haram. Ada peminatnya? Banyak. Walaupun mahal. Apalagi judi. Peminatnya banyak dan pasti harus punya uang. Kalau gak punya uang gak bisa berjudi. Ghibah, ibu-ibu itu doyan banget tuh. Karena ada kesenangan di sana, tahu haram. Zina apalagi itu mah, ya. Walaupun mahal. Jadi semua yang Allah larang ada unsur kesenangan dan ada unsur candu. Ketagihan lagi, pengen lagi, pengen lagi. Nah itulah yang disebut dengan an-nafsul ammarah. Jiwa yang ammarah ini seburuk-buruk kondisi jiwa. Kenapa buruk? Karena dia mengkonsumsi yang gak bagus, nutrisi yang masuk itu gak bagus, makanan yang masuk gak bagus. Apa konsumsi yang masuknya? Drakor, sinetron, film, lagu, musik, yang kayak begitu tuh. Yang meninak bobokkan, ya, akhirnya rusak jiwanya. Itu disebut an-nafsul ammarah. Kedua, agak mending nih hidup tapi sakit tapi tidak separah yang tadi. Dia itu ada iman, ada syahwat dan syubhat. Kadang dia ibadah, tapi sering juga berbuat dosa dan maksiat. Setelah berdosa dan maksiat, dia menyesal, lalu tobat. Dengan sebenarnya tobat. Besoknya, mengulang lagi, dosa lagi, menyesal lagi, tobat lagi, dia celak dirinya. Aduh, kenapa saya itu kok begini? Padahal tahu itu haram. Ada tipikal orang seperti ini? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Di sini ada. Ini disebut nafsul lawwamah. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Qiyamah, La uqsimu biyaumil qiyamah, wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Nafas itu jiwa lawwamah, berasal dari kata lama yalumu. Lama itu mencela. Kalau sekali dua kali pencela itu disebut laim. Wala yakhafuna laumata laim. Dalam Al-Quran disebut begitu. Orang mukmin, orang mujahid, orang da'i, ustaz dan seterusnya tidak takut terhadap celaan orang-orang yang mencela. Orang yang mencela disebut laim. Kalau mencela sekali dua kali. Tapi kalau terus-terusan mencela dirinya sendiri karena sering berdosa dicela, sering berdosa dicela, disebut lawam. Pakai sigat mubalaghah. Terus masuk huruf tak marbutoh lawamah. Tambah lagi. Nafsul lawamah, jiwa yang sering mencela dirinya sendiri. Karena seringnya terjerumus ke dalam dosa dan kesalahan. Setelah terjerumus dia sadar tobat. Lalu terjerumus lagi, sadar tobat lagi. Bolak-balik antara amal soleh dengan amal salah. Ibadah suka, maksiat rajin juga, STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Ada gak muslim yang kayak begini? Banyak, nafsul lawwama. Sedikit lebih baik daripada yang tadi, tapi tetap buruk. Dan yang ketiga inilah jiwa yang terbaik. Disebut nafsul mutmainnah. Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Rabbmu dengan radiyatan mardiyah, senang, bahagia, gembira dan juga diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kalian ke golongan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Jaminannya surga. Nabi SAW menyebut jiwa sebenarnya dengan sebutan nafsu tayyibah. Dalam hadis Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, ketika seorang mukmin akan mati, turun para malaikat dari langit, wajahnya cerah, membawa kain kafan dari surga dan aroma wangian dari surga, lalu duduk di sekitar orang yang mati ini. Thumma yaji'u malakul maut, lalu datang malakul maut. Hatta yajlisa inda ra'si, malakul maut itu duduk di samping kepalanya. Lalu berkata, ya ayyatuhan nafsu thayyibah. Dalam riwayat lain, ya ayyatuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang. Ukhruji ila, disebut, keluarlah kamu menuju ila magfiratillahi wa ridwani, menuju ampunan Allah dan keridwan. Keluarlah si jiwa itu dengan lancar seperti air yang ditunggingkan dari wadahnya, menggelontor begitu saja. Lalu diambil oleh malakul maut, lalu diestafetkan ke malaikat yang di sampingnya, sampai diletakkan di atas kain kafan yang dibawa dari surga, lalu ditaburi aroma wangian dari surga. Itu wanginya nyambuang ke mana-mana, menyebar ke mana-mana. Nah, ini orang yang nafsul mutmainah, jiwanya tenang, adalah orang yang selalu cenderungnya kepada kebaikan, kepada ibadah, kepada amal soleh. Ada orang yang menerapkan pola hidup sehat. Biasanya orang seperti itu sudah sakit duluan. Karena takut tambah parah, lalu dia diet, dia mengatur pola hidup, akhirnya sehat. Setelah sehat, dia jaga diri dari bala-bala. Dia jauhkan diri dari seblak. Dia jauhkan diri dari kejelekan-kejelekan yang disebut gorengan tadi. Jadi yang kalau dia melihat umpamanya bala-bala, yang dibayangkan bukan enaknya, tapi apa? Kandungannya, ada minyak, ada gula, ada penyedap rasa atau obat-obat kimia gitu, ada tepung gitu, masuk ke dalam tubuh, wah bisa kadar gula naik, ada terjadi penyumbatan, itu bisa kemana-mana. Lihat kue bolu dengan coklat yang menggiurkan. Kebayang ketika bikinnya, itu menteganya itu mungkin sekilo. Gulanya entah segimana, telurnya entah berapa kilo, kebayang kalorinya kan gitunya. Masuk ke dalam tubuh, enggak mau, sebel yang ada. Kan gitunya, yang sehat pola hidupnya, pola makannya. Orang yang jiwanya mutmainnah melihat perbuatan yang menyenangkan tapi terlarang. Yang terbayang bukan kesenangannya tapi resikonya. Murka, azab Allah, dunia, alam kubur, akhirat. Ngabirik-girik, ngeri. Seperti orang yang pola hidupnya sehat melihat kue bolu, yang terbayang bukan rasanya tapi apa tadi? Kandungannya dan efeknya ke tubuh. Maka orang-orang yang pola hidupnya sehat lebih memilih buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, walaupun rasanya mungkin hambarnya. Mentah gitu dimakan, gak ada rasa, awalnya gak enak. Tapi lama-lama mah terasa ya tetap gak enak. Tapi karena itu disugestikan manfaat, akan terasa enak juga. Orang yang jiwanya sehat melihat kesenangan-kesenangan yang maksiat bukan yang terbayang senangnya tapi efek buruknya. Azabnya, murka Allahnya, dosanya, maksiatnya, dan bakal merusak jiwanya nanti, berat untuk melakukan ibadah dan amal soleh seperti beratnya orang yang gemuk, yang banyak penyumbatan, disuruh olahraga, aduh berat. Dipaksa dia bakal sakit ini dadanya ya. Dipaksa terus bakal pingsan. Makanya yang kayak begitu mau lihat olahraga, aduh malas, inginnya mager, inginnya PW, inginnya rebahan. Ya, jadi orang yang nafsul mutmainnah cenderungnya itu apa? Cenderungnya itu adalah ingin melakukan ibadah amal soleh. Coba bapak-bapak, ibu-ibu lihat, tanya kepada atlet olahraga, tukang lari. Tukang lari ini kalau ada jalan mendaki itu greget, ingin lari. Setiap ada jalan mendaki ingin lari di sana. Kalau umpuk istirahat sehari dua hari, para regel, kangen kepada lari. Walaupun pasti ngos-ngosan, walaupun pasti pegel. Apa kenikmatan yang dirasakan setelahnya, setelah beres lari, badan seger, enteng, ringan, nyaman, tidur pun dugsek. Begitu dug, langsung sek. Tibra, nyenyak, enak. Begitu bangun tidur seger gitu badan itu ya. Nafsul mutmainnah selalu kecenderungannya itu kepada ibadah, kepada amal soleh, baca Quran, berdoa, berzikir, sholat, kajian-kajian ilmu. Itu tuh, itu yang nafsul mutmainnah. Inilah tiga jenis kondisi jiwa manusia. Yang terburuk nafsul ammarah, yang sedikit agak baik nafsul lawamah, yang terbaik adalah nafsul mutmainnah. Dan kita, masing-masing kita bisa mengidentifikasi atau mengklasifikasi diri. Jiwa kita masuk yang mana? Inginnya sih nafsul mutmainnah. Tapi realitanya wallahu a'lam bissawab ya. Ya, bapak-bapak sudah 1 jam lebih sedikit. Yang kita sudah habiskan cukup sampai di sini. Insyaallah nanti kita akan lanjut kajian masalah ruh. Apakah ruh itu mati? Ini belum kita bahas. Nanti akan kita teruskan di masa yang akan datang. Ya, kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga kasih mic becah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz.
0: Enggak.
1: Dalam kajian Ustaz yang beberapa yang lalu ya, Ustaz, saya flashback ke belakang dulu. Ustaz pernah menyampaikan pada kami dari Abu Hurairah radhun anha, barang siapa yang meminta mati syahid secara benar, niscaya Allah akan menyampaikan pada kedudukan para syuhada. Meskipun dia mati di atas tempat tidur. Sahih Ustaz ya.
0: Yeah.
1: Dari hadis riwayat Muslim dan yeah. Al-Bahaki. Ustaz sudah menyampaikan ini dan juga memberikan 6 perkara di sisi Allah yang diberikan orang mati syahid. Ya. Cuman yang ana pertanyakan adalah kiat-kiat untuk meninggal dalam keadaan syahid, Ustaz. 1 dan kedua, adakah surat Al-Quran yang harus kita amalkan seperti ketika kita mau tidur? Ada 2 ayat Al-Baqarah yang insya Allah bisa kalau kita mau tidur itu Ustaz ya. Ya, barakallahu fiik Ustaz. Jazakallah khair.
0: Ya, wa fiiki barakallah wa jazakillahu khaira. Nikmatnya orang yang mati syahid. Saking nikmatnya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tak ada seorang pun yang sudah masuk ke dalam surga kecuali dia ingin tetap tinggal, enggak mau keluar. Saking indahnya, nyamannya, mewahnya, bahagianya hidup di surga. Kecuali orang yang mati syahid. Setelah mati syahid masuk surga, dia ingin dikembalikan lagi hidup ke dunia, ingin jihad lagi, ingin mati syahid lagi. Kebayang kalau orang hidup di surga yang sedemikian bahagia, mewah, pengen keluar untuk jihad lagi, syahid lagi, menunjukkan jihad dan syahid itu luar biasa kenikmatannya. Menjadi cita-cita setiap muslim, ya. Termasuk saya, iyalah. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mati syahid? Tidak ada jalan lagi perang. Tapi perang yang syar'i, ya. Perangnya membela Islam melawan orang kafir yang memang secara syar'i wajib diperangi. Siapa mereka? Ya, mereka yang memerangi kita. Kalau yang memerangi namanya kafir harbi, enggak boleh kita berbaik-baik dengan mereka. Adapun kalau kafirnya enggak boleh diperangi secara syar'i, enggak boleh. Mereka tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari negeri kita, enggak boleh diperangi. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an surah Al-Mumtahanah, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusirmu dari negerimu. Silakan berbuat baik. Nabi SAW berdampingan hidup di Madinah dengan orang kafir, orang Yahudi dan Nasrani, berdampingan, tidak diperangi. Karena mereka tidak memerangi dan tidak mengusir. Tapi dalam hati mereka pasti, iya pasti. Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi yang berdampingan juga jahat. Walantar do'angkal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Selama kebencian, mereka mungkin memusuhi dalam hati, benci dalam hati. Selama permusuhan dan kebenciannya tidak diungkapkan dalam bentuk tindakan, tidak memerangi, tidak mengusir, tidak boleh kita perangi. Jadi, orang kafir yang tidak boleh diperangi, lalu kita perangi, bukan jihad namanya. Kata Nabi SAW, man adha zimmiyan faqad adhani. Siapa orang yang menyakiti kafir zimmi, dia sudah menyakiti aku. Yang mengganggu kafir zimmi, dia sudah mengganggu aku. Gitu. Jadi maksud jihad yang syar'i melawan orang kafir yang memang secara syariat harus diperangi. Lalu mati di sana dengan ikhlas kita, insya Allah syahid. Nah, sekarang tidak ada perang itu di sini. Boleh nggak kita ke medan perang yang sekarang perang di mana, di Gaza gitu? Ya nggak boleh. Karena apa? Karena Ahlus Sunnah menyatakan al-jihadu ma'al imam. Jihad itu harus bersama imam yang menguasai negeri kita. Mau imam ini mau fasik, mau soleh, pokoknya selama dia statusnya imam yang muslim, walaupun muslim ahli maksiat, wajib taat dalam hal kebaikannya. Ya, tidak boleh. Terus gimana tuh kita? Ah, kita sudah menjelaskan beberapa penyebab mati dalam keadaan husnul khatimah. Ada berapa? 18 poin yang sudah kita terangkan. Termasuk di antara syahid, kata Nabi, atadruna man syuhada ummati. Kalian tahu enggak siapa orang-orang yang syahid di kalangan umatku? Para sahabat menyatakan orang yang terbunuh jalan Allah itulah syahid. Kalau begitu orang yang syahid di kalangan umatku sedikit. Lalu Nabi menjelaskan orang yang mati tenggelam syahid. Orang yang mati terkena reruntuhan syahid. Orang yang mati karena sakit perut syahid. Orang yang mati karena kanker syahid. Orang yang mati karena melahirkan atau mengandung syahid, ya. Dengan catatan semuanya itu terjadi secara alami normal, tidak direkayasa. Nah, ini ada bangunan yang mau diruntuhkan tuh. Dari pasang bom, dipasang apa? Dinamit. Masuk karena itu konyol itu. Ini ada kebakaran. Katanya orang yang mati terbakar itu syahid, masuk aja ke sana. Yang mati tenggelam syahid. Jangan sampai sengaja ke lautan nyebur mati. Konyol itu. Bunuh diri namanya, ya. Sama dengan orang yang perang tapi enggak bawa apa-apa. Saya mau musyahid. Ayo musuh mana musuh? Terus konyol itu. Ya wajib kita berusaha dulu membunuh banyak lawan. Nah, jadi agar kita meraih keutamaan tadi, coba berusaha untuk menjadi salah satu di antara 18 poin orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah yang pernah diterangkan. Wallahu a'lam bissawab.
2: Ustaz, ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ustaz, orang tua saya, kakak dan adik saya kan sudah meninggal. Apakah
0: Allah yarham.
2: Ketika saya mendoakan mereka, khusus ya, khusus mendoakan mereka, mereka tahu gitu kalau doa itu dari saya. Karena saya pengen menunjukkan biar mereka tahu gimana caranya kalau saya tuh sayang sama mereka.
0: Tayyib, barakallahu fiik. Pertama, boleh enggak kita mendoakan orang yang sudah mati? Bukan boleh, harus satunya. Kedua, sampai enggak doa kita kepada mereka? Tidak. Tapi sampainya kepada Allah, lalu nanti Allah melaksanakan isi doa kita. Jangan salah paham dulu, jangan suudzon dulu. Kalau kita berdoa untuk orang yang sudah mati, sampai enggak kepada yang mati? Enggak, sampainya kepada Allah. Karena berdoanya kepada Allah, lalu isi doa kita kalau dikabul ya manfaatnya untuk orang yang mati. Pernah enggak Nabi dan para sahabat mendoakan orang yang sudah mati? Sering. Quran menjelaskan. Nabi selesai setiap Jumat ya di khutbah kedua berdoa, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'ihum wal amwat. Baik yang sudah mati, ya, yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Nabi selesai suatu saat malam-malam di giliran Aisyah ya, diam-diam keluar. Aisyah pura-pura tidur, curiga Aisyah. Khawatir Nabi berangkat ke istri yang lain. Dituturkan itu. Di apa dituturkan? Diikuti. Ternyata Nabi kebaki. Angkat tangan, lalu berdoa lama. Setelah beres, pulang lagi, Aisyah lari itu. Jadi duluan langsung pura-pura tidur. Nabi masuk, bayangkan baru lari langsung tidur. Apa yang terjadi? Terengang. Ada apa engkau, hei Aisyah? Ketahuan tuh. Nah, lalu dikatakan tadi datang Jibril. Dia tidak mau masuk karena engkau sudah membuka auratmu. Jibril menerima perintah Allah agar aku kebaki dan mendoakan orang-orang yang dibaki. Salah satu doa, Allahumma gfir li ahlil baqi gharqad. Ya Allah, ampuni penduduk baqi gharqad. Penduduk baqi itu orang sudah mati, itu kan kuburan. Hadis ini kata Syekh Al-Utsaimin berlaku sampai kiamat. Siapapun yang dikuburkan di Baqi kena doa ini. Dimintakan ampunan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya boleh kalau umpah kita bercita-cita saya ingin dikuburkan di Baqi. Saya ingin wafat di Madinah dengan alasan disolatkan oleh jutaan orang di Masjid Nabawi dan dikuburkan di Baqi. Boleh, boleh. Asal jangan sengaja sampai sana bunuh diri. Ah, itu jangan, konyol itu mah. Nah, itu Nabi mendoakan orang yang sudah mati ya. Al-Qur'an menyatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang kemudian berdoa, ya Allah ampuni dosa kami dan dosa orang-orang yang sudah mendahului kami, sudah mati. Quran tuh. Terus doa sholat jenazah itu kan doa untuk yang sudah mati. Itu menunjukkan ya doa itu sampai. Kepada siapa? kepada Allah. Nanti Allah mengabulkan efeknya kepada orang yang sudah mati. Walaupun orang sudah mati itu gak ada hubungan kekerabatan. Apalagi ada hubungan kekerabatan, orang tua, kakak, adik, ponakan, dan seterusnya ya. Nah, sekarang efek dari doa kita dikabul, isi doa kita itu diberikan kepada orang yang sudah mati. Umpama kita mintakan ampunan, saya sering bilang, hafalkan doa sholat jenazah, itu lengkap. Baca ketika mendoakan orang yang sudah mati, ketika ziarah kubur, baca doa ini. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wasi madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal bard wa naqqihi min al-khataya kama yunqqa ath-thawbul abyadu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min azwaj wa adkhilhu al-jannah wa'idhu min adhabin nar wa adhabil qabr. Lengkap untuk semua orang yang dibutuhkan oleh orang, untuk yang dibutuhkan oleh orang yang sudah mati, lengkap itu dikabul, dikasih semuanya itu ampunan, rahmat, diluaskan di alam kuburnya, dinyamankan, dibebaskan dari azab kubur, diberikan nikmat kubur, dibebaskan dari api neraka, dan seterusnya. Itu lengkap. Doakan. Doa kita dikabul, Allah kasih itu semua kepada penghuni kubur. Pertanyaan, apa mereka tahu enggak kita mendoakannya? Wallahu a'lam. Adapun orang tua tahu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan seseorang diberi pahala dengan pahala yang besar, lalu orang itu berkata, Rabbi anna li hadza, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini, sebesar ini? Rasanya belum pernah beramal dengan amalan yang pahalanya segede ini. Lalu dijawab, min istighfari waladikalak, itu dari istighfar anakmu untukmu. Oh, baru aja tahu anaknya kirim istighfar, berdoa istighfar. Kalau orang tua ya tahu, karena berdasarkan hadis ini. Wallahu alam, apakah ini juga berlaku bagi selain orang tua? Wallahu alam. Tapi yang penting kan bukan tahu atau tidaknya, tapi efek doa kita kepada mereka, ya enggak? Itu yang paling penting. Kalau kita sayang, cinta kepada mereka, doakan. Mau tahu mau tidak, yang penting mereka bahagia. Sama dengan orang yang kita masih hidup ya. Ada saudara kita, kerabat kita, kita tahu lagi kesulitan. Diam-diam kita transfer truk 1 miliar. Nah, perlu tahu bahwa kita yang ngirim. Dia senang, wow, bahagia, senang. Senang. Kalau dia senang, kita juga ikut senang. Apa nanti dia tahu enggak bahwa itu dari kita? Tahu, bisa dicek siapa pengirimnya kalau di dunianya. Tapi kita gak peduli mau tahu bahwa kita yang mengirimkannya atau tidak. Yang penting mereka bahagia. Dan ingat, doa yang dikabulkan adalah doa tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Da'watul muslim li akhihi bidhahril ghaib mustajabatun. Doa seseorang untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudara yang didoakan itu mustajab. Di sampingnya ada malaikat yang Allah tunggu, yang Allah utus. Dan ketika kita berdoa, malaikat menyatakan amin walaka bimitslih, amin dan bagimu seperti isi doamu. Jadi doa isi doa kita untuk orang lain juga nanti kena ke kita. Karena ada yang mengaminkan, mendoakan, yaitu malaikat. Itu makanya kalau kita mendoakan orang lain jangan bilang, tadi malam saya tahajud, saya doakan kamu loh, biar kamu itu dapat rezeki. Nanti ada persentase ya. Gak akan dikabul itu nanti. Atau kita haji atau umur suka, ada yang titip doa? Ada. Nanti paling pulang-pulang jangan ditanya, saya didoakan gak? Saya didoakan. Jangan. Kalau didoakan, terus dibilang nanti, berkurang minimalnya dan bisa hilang kemustajaban doa itu. Mau didoakan mau tidak jangan ditanyakan, sebab nanti dia posisinya bingung. Kalau dibilangin nanti berakibat doanya mungkin saja tidak mustajab lagi. Kalau lupa nanti bilang marah lupa. Jadi mau doakan mau tidak jangan ditanyakan ya. Wallahu a'lam bishawab. Kesini dulu 8 menit lagi. Apa ada tanda-tanda kalau orang itu akan meninggal? Kapan waktu yang tepat kita mentalkin orang yang akan meninggal? Tanda-tanda umum ada, baik secara medis ataupun wallahu alam ya, media, mungkin dokter tahu. Saya tanya ke dokter, dok, kalau orang yang akan mati ada tanda-tanda? Ada, dilihat dari pupil mata, dari ini, dari ini, dari beberapa data medis. Nah ini gak akan lama lagi. Saya dulu ada punya adik dirawat parah, sudah kanker apa ya, paru-paru gitu. Lihat, saya tanya ke dokter, dok jujur ke saya. Saya menantar adik saya bukan karena memperpanjang umur. Umur gak bisa diperpanjang, gak bisa diperpendek. Tapi kita ngantar ke rumah sakit supaya di akhir hidupnya nyaman aja. Kalau di rumah kita gak bisa ngurus gitu ya. Kalau ada sakit di sini kan gak bisa ada anti sakit gitu. Lihat kondisi pasien seperti ini, ada harapan gak? Dokter bilang gak. Berapa lama? Paling 4 hari lagi pak. Bener 4 hari lagi. 4 hari setelah itu wafat. Dilihat dari data medis berdasarkan pengalaman puluhan pasien yang dia tangani seperti itu. Bukan direncanakan disuntik mati 4 hari lagi mati, enggak. Tapi berdasarkan data medis ya. Kapan kita mentalkin? Ketika kita memiliki ghalabatul dzon, sangkaan kuat dia khawatir akan mati, segera talkinkan. Adapun nanti gak jadi mati gak masalah, alhamdulillah. Jangan, lebih baik ditalkin tapi gak jadi mati daripada gak ditalkin mati. Saya dulu ada sahabat ya, punya kanker apa kelenjar. Udah berkali-kali ke rumah sakit. Suatu saat ke rumah sakit, istrinya nelfon, Ustaz, tolong suami saya ini kayaknya sekarat, tolong datang. Saya datang, wah dia sudah memang payah. Saya talkin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekitar jam 11, sejam sampai zuhur belum mati juga. Akhirnya saya pamit musolat dan setelah zuhur saya ada acara. Istrinya sudah beres-beres, sudah pesan kuburan. Terus saya keluar kota. Ba'da Isya kira-kira jam 8 telepon dia berdering. Wah pasti ini dari istrinya meninggal. Pas diangkat, assalamualaikum tad. Dia ternyata. Loh gak jadi mati ya pak. Dia ternyata. Padahal sudah dari data-data kayak sekarat gitu. Alhamdulillah ya. Sampai keluar rumah sakit ya. Hidup beberapa bulan itu sekarang sudah wafat. Allah ya rahamnya sekarang sudah wafat. Jadi kita tidak tahu pasti apakah akan mati atau tidak ya. Termasuk Nabi SAW. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika di Mekah sakit keras. Nabi sudah mau pulang ke Madinah. Dilayat oleh ditengok oleh Nabi SAW. Sa'ad menyangka dia mau mati. Lalu ya Rasulullah, bolehkah saya menginfakkan seluruh harta saya? Karena anak saya cuma satu perempuan. Oh enggak boleh. Setengahnya enggak boleh. Sepertiga, sepertiga juga banyak. Dibolehkan. Karena Nabi menyatakan kalau kau meninggalkan ahli waris dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan menadahkan tangan. Akhirnya diwasiatkan sepertiga. Nabi SAW kemudian pulang ke Madinah. Apa yang terjadi? Sa'ad bin Abi Waqqas sembuh dan setelah itu hidup puluhan tahun lagi. Padahal sudah dianggap mau mati ya. Wallahu a'lam. Sama tulisannya berarti orangnya sama. Kenapa Al-Quran termasuk bagian dari diri Allah? Maksud Al-Quran bukan mushafnya. Kalau mushaf makhluk, kita yang bikin, ya enggak? Al-Quran tertulis dalam mushaf, terpelihara dalam dada, terucap dalam lisan. Lisan kita, dada kita, mushaf kita makhluk. Tapi Quran yang tertulis di mushaf, yang diucapkan oleh lisan, yang terpelihara itu kalamullah. Kalamullah sifat Allah. Dan sifat Allah bagian dari diri Allah dan bukan makhluk. Jadi ini maksud Al-Quran itu bukan mushafnya, bukan lisan yang membacakannya, tapi Al-Quran yang dibacakan, Al-Quran yang tertulis di mushaf, bukan tulisannya, tapi Al-Quran yang tertulis di dalam mushafnya itu. Nah itu bukan makhluk, kalamullah, kalamullah sifat Allah ya. Apa orang yang mati suri ruhnya dibawa ke langit dan melihat alam gaib? Tidak dibawa ke langit, itu belum mati. Tapi yang jelas dicabut. Kemana dicabutnya dan disimpan di mana? Wallahu a'lam bisawab, tidak ada keterangan. Tapi mati suri, koma, pingsan, sama dengan tidur dengan kadar yang lebih berat. Pingsan lebih berat daripada tidur. Koma lebih berat daripada pingsan. Terus mati suri juga lebih berat daripada pingsan. Tapi belum mati. Walaupun dicabut nyawanya tapi masih ada hubungan. Cuma hubungan super lemah. Berbeda dengan ketika tidur hubungannya bisa kuat ya. Apa taat kepada suami dan beribadah yang wajib saja, sedangkan suami belum mau mengaji? Jika istri meninggal, apakah masuk surga lewat 8 pintu yang dijanjikan? Iya, walaupun belum mengaji, selama dia statusnya suami wajib taat dalam kebaikan. Kenapa dia belum mengaji? Itu pilihanmu. Kenapa memilih yang belum mengaji? Bagaimana cara mengobati jiwa yang buruk, penuh prasangka, walau rajin ibadah dan mendengar kajian? Ini curhat apa? Iya, kita bisa merubah nafsul ammarah jadi nafsul lawamah, berubah lagi menjadi nafsul mutmainnah. Dengan cara apa? Pertama ngaji terus, ya. Kedua jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah kasih kita hidayah. Ketiga, gaul dengan orang-orang soleh agar terbawa kesolehan mereka. Dan jauhi pergaulan dengan orang-orang salah, orang-orang durhaka, orang-orang lalai, nanti terbawa gitu ya. Nah itu diantara beberapa cara untuk merubah. Dan lakukan ibadah dan amal soleh semaksimal yang kita bisa. Banyak berdoa, banyak berzikir, banyak baca Al-Quran, banyak saum-saum sunnah, banyak tahajud, banyak sholat. Itu yang membersihkan jiwa. Dan setelah jiwa bersih akan berubah dari tadinya amarah menjadi lawamah. Kalau terus lagi akan berubah menjadi mutmainnah. Ya samalah dengan orang sakit. Gimana caranya agar sembuh? Ya diobati, ya dijaga dari semua yang merusaknya. Ya ada nanti terapi-terapi jalan kayak gitu. Berawal dari yang enteng-enteng, lalu meningkat intensitasnya agak sedang berat. Nanti lama-lama bukan jalan lagi, tapi bisa parkour nanti. Kalau sudah sehat benar ya. Apakah penyebab jika ada orang yang sudah tahu benar atau salah dan di dalam hatinya pasti mengetahui kebenaran sejati tapi tetap kekeh, bukan kekeh, kekeh pakai U, kekeh petekeh itu. Arti kekeh petekeh, otot surotot, ngeyel sureyel itu. Tapi tetap kekeh tidak mau mengikuti kebenaran tersebut. Itulah sombong. Menolak kebenaran. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu menolak kebenaran. Itu menyebab tidak akan masuk ke surga. La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Walaupun sekecil debu ada kesombongan enggak akan masuk surga. Dan kesombongan itu salah satu bentuknya menolak kebenaran. Tahu itu benar ditolak.

Nabi terakhir yang dijanjikan dalam kitab Injil yang dia yakini. Tapi kalau dia beriman, rakyat yang kebanyakan Yahudi bakal berontak, dia kehilangan kekuasaan. Demi kekuasaan dia tolak kebenaran. Abu Jahal, percaya gak bahwa itu Nabi asli? Percaya. Bahwa itu Nabi Muhammad itu gak dusta, benar. Tapi kenapa? Ada gengsi tentang kehormatan keluarga. Ada keponakan Abu Jahal, Muslim. Dia bertanya, hai pamanku, apa engkau pernah melihat Nabi Muhammad SAW berdusta ketika muda? Apa dia bilang? Wallahi, demi Allah, ma wajadtuhu kadhiba. Qat. Hatta disebut, hatta nusammihi amina. Demi Allah, aku belum pernah mendengar mendapati dia berdusta sekalipun. Sampai kami menggelarinya dengan Al-Amin. Apa mungkin setelah dia beruban, dia berani berdusta atas nama Allah? Gak mungkin. Terus kenapa engkau tidak mengikutinya? Nah, lalu disebut, antara keluarga dia, Bani Abdul Muttalib, dengan keluarga Nabi SAW, Abdul Muttalib dengan keluarga dia, ada persaingan. Sebagai marga yang terhormat mengurus Masjidil Haram, maksud mengurus Ka'bah. Sama-sama dimuliakan. Ketika Bani Abdul Muttalib menyatakan, minna nabiyun, di kalangan kami ada nabi. Kalah Abu Jahal. Makanya ditolak kenabian Muhammad SAW. Biar sama dianggap selevel. Tidak kalah. Itu yang menjadi penyebab. Jadi menolak kebenaran demi dunia. Baik kekuasaan, uang, kehormatan, gengsi. Itu yang menyebabkan mereka menolak kebenaran. Ini sombong ya, tidak boleh. Apa orang tua kita akan mendapatkan siksa kubur ketika kita sebagai anak melakukan dosa? Tergantung. Kalau orang tua membiarkan anak tak terdidik, bahkan mensupport. Kamu kan cantik ya, kalau keluar gak perlulah tutup-tutup muka, tutup-tutup rambut. Nanti gak diketahui keseksian kamu oleh orang. Nah kayak gitu ya. Akhirnya si anak ini membuka aurat. Ya, orang tuanya ikut menanggung dosa dan terazab di azab kubur dan di akhirat. Tapi kalau si orang tua sudah mendidik secara maksimal, tapi setelah orang tua meninggal, anaknya ini salah gaul lalu berubah, maka orang tua sudah lepas tanggung jawab. Karena berubahnya, menyimpangnya setelah orang tuanya tidak ada. Ketika orang tua masih ada, masih terdidik dan terawasi secara ketat. Terakhir, melanjutkan masalah mati syahid. Penasaran, adakah amalan khusus doa dari Quran agar kita diwafatkan dalam keadaan syahid? Kalau doa, ada. Tapi tidak dari Quran, tidak dari hadis. Tapi ada dosa doa, beberapa doa dari para ulama, ya. Bisa dengan bahasa Arab kalau ngerti, kalau enggak dengan bahasa kita aja, ya. Syaikh Utsaimin memberikan contoh doa, Allahumma rzuqni husnul khatimah waj'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, rizkikan kepadaku wafat dalam keadaan husnul khatimah dan jadikan aku karena rahmatmu sebagai salah satu penghuni surga. Bisa juga umpamanya, ya Allah, janganlah engkau wafatkan aku kecuali wafat sebagai seorang syahid. Bisa aja dengan bahasa kita ya. Boleh dibaca di dalam sujud sholat. Sholat fardu, sholat sunnah. Kalau memungkinkan sholat fardu boleh. Kalau enggak sholat sunnah boleh. Di luar sholat, di waktu-waktu yang mustajab, ya boleh ya. Silakan meminta syahid kepada Allah dengan bahasa kita, kalau kita tidak paham bahasa Arabnya. Cukup ya sampai sini. Insyaallah kita jumpa lagi sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaika, alhamdulillahi rabbil alamin.

0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fik kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala yang telah menyampaikan kajian pada pagi menjelang siang hari ini. Ikhwatiman azanallahu wa iyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, kami informasikan bahwa insyaallah pada pukul 12 nanti kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam Ilmiah, pembahasan tema pertemanan hingga surga bersama Ustadz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala, yang kami siarkan langsung dari gedung RDTX Plus Kuningan, lantai 25 Jakarta Selatan. Baik, khotiman azinallahu wa iyakum. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa ala adh-dhalimin, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Kedung Buluh, Bapak Kamsono hafizahullahu ta'ala, segenap aparat Desa Kedung Buluh yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan berkat.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ba'du. Ikhwani wa ikhwati fillah, saya Erwandi Tarmizi mengajak antum semua untuk berdonasi membantu pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung, yang merupakan radio dakwah yang ada di Bandung. Semoga amal jariah Anda untuk menyebarkan agama Allah melalui media ini akan dituliskan setiap lantunan ayat dan setiap nasihat yang tersampaikan kepada kaum muslimin di kota Bandung melalui radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
6: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum, Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Quran, wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi SAW, tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang ke Rasulullah SAW, apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah SAW, apakah yang bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua yang datang dari Rasul larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya, mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita, bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillah Ustaz, bagaimana hukumnya memakai sirwal, rok yang fungsinya seperti celana? Ya, tadi namanya apa tadi? Kulot ya. Sirwal dengan bantolun, kita terjemahkan sama-sama celana panjang. Tapi kalau sirwan lebih luas, lebih longgar daripada bantolun. Bantolun tuh yang antum pakai semua ini, celana panjang ini bantolun. Kalau sirwan lebih luas lagi, lebih longgar lagi. Nah, kalau itu di wanita namanya kulot. Kalau potongannya khusus dibuat spesial untuk kaum wanita, maka dibolehkan dengan syarat apa? Hanya di hadapan suami semata-mata. Tidak boleh di hadapan selain suaminya walaupun mahramnya.
7: Iya. Tentang kebid'ahan. sangat banyak di media sosial.
8: Iya.
7: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya, Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
8: Iya, sekarang kita hanya ditawarkan dua hal, enggak ada tiga. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran, tidak akan dibahayakan celah cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah, ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim, dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau diam membaur menjadi bagian mereka. Bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustadz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang. masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? Kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
7: Terus ini juga, Ustaz. Ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu. Kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga ada alergi juga menggunakan kata itu. Kata
8: ustaz digunakan. Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini. Saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya, seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah. Itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina. La'allahu yatadakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien enggak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya cukup.
7: Terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu kesannya apa? Kemudian ya kesan bagi kami yang muda-muda ini
8: ya. Awam ini gimana Ustaz? Ya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitab tauhid, usulus salasah, Kasfus Subahat, Taujiat Islamanya Syekh Jamil Zaino, Al-Firqatun Najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun nggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh, ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu. Oh ya, oke lah. Kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah. Ya, rumahku, taman surgaku, oke. Jadi, boleh. Insya Allah, ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok nggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, Masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah, inilah. Makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup. Insya Allah mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
10: Halo Ustaz.
9: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam.
0: Izin bertanya, bagaimana hukum seorang muslim yang mengatakan pawang hujan itu hebat atau mengatakan hujan ini tidak jadi karena pawang hujan? Perkataan tersebut apakah merusak akidah? Banyak di kalangan masyarakat yang masih mengakui keberhasilannya. Sekian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, barakallahu fiik. Pawang hujan. Pawang hujan termasuk dukun. Yang kenapa disebut dukun? Karena makna dukun adalah mayyad'i ilmal ghaib. Orang yang mengklaim mengetahui perkara ghaib. Itu saja sudah dukun. Terlebih meyakini memiliki kekuasaan yang hanya dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti bisa mendatangkan hujan atau menolak hujan. Oleh karena itulah maka wajib kita yakini bahwa yang menurunkan dan menahan hujan adalah Allah Azza wa Jalla, bukan manusia. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang kedua. Kata Allah, ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Kata Allah, rahmat apa saja yang Allah turunkan kepada manusia, dan hujan rahmat. Tak ada seorang pun yang bisa menahannya. Kalau Allah mau menurunkan hujan, siapapun tidak ada yang bisa menahannya. Lalu, kata Allah Azza wa Jalla, وَمَيُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ. Dan apa yang Allah lepaskan, maka tidak mungkin ada yang bisa menahannya. Apa yang Allah tahan, tidak ada yang bisa melepaskannya. Apa yang Allah lepaskan, tidak ada yang bisa menahannya. Termasuk hujan. Kalau Allah menurunkan hujan, tak ada seorang pun yang mampu menahannya. Dan kalau Allah menahan curah hujan, tak ada yang bisa menurunkan hujan tersebut. Itu ayat. Wajib kita yakin. Kalau toh ada orang yang umpah sudah mendung, gugulu dugaan, terus ada pawang hujan beraksi dengan praktek perdukunannya, tiba-tiba hujannya itu enggak jadi. Itu bukan karena pawang. Kebetulan, betapa seringnya mendung, sudah gelap, terus petir menyambar, hujannya enggak jadi, pernah? Sering. Mungkin di atas kita ini angin berhembus kencang, kemudian si awannya tertiup ke arah yang jauh, di kita enggak jadi hujan, di sana jadi hujan. Allah yang ngatur semuanya itu. Oleh karena itu, kalau ada usaha pawang, kemudian betul tidak hujan, bukan karena kehebatan si pawang. Mau dipawangin mau tidak, hujan enggak akan turun. Itu mah kehendak Allah Azza wa Jalla, tidak menurunkan. Maka tidak boleh, itu yang pertama. Kedua, betapa banyaknya si pawang yang gagal, ya enggak? Supaya event, baik wayang, ngawayang, ngadangdut, atau kemarin tuh balap mobil, motor, biar enggak hujan, pawang beraksi, gebret deh hujan besar. Sampai si pawang juga keluar kan? Terus sila di tengah hujan mempraktekkan perdukunannya sampai orang asing seserian yang serikin. Alat sekecil itu gimana bisa menahan hujan? Terus hujan nate ngagebrek. Si dukun oge seseri sorangan. Malu merenannya. Sudah dibayar gede, hujan tetap turun deras, dan setelah turun deras tidak bisa dihentikan. Itu kegagalan sang dukun jauh lebih banyak daripada keberhasilan. Bukan berhasil, kebetulan aja hujan enggak jadi turun. Allah yang menghendaki. Dan orang awam lebih percaya kepada setan daripada kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau ada orang yang menyatakan pawang dukun itu hebat, nah itu mah setan terpengaruh. Enggak percaya kepada Quran, lebih percaya kepada bisikan setan. Dan adanya kejadian ini otomatis sebagai seleksi di kalangan manusia. Seleksi mana yang ahli tauhid, mana yang ahli syirik. Mana yang akidah dan tauhidnya benar dan lempeng, mana orang yang akidah tauhidnya belok. Yang terpengaruh oleh pemikiran syirik dan kufur, akhirnya menganggap hebat kepada dukun, menganggap hebat kepada pawang hujan. Padahal semuanya itu hanya kepura-puraan. Kalau dukun berhasil, bukan karena keberhasilan dukun, tapi kebetulan saja. Baik umpamanya ada orang sakit, datang ke dukun di jampe-jampe harupat, gara-gede, gara lumpat, sembuh. Padahal bukan dukun yang menyembuhkan. Tapi kebetulan umpamanya mungkin masuk angin gitu, tanya, mual mulus ke dukun. Setelah beberapa lama mualnya itu hilang, itu kebetulan karena proses yang alami. Lalu langsung dipuji dukunnya hebat. Bukan karena dukun. Moga dukun mau tidak, tetap dia mah bakal sembuh dengan sendiri. Gitu tuh. Jadi tidak boleh menyatakan dukun hebat, pawang hujan hebat, karena yang mengatur turun atau tidaknya hujan adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau mau minta agar hujan turun atau tidak turun, jangan ke pawang hujan, kita langsung minta kepada Allah dengan cara yang Allah syariatkan. Bisa berdoa, ya Allah turunkan hujan. Bisa melakukan sholat yang disebut sholat apa? Istisqa. Istisqa ini ada dua. Istisqa itu artinya minta hujan. Bisa dalam bentuk langsung berdoa, ya Allah minta hujan. Seperti Nabi SAW sedang khutbah di musim kemarau yang sangat panjang, datang orang Arab baru. Ya Rasulullah, ini kemarau terlalu panjang, tumbuhan mati, hewan-hewan mati, minta kepada Allah agar Allah menurunkan hujan. Langsung Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat dua tangannya, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tidak sholat, langsung berdoa. Langsung awan yang tadinya lenglang, tidak ada awan sedikit pun, tiba-tiba brug, ada awan hitam, terus berhujan. Khutbahnya belum selesai, hujan turun, kata Anas, aku melihat air hujan bergelayutan di jenggot Nabi SAW. Sesplung itu istighatsah. Nah itu apa? Istisqa, meminta hujan dalam bentuk langsung berdoa. Nah disyariatkan juga meminta hujan dalam bentuk sholat, namanya sholat istisqa. Jadi bisa berdoa, bisa melakukan sholat, dua-duanya boleh dan dua-duanya ada contoh. Termasuk kalau hujan umpamanya gede, timbul banjir, kerusakan lingkungan, longsor dan seterusnya, kita ingin hujan ini berhenti, minta juga kepada Allah. Itu kan sejak Nabi minta hujan, hujan enggak berhenti-berhenti. Sampai Jumat berikutnya, matahari tidak kelihatan seminggu itu. Ketika Nabi khutbah di Jumat berikutnya, datang orang tadi, ya Rasulullah, bangunan banyak runtuh, banjir di mana-mana, minta kepada Allah Azza wa Jalla agar dia menghentikan hujan. Langsung Nabi mengangkat kedua tangannya, Allahumma hawalaina wa la'alaina. Ya Allah, turunkan hujan itu di sekitar pinggir-pinggir kota, jangan langsung. Akhirnya, kata Anas, tidaklah kami bubar dari Jumatan kecuali matahari telah bersinar dengan panasnya. Berhenti hujan. Gitu, mintalah langsung kepada Allah. Dengan cara berdoa. Bukan minta ke dukun. Ya. Oh itu kita mintanya juga ke Allah melalui dukun. Kenapa melalui dukun? Dukun apa diyakini minta ke Allah? Enggak, dukun itu ada yang mintanya ke setan dari kalangan bangsa jin. Bahkan ada yang mintanya kepada malaikat Mikail. Mereka mungkin tahu yang mengatur hujan malaikat Mikail, minta, wahai malaikat Mikail, hentikan ini hujan. Berdoanya bukan kepada Allah tapi kepada malaikat, haram, tidak boleh. Berarti ibadah kepada malaikat dalam bentuk berdoa, ya. Wallahu a'lam bishawab.
2: Mutiara Hikmah. Harim bin Hayyan pernah berkata kepada Uwais Al-Qarni rahimahullah, "Nasihatilah aku." Maka beliau menjawab, "Jadikanlah kematian sebagai bantalmu saat kamu tidur, dan jadikanlah ia di pelupuk matamu. Jika kamu bangun, berdoalah kepada Allah untuk memperbaiki hati dan niatmu. Kamu tidak akan pernah mampu mengobati sesuatu yang lebih berat daripada mengobati hati dan niat. Ada kalanya hatimu bersamamu, tetapi niatmu berpaling darimu. Dan ada kalanya hatimu berpaling, namun niatmu datang menghampiri. Dan janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa, tetapi lihatlah kepada keagungan zat yang kamu maksiati." Sifat As-Sofwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Ikhwatul Iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu Akbar.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, ana baru tahu seorang ulama Arab Saudi namanya Abdul Al-Qasimi meninggal ateis. Mengapa hal ini bisa terjadi? Taib, barakallahu fiik. Sejak zaman baheula mula, kisah makhluk yang berilmu kemudian melakukan ibadah yang hebat tapi berakhir su'ul khatimah itu banyak. Yang pertama adalah iblis laknatullah. Iblis itu makhluk yang paling berilmu, mengenal Allah, lebih dekat dibanding kita. Juga ibadah yang super hebat. Saking hebatnya ibadah iblis, Allah memuliakannya dengan diangkatnya ke langit dan ibadah di langit. Kata Imam Al-Qurtubi selama 80 ribu tahun. Tapi kenapa dia jadi makhluk durhaka? Nah itu salah satunya adalah ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan tadi, nyambung ke pertanyaan sebelumnya ya. Melahirkan ketakaburan. Dan ketakaburannya gak ada yang tahu kecuali dia dan iblis. Kadang-kadang dia dan iblis. Iblis dengan Allah Azza wa Jalla. Kadang-kadang iblis juga gak tahu bahwa dia takabur, gak sadar. Disangka nama ikhlas, banyak di kalangan kita yang merasa ikhlas dalam beramal. Ketika oleh Allah dites dengan satu kasus terbukti tidak ikhlas. Nah, termasuk si iblis, hanya Allah yang tahu. Makanya ketika Allah menyatakan kepada para malaikat, aku akan menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bertanya, kenapa engkau mau menjadikan makhluk yang akan mengadakan kerusakan di muka bumi? Menumpahkan darah. Padahal kami sudah bertasbih memujimu. Apa kata Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata Imam Al-Qurtubi, aku mengetahui ketakaburan iblis yang tidak kalian ketahui. Aku akan bongkar takabur iblis. Diciptakannya Adam, malaikat pertama kali disuruh tuh, sujud kamu ke Adam. Karena malaikat selama ini ibadahnya tulus, ikhlas, lillahi ta'ala. Enggak banyak komentar, enggak banyak nanya, langsung sujud. Dibawa aja ke iblis. Sujud kamu ke Adam. Enggak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Aba wastakbar. Dia enggan dan takabur. Wa kana minal kafir. Nah, ini yang pertama, ya. Yang kedua banyak. Salah satunya Rahim yang oleh Allah disitir dalam Al-Quran. Kamathali syaitan idh qala lil insani kfur. Falamma kafara qal. Inni bari ummink. Inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatahuma annahuma binari qalidaina fiha. Dhalika jazaul zalimin. Kata Allah, seperti setan yang berkata kepada manusia, kufur kamu. Perkataan setan ke orang ini di akhir hayat. Tadinya orang ini rahib, ahli ibadah. Tapi di akhir hayat, kufur kamu. Nurut. Falamma kafara. Ketika orang ini kufur, qal, iblis berkata, inni bari umik. Aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Mati dalam keadaan su'ul khatimah. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, orang atau makhluk yang awalnya berilmu, ahli ibadah, tapi mati dalam keadaan su'ul khatimah menunjukkan, ini menunjukkan, ibadahnya, ilmunya ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat diterimanya ibadah. Mungkin niatnya riya. Atau mungkin tidak mutaba'ah. Banyak bid'ahnya. Ditolak. Sebagai bukti ditolaknya ibadah dia, dicabut hidayah, diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah. Dan sampai kita seperti itu. Dan ini diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Inna rajula layakmalu bi amali ahli jannah hatta layakuna bainahu wa bainah illa dhira fayasbiqu alaihil kitab fayakmalu bi amali ahli nar fayadkhulu hawa waliyadu billah. Ada orang yang ibadah terus melakukan amalan ahli surga, ibadah, amal soleh, kebaikan, sehingga tidak ada yang memisahkan antara dia dengan surga kecuali sehasta, tinggal selangkah lagi. Tapi di akhir hayat dia berhenti ibadah. Dia belot melakukan dosa. Mati dalam keadaan demikian dia masuk neraka. Jadi ketika hadis ini kan ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah ya. Disyarah oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab Jami'ul Umul wal Ihkam. Orang yang seperti ini adalah orang yang mungkin ikhlas dalam ibadah tapi tidak mutaba'ah. Atau mutaba'ah tapi tidak ikhlas. Atau tidak dua-duanya. Dan sampai kita seperti ini sekarang, ibadah, amal soleh, ngaji di mana-mana. Apa pasti sampai akhir hayat kita begini? Belum tentu. Kita patut khawatir, patut. Khawatir mati dalam keadaan suluh khatimah, para nabi menyatakan, al-a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung amal terakhir. Amal terakhirnya buruk, keburukan ini menghapus kebaikan yang lalu. Amal akhirnya baik, kebaikan ini menghapus dosa masa lalu. Ingat, bahwa yang terakhir inilah yang menentukan. Jaga terus agar kita finish dalam keadaan husnul khatimah. Ah kalau begitu sekarang senang-senang aja dulu, nanti pas mau mati ibadah. Emangnya kita tahu kapan kita mati? Ya tahulah kalau udah kena jantung gitu ya. Kena apalagi kanker gitu ya. Nah, baru tuh ibadah. Emangnya mati itu karena penyakit? Ada gak orang yang muda, sehat, jag-jag, belejag, tisak, kara-kara, geletuk, maut? Ada? Banyak. Penyebabnya bisa ketabrak aja ya. Kena peluru nyasar, polisi ngejar-ngejar penjahat, ceder ditembak. Melenceng gitu ya. Atau dibunuh, dirampok orang. Ah macam-macam. Atau sebenarnya kita punya penyakit jantung tapi gak kita sadari. Rata-rata yang kena penyakit jantung gak tahu bahwa dia penyakit jantung. Kecuali setelah ada serangan mendadak. Baru jantungnya bermasalah gitu. Letuk pemaut gak ada. Ya. Seperti.
1: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustad-ustad dari kalangan salafin biasa bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya ya. Ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis. Hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayatkan oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya. Adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia berisihan sendiri. Ni ada hadis, ya. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwati iman azani Allah wa iyakum, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan hari Senin di tanggal 19 Safar 1448 Hijriah atau 3 Agustus 2026. Insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah pembahasan tema pertemanan hingga surga yang kami siarkan langsung dari RDT Express lantai 25 Kuningan Jakarta Selatan bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala. Dan ikhwati iman azanillahu wa iyakum, alhamdulillah Ustadz sudah memulai kajiannya. Untuk itu kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah kita kembali berjumpa mengangkat tema berteman hingga ke surga. Teman itu kalau baik, kalau soleh, itu anugerah terbesar kedua setelah nikmat Islam. Sebagaimana perkataan Umar ibn Khattab radhiyallahu an yang menyatakan ma'utiyal 'amdu ba'dal islami ni'matan khairan min akhin salih fa idza wajada ahadukum wuddan min akhi falyatamassak bihi. Tidak ada pemberian nikmat yang diberikan kepada seorang hamba setelah nikmat Islam yang lebih baik daripada nikmat memiliki kawan yang soleh. Maka apabila salah seorang di antara kalian menemukan kawan yang soleh tersebut, pegang erat dia, tempel ketat terus. Kenapa demikian? Karena teman yang soleh memberi pengaruh yang soleh kepada kita, baik kepada agama kita, karakter kita, termasuk kehidupan kita. Pertama, orang yang soleh menularkan kesolehannya kepada kawan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-mar'u 'ala ad-dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang itu agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Maka hendaklah setiap kalian memperhatikan dengan siapa dia berkawan. Kalau berkawan dengan orang soleh, agamanya, amalnya, perilakunya, kita akan tertulari oleh kesolehan mereka. Kalau sebaliknya, kita juga akan tertulari oleh keburukan mereka. Kedua, teman yang soleh itu akan membawa kita di akhirat agar kita selalu menyertainya. Nabi SAW menyatakan, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Sampai di akhirat. Datang seorang sahabat, ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan terjadinya kiamat? Beliau tidak menjawab. Malah Malik bertanya, ma'adadta laha, apa yang sudah kamu siapkan menghadapi kiamat? Dia menjawab, kata dia, ma'adadtu laha bikathiri minas solati wassawum wassadaqah. aku tidak mempersiapkan menghadapi kiamat dengan memperbanyak sholat, saum atau sedekah, walakinna uhibbullaha wa rasulah. Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Anta ma'aman ahbabta. Kamu nanti akan bersama-sama orang yang kamu cintai. Sampai ke akhirat. Kalau orang yang kamu cintai ahli surga, dengan level surga yang sangat tinggi, kamu akan bersama dengan dia di level itu. Terdengar oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, terdengar oleh Anas, maka fa'uhibullaha, afa'uhibur Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar wa arju an akuna ma'ahum walau kana a'mali duna a'malihim. Maka aku mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar, sekalipun amalku itu tidak seperti amal mereka. Jadi kawan yang soleh itu sampai di akhiratnya pun memberikan keuntungan. Ini sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Panjang hadis ini, tapi kita ringkas. Allah itu memiliki malaikat yang sayyarah, muter-muter ke sana kemari, mencari majelis ilmu. Bila sudah ketemu, mereka berteriak ke kawan sesama malaikat, ini mari yang kalian cari. Lalu mereka duduk. Setelah beres, mereka naik kepada Allah. Ditanya, min aina jitum, dari mana kalian? Dijawab, dari sisi hamba-hambamu. Mereka bertasbih, bertahmid, bertahlil. Apa yang mereka minta? Ampunanmu ya Allah. Dan surgamu. Apa mereka sudah melihat surgaku? Belum. Kalau sudah melihat gimana? Pasti lebih sungguh-sungguh lagi. Wa yastajirunaka, mereka pun minta perlindungan kepadamu ya Allah. Kata Allah, wa mimma yastajirunani, dari apa mereka minta perlindungan kepadaku? Dijawab, min narik, dari nerakamu. Apa mereka sudah melihat nerakaku? Belum. Kalau sudah lihat gimana? Pasti sungguh-sungguh lagi. Apa kata Allah? Saksikan oleh kalian. Qad ghafartu lahum, aku ampuni dosa-dosa para penuntut ilmu itu. Aku berikan kepada mereka apa yang mereka inginkan, yaitu surga. Aku lindungi mereka dari apa-apa yang mereka berlindung kepadaku dari hal itu, yaitu dari neraka. Dapat ampunan, surga, perlindungan dari api neraka. Lalu kata malaikat, Rabbi anna fihim rajulun khatta kana marra kana yamurru wa jalasa ma'ahum. Ya Allah, di tengah-tengah para penuntut ilmu itu ada ahli maksiat. Ada orang durhaka, abdun khatta, hamba yang banyak berdosa. Dia cuma lewat lalu gabung duduk dengan majlis ilmu tadi. Apa kata Allah? Qad ghafartulah. Aku juga ampuni dosa orang itu. Karena apa? Hum qawmul ladhina la yashqa jaliyusuhum. Karena para penuntut ilmu adalah orang-orang yang siapapun yang berkawan dengan mereka tidak akan binasa. Hanya berkawan dengan orang-orang ahli ilmu tersebut. Kita lihat betapa hebatnya berkawan dengan orang yang soleh. Bahkan di akhirat, kawan soleh ini menjadi syafaat bagi kita. Kalau ada sebagian yang masuk neraka karena dosa-dosanya terlalu besar, terlalu banyak, maka kawan-kawan bergaul ketika di dunia akan memberi syafaat. Sebagaimana hadis sahih riwayat Imam Muslim Dalam kitab Sahih Muslim berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hatta idza khalasal mu'minuna minan nar, fa walladhi nafsi biyadihi ma minkum min ahadin bi ashadda munashadatan lillah min istiqsa'il haqqi minal mu'minina lillahi yaumal qiyamah li ikhwanihim alladhina finnar." Ketika orang-orang mukmin sudah selamat dari api neraka, mereka divonis surga. Maka demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, tak ada seorang pun di antara kalian yang lebih hebat, lebih bersungguh-sungguh lagi memohon kepada Allah untuk keselamatan saudara-saudara mereka di hari kiamat yang masuk ke dalam neraka. Yaqulun, mereka berkata, Rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yahujun. Ya Allah, dulu mereka itu bersama-sama kami saum bareng, sholat bareng, haji bareng. Tapi mereka itu kok ke neraka? Itu dipastikan karena dosanya lebih banyak daripada pahala sholatnya, saumnya, hajinya, dan ibadah lainnya. Mereka orang muslim yang suka ibadah tapi ahli maksiat, maksiatnya lebih banyak. Masuk neraka. Lalu orang mukmin ahli surga, ya Allah, dulu mereka sama-sama bareng haji, bareng umroh, bareng sholat, bareng saum, bareng ngaji. Apa kata Allah? Akhriju man araftum. Keluarkan oleh kamu orang-orang yang kamu kenal dari ahli neraka tersebut. Fayukhrijuna khalqan katsira qad akhadatin nar ila nisfi saqain wa ila rukbatain. Kata mereka, kata Rasul SAW, lalu mereka mengeluarkan sejumlah besar kawan-kawannya yang sudah dimakan api neraka, ada yang sampai ke dua betisnya, ada yang sampai ke kedua lututnya, dikeluarkan oleh teman-temannya ini dari api neraka. Setelah itu berkata para ahli surga tersebut, Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amarta nabih. Ya Allah, sudah tak tersisa lagi seorang pun orang-orang yang engkau perintahkan kami untuk mengeluarkan dari api neraka. Semua kawan-kawannya sudah. Fayaqul, Allah berfirman, irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min khairin fakhrijuh. Kamu kembali lagi, lihat lagi. Siapa saja yang kamu temukan orang yang di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sedikit, keluarkan dia dari api neraka. Fayukhrijuna khalqan katsira. Lalu dikeluarkan lagi sejumlah besar orang-orang dari neraka. Thumma yaqulun, kemudian mereka berkata, Rabbana lam nadhar fiha ahadan mimma amartana. Ya Allah, tidak ada satupun yang kami tinggalkan orang-orang dalam neraka yang engkau perintahkan kami untuk kami keluarkan. Lihat, kawan sejati di dunia sampai di akhiratnya itu tetap menolong dari api neraka. Dan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini kawan sejati. Jadi memiliki kawan yang soleh luar biasa. Tapi harus diingat, tidak semua pertemanan, persahabatan, bahkan persaudaraan sampai ke surga. Banyak yang berubah menjadi musuh. Musuh masih ketika di dunia, atau ketika di dunia sehidup semati, di akhirat menjadi musuh bertengkar. bisa terjadi seseorang dengan saudaranya, dengan kawannya, ayah atau orang tua dengan anak, suami dengan istri berubah jadi musuh. Allah mengingatkan dalam Al-Quran surah At-Taghabun, kata Allah, ya ayuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Hati-hati, waspada. Itu suami istri. Itu orang tua dengan anak, apalagi seseorang dengan kawannya. Terus siapa yang akan menjadi musuh? Siapa yang akan menjadi sahabat sampai akhirat? Allah menyatakan dalam Al-Quran, Al-akhillau yawma idhin ba'duhum ba'd illal muttaqin. Seluruh pertemanan, persahabatan, persaudaraan akan berubah menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa mah tidak akan berubah menjadi musuh, bahkan tetap menjadi saudara sampai ke akhirat seperti yang tadi diterangkan. Ini mengisyaratkan, pertama, pilih kawan karena ketakwaan, karena keimanan. Bukan memilih kawan karena pertimbangan-pertimbangan duniawi, karena kaya, karena berkuasa, berpangkat, berjabatan, beken, terkenal, lalu berkawan supaya kecipratan. Bukan. Authaqu urul iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Sekuat-kuat tali iman adalah cinta karena Allah, benci juga karena Allah. Yang dimaksud cinta karena Allah, mencintai apapun, siapapun berdasarkan iman. Termasuk orang. Pada hakikatnya mukmin dengan mukmin bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah. Mukmin dengan mukmin itu tiada lain kecuali bersaudara. Sebagai saudara wajib ada rasa cinta. Tak ada rasa cinta, tak ada persaudaraan. Tak ada persaudaraan, tak ada iman. Tak ada iman, jangan berharap masuk surga. Kunci surga itu iman. Iman salah satunya diwujudkan dalam bentuk menganggap saudara kepada sesama mukmin, dan persaudaraan itu diwujudkan dengan rasa cinta. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sebelum kalian beriman. Kalian tidak akan dikatakan beriman sebelum kalian saling mencintai. Mau ke surga harus ada iman, iman harus diwujudkan dengan saling mencintai dengan sesama mukmin. Tanpa cinta tak ada iman. Karena itu seluruh perilaku yang bisa merusak persaudaraan, otomatis merusak iman, Allah haramkan. Maka di surah Al-Hujurat ayat 10 sampai ayat 12, setelah menyatakan mukmin dengan mukmin itu bersaudara, innamal mu'minuna ikhwah, ayat ke-11-nya berisi larangan segala hal yang merusak persaudaraan. La yasfar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairu minhum. Jangan saling menghina, jangan saling mencela. Wala talmizu anfusakum, jangan saling merendahkan. Wala tanabazu bil alqab, jangan saling memberi gelar-gelar yang buruk. Ijtanibu katsira minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni itsam, jangan suudzon. Wala tajassasu, jangan tajassus nyari-nyari kesalahan orang. Wala yaghtab ba'dukum ba'dho, jangan saling menggibahi. Itu perilaku yang diharamkan karena bisa merusak persaudaraan, merusak iman, mengundang murka Allah azza wa jalla. Jadi resep pertama agar persaudaraan ini sampai ke surga, pertama dasari persaudaraan dengan iman dan takwa. Maknanya apa? Mencintai, menganggap saudara itu karena agamanya, karena imannya, karena amal solehnya. Bukan karena kekayaannya, pangkatnya, jabatannya, kekuasaannya, popularitasnya, atau yang sejenisnya, enggak. Tapi karena imannya, ini yang pertama. Kedua, wujudkan cinta kita kepada sesama mukmin ini dengan cara memberikan perhatian, kepedulian, bantuan, atau apapun yang bisa menyenangkan saudara tersebut. Termasuk apa? Allah mengiming-imingi kita untuk peduli, untuk perhatian, untuk menolong kepada sesama mukmin dengan iming-iming Allah akan balas dengan balasan berlipat ganda. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata beliau, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu lahu min kurabi yaumil qiyamah." Siapa orang yang melepaskan seorang mukmin dari kesulitan, salah satu kesulitan di antara kesulitan dunia, Allah akan lepaskan dia dari kesulitan dunia akhirat. Man yassara musliman yassarahullah. Siapa orang yang memudahkan urusan seorang muslim sesama saudaranya, Allah akan permudah urusan dia. Man satara musliman satarahullah. Siapa orang yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aib dia. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah selalu menolong seorang hamba selama hamba itu menolong sesamanya. Lihat, Allah memberi stimulan, memberi support, memberi semangat agar kita menolong, peduli, perhatian ke orang lain dengan cara Allah akan memberi balasan yang sama dengan apa yang kita perbuat. Al-jaza'u min jinsil amal. Apa akibatnya? Akibatnya orang itu menjadi orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ketika bermanfaat, pasti paling baik dan paling dicintai oleh Allah. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Maksud paling bermanfaat itu paling banyak memberi manfaat. Baik memberi dengan hartanya, bantuan dengan wewenangnya, dengan ilmunya, dengan tenaganya, dengan apapun yang dimiliki, memberi manfaat, itu anfa'uhum. Dalam hadis sahih riwayat Imam At-Tabrani, ahabbu ibadillahi ilallahi anfa'uhum. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ini wujud rasa cinta wajib ditunjukkan dengan cara memberi kebaikan, berbagi kebaikan sebagai bukti yang tulus bahwa kita benar-benar mencintainya. Ini yang pertama. Apa akibatnya kalau kita mencintai sama mukmin? Al-jaza'u min jinsil amal. Nanti Allah akan mencintai pula. Sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim. Inna rajulan zara akhan lahu fil qaryatil ukhra. Fa arsalallahu ilaihil malak. Ada seseorang berkunjung kepada saudaranya di kampung atau di kota lain. Allah mengutus satu malaikat kepada dia. Malaikat ini berbentuk orang. Lalu malaikat itu berkata kepada orang itu, Aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, Uridu an azuru akhi fulanan fil qaryatil ukhra. Saya mau menziarahi saudara saya karena Allah di kota lain. Apa kamu punya kepentingan dunia? Tidak. Kamu bawa makanan oleh-oleh? Enggak. Falima. Lalu untuk apa kamu berziarah? Dia menjawab, Inni uhibbuhu fillah. Karena aku mencintai dia karena Allah. Yang saling mencintai itu, kalau ketemu itu kangen menciptakan suasana yang menyenangkan. Kalau lama gak ketemu pasti kangen. Maka berziarah. Akhirnya malaikat itu buka kartu. Kata malaikat, Innallaha arsalani ilaika liyukhbiroka bi annahu yuhibbuka lihubbika iyyahu lah. Sesungguhnya Allah mengutusku kepada kamu untuk memberitahukan kepada kamu bahwa Allah mencintai kamu karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini mengisyaratkan mencintai sesama muslim karena Allah mengakibatkan Allah pun mencintai dia. Al-jaza'u min jinsil amal. Di akhirat kita tahu dikumpulkan di padang mahsyar, matahari dekat cuma 1 mil. Panasnya enggak ketulungan. Orang semua menderita. Orang semua kepanasan. Orang semuanya ketakutan. Tapi ada sekelompok orang. Ketika semua orang takut, dia merasakan keamanan. Ketika semua orang merasakan penderitaan, dia merasakan kenyamanan. Ketika orang semua merasa kepanasan, dia merasakan kesejukan. Siapa mereka? Mereka orang-orang yang diberi naungan oleh Allah. 7 golongan. Kita enggak akan membahas 7-7-nya. Tapi salah satu di antaranya adalah rajulan. Tahaba fillah ijtama'a alaihi wa faraqa ilaihi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu berpisah juga karena Allah, dan mereka sudah mengaplikasikan rasa cintanya, mewujudkan rasa cintanya dalam bentuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, karena kawan media untuk mengaplikasikan salah satu firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolonglah kalian di atas kebaikan dan takwa. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, sanadnya sahih. Ada banyak jalan, ada banyak riwayat, banyak sanad. Salah satunya adalah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Tunsabu li ta'ifati minan nas karasiu haulal arsy yaumal qiyamah. Akan ditegakkan, disiapkan beberapa kursi di sekeliling arsy pada hari kiamat. Dalam riwayat lain, manabir min nur, ada beberapa mimbar yang bercahaya. Alaiha qaumun, di atas kursi atau mimbar itu ada satu kaum duduk, diduduki oleh beberapa orang. Wujuhuhum nurun kalqamari lailatal badr, wajah mereka itu bercahaya sumringah, ekspresi kebahagiaan seperti bulan di malam purnama. Walibasuhum nurun, pakaian mereka juga bercahaya. Laisu bil anbiya wala syuhada, mereka bukan para nabi, bukan para syuhada. Yaqbituhumun nabiyuna wasyuhada wassolihun, tapi para nabi, para syuhada, orang-orang soleh merasa tertarik dengan mereka. Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah, sifhum lana ya Rasulullah, siapa mereka itu ya Rasulullah, terangkan sifat-sifat mereka kepada kami. Ternyata mereka bukan ahli ibadah malamnya, siangnya, saum, enggak. Mereka orang-orang yang secara sosial bagus. Ukhuwah kepada sesama muslim luar biasa. Kata Nabi, humul mutahabuna fillah wal mutajalisuna fillah wal mutanasihuna fillah wal mutanasiruna fillah wal mutazawiruna fillah. Mereka orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Mereka orang-orang yang saling bergaul karena Allah, bermajlis karena Allah, saling menasihati, saling menolong, saling berziarah karena Allah. Lima sifat ini semuanya sifat-sifat sosial. Semuanya

0: Dan dengan menjaga mulut dan sikap dari mengganggu, menyinggung, dan membuat mereka tidak nyaman. Jangan sampai menyinggung, membuat sedih, atau menyakiti mereka, menyebabkan mereka tidak nyaman. Makanya tadi, semua yang bisa merusak persaudaraan, saling dengki, saling benci, saling iri, menghina, membuli, memberikan lakob-lakob buruk, suudzon, tajassus, ghibah, semua diharamkan. Karena itu bisa merusak ukhuwah Islamiyah. Dan rusaknya ukhuwah menyebabkan terjadinya permusuhan di dunia sampai di akhirat. Betapa banyak orang yang persahabatannya tidak didasarkan pada iman dan takwa berubah menjadi musuh di dunia. Kalau toh sama-sama di dunia sampai akhir hayat, di akhirat mah pasti berubah menjadi musuh. Karena apa? Mungkin salah satunya, mungkin dua-duanya ketika di dunia berdosa, bermaksiat, tidak saling mengingatkan, tidak saling bantu ke neraka, saling menyalahkan satu sama lain, bertengkar sehingga terjadi permusuhan. Jadi inilah konsep berteman sampai ke surga, dasari pertemanan itu dengan iman, dengan ketakwaan, dan aplikasikan dalam bentuk menjaga mulut dan sikap agar tidak menyinggung, dan berikan perhatian, kepedulian, pertolongan kepada sama muslim. Ini yang akan menghantarkan kita sampai ke surga. Tinggal 2 menit lagi yang tersisa. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kalau tidak kita akan tutup. Silakan kalau ada pertanyaan. Tinggal 1 menit lagi. Silakan. Enggak? Ah. Ya, karena tinggal 1 menit saya tidak ingin antum semua terhalang dari pekerjaan kewajiban itu. Kantor ini, insya Allah kita jumpa lagi sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan barakallahu fi kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah dan diberikan kesehatan beserta keluarga. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, kami haturkan terima kasih. Syukran jazakumullahu khairan atas kebersamaan antum semua di siang hari ini dalam menyimak kajian bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu taala yang kami siarkan langsung dari gedung RDTX lantai 5 Kuningan Place Jakarta Selatan. Ikhwati mana jazakallahu ayyakum. Semoga kajian yang kita simak memberikan manfaat yang terbaik bagi kita semua dan dimudahkan untuk kita menyimak ataupun mengamalkan faedah-faedah yang Ustaz sampaikan. Akhirnya saya Cevi Abu Yusuf beserta kerabat kerja yang bertugas di gedung Tarbiyah Sunnah Media Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM. Agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Fa ulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka menjadi berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah

orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertobat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya. Sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama, dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha. Yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit. Dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin bilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita. Bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah Al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina kasiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat. Istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji.

0: gerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasian, kadang-kadang lupa. Kita dzikra dzakar. Kita dzikra dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita para pemirsa yang berbahagia. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman. Menghidupkan kita di atas iman dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para wargi Bandung, Radio Tarbiyah Sunnah sudah saatnya untuk migrasi dari AM ke FM sehingga bisa dirasakan lebih maksimal, terutama bagi mereka yang dalam jangkauan frekuensi radio FM di Bandung dan sekitarnya. Dukung program untuk transfer dari frekuensi AM menuju FM yang insya Allah akan memberikan manfaat untuk radio Tarbiyah Sunnah dan masyarakat. Anda, para wargi Bandung, teman-teman Bandung yang ingin ikut terlibat dalam kegiatan ini, insya Allah semoga menjadi amal jariah karena jangkauan radio lebih luas, lebih banyak yang bisa mendengar dan mungkin menjangkau orang-orang yang mereka belum kenal sunnah, belum belajar agama, kemudian bisa mengenal sunnah sehingga menjadi salah satu trigger dan pemicu munculnya hidayah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi siapapun yang ingin ikut bareng beramal soleh di sini dan Allah Subhanahu wa taala jadikan amalnya sebagai amal yang diterima yang terus mengalir pahalanya. Barakallah.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, أعوذ السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah sekalian yang semoga Allah rahmati kita semua, pada kajian tematik di sore hari ini seyogyanya yang akan menyampaikan adalah Ustadzuna, Ustaz kita, Ustaz Abu Haidar Sundawi Habibullah Ta'ala. Namun karena ada udzur berkaitan dengan safar beliau ke Tanah Suci, maka kita membadali beliau di hari ini. Tema yang kita pilih yaitu berjudul 4 wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana empat wasiat ini bukan berarti wasiat Nabi itu hanya ada empat saja, bukan. Tetapi ada di antara wasiat-wasiat Nabi yang beliau kumpulkan di dalam satu untaian sabdanya, ya, dalam satu ucapan di waktu, di satu waktu. Dan itu banyak, ya. Yang saya kumpulkan saja itu ada 9, dan itu belum ditambah lagi, ya, yang para ulama bahkan membuat judul namanya Arba'iyatu An-Nabawiyah, kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berjumlah 4. Ya. Di antara 4 perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wasiatkan, yaitu 4 perkara yang seseorang itu harus berlindung darinya. Jadi 4 wasiat Nabi yang seseorang itu harus berlindung darinya. Hadis yang kita maksudkan adalah hadis yang diriwayatkan dari Zaid bin Arqam, semoga Allah meridhoinya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, dari hati yang tidak tunduk. Yang ketiga, dari jiwa yang tidak pernah puas. Yang keempat, dari doa yang tidak dikabul. Yang pertama, Nabi mengajarkan kita untuk berlindung dari satu ilmu yang tidak bermanfaat. Yang kedua, hati yang tidak tunduk. Yang ketiga, jiwa yang tidak pernah puas, nafsu yang enggak pernah puas. Yang keempat, doa yang tidak dikabul, yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang yang pertama, yaitu doa berlindung dari apa? Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Berarti kalau kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, kebalikannya berarti kita minta ilmu yang bermanfaat. Permintaan ilmu yang bermanfaat itu adalah permintaan yang Nabi SAW masukkan dalam rutinitas zikir pagi setelah sholat subuh. Ya. Itu Nabi mengajarkan doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Jadi di tiap habis subuh setelah dikir sholat subuh, maka disunahkan untuk membaca ini tiap hari habis sholat subuh. Minta 3 perkara: ilmu, rezeki, dan amal yang diterima. Sebelum minta rezeki, sebelum agar amal diterima, dimukodimahi dulu agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu bermanfaat, ilmu yang menjadikan rezeki itu menjadi tayyib. ilmu yang bermanfaat menjadikan amal itu mutakobbala, menjadi diterima. Kita tidak bisa memisahkan mana rezeki yang halal dari yang haram, mana rezeki yang baik dari yang buruk, mana pendapatan yang halal dari yang tidak halal. Termasuk kita tidak bisa membedakan atau memisahkan mana amalan yang Allah terima, mana yang tidak, kecuali kita berilmu terhadap ya semua itu. Tentang rezeki yang bermanfaat, yang baik, ya di antaranya kita dapati asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau melarang manusia untuk berbisnis di pasar sebelum mereka mengetahui detail akad riba dan tidak, baru boleh mereka masuk pasar. Harus punya ilmu dulu sebelum terjun ke dalam dunia bisnis, agar bisa membedakan ini riba atau bukan, ini akad yang manung dolim atau tidak. Belajar dulu sebelum cari rezeki. Termasuk amal, amal ibadah kita bisa tertolak kalau kita tidak mengetahui syarat diterimanya amal, mulai dari keikhlasan hati dan tata caranya mengikuti Nabi. Amal tidak ikhlas tidak diterima, amal yang tidak mengikuti Nabi juga tidak diterima. Maka seseorang selain memperbaiki hatinya, keikhlasannya agar amal diterima, dia juga harus belajar. Ya, belajar untuk mengetahui amalnya ini seperti Nabi atau tidak, dicontohkan Nabi atau tidak. Karena Nabi bersabda, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah contohnya dari kami, amalannya tertolak, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima. Makanya sebelum kita meminta rezeki yang baik, ilmu amalan yang Allah terima, maka awali dulu dengan meminta ilmu yang ilmu ini bermanfaat. Oleh karena itulah, berdoa kepada Allah untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat menjadi sangat-sangat urgen dan kita butuhkan. Karena ilmu yang tidak bermanfaat ini membuat rezeki kita jadi berantakan. Ilmu yang tidak bermanfaat membuat amal kita juga ancur-ancuran. Lalu, apa kategori ilmu itu dikatakan tidak bermanfaat? Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala juga senada sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf An Ilmi Khalaf. Fadlu Ilmi Salaf An Ilmi Khalaf. Bahwa beliau menjelaskan bahwa ada 4 kategori ilmu yang tidak bermanfaat. Ada 4 kategori ilmu yang tidak bermanfaat yang ini masuk dari perlindungan kita dari ilmu ini. Yang pertama, yaitu ilmu yang 100%-nya dar, berbahaya. Murni ilmu ini berbahaya. Paling tidak mudorotnya, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Paling tidak mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Apalagi kalau dia murni mudorot dan tidak ada manfaat sama sekali. Contohnya ilmu sihir. Ini murni ilmu mudarat, ilmu bahaya. Ya. Contoh kedua, pada ilmu yang ini, yang pertama ini, Yang tidak bermanfaat ini adalah seseorang mempelajari akidah yang batil, akidah yang menyimpang, sementara dia tidak memiliki ilmu tentang akidah yang benar. Membaca buku-buku yang mengandung syubhat, ya, yang rancu, tapi dia enggak punya senjata untuk melindungi diri dari syubhat-syubhat buku tersebut. Ini jenis yang pertama. Yang kedua, sibuk mempelajari ilmu duniawi yang hukum asalnya adalah mubah, tetapi kesibukan tersebut menjadikannya lalai dari hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupannya. Lalai dari menghadiri sholat berjamaah bagi laki-laki tanpa udzur, ya, tanpa alasan melanggar syariat. Maka ilmu ini pada dasarnya hukumnya mubah, menjadi tidak bermanfaat, tidak menguntungkan dirinya, bahkan merugikan karena melalaikannya dari kewajiban. Masuk dalam keumuman celaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum kafirin dalam surat Rum, ya, surat Ar-Rum ayat yang ketujuh. Allah berfirman, Allah syaitan rajim, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu ya'lamuna dhahir minal hayati dunya. Mereka itu menjadi sangat ahli dalam ilmu-ilmu dunia, tapi terhadap akhirat mereka lalai sama sekali. Ayat ini memang untuk orang-orang kafir, tapi itu menjadi peringatan bagi orang beriman jangan sampai meniru mereka. Yang ketiga, ini kayaknya untuk kita pas nih yang udah banyak ngaji nih. Termasuk ilmu yang tidak bermanfaat adalah ilmu agama, yaitu berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah tapi tidak diamalkan. Nanti kita akan sedikit akan kita pertajam ini poin yang ketiga ini, karena bagi kita yang sudah akrab dengan syariat agama, ngajinya udah lama, akrab dengan Al-Quran dan Sunnah, sangat membutuhkan doa perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Yang keempat, menyibukkan diri dengan ilmu alam atau ilmu modern seperti ilmu biologi, fisika, dan yang semisalnya, yang menyebabkan dirinya cuek dan berpaling dari mempelajari ilmu agama. Di bidang ilmu begini dia profesor, tapi kalau ditanya, coba baca Bismillahirrahmanirrahim, hafal enggak Al-Fatihah? Enggak hafal. Al-Fatihah enggak hafal. Benar? Apalah Pak Ustaz, banyak Al-Fatihah enggak hafal. Coba sebutkan surat-surat setelah Al-Fatihah yang kamu hafal. Bisa Pak Ustaz, 4 kul. Kul ya ayyuhal kafirun, kul Allahu ahad, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas. Kalau surat Idza zulzilatil zilzalah? Enggak hafal Pak Ustaz. Inna atrakal qasar? Nah itu hafal. Al-Qari'ah? Enggak hafal Pak Ustaz. Amma itasal hukumu. Jadi pengetahuannya tentang agama sangat-sangat minim. Tapi kok bicara tentang di ilmu di bidangnya? Jago, profesor. Maka keprofesorannya dalam ilmu ini termasuk ilmu tidak bermanfaat, bukan biologi fisika itu ya, bukan ilmu yang tidak bagus. Tapi kalau sampai dia menjadi ahli di bidang itu tak peduli sama dengan agama, maka penguasaannya, keahliannya di bidang itu menjadi ilmu yang tidak bermanfaat buat dirinya. Dan Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk pun berlindung dari ilmu-ilmu yang seperti itu yang membuat kita lalai dari. Jadi sayang bila seseorang ya Allah berikan kecerdasan, IQ yang tinggi, menghafal yang hebat, sekali baca satu halaman langsung nempel, sayang tidak diarahkan untuk menempelkan ilmu-ilmu tentang ayat-ayat dan hadis yang nanti akan bermanfaat kalau dia mati. Coba di alam kubur, malaikat muka dan nakir nanya enggak, dulu di dunia lu profesor bidang apa? Enggak. Kayak akhir. Ya. Tapi ketika dia profesor di bidang dunia, tapi dia juga ahli dalam ilmu qiraat, punya sanad asaba'ah. Wow, keren banget tuh. Profesor kalau ngaji jadi imam, bacanya itu lekoh. Makhraj sifat hurufnya jadi. Ilmu ulumul Qur'annya faham. Hadis dia ngerti. Mantap. Otaknya dia gunakan untuk apa? Mendekati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah sempat video viral tentang perkataan Habibi. Ada pernah nonton enggak? Kata dia, kalaulah saya boleh membalikkan umur saya ke belakang, saya ingin belajar tentang agama di Madinah dan segala macam. Dia menyesal. Kecerdasan yang Allah beri kepada dirinya tidak banyak dia gunakan untuk menyelami dalamnya ilmu lautan agama. Dia menyesal. Karena semakin orang itu mati terbawa apa nih? Kecerdasannya, IQ tinggi di bidang dunia ternyata membuat dia jiper menghadapi kematian. Sahih. Orang itu ngeper itu. Ketika dia ahli bidang dunia, di ujung umurnya, di saat udah lanjut usia, ngeper itu ketika dia minim agama itu. Goyang. Jiwanya ketakutan. Karena tahu bahwa di dalam alam kuburnya Allah enggak nanya keahlian dalam dunianya. Allah enggak pernah nanya sama sekali. Malaikat muka dari enggak pernah bertanya tentang keahlian dalam dunianya. Enggak pernah sama sekali. Makanya Rasulullah mengajarkan kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Bukan berarti kita tidak boleh tuh belajar yang kayak gituan. Bukan. Tapi jangan sampai melalaikan kewajiban kita dari sifatnya fardu ain. Ahli di bidang dunia, tapi wudu yang benar pun enggak pernah tahu Rasul berwudu kayak apa. Ranking nomor satu dalam urusan ilmu ini, ilmu dunia ini, tapi tak pernah belajar sholat Nabi SAW, bagaimana sholat yang benar. Ya, tidak tahu bagaimana baca Al-Quran yang benar. Enggak pernah khatam seumur hidupnya dengan Al-Quran Al-Karim. Allah musta'an. Rugi. Sayang. Orang yang diberikan IQ yang bagus, tapi tidak diarahkan untuk mencari ilmu yang wajib dan bermanfaat kalau dia mati. Rugi. Sebagian ulama mengartikan hadis Nabi, a'udzu bika min ilmi la yanfa', aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, jima'ul kalami fihi wa mujiz kalami fihi wal ati. Kesimpulannya Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat itu adalah wa kullu ilmin la yurisu sahibahu imanan wa la yuhaddibul akhlaqa husnul akhlaqin wa la yuslihul muamalata yaribu akamal halal wal haram. Berlindung dari ilmu yang bermanfaat artinya semua kita berlindung dari semua ilmu yang tidak membuat pemiliknya itu bertambah imannya. Ini enggak manfaat. Tidak menaikkan iman, ilmu itu enggak manfaat. Tidak membuat akhlak bertambah baik, enggak ada manfaat. Tidak kemudian menambah pemahaman tentang ini hukum halal haram, enggak manfaat. Inilah yang disebut dengan ya, tidak memberikan efek positif kepada pemiliknya. Tidak membuat hatinya tambah lembut. Ya. Ini enggak manfaat.

Sekarang kita bahas poin yang ketiga. Berlindung dari mutiara empat, ada berapa jenis tadi? Empat. Yang pertama, ilmu yang 100% mengandung mudarat, atau paling tidak mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Contohnya, ilmu sihir. Atau ilmu yang mempelajari akidah yang menyimpang. Yang kedua, ilmu yang membuatnya lalai dari melaksanakan kewajiban, menyibukkan dia dengan dunianya. Ini contoh ilmu dagang, bisnis. Dengan berbagai macam pokok-pokok dan cabang-cabangnya. Menguasai, master of world economic. Oh, master di bidang ekonomi dunia. Ekonomi global, mikro dan makro. Ah, paham tuh. Tapi, maaf ya, sholat berjamaah teh jadi telat. Orang udah bubar, maaf ya, udah bubar sholat, baru datang. Masbuk jadi kebiasaan. Sayang. Apa pekerjaan yang kita sholat gak akan telat? Marbot. Muadzin, keren. Gak akan telat sholat berjamaah, insya Allah. Ya. Dan saya teringat, dulu ada mana Pak Dadai? Pak Dadai, where are you Pak Dadai? Dulu ada marbot masjid, itu sering adzan. Pak Sahan udah meninggal. Dia itu pengurus masjid Cipaganti. Saya pernah ngobrol waktu masih hidup. Dia jadi marbot masjid untuk adzan terus di masjid Cipaganti itu sebelum pandemi ya, masih ada beliau. Pas pandemi itu kalau salah meninggal. Pak Sahan, Pak Uus apa namanya teh. Itu dia pengurus Cipaganti sejak umur 30 tahun. Pengurus masjid tok, enggak ada yang lain. Tahu antum, semua anaknya sarjana dan sarjani, sukses dalam urusan dunia semua. Wallahi, ajaib itu. Orang yang ngurus rumah Allah gak akan Allah telantarkan keluarganya, dunianya. Allah gak akan telantarkan. Itu sampai sekarang terkenang gitu, ya Allah. Gitu kan, orang-orang yang menghabiskan hidupnya untuk menolong agama Allah, memakmur masjid Allah, itu Allah gak akan lupakan. Ya. Kehidupan mereka di dunia yang fana ini. Yang ketiga, ilmu tidak bermanfaat tadi, ilmu tentang agama, paham tapi tidak diamalkan. Yang keempat, ilmu-ilmu khusus ya, kayak ilmu fisika, biologi, kalau sekarang mungkin teknologi ya, komunikasi atau teknologi informasi barangkali sekarang, informatika, tapi membuat dia tidak mau belajar agama sama sekali. Ahli di bidang itu tapi enggak paham satu pun perkara yang menjadi kewajiban dalam agamanya untuk dirinya sendiri. Kita bahas yang ketiga. Ilmu yang tidak bermanfaat. Di antaranya adalah seseorang yang mengetahui Al-Quran dan Sunnah, kitab dan Sunnah, Quran dan Hadis, tapi tidak diamalkan. Karena dikatakan ilmu itu bermanfaat, kita pertajam poin yang ketiga ini, bila dia diamalkan. Jadi kita semua bapak-bapak dan ibu sekalian, ikhwah sekalian, belajar agama teh bukan apa?
Bukan untuk naikin status. Dulu ada ya, gak tahu kalau sekarang. Dulu kalau pengurus-pengurus Yayasan Tarbiyah Sunnah, dulu namanya Iya Sunnah dulu. Itu kalau sudah pengurus masuk jadi pengurus yayasan, itu ratingnya naik tuh di pandangan akhwat itu. Padahal baca kitab gak itu bisa, bahasa Arab gak berantakan. Tapi kalau udah jadi pengurus dakwah langsung naik harganya di pandangan akhwat. Pengurus yayasan. Ya. Tapi alhamdulillah. Ya. Kita saksikan banyak nasihat-nasihat termasuk Ustaz Yazid bin Abdul Jawas hafizahullah ya rahimahullah taala sering memberikan nasihat wejangan untuk perhatian kepada ilmu. Panitia dakwah, pengajian. Udah habis nyiapkan itu ngaji, ngaji, nyatat. Enggak sibuk kayak nyiapin pengajian udah untuk orang ngumpul. Saya mah panitia enggak perlu ngaji. Padahal enggak paham agama. Sayang kata Ustaz Yazid, tonton deh. Jadi seolah jadi panitia itu untuk orang, saya mah udah cukup. Enggak boleh. Termasuk Ustaz Yazid itu komentar itu, Anda-anda ketika pengajian sibuk jualan, gitu kan? Jangan ngaji. Tidak ada bermanfaat pada ilmu, ngaji. Ngaji. Masya Allah. Kita teringat ucapan indah para ulama. Al-ilmu in a'taita kullahu yu'tika nisfahu. Ilmu, bila engkau curahkan seluruh hidup untuk ilmu, ilmu itu akan memberimu setengahnya saja. Kalau engkau curahkan seluruh hidup untuk ilmu agama ini, engkau hanya dapatkan setengahnya saja. Apalagi kita ini belajar agamanya waktu sisa. Itu kalau peduli. Sahe. Bari yang tunduh maca. Alhamdulillah itu oke. Tapi bagi antum-antum yang udah datang nih, ya, manfaatkan untuk fokus belajar. Panitia itu bukan sibuk ngurusin jamaah. Sebelum ngaji, iya. Udah ngaji, belajar. Jangan merasa bahwa ini ilmu untuk jamaah. Saya panitia mah gak butuh. Allah mustahil. Tetap cari keberkahan majelis ilmu. Cari berkahnya. Dengan punya adab dalam majelis. Punya adab dalam majelis. Tolong ningali ustadz lah. Ini mah ustadz. Kampung ini mah. Tapi Anda cari keberkahan ilmu dengan beradab di majelis ilmu. Beradab di majelis ilmu. Allah akan kasih berkah. Tapi enggak punya adab, nanti berkah ilmu Allah cabut dari diri Anda. Di antara berkahnya apa? Salat susah khusyuk. Allah cabut ilmunya, berkahnya Allah ambil. Berbuat maksiat biasa, berkahnya ilmu Allah ambil. Berdoa jarang, Allah ambil berkahnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kita belajar, ikhwas kalian, untuk diamalin. Bukan untuk naikin rating. Apalagi, udah dipanggil ustad. Ustad sejuta, ummahat. Nah. Gak apa-apa, kok gak dikenal mah. Yang penting tuh ilmu kita bisa nikmati, bisa bangun sholat malam, berdua sama Allah bari menangis, nikmat rasanya. Cukup, gak perlu orang tahu kita siapa. Gak perlu orang tahu kita punya jabatan apa, gak perlu. Cukup kalau kita doa Allah dengarkan dan membuat kita menangis dan merasakan lezatnya doa, cukup. Cukup Allah jadi saksi, cukup Allah bagi saksi bagi kita. Kita gak perlu manusia nilai kita. Mungkin orang tuh nilai kita tuh kadang bagus, kadang tidak, kadang hormati, kadang tidak, kadang cuek. Biasa aja. Jangan jadikan pujian manusia membuat kita besar kepala. Padahal kepalanya nyaan gede. Sebagaimana cemoohan, celaan orang lain, jangan sampai membuat kita sedih.
Karena memuliakan dan merendahkan bukan di tangan manusia. Cari kemuliaan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu penting. Itu dasar kita belajar, itu buah dari kita belajar. Apa? Semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah. Seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "Laisal ilmu bi kasrati riwayah, innamal ilmu huwa khasyatullah ta'ala." Bukanlah ilmu itu orang itu hafal banyak riwayat. Hafal ayat ini, hafal hadis ini, hafal ucapan ulama, bukan. Tapi dikatakan berilmu ketika meningkat rasa takutnya seseorang kepada Allah. Dan rasa takut itu kan urusan hati, betul enggak? Maka enggak bisa kita lihat penampilan orang, jabatan orang, statusnya dia, itu tujuan. Kalau semakin ustadz, semakin tinggi rasa takut, enggak ada jaminan. Apalagi di zaman sekarang fitnah banyak menipu para ustadz, oke. Banyak. Sampai-sampai saya pernah ngomong sama seorang ustadz begini, "Tum, ini ya, dulu ketika kita mulai mengembangkan dakwah sunnah nih di awal-awal, kita tuh ngaji itu di kampung-kampung, yang ngaji itu sedikit. Ya, sekarang kita dapat di pengajian itu sudah di masjid-masjid besar, di perumahan mewah dengan media yang luar biasa. Kita dapat di jamaah-jamaah kita banyak memberikan bantuan kepada para ustadznya. Ngasih baju, ya, nuhun atunya, tetap nuhun atuh syukran. Ngasih HP, ngasih tas, ngasih sepatu, ngasih motor, ngasih mobil. Berlomba-lomba para jamaah yang tadinya awam sibuk dengan dunia ketika melalui sunnah, mereka mengeluarkan harta mereka untuk cari akhirat. Sekarang posisinya para ustadznya yang tadinya kere, sekarang jadi kaya. Jadi mapan. Maka bisa jadi jamaah kita hatinya lebih baik daripada kita. Mereka dulu sibuk dunia, kenal agama, mereka curahkan dunia mereka untuk agama. Kita dulunya kenal agama, sekarang datang dunia menggoda kita. Rasa takut kita bisa jadi menurun. Ya. Dini nak bobokkan. Ditonok bobokkan. Dan nama perempuan ditonobobokan oleh kemewahan dunia, rasa takut akhirnya menurun, belajar tidak lagi nikmat, majlis ilmu tidak lagi terasa khusyuk, hambar, garing sih. Dulu syahdu, baca kitab kuat, dikir nyaman, sekarang hambar. Tapi jamaah kita semakin dari semakin rajin sholat, rajin ngaji, rajin bersedekah, rajin sholat malam. Bisa jadi hati mereka lebih baik daripada hati para dai-nya. Terus saya berkata tuh, kita harus banyak introspeksi nih. Datang kepada kita, para dai-dai sunnah dunia. Ya, dilengkapkan materi-materi dunianya. Dulu ngaji harus fotokopi. Lainnya lengkap. Semuanya ada. HP, laptop, semuanya ada. Lengkap para ustadz itu sekarang. Walaupun yang menang masihan ya tahu ge. Karena tadi, para jamaahnya itu ingin menjual dunianya untuk cari akhirat dengan bantu para dai-nya agar mudah berdakwah. Tapi secara bersamaan, sang dai pun juga sedang diuji dengan kelengkapan dunianya. Sahih. Apalagi ikhwah panitia pengajian, jangan merasa kita lebih baik daripada jamaah kita. Abung-abung urang teh nyiapkan pengajian bahwa kita lebih berilmu dan lebih takut daripada jamaah. Enggak ada jaminan. Bisa jadi orang-orang yang belajar apa yang baru berhijrah, baru kenal agama, berdetesan air matanya pengen dekat ke masjid, hati mereka menjadi hati yang lebih bersih daripada hati kita yang sudah lama mengaji. Ya. Tambah waktu kok semakin mengeras.
hati itu. Ikhwah sekalian, ada surat, satu-satunya surat yang pasti dibaca dalam sholat. Surat apa itu? Al-Fatihah. Ya. Nah, ada di ayat dalam Al-Fatihah yang menjelaskan tentang keburukan orang-orang yang berilmu tapi tidak diamalkan. Apa bunyi ayatnya? Yang tahu dapat dapat ini kalau mau, itu juga. Kalau enggak mau enggak apa-apa. Sayang ya, enggak bawa hadiah. Ada yang bisa ngacung? Total ya, akhi. Say. Mau ini? Berbunyi ghairil maghdubi alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Kita berlindung ketika kita baca Al-Fatihah itu, kita berlindung dari jalannya mereka yang dimurkai. Para ulama li tafsir menjelaskan orang yang dimurkai itu alladzina ya'lamuna al-haqqa wa la ya'maluna bihi, yaitu orang-orang yang berilmu tentang kebenaran tapi tidak diamalkan, kal yahudit wa ma asbaha minhum au nahwihim, yaitu orang-orang yang berilmu tapi tidak diamalkan seperti kaum Yahudi dan yang menyerupai mereka, termasuk dari kalangan orang beriman. Punya ilmu tidak diamalkan. Antum jangan bayangkan namanya ilmu itu diamal itu kaitannya dengan ya sholat Nabi, cara kayak Nabi sholatnya, dikir kayak Nabi. Iya itu mah. Tapi namanya kebenaran kan ilmu kan bukan saja amalan lisan dan amalan perbuatan, termasuk amalan hati. Di antara ajaran Nabi adalah tawadu, tidak sombong, tidak angkuh, tidak ujub, tidak riya. Itu kan amalan Nabi. Diamalkan enggak? Kan banyak. Punya ilmu, diamalkan. Al-Maghdubi alaihim, Allah mencela dan kita berlindung kepada Allah ketika kita membaca ghairil maghdubi alaihim. Ya. Sedangkan waladdalin itu adalah orang-orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Alladzina ya'baluna ala jahalatihim, orang yang beramal tapi di atas kebodohan mereka. Kan nasara wa nahwihim, seperti kaum Nasrani dan yang semisal dengan mereka. Semangat beramal tapi tanpa ilmu. Kita fokus kepada Yahudi. Karena ini berkaitan dengan konteks materi kita yang kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, dan dalam hal ini adalah orang-orang Yahudi. Ya. Yang mengetahui tentang kebenaran tapi tidak mengamalkannya. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman mensifati orang-orang Yahudi, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum layaktumunal haqqo wa hum ya'lamun. Sesungguhnya, ya, ini dalam Al-Baqarah ayat 146. Quran surat Al-Baqarah ayat 146. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada kitab. Para ulama menyebutkan maksudnya ini kaum Yahudi, ahlu kitab di sini. Ya arifunahu, mereka mengetahui tentang Nabi Muhammad. Kama ya arifuna abna'ahum, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Kita tahu hampir semua orang tua paham betul anak-anak mereka.
Tidak saja fisik mereka, tapi juga faham karakter anak-anaknya. Betul kan? Maka kata Allah, orang-orang Yahudi, mereka itu mengetahui kepada Nabi Muhammad itu seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Paham betul ciri-ciri fisik Nabi, paham betul sifat-sifat Nabi, akhlak Nabi, perangai Nabi, karena itu dibacakan, dijelaskan dalam Tauratnya. Wa inna fariqam minhum yaktumun al-haqqa wa hum ya'lamun. Tapi ketika mereka tahu bahwa ternyata Nabi tersebut, Nabi akhir zaman itu datang bukan dari Bani Israel, tapi muncul dari bangsa Arab, mereka apa? Ketika mereka baca Taurat, mereka tutup kisah-kisah yang berkaitan dengan Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Mereka sembunyikan. Ya. Mereka sembunyikan. Mereka tahu Nabi Muhammad, Nabi yang disebutkan dalam kitab Taurat, Nabi yang terakhir. Karena ciri-cirinya 100% persis sama dengan kitab Taurat. Makanya sebelum Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah, itu Madinah itu sudah banyak kaum Yahudi. Mungkin kalau antum baca sejarah Surah Nabawiyah akan bertanya-tanya, kenapa ketika Nabi pindah ke Madinah Yahudinya kok banyak amat? Ada Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Ya, itu kabilah-kabilah besar. Dia menempati kota Madinah. Madinah. Nabi yang terakhir akan keluar itu akan muncul di tempat yang mau ciri-ciri itu banyak pohon kurmanya. Dan mereka menyisiri Timur Tengah dan didapati Madinah tempatnya. Maka mereka bercokol situ, beranak pinak di situ dari turun-temurun. Mereka tongkrongin tuh Madinah. Mereka kembangkan pertaniannya. Dari kurma dengan berbagai macam modelnya. Jago, ahli, dan berhasil. Karena ekonomi mereka kembangkan, maka banyak praktik ribawi juga mereka lakukan. Karena memang mereka ahli dalam bidang ini, dalam ekonomi. Dan berhasil. Ternyata nabinya bukan dari Bani Israel, dari bangsa Arab. Gak terima. Muncul rasa hasad. Kenapa bagian yang terakhir ini merupakan bagian yang sangat besar enggak diberikan kepada Bani Israel yang merupakan apa? Merupakan turunan-turunan para nabi. Nabi Ibrahim, ya, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Isa, Bani Israel semua itu. Giliran penutupnya itu yang terakhir dan terbaik bukan dari jalur Ishak, dari jalur Ismail. Karena Ismail menikah dengan Bani Juruhum, dengan orang-orang Arab. Munculnya dari sono, kesel atau ditunggu berat, berentah mungkin beratus tahun. Disebutkan, diceritakan, nanti akan datang Nabi terakhir. Dan mereka merasa pede bahwa itu dari Bani Israel. Ternyata munculnya bukan dari mereka. Maka mereka sembunyikan kebenaran itu. Tahu Muhammad itu Nabi yang terakhir. Tahu apa yang disampaikan adalah kebenaran. Tahu persis. Tapi mereka tidak mau mengamalkan dan menerima ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Yahudi sampai hari ini tidak pernah mengatakan Nabi Isa itu anak Tuhan. Enggak pernah. Itu akidahnya kaum Nasrani. Mereka itu meyakini Tuhan mereka satu, Allah. Tapi nabinya Moses, Musa, bukan Muhammad. Enggak mau mereka menerima nabinya itu Muhammad, enggak mau mereka sampai sekarang. Ya, sampai sekarang. Falamma ja'ahum ma'arafu kafir fa bihi falanatu al-kafirin. Ya. Maka ya, ketika datang kepada mereka
Sosok Nabi Muhammad yang mereka kenal dalam kitab-kitab mereka, mereka kufur, mereka ingkari, dan laknat Allah kepada orang-orang kafir. Maka pengetahuan mereka, imanan mereka yang sebelumnya benar, bahwa nanti akan ada Nabi terakhir dengan ciri-cirinya ini, dan mereka tetap Muslim, mukmin yang benar pada masa itu. Tapi ketika Nabinya bukan dari mereka, mereka tolak, mereka ingkari, maka pengetahuan mereka sebelumnya yang benar itu tidak memberikan manfaat.

Walaupun begitu, ketika seseorang itu beramal, maka hendaklah juga beramalnya di atas syariat, sesuai ilmu, ya, sesuai dengan kitab dan sunnah, sesuai dengan contoh Rasulullah. Karena kaum Nasrani pun cacat pada amal mereka ketika mereka beramal tanpa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita saksikan sampai hari ini berlomba-lombanya orang-orang Nasrani mendekatkan diri kepada Tuhan di tempat-tempat ibadah mereka, sampai ada pemahaman di antara mereka itu yang tidak menikah untuk fokus melayani Tuhan. Tujuan mereka mendekati Tuhan, tapi caranya tidak mengikuti cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan mereka beramal untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, tapi tanpa ilmu dari Tuhan itu sendiri. Yang mana Tuhan itu Allahnya kita, menurunkan tata cara mendekatkan diri kepadanya melalui contoh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam.

Adapun yang selamat dan bermanfaat adalah seseorang yang berilmu dan diamalkan. Merekalah orang-orang yang dikabulkan doa mereka ketika mereka berdoa, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, berikanlah kepada kami hidayah akan jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Siapa itu? Yaitu jalannya orang-orang yang tidak seperti maghdub dan tidak seperti dal. Bukannya jalan orang yang berilmu tidak bermanfaat, tidak diamalkan. Bukan pula jalannya orang beramal tanpa ilmu. Tetapi itu jalan adalah jalannya orang yang berilmu dan mereka amalkan. Jalan ini adalah jalan yang telah ditempuh para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 69. Ya, ketika ya menjelaskan siratal ladzina an'amta 'alaihim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa may yuti'i Allaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim." Dan siapapun yang mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat, dikumpulkan

nanti di hari kiamat orang-orang yang mentaati Allah dan Rasul, ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasul dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan dikumpulkan bersama mereka itu. Ya. Makanya seseorang itu tidak boleh dia berduka, bersedih, galau ketika dia berada di atas at-tariqul mustaqim, di atas jalan yang lurus, di atas al-haq, lalu kemudian yang bersama dia sedikit, enggak banyak. Banyaknya orang tuh ngikuti yang lain. Dia jangan sedih. Karena walaupun dia sendirian, Allah sebutkan, kelak jalanmu itu adalah jalan yang telah ditempuh oleh para nabi dan rasul, engkau enggak usah sedih. Sehingga Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dijelaskan oleh Al-Imam Al-Lalikai dalam Syahru Itiqad Al-Sunnah Wal-Jama'ah, kata beliau adalah Al-Jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Artinya jama'ah itu adalah engkau mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian. Dikatakan dia jama'ah. Yang kata Nabi SAW, umatku akan berpecah menjadi sekian golongan nih, 73 nih. Semua jadi neraka, kecuali satu. Yang satu itu adalah al-jama'ah. Dan Nabi mengatakan jama'ah itu tidak ada kaitannya dengan jumlah. Tidak ada kaitannya dengan jumlah. Tapi dia ada sebuah pemahaman. Siapapun yang mentaati Allah dan Rasul, memahami tentang agama ini, mengikuti Allah dan Rasulnya, ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti pan salaf, kalangan para sahabat, maka walaupun dia sendirian, dia tetap berada di atas kebenaran. Ya, maka bila kita sudah mendapatkan al-haq yang seperti ini, beramallah kita. Apa yang telah menjadi tuntunan Nabi Sallam, kita amalkan. Dan jangan sampai kita meninggalkan apa yang jadi tuntunan Nabi, pendapat Nabi, hanya karena munculnya pendapat si fulan, alan, dan demikian. Saya tutup dengan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i berkata, Ajma'al muslimun annahu man istabana lahu sunnatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu ayyada'ha biqawli ahadin. Kaum muslimin telah sepakat, riwayat yang disebutkan ajma'an nas, manusia telah sepakat. Imam Syafi'i di masanya, kita tahu Imam Syafi'i ini kan belajar kepada Imam Malik di Madinah, belajar kepada Imam Hambali, Ahmad bin Hambal di Baghdad, belajar kepada murid-muridnya Imam Abu Hanifah di Mesir. Ya, mengumpulkan semua ilmu fikih-fikih yang populer berkembang di masa itu. Kesana kemari untuk mengumpulkan agama. Dan lihat Imam Syafi'i berkata, kaum muslimin di seantero tempat, paling tidak seantero tempat yang Imam Syafi'i berkunjung di situ, Madinah, Mekah juga, Baghdad, Mesir, kaum muslimin telah sepakat, kata Imam Syafi'i, bahwasanya bila telah jelas bagi seseorang satu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat yang sahih tentunya, sebab kaum muslim tidak boleh dia tinggalkan ajaran itu hanya karena mengikuti pendapat si fulan, enggak boleh. Karena ya, hakikat ilmu itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Qayyim berkata, "Innamal ilmu ya, al-ilmu ma qala Allahu wa ma qala Rasul," dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Ilmu itu adalah apa yang Allah ucapkan dan apa yang Rasulullah sabdakan, itulah hakikatnya ilmu. Ya. Demikian para jamaah sekalian, tentang poin yang pertama yaitu kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Poin yang kedua, kita berlindung kepada Allah dari apa, Cing? Kan baru satu. Yang kedua apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Terus

0: Amin. Qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak tunduk. Ya. Hati yang membangkang, tidak mau ikut aturan Allah. Wa bin nafsin tashba, ini kita tidak pertajam ya, karena memang penjelasan-penjelasan seperti ini memang tidak membutuhkan penjelasan panjang, kecuali poin yang pertama. Yang ketiga adalah wa min nafsin tashba, dari jiwa yang karena puas. Orang tuh kalau dia ngikutin nafsunya itu enggak akan pernah selesai. Jadi namanya nafsu itu enggak punya tamatnya, enggak ada rumus tamat kalau ngikutin nafsu. Kata Nabi SAW, "Law kana li bani Adam wadiyani min dhahab labtagha salisan, walau kana law salisan labtagha rabin hatta yamlau jawhu biturab." Jika manusia telah memiliki dua lembah emas, sudah kaya belum? Dua gunung emas, sudah kaya belum? Kaya dong. Masa punya emas dua gunung enggak kaya? Punya dua kilo aja sudah kaya kita. Dua gunung. Tapi kata Rasulullah, kalau manusia punya emas dua lembah, dia akan mengharapkan yang ketiga. Udah dapat yang ketiga, pengen yang keempat. Tidak akan pernah puas sampai mulutnya penuh dengan tanah. Maksudnya apa? Paeh. Mauta, baru berhenti. Antum kalau gitu dunia gak akan pernah habis. Punya HP ini, pengen tambah HP yang lain. Punya mobil ini, pengen ganti mobil yang lain. Punya rumah ini, pengen, oh, gak akan pernah selesai. Aduh, ini kayaknya rumahnya tingkatin dua deh. Oh, gak puas, tingkatin tiga. Gak pernah selesai. Gak akan pernah cukup. Itu ucapan Nabi dan pasti benar. Makanya, jangan dilayani. Kalau tahu dia gak punya ujung, kita jadi budak nafsu jadi teh. Jadi nafsu ningali teh yang ditenggel ke orang teh. Iya. Gak punya ujung, capek. Ngikutin nafsu itu kita lelah. Dia gak punya ujung. Ya. Kita itu menjadi orang yang apa? Akalnya jadi dangkal, pendek. Ngikutin satu yang gak punya ujung ngapain? Sudah dimiliki, tidak membuat kita nyaman dan betah, membosankan. Dan membuat hati kita galau. Gak ada rumusnya. Kalau dunia dipegang tuh hati tuh jadi tentram. Gak ada rumusnya tuh. Gak ada. Hati kita itu bukan dibuat begitu oleh Allah. Allah pencipta hati kita. Gak jadikan hati itu tentram kalau dunia dipegang. Enggak. Allahnya mengatakan, "Ala bidzikrillah tatma'innul qulub." Hanya dengan ingat Allah, hati yang terikat pada Allah lah hati yang tentram. Baru dia tenang. Selama hati itu belum terikat sama Allah, dia tidak akan pernah tenang. Walaupun harta bergelimpangan, tidak akan pernah puas. Itu rumus jiwa, itu rumus hati. Maka Rasul mengajarkan kepada kita untuk berlindung dari ngikutin hawa nafsu yang gak pernah selesai-selesai. Coba aja antum, HP yang terbaru sekarang apa? iPhone berapa? 15? 16? Beli ini hari ini cukup? Enggak, nanti 16 ditunggu tuh. Belum September katanya. Udah ya? Ditunggu. Tahun depan keluar 18 ditunggu. Nunggu sampai 31. Udah berubah ditunggu iPhone yang ke-60. Enggak pernah selesai. Yakinlah itu. Padahal PT butuh teh hanya butuh WA, telepon, lihat YouTube. Allah musta'an. Semuanya hanya demi gengsi, prestise, capek loh. Emangnya kalau kita punya HP yang mahal, semua orang pasti memuji gitu? Enggak, banyak loh orang bilang, baru juga punya HP segitu udah sombong. Padahal HP yang paling terbaru loh. Ada aja yang orang bilang begitu, baru juga punya mobil segitu udah sombong. Padahal mobilnya mahal. Tetap saja orang bilang, baru juga punya segitu udah sombong. Padahal yang ngomong itu gak punya apa-apa gitu loh. Jadi jangan kita mengira la haula wala quwata illa billah, sudahlah. Hentikan ngikuti nafsu itu. Caranya doa sama Allah. Allahumma innaka min qalbin ya min nafsin la tashba. Yang keempat, kita berlindung kepada Allah dari doa yang enggak Allah dengarkan, yang enggak Allah kabulkan. Karena apa jadinya kita kalau setiap jeritan jiwa kita, ratapan penderitaan kita, kita sampai kepada Allah, Allah tidak Allah kabulkan. Rugi itu, rugi. Ya. Apa bentuk doa enggak dikabul? Ya, bentuknya kalau dia melakukan sesuatu yang membuat doanya enggak dikabul. Contoh doa enggak dikabul tuh doa yang maksa. Udah doa, dia kabul juga. Akhirnya berhenti berdoa. Enggak semangat lagi minta. Karena merasa udah berdoa puluhan tahun enggak dikasih-kasih. Enggak dikabul-kabul, enggak diijabah-ijabahnya, berhenti berdoa. Percuma doa juga. Sampai hari ini juga enggak dikasih. Nah, itu tergesa-gesa. Kata Nabi SAW, yustajabu di ahadikum malam ya yuajil, senantiasa doa kalian itu akan dikabul selama dia tidak tergesa-gesa. Yaqul, dia berkata, qada'utu da'utu, aku sudah berdoa berulang-ulang tapi enggak dikabul. Akhirnya dia berhenti dari berdoa. Padahal selama doa itu betul minta sama Allah, tidak ada unsur dosa, dia menghilangkan penghalang doa, pasti doa Allah kabul. Pasti Allah kabul. Enggak di dunia, Allah kabulkan di akhirat. Di antara penghalang doa adalah seseorang itu mengkonsumsi dari yang haram. Makan, minum, pakainya dari yang haram, itu doa membuat tidak dikabul. Makanya tuh kadang kita teh aduh sedih banget gitu ya. Lihat orang-orang yang salat tiap hari berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Baju yang dipakai hasil korupsi, makannya hasil korupsi. Mana mau Allah kasih mustaqimnya? Kalau makan minum pakaiannya pendapatannya dari yang haram, fa anna yustajabu lidzalika, kata Nabi, bagaimana doanya akan Allah kabul? Makanya para jamaah sekalian, pastikan apa yang masuk ke mulut kita ini halal. Pastikan bersih dari syubhat apalagi yang haram. Berjuang agar ketika kita meluncurkan doa itu Allah dengar dan kabulkan. Kalau munculnya ada yang haram, itu enggak sampai kepada Allah tuh doa. Ya, maka bila semua penghalang-penghalang doa itu hilang, doa pasti pasti dan pasti dikabul. Maka oleh karenanya berjuanglah, dan bila sudah berjuang, banyakin doanya. Sebanyak-banyaknya. Sebab bila tidak Allah kasih di dunia, Allah pasti berikan nanti di hari kiamat. Ya au yadakhira fil akhirah. Atau Allah kan apa? Kabulkan pengabulan doa, simpan pengabulan doanya itu nanti di hari kiamat. Dan salah satu doa yang kita minta adalah doa agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Yang itu Rasulullah ajarkan di tiap subuh. Dengan ilmu manfaat, nanti sering waktu berjalan, rezeki kita bertambah toyib, bertambah baik, bersih dari perkara yang haram. Ibadah-ibadah kita mudah diterima ketika kita mengamalkan ilmu yang kita sudah ketahui tadi. Allahu a'lam bisawab. Mungkin demikian yang bisa kita kaji pada hari ini. Ya, insyaallah materinya mudah ya, dan tidak ada yang membingungkan saya kira ya, sehingga kita langsung tutup saja ya materinya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis ilmu kita majelis yang Allah ridhoi dan berkahi. Amin. Dan semoga ini melahirkan amal yang berwujud nyata dan Allah terima. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya hapus semua dosa-dosa kita, terima semua amal kita, dan kumpulkan kita dan semua orang yang kita sayangi di surganya. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kita semua pasti tahu ya, apa yang kita dengar setiap hari itu punya pengaruh yang sangat besar ke hati dan juga pikiran kita. Media itu punya kekuatan yang sangat luar biasa untuk mengarahkan hidup seseorang. Nah, alhamdulillah teman-teman, ada kabar gembira nih. Saat ini teman-teman di Yayasan Tarbiyah Sunnah lagi mengikhtiarkan pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Kota Bandung. Bayangin, sebuah radio yang insya Allah setiap harinya akan memutarkan non-stop ya siaran tilawah Al-Quran, ada juga kajian-kajian Islam, ada kajian ilmiah, dan program-program edukasi yang menenangkan sekaligus mencerahkan hati kita dan juga keluarga kita. Ini adalah peluang investasi akhirat yang luar biasa buat teman-teman. Saya pribadi ingin mengajak teman-teman, yuk kita ambil bagian, kita bareng-bareng ta'awun, saling tolong-menolong, mendukung pendirian radio ini melalui donasi terbaik kita. Apa yang kita bisa sisihkan hari ini insya Allah akan menjadi pahala jariah yang terus mengalir. Setiap ilmu yang diamalkan oleh pendengarnya karena radio ini, semoga jadi amal jariah bagi kita semua, menjadi pemberat amal timbangan di akhirat nanti. Jangan lewatkan kesempatan emas ini, yuk ambil bagian sekarang juga. Untuk informasi detail mengenai cara berdonasi, teman-teman bisa cek aja langsung, cek keterangannya di video ini atau hubungi pihak Tarbiyah Sunnah. Semoga Allah mudahkan pembangunan Radio Tarbiyah Sunnah FM ini dan berkahi setiap kontribusi kita semua. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147467 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan diantara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari, kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah 1, 2, 3, terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innalillahi 99 asma." Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin, Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif, maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran, hampir di penghujung ayat itu kadangkala ditutup dengan nama Allah, dengan dua nama Allah, dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan, dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
4: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang 6. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh. Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6. Ya.
5: Iya.
6: Tentang kebid'ahan. sangat banyak di media sosial.
5: Iya. Yeah.
6: Terus tanggapan kita yang bagus seperti apa ya Ustaz? Kira-kira untuk menanggapi hal-hal seperti itu.
5: Iya, yeah, sekarang kita hanya ditawarkan 2 hal, enggak ada 3. Kita terus tegar bersikap la yakhafuna laumata laim. Tidak takut celaan cacian orang, sehingga kita masuk ke dalam hadis Rasulullah, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haqq la yadhurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum kadhalik. Akan terus ada sekelompok kaum di tengah umat ini yang konsisten di atas kebenaran. Tidak akan dibahayakan cacian, celaan, serangan sampai datang perkara Allah. Dalam lafaz lain, hatta yuqatila akhiruhum masihad dajjal, sampai yang akhirnya memerangi dajjal. Atau kita mengalah, mundur, mereka menang. Karena targetnya mereka itu sama, satu titik. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Itu aja. Terus-menerus mereka melakukan perlawanan, mereka melakukan serangan, sampai mereka mampu mengembalikan kita ke dalam pemahaman mereka, akidah mereka, agama mereka kalau di luar Islam. Itu aja. Nah ini pilihan. Kalau kita sekarang pilihannya A, resikonya pasti A dong. Gak mungkin kita renang resikonya jatuh dari pohon. Enggak mungkin. Ya resikonya renang tenggelam, resikonya naik pohon jatuh, resikonya naik mobil ketubruk. Resikonya kita sekarang terus la yakhafuna laumata laim dan ingin menjadi bagian daripada tadi sekelompok kaum yang eksis sampai akhirnya nanti memerangi dajjal, atau diam membaur menjadi bagian mereka. Bahkan kita menciptakan tanpa sadar masa mengambang. Nah ini, iya, itu yang mengerikan. Sehingga kita akan menjadi bagian kabut. Kita akan menjadi bagian syubhat. Kita akan menjadi bagian tadi itu. Pernak-pernik yang akhirnya orang itu bingung dengan sikap kita sendiri. Ini Ustaz kemana? Jangan, masa ini sudah mengambang. Masa ini sudah bingung. Yuk, kita sebagai alat dakwah harus menunjukkan supaya enggak bingung. Ini memang dialami sejak zaman dahulu di Indonesia seperti Haji Rasul. Bapaknya Buya Hamka itu, dia Masya Allah bagaimana dituduh Wahabi dengan 17 poin. Dilarang untuk mengatakan, menyampaikan bid'ah kufur. Kata beliau apa? kalau saya dilarang untuk menyampaikan kufur, terus ayat-ayat Al-Quran yang banyak sekali menyampaikan kufur itu, siapa nanti yang menyampaikan? Biarpun saya sendirian, akan tetap saya sampaikan. Subhanallah. Ini contoh kecil da'i yang konsisten. Da'i yang terus komitmen. Tidak lekang. Tidak akan tumpul karena berbagai macam terpaan. Seperti itu. Ya.
6: Terus ini juga, Ustaz, ya. Penggunaan kata syirik dan bid'ah itu, kadang-kadang di kalangan umat, bahkan juga sebagian para ustaz-ustaz juga ada alergi juga menggunakan kata itu. Menurut kata ustaz di mana?
5: Iya, inilah insiden dakwah. Saya ingin sampaikan di sini, saya termasuk dan beberapa ustadz yang seleting saya, seperti Ustadz Abu Haidar, ustadz-ustadz lain, itu menyampaikan dakwah tentang bid'ah, syirik, itu sejak tahun 90. Iya. Harusnya kita itu kalau naik kan tangganya makin tinggi. Jangan dibalikin lagi. Tadi lagi-lagi serangan orang supaya kita tidak menyampaikan dakwah, itu memang nyata. Tapi kalau mereka ketika dikit-dikit bid'ah, kita berhenti menyampaikan bid'ah. Dikit-dikit syirik, kita berhenti menyampaikan syirik. Habis. Nah, caranya bagaimana? Cara yang terbaik adalah tetap faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Ucapkan dengan ucapan yang lemah lembut. Tapi kita sampaikan. Kenapa? Karena istilah bid'ah itu adalah istilah mubarak, berkah. Yang dijunjung tinggi oleh Allah dan Rasulnya di dalam Al-Quran. Syirik apalagi? Masya Allah. Istilah yang berkah. Yang diulang-ulang oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Masa salah? Terus kemudian kufur juga begitu. Disampaikan oleh Allah berkali-kali di dalam Al-Quran. Rasulullah juga mengatakan seperti itu. Terus kemudian kita distorsi, kita eliminir, kita parkirkan entah katanya sejenak, enggak tahu sampai kapan, atau demi maslahat, maslahat apa lagi? Maslahat jamaah atau maslahat Islam? Kalau maslahat Islam tidak seperti itu. Oleh karena itu, bagi saya yang penting kita sampaikan. Dengan dalil-dalil yang argumentatif, dengan bahasa yang sopan santun, dengan mimik yang betul-betul sejuk. Itu saya kira. Oleh karena itu, dakwah apapun, materi apapun, yang penting kita seorang da'i dituntut, menyampaikan dakwah itu, satu adalah dialogis. Keduanya argumentatif. Caranya persuasif. Kalau enggak ketemu, audien gak nerima, kompromistis. Itu aja insya Allah. Nah, dengan cara seperti ini insya Allah dakwah kita yang mulia, yang barokah ini akan tetap bisa eksis. Bismillah. Saya kira itu. Ya. Ya, cukup.
6: Terlahir Ustaz, terlahir ya, ya. Pesannya dan kesan Ustaz selama dari tahun tadi 90 dan mendakwakan, menyampaikan tentang syirik dan bid'ah itu. Kesannya apa? Kemudian ya pesan bagi kami-kami yang muda-muda ini.
5: Iya.
6: Awam ini gimana Ustaz?
5: Iya. Ya intinya kalau dulu ketika belum ada sosmed, sebelum ada televisi, bahkan dulu kita itu masih numpang di TV-TV, radio-radio umum. Itu dakwah kita ketika itu masih, Masya Allah ya, saya merasakan bagaimana menyampaikan tentang masalah akidah manhaj itu antusias semangat. Bahkan daurah satu ke daurah yang lainnya yang kita bahas adalah kitabut tauhid, usulus salasah, kasfus syubhat, taujiyat islamnya Syekh Jamil Zaino, al-firqatun najiyah Syekh Jamil Zaino, itu. Dan materi-materi manhajiyah. Nah, tablet-tablet kita juga seperti itu dulu. Nah, sekarang ini mungkin karena fenomena-fenomena serangan frontal yang akhirnya membuahkan sikap beberapa dai harus menghaluskan, melembutkan, sehingga muncul tema-tema dakwah yang sekarang ini lembut. Nah, namun nggak apa-apa sebetulnya. Ya jangan berlebihan sampai kehilangan satu makna, kehilangan satu jurus tema yang real, yaitu menyampaikan al-Islam, ya. Apalagi niru-niru judul film, niru-niru judul lagu. Nah, ini dihindarkan. Karena ada suatu pesan atau suatu kelebihan Sahih Bukhari itu apa? Karena pemahaman Imam Bukhari di dalam sahihnya itu ada di dalam judul babnya. Jadi judul tema kajian itu cerminan dari isi materi. Jangan sampai ambigu. Sehingga kita itu membahas apa? Contoh ketika kita membahas ingin kerak hawa nafsu. Oh ya oke lah, kasih cerat-cerat hawa nafsu, oke. Ketika kita sekarang ingin membahas masalah rumah tangga sakinah, ya rumahku, taman surgaku, oke. Jadi boleh, insya Allah ketika kita menyampaikan terus dengan komitmen tema-tema itu tetap mengarah kepada akidah manhaj, maka umat ini akan terdidik pelan-pelan. Dan jangan sampai kecil hati. Kok ketika saya mengangkat manhaj, jamaah kajiannya sedikit. Kita bukan target jamaah. Bahkan wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah, kalau kamu mentaati kebanyakan orang, mereka akan menyesatkanmu dari jalan yang lurus. Memang kadang-kadang ada semacam gerakan hati untuk tidak ikhlas, dan ini termasuk godaan setan. Ada perasaan perih ditinggalkan jamaah. Loh kok setelah saya kasih tema ini kok nggak ada jamaahnya, hilang separuh. Ini sebetulnya godaan. Tapi kalau ikhlas, masya Allah. Nabi Nuh, empat umat, cuman empat ditekuni. Bahkan hunaka nabiyun walaysa ma'ahu ahad. Makanya intinya kita dakwah. Intinya kita sampaikan. Hadir banyak, alhamdulillah. Hadir sedikit juga, alhamdulillah. Karena apa? Karena yang penting tersampaikan risalah itu. Karena untuk apa kita banyak masa tapi mengambang, daripada sekarang masa mengambang banyak, mendingan berkualitas walaupun sedikit. Nah inilah. Makanya sekarang ini dakwah kita yang kita utamakan adalah pemahaman Islam, penanaman Islam, bukan bagaimana merangkul muslimin. Betul kita rangkul, tetapi jangan sampai rangkulan itu mengorbankan nilai-nilai positif, nilai-nilai ideal yang kita harus sampaikan ke jamaah. Itu saya kira cukup, insya Allah mudah-mudahan dialog ini bisa kita ambil ibrahnya. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
7: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Apa yang dimaksud dengan salafi haroki? Qadarullah, ana berada di lingkungan sekolah yang mengajarkan anak-anak sesuai dengan kebiasaan para ulama terdahulu, seperti adab dan Quran, semua sunnah diajarkan. Tapi tidak taat pada pemerintah. Seperti tidak terdaftar, tidak bayar pajak kendaraan, tidak vaksin, dan grup orang tuanya mencaci-caci, memprotes pada pemerintah, pemimpin sekolah, selalu berbicara tentang kebangkitan umat. Apakah penyimpangan akidah itu, Ustaz? Ana tidak paham, mohon penjelasan, karena ana bingung. Apa dampaknya jika tetap ada di lingkungan seperti ini? Baik. Salafi haroki, mereka dulunya aktif di dunia harokah. Harokah itu Islamic movement, gerakan Islam. Seperti zaman dahulu ada Ikhwanul Muslimin dan seterusnya. Itu gerakan Islam yang lahir di negara lain, di Mesir. Ada yang lahir dari IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Ada yang dari Maroko, macam-macam gerakan Islam. Ada yang mendunia, ada yang lokal di suatu negara. Di Indonesia ada Negara Islam Indonesia, TITI. Yang setelah dahulu mereka dilarang secara politis oleh pemerintah RI menjadi gerakan bawah tanah, menjadi harokah. Sampai sekarang ada. Ketika saya masih muda, sering berjumpa dengan mereka, berdialog. Sampai sekarang ada, itu harokah, gerakan Islam. Apa tujuannya? Mendirikan negara Islam secara politis, bukan secara ajaran. Dan secara ajaran mereka enggak paham Islam yang sebenarnya enggak bararodo. Enggak ada ulamanya, enggak ada yang paham bahasa Arab, apa isi kita. Saya ngomong begini bukan kata orang. Ketemu presidennya, ketemu imamnya, ketemu menteri-menterinya, bararodo. Biar omongan saya sampai ke mereka, kepada orang-orang harokin. Wah, ingin buktikan datang. Sok datang. Asongan tah kitab, suruh baca. Motif mereka bagus membela Islam, tapi dengan kebodohan. Akhirnya lahir seperti itu. Dampak buruk yang berikutnya harokah ini adalah menganggap orang di luar harokah ini bukan ikhwan. Ada sebagian mereka yang mengkafirkan harokah di luar mereka. Walaupun sesama harokah tapi beda harokah itu mah dianggapna bugot. Dianggapna bugot. Bugot itu kelompok pemberontak terhadap pemerintah yang sah. Mereka satu-satu yang sah. Dan yang begitu banyak. Atau NI, oke, gubernurna di Jawa Barat ayat 5, imam nage ada beberapa, satu sama lain saling menyalahkan, saling mengkafirkan. Jadi yang mana yang benar? Gak ada yang benar, semuanya salah. Nah, di kalangan mereka sudah mendarah daging harokah. Sampai menyatakan istri pertama saya adalah harokah. Yang ada ini istri kedua. Istri yang sebenarnya ini istri kedua, istri pertamanya harokah. Saya lebih baik pisah dengan istri pertama, dengan istri kedua daripada istri pertama. Tinggal nyari yang ketiga. Sampai begitu tuh. Ketika datang dakwah salaf. Mereka menerima, ini pemahaman yang berakidah yang benar, ya pemahaman yang benar. Tapi kecintaannya kepada dunia harokah enggak bisa dilepaskan. Akhirnya mereka ingin memilih jalan tengah. Haroki yang salafi. Salafi yang tetap berharokah. Seperti itu. Nah, di kalangan pergerakan Ikhwanul Muslimin banyak. Yang tadinya tokoh Ikhwanul Muslimin, lalu belajar akidah salaf, menerima, tapi tetap dengan metodologi dakwah harokiyah. Salah satu tokoh di antaranya namanya Muhammad Surur Zainal Abidin.
Dia pernah belajar akidah kepada Syekh bin Baz rahimahullah. Akidahnya lurus. Tapi metode dakwahnya tetap melanjutkan metode haraf. Mencela para penguasa negara Islam secara terang-terangan, kayak gitu tuh. Sampai dinasihati oleh para ulama, demempan. Malah mencela para ulamanya. Akhirnya dia itu diusir dan pindah ke Inggris. Akhirnya mendirikan sebuah yayasan. Setiap kali ada orang yang memiliki hubungan dengan Muhammad Surur disebut Sururi. Pernah dengar kata Sururi? Itu nisbat kepada Muhammad Surur. Akhirnya lambat laun, walaupun tidak ada hubungan organisasi, tapi pola fikirnya seperti dia, akidahnya salaf, tapi metodenya haroki, disebut aja dengan sebutan.

Yang disebut dengan salafi haraki adalah orang yang akidahnya merujuk kepada akidah salaf, tapi metodologi dakwahnya masih tetap berharok. Ciri khas harokah anti pemerintah. Dan ini adalah karakter khawarij. Hanya karena pemerintah ini fasik, Pak. Muslim tapi banyak melakukan penyimpangan. Mereka menuduh, bahkan kadang menuduh kafir kepada pemerintah yang tidak menerapkan hukum Islam. Berdasarkan ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir. Ayat ini benar apa salah? Benar, tidak ada ayat yang salah. So what? Kalau begitu, kenapa disalahkan? Yang salah bukan ayatnya, tapi interpretasi orang tentang ayat ini. Ayat itu ada tiga lafaz dengan ujung yang berbeda. Ada faulaika humul kafirun, faulaika humul fasiqun, faulaika humul zalimun. Siapa yang tidak menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, dia kafir, dia fasik, dia zalim. Kenapa yang dipilih kafir? Yang fasik dan zalimnya tidak dipilih. Terus kenapa dia langsung memahami ayat itu dengan kebodohannya, tidak melihat penjelasan para ulama tentang ayat itu? Padahal dirinci oleh para ulama. Yang satu kafir, yang satu zalim, yang satu fasik itu adalah vonis dari Allah kepada orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah dengan tiga kondisi yang berbeda. Tiga alasan yang berbeda. Siapa yang menghukum dengan hukum manusia, dengan keyakinan hukum buatan Allah mah gak benar, gak baik, tidak sesuai zaman, lebih baik hukuman manusia, yaitu kafir. Keluar dari Islam. Karena menganggap produk manusia lebih baik daripada produk Allah dari aspek hukum. Tapi siapa orang yang meyakini hukum Allah? Bagaimanapun terbaik. Kenapa diterapkan hukum manusia? Karena kepentingan dunia. Fasik dia. Atau karena ingin balas dendam dengan kekuasaan yang dibikin oleh hukum manusia kepada orang yang tidak disukai, zalim dia. Adapun kalau orang dia berkuasa tidak menerapkan hukum Allah, yang dia terapkan hukum manusia karena keadaan. Tidak mungkin menerapkan hukum Allah. Coba, andai pemilu kapan? Tahun 2024. Yang menang Partai Islam. Karena rakyatnya sudah terdakwahi. Sebagian. Kemudian pas dipilih presiden dari orang Islam. Lalu anggota dewan karena semuanya orang Islam yang loyal, yang soleh, dipilih presidennya Muslim yang soleh, walaupun dalam kondisi seperti ini itu mustahil. Presidennya soleh, semua anggota dewan DPR atau MPR semuanya soleh. Lalu musyawarah. Lalu ditetapkan kita terapkan hukum Islam. Diumumkan ke seluruh rakyat Indonesia. Di saat rakyat Indonesia seperti ini sekarang. Ada pengumuman, wahai saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Semua pihak yang berwenang, presiden, MPR, DPR memutuskan menerapkan aturan Islam. Salat wajib yang tidak salat dihukum. Wanita harus dijilbab yang tidak dihukum. Minuman keras semuanya dilarang. Yang coba-coba dihukum. Terus begitu semuanya. Yang berzina di apa? Dirajam. Pencuri dipotong. Dalam kondisi rakyat ini seperti ini. Bagaimana reaksi rakyat ini sih? Apakah sujud syukur? Alhamdulillah kita jadi negara Islam. Apa begitu? Dalam kondisi seperti sekarang. Enggak mungkin.

0: pasti timbul pemberontakan, ya enggak? Madarat apa tidak? Madarat. Bisa pecah Indonesia? Bisa pecah. Dalam kondisi rakyat Indonesia seperti sekarang. Atau jangankan seperti tadi, ada calon dari orang yang dianggap mewakili umat Islam. Pernah kan ada 5 pasangan calon ya? 2 periode, 2 apa? 2 tahapan pemilihan. Baru 1 tahap aja wakil dari umat Islam sudah kalaut, yang terpilih 2 pasangan calon ini dua-duanya dari apa namanya? Nasionalis sekuler. Tetap. Ini menunjukkan memang bangsa Indonesia belum terdakwahi secara benar. Belum berhasil dak. Nah, karena itulah, karena kondisi seperti ini, kemudian anggaplah jadi penguasa dan mustahil menerapkan hukum Islam, maka pelan-pelan dia jalan. Yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya sedikit-sedikit dirubah, dirubah, dirubah. Walaupun ini belum tentu 20-30 tahun bisa berhasil, ya enggak? Apalagi jabatannya cuma berapa? 5 tahun. Akhirnya dia terapkan hukum manusia dengan keyakinan hukum Allah terbaik dan kita akan menuju ke sana, tapi pelan-pelan. Yang seperti tidak kafir, tidak fasik, tidak zalim. Ada enggak penguasa seperti ini di zaman Nabi Muhammad SAW? Ada. Raja Najasyi, dia masuk Islam. Tapi menyembunyikan keislamannya. Bahkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan, dia tidak sholat, tidak saum Ramadan. Karena pas saat sholat menerima delegasi tamu. Ketika Ramadan menerima tamu dan harus menjamu, ikut makan. Dia sembunyikan keislaman. Dia penguasa. Ketika mati dan Nabi SAW masih hidup, beliau menyatakan, mata ahukum soleh, yaitu Najasyi. Pada hari ini, saudara kalian yang soleh sudah mati. Salatkan. Disolatkan. Dia tidak disebut kafir, padahal penguasa loh. Kenapa tidak terkena dengan ayat wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafir? Karena kondisi tidak memungkinkan. Apakah dia kafir? Enggak. Dia sebut hamba Allah yang soleh dan disolatkan. Ya. Itulah penjelasan para ulama. Sampai 3 ulama besar abad Kiwari, 3 orang imam abad Kiwari, 3-3 sudah meninggal. Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin dan Syekh Al-Albani menyusun sebuah buku yang berjudul Fitnatut Takfir. Fitnah takfir. Artinya ada orang Islam karena hamasah yang tinggi kepada Islam sampai mengkafirkan. Mengkafirkan siapa? Mengkafirkan penguasa muslim yang tidak menerapkan hukum Allah. Padahal situasi tidak mungkin. Mengkafirkan para ulama yang tidak mengkafirkan mereka. Sebab mereka punya kaidah, man lam yukafiril kafir, fahuwa kafir. Man syakka fi kufril kafir, fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Siapa yang ragu kepada kekafiran orang kafir, dia kafir. Jadi siapa yang tidak mengkafirkan penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah, dia juga kafir. Semua dikafirkan. Ini takfir. Ini berbahaya. Ya. Jadi Salafi Haraki masih memiliki prinsip-prinsip yang menyimpang seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya pajak tidak bayar. Akhirnya apa? Akhirnya tidak punya KTP, akte kelahiran, tidak punya apa-apa. Karena dianggap syirik taat kepada pemerintah seperti itu. Nah, yang seperti itu coba minta uang. Itu kan uang pemerintah tuh. Yang bikin pemerintah tuh. Ya, kalau tidak mau mengakui pemerintahan, jangan pakai uang di sini. Dijamin menolak. Ih, enak aja. Dulu ada kawan saya, orang Harokah. Kalau melihat gambar presiden saya itu Soeharto kan, atau gambar Garuda. Langsung musrik, musrik, musrik. Saya lihat, itu uang ada Pak Hartonya tuh. Ada gambar, setiap uang pasti ada gambar burung Garuda kan? Musrik, sini, sini. Anak aja. Khusus uang mah tidak musrik. Gak konsisten ya. Ini berbahaya ya. Akibatnya dia bisa merongrong kebijakan pemerintah yang baik. Berasal dari tidak setuju kepada perintah yang buruk, kepada kebijakan perintah yang buruk, akhirnya yang baik-baiknya pun tidak ditaat. Ya. Apa sabda Nabi SAW, kata beliau, ya'ti alaikum zamanun. Akan datang kepada kalian satu zaman. Kalian mengingkari umarok kalian. Karena keingkaran mereka sampai mereka menzalimi kalian. Lalu apa nasihatmu kepada kami ya Rasulullah? Bersabarlah sampai kalian menemui aku di Haud. Walaupun mereka memecuti punggung-punggung kalian dan mengambil seluruh harta-harta kalian, bersabar. Gak boleh berontak. Ini hadis. Jangan dibantah seperti pedangdut yang membantah hadis tentang isbal. Apa bedanya pedangdut dengan kita kalau kita dalam membantah hadis itu tuh? Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim dan dalam kitab Riyadhus Shalihin juga. Kata Nabi SAW, sabar. Walaupun mereka memukuli punggungmu dan merampas hartamu sampai kamu bertemu dengan aku di Haud. Taati mereka dan sabar atas kedzaliman mereka. Ini hadis. Mau dilawan dengan akal? Pakai akal dong sayang. Masa dirampas harta, dilucuti punggung, diem aja, siremnya ditincak-tincak ting mah, paeh. Apa bedanya kita dengan orang seperti itu? Ya. Jadi, memahami Islam, ayatnya, hadisnya, pahami dengan pemahaman para ulama, ikutkan akal kita ke sana. Bukan menggunakan akal untuk membantah ayat dan hadis yang gamblang dan jelas tentang hal. Ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Mutiara Hikmah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, sungguh sekelompok manusia akan datang pada hari kiamat nanti, membawa kebaikan sebesar gunung. Akan tetapi, kebaikan itu terus-menerus diambil untuk orang-orang yang telah dia zalimi, hingga dia pun menjadi seorang yang merugi, yang dibuang ke neraka. Az-Zuhdul Imam Ahmad, halaman 213.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM. Yang siaran selama 24 jam, serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah / Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: kufuwan ahad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: من أذكار المساء
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alim al-ghaib wa shahada, فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله، yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba, wa bil islami dina, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qiyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan.
4: Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wama kana minal musyrikin.
4: Di waktu sore kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas agama nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallah wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udhu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut merilai, para pendengar, pemirsa beberapa stasiun TV, juga para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita sudah membahas Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuki kalimat berikutnya, i'lam. I'lam isim, isim fi'il amr dari alima. Alima ya'lamu ilman fahuwa alimun wadhaka ma'lumun. I'lam, i'lam itu fi'il amr dari alima, artinya ketahuilah, berasal dari kata ilmu, ilmuilah, ketahuilah. Sudah kita terangkan makna ilmu adalah huwa idraku syai' ala ma huwa alaih idrakan jazima. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan pengetahuan yang mantap, yang meyakinkan. Ilmu ada 6 tingkatan. Pertama, ilmu itu sendiri, dan inilah merupakan tingkatan tertinggi, mengetahui sesuatu 100% dari seluruh aspek dengan pengetahuan yang menyeluruh, itu disebut ilmu. Seperti umpah kita mengetahui tentang api, kita tahu warnanya, kita tahu bentuknya, kita tahu sifatnya, panas, membakar, memadamkannya dengan air atau dengan angin yang lebih besar daripada ukuran apinya, semuanya. Itu berarti mengetahui api secara menyeluruh dari seluruh aspeknya, itu tingkatan yang tertinggi. Kedua, jahal, bahasa kitanya bodoh, tapi ada 2 macam jahal. Pertama, jahlul basyat, kebodohan yang simple, yang sederhana. Apa maknanya? Maknanya adamul idrak bil kuliyah, tidak mengetahui sesuatu secara keseluruhan, hanya sebagian-sebagian. Itu termasuk bodoh. Tapi bodoh yang sederhana. Tingkat ketiga, al-jahlul murakkab. Bodoh kuadrat. Bodoh bertingkat-tingkat. Apa maknanya? Huwa idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Jahal murakkab atau jahal kuadrat ini mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang berbeda dengan aslinya, dengan keadaan yang sebenarnya. Itu bodoh kuadrat. Contoh umpamanya, dia pernah mendengar api. Dia pernah mendengar sebuah ayat. Nabi Ibrahim dibakar dengan api malah kedinginan. Karena Allah berfirman, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu sejuk dan nyaman dan dingin bagi Ibrahim. Akhirnya api yang sifat asalnya panas membakar berubah menjadi sejuk dan dingin, khusus saat itu, khusus bagi Ibrahim. Nah, ada orang yang pernah dengar api, pernah dengar ayat ini, tapi tidak pernah melihat api, merasakan api. Lalu dia menyimpulkan api itu sejuk dan dingin. Dia tahu tentang api, tapi dengan pengetahuan yang berbeda dengan keadaan api yang sebenarnya. Ini bodoh murakkab. Sebagian ulama membedakan bodoh basit dengan bodoh murakkab dengan mengatakan, kalau bodoh basit, huwa jahil, wa huwa ya'lamu annahul jahil. Orang bodoh yang simpel itu dia bodoh, tapi dia tahu bahwa dirinya itu bodoh. Kalau orang bodoh murakkab adalah huwal jahil wa huwal jahilu annahul jahil. Dia ini bodoh, tapi dirinya ini bodoh bahwa dia itu bodoh. Ngerti enggak? Huwa la ya'lamu wa huwa la ya'lamu annahu la ya'lamu. Dia tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Ngerti enggak?

مع احتمال الضد الراجح. Waham itu adalah mengetahui sesuatu, tapi bahasa kitanya mengetahuinya itu dengan pengetahuan di atas 50% tentang sesuatu itu. Tidak tahu menyeluruh, tapi lumayan di atas 50, 60, 70% dia ketahui. Adapun syak, yang kelima adalah syak. Syak ini mengetahui sesuatu dengan kadar pengetahuan 50%. Dan yang terakhir dhon. Dhon ini mengetahui sesuatu dengan pengetahuan di bawah 50%. Inilah 6 istilah tentang pengetahuan kita tentang sesuatu. Yang pertama, yang terbaik, ilmu. Yang kedua, bodoh sederhana. Ketiga, bodoh kuadrat. Keempat, waham. Kelima, syak. Keenam, dhon. Inilah 6 tingkatan ilmu. Nah, coba terapkan ini terhadap pengetahuan atau ilmu kita tentang agama. Berapa persen dari agama yang kita tahu? Kalau 100% berarti kita alim. Kalau umpamanya belum mengetahui seluruhnya, kita masuk ke dalam kategori bodoh. Kalau umpamanya mengetahui Islam tapi dengan pemahaman yang sebaliknya, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, yang syariat dianggap adat, adat dianggap syariat, gitu ya. Perbuatan syirik dianggap ini tauhid yang agung, itu bodoh kuadrat dia. Memahami Islam dengan pemahaman yang sebaliknya dari pemahaman yang benar. Itulah 6 tingkatan dari ilmu. Ilmu ada 2 jenis. Pertama disebut ilmu dharuri. Kedua ilmu nadhari. Adapun ilmu dharuri adalah sesuatu yang memang harus diketahui secara dharuri tanpa harus mengadakan research, penelitian, penelaahan, seperti itu harus. Seperti contohnya api ini panas, enggak perlu untuk ditelaah. Cukup melihat, apalagi merasakan, sudah. Seperti umpamanya makanan ini enak, cukup dirasakan, sudah. Itu disebut ilmu yang daruri. Yang kedua, ilmu nadhari. Kalau nadhari itu harus dipelajari. Seperti makanan, apa isi kandungan makanan? Ah, harus ditelaah itu mah. Apa manfaat atau maslahat? Baik bagi tubuh atau buruk bagi tubuh, tidak sekedar enak atau tidak enak. Tidak sekedar wangi atau tidak wangi, itu harus ada penelaahan. Termasuk contoh umpamanya wajibnya niat dalam segala ibadah, sholat, wudhu, semuanya. Itu perlu penelaahan. Maka itu disebut ilmu yang nadhari. Nah, Islam terbagi. Ada ilmu bagian dari Islam yang masuk daruri, ada yang masuk nadhari. Yang daruri itu contohnya ilmu bahwa Allah itu pasti ada. Ya, perlu ada penelaahan. Pencipta alam jagat raya ini harus ada, itu daruri. Dan itu harus esa, itu daruri. Adapun yang lain-lainnya itu masuk nadhari. Bagaimana tentang tafsir, hadis, fikih, usul fikih, bahasa Arab dan seterusnya ya. Inilah

Kembangan dari penjelasan i'lam, ketahuilah. Rahimakallah, makna rahimakallah adalah semoga Allah merahmatimu. Bentuk katanya, bentuk kata berita, tapi maknanya adalah doa. Rahimakallah, Allah telah merahmatimu. Ini khabariyah, ini kalimat berita. Tapi maknanya adalah doa. Semoga Allah merahmatimu. Makna rahimakallah, rahimakallah maknanya Allahu afadhu alaika min rahmatih allati tuhsalu biha ala matlubika wa tanju min mahdhurik. Makna semoga Allah merahmatimu artinya semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu, yang dengan rahmat itu kamu bisa meraih apa yang kamu inginkan dan bisa selamat dari apa yang kamu hindarkan. Itu makna semoga Allah merahmatimu. Makna lain adalah fal makna, ini penjelasan Syekh Utsaimin. Makna rahimakallah adalah ghafarallahu lak ma madha min dhunubik wa waffaqaka wa asamaka fi ma yastaqbilu minha. Makna semoga Allah merahmatimu adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan memberi taufik serta menjagamu dari dosa-dosa itu di masa yang akan datang. Jadi kalau rahmat berdiri sendiri tidak disandingkan, tidak disebut bersamaan dengan ampunan, maka makna rahmat artinya semoga Allah mengampuni dosamu di masa yang lalu dan menjagamu untuk di masa yang akan datang. Tapi kalau dua-duanya disebut, ampunan disebut, rahmat disebut. Seperti contoh di dalam doa yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir. Waghfir lana warhamna anta maulana. Ini doa di kalimat terakhir surah Al-Baqarah ayat yang terakhir. Rabbana wala tuhammilna ma la taqatana. Rabbana waghfir lana dhunuba. Rabbana faghfir lana warhamna. Ya Allah, ampuni kami, warhamna dan rahmati kami. Apa maknanya? Bedanya wa'fu anna waghfir lana warhamna, ya. Waghfir lana maknanya ampuni dosa kami di masa yang lalu. Warhamna, rahmati kami, maknanya jaga kami, pelihara kami di masa yang akan datang. Jangan sampai terjerumus lagi ke dalam dosa yang lalu. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin, hadza idza ufridatir rahmah. Jadi makna rahmat, semoga Allah merahmatimu, maknanya semoga Allah mengampuni dosamu di masa yang lalu dan menjagamu di masa yang akan datang bila rahmat ini menyendiri. Seperti ini, i'lam rahimakallah. Amma idza qurinat bil maghfirah, fal maghfirah lima madha minadh dhunub war rahmah wat tawfiq lil khairi was salamati minadh dhunub fil mustaqbal. Adapun kalau rahmat ini disandingkan dengan maghfirah, dengan ampunan, maka maghfirah maknanya semoga Allah mengampunimu tentang dosamu masa lalu, dan rahmat maknanya semoga Allah memberi taufik kepada kamu untuk berbuat baik di masa yang akan datang,
dan terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Nah, inilah makna rahimakallah. Demikian juga kalau para dai, para ustaz, sebelum atau di tengah pengajian, ikhwah rahimakumullah, itu maknanya begitu, itu doa. Dan inilah kebiasaan para ulama. Di dalam kitabnya, dalam ceramahnya selalu mendoakan siapa? Orang yang membaca atau yang mendengar kajiannya. Apa maknanya? Wasani'ul mu'allif rahimahullahu ta'ala yadullu ala inayatihi wa syafaqatihi bil mukhatab wa qasdil khairillah. Perbuatan mu'allif atau pengarang dengan mengatakan rahimakallah menunjukkan perhatian, kasih sayang si mu'allif kepada si pembaca yang diajak bicara dalam bentuk mendoakan kebaikan. Mendoakan rahmat, maknanya mendoakan ampunan dan mendoakan taufik untuk si pembaca dari kitab ini. Itulah makna rahimakallah. Terus, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwa sesungguhnya wajib bagi kita mempelajari empat masalah. Empat masalah yang diterangkan oleh mu'allif ini mencakup seluruh agama. Yang keempat poin inilah yang harus menjadi fokus perhatian kita. Makanya wajib. Siapa yang mengabaikan satu saja di antara empat poin ini, dia akan celaka. Dia akan binasa dunia sampai akhirat. Di dunianya sesat, di akhiratnya terkena azab. Apa saja keempat kewajiban yang wajib dipelajari tersebut? Pertama, al-ula al-ilmu. Pertama adalah ilmu. Ilmu tentang apa? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang dimaksud ilmu yang wajib dipelajari di sini adalah pertama ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Kedua, mengenal nabinya. Ketiga, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ketiga poin ilmu ini wajib untuk dipelajari. Apa ketiga poin ini? Pertama, mengenal Allah. Kedua, mengenal nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kita bahas satu-satu. Apa yang dimaksud dengan mengenal Allah? Ai ma'rifatullahi azza wa jalla bil qalbi ma'rifatan tastalzimu qabula ma syar'ahu wal idana wal inqiyada lahu wa tahkima syari'atihi allati ja'a biha rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ويتعرف العبد على ربه بالنظر في الآيات الشرعية في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والنظر في الآيات الكونية التي هي المخلوقات فإن الإنسان كلما نظر في تلك الآيات ازداد علما بخالقه ومعبوده. Yang dimaksud mengenal Allah adalah mengenal Allah dengan hati. Nanti kita bahas hati yang dimaksud apa. Hati yang dimaksud itu akal. Akal itu hati. Apa fungsi akal? Fungsi akal itu berpikir atau memahami. Dan itu hati.
Allah berfirman, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami akan penuhi neraka jahanam itu dengan kebanyakan jin dan manusia. Jin manusia yang gimana yang akan memenuhi neraka jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami. Jadi hati fungsinya apa? Memahami. Dan itulah akal. Jadi hati sinonim dengan akal. Makanya para ulama ketika menafsirkan ayat inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Kata Allah, sesungguhnya dalam hal yang demikian ada peringatan. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati, ay aklun, maksudnya orang yang punya akal. Hati itu akal. Akal dan hati maknanya sama. Apa fungsinya? Berpikir dan memahami. Nah, mengenal Allah dengan hati, dengan pengetahuan, dengan pengenalan yang menyebabkan dia menerima syariat-syariat Allah, tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, berhukum dengan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan kita, ilmu kita tentang Allah itu harus sampai pada taraf seperti itu. Kita mengenal Allah dengan pengetahuan, wah kalau Allah begini berarti semua syariatnya harus kita terima. Kita patuhi, kita tunduk kepadanya, kita terapkan syariat yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pengetahuan kita, pengenalan kita tentang Allah harus sampai pada titik itu. Bagaimana caranya? Wa ta'arraful abdu ala rabbih bin nazar fil ayati syar'iyyah. Dan cara seorang hamba mengenal Allah itu dengan menelaah dua jenis ayat. Pertama, ayat-ayat syar'iyyah. Ayat-ayat syar'iyyah itu ayat-ayat yang berupa syariat Allah dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telaah tu Al-Qur'an, telaah hadis. Pengetahuan kita tentang ayat Al-Quran dan hadis, ilmu yang kita dapat dari Quran dan hadis bakal menghantarkan kita kepada pengenalan kepada Allah yang sebenarnya. Itu ayat pertama, Quran dan sunnah. Ayat yang kedua, ayat-ayat kauniyah, yaitu makhluk ciptaan Allah, alam jagat raya ini. Setiap kali seorang manusia menelaah ayat-ayat Allah di alam ini akan bertambah pengetahuan dia tentang penciptanya, tentang siapa yang harus disembahnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu ada tanda-tanda yang jelas, yang nyata tentang kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Lihat umpamai surah Adz-Dzariyat, wa fil ardi ayatu lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam bumi ini ada ayat-ayat tentang kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan tentang dirimu tuh, tidakkah kalian perhatikan diri-diri kalian? Itu para dokter ahli anatomi tubuh, ahli kandungan, menelaah bagaimana bagian organ tubuh dalam kita bekerja, itu berdecak kagum. Ini yang ngaturnya ini luar biasa, bukan makhluk ini pasti, tapi pencipta kita, pencipta manusia. Dengan menelaah tubuh kita sendiri, ya. Jadi pertama itu yang wajib kita pelajari adalah mengenal Allah dengan pengenalan yang
menyebabkan kita ini menerima syariatnya, tunduk patuh kepadanya dan seterusnya. Dengan cara apa? Telaah dua jenis ayat Allah. Ayat-ayat syariah yaitu Quran Sunnah dan ayat-ayat kauniyah yaitu alam ciptaannya ini. Ini yang pertama. Kedua, wa ma'rifatu nabiyihi, mengenal nabinya. Ini wajib. Siapa yang ingin tahu tentang ciri-ciri fisik, akhlak, karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rinci, ada kitab khusus Sunan Imam At-Tirmidzi, judulnya Syama'il Muhammadiyah. Itu bagaimana rambutnya, ya, bagaimana kulitnya, bagaimana dadanya, bagaimana hidungnya, bagaimana sosok fisiknya itu digambarkan secara gamblang, secara jelas. Apa beliau beruban atau tidak? Ya, beruban. Tapi ubannya tidak mencapai 20 helai. Tapi sekalipun ubannya sedikit, berarti dominan hitam kenehnya. Beliau uban yang kurang dari 20 itu tetap dicat, diwarnai. Tapi tidak dengan hitam. Itu dijelaskan. Apa yang dimaksud mengenal nabinya yaitu ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al ma'rifatu allati tastalzimu qabula ma jaa bihi minal huda wa dinil haqq wa tasdiqahu fima akhbara wa imtithala amrihi fima amara wa ijtinabana ma naha anhu wa jazara wa tahkima syariatihi waridha bihukmihi. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang menyebabkan kita menerima semua petunjuk dan agama yang beliau bawa, mempercayai seluruh informasi dari beliau, mau masuk akal mau tidak, mau realistis atau tidak. Pokoknya selama informasi itu bersumber dari Nabi melalui periwayatan yang sahih, wajib untuk kita benarkan. Memangnya ada gitu informasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak masuk akal? Banyak. Baik informasi zaman baheula, seperti contoh umpamanya ghanimah, harta rampasan perang diharamkan bagi umat-umat terdahulu. Kalau bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam halal. Terus gimana tuh kalau umat-umat terdahulu perang menang, itu harta rampasan perangnya berkumpul banyak, ditumpuk gitu. Setelah ditumpuk oleh Nabi yang saat itu memimpin perangnya, lalu ada api dari langit yang menyambar, harta rampasan perang terbakar musnah. Masuk akal apa tidak? Tidak. Tapi ini wajib kita yakini karena periwayatannya sahih. Pernah ada seorang Nabi, ya, ketika perang Isai menang gitu, harta rampasan perang itu ditumpuk. Setelah ditumpuk, Nabi itu berdoa, kenapa gak ada api yang menyambar tuh? Kata Nabi, ini di antara kalian ada yang korupsi terhadap apa? Terhadap harta rampasan perang itu. Gak ada yang ngaku siapa. Akhirnya apa? Ada 70 komandan perang, panglima perang yang saat itu baris. Dibariskan kemudian disalami. Kalau komandan itu tidak ada di kalangan anak buahnya yang khianat, lepas. Pas ada komandan yang anak buahnya ada yang khianat, tek, gak bisa lepas ini. Berarti pasukan kamu ini. Sini pasukannya berbaris, disalami. Begitu tuh. Ternyata ada seseorang
yang menyembunyikan emas sebesar kepala sapi. Bayangkan emas tuh. Seberapa miliaran zaman kiwari mahnya. Dikeluarkan, nah dikeluarkan. Setelah itu ditumpuk ke sana, baru api menyambar. Ini sigana film, sigana dongeng, tapi disampaikan oleh Nabi SAW. Dalam riwayat yang wajib kita percayai. Itu masa lalu. Termasuk yang masa yang akan datang, yang tidak masuk akal. Nanti ada Dajjal. Dajjal ini kesaktiannya tidak masuk akal. Dia bisa menyuruh langit menahan curah hujan atau menurunkan hujan. Dia bisa menyuruh bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tidak. Bisa menyuruh binatang-binatang mengeluarkan susunya atau tidak. Bisa menyuruh bumi untuk mengeluarkan harta simpanan dari perut bumi atau tidak. Itu kan enggak masuk akal. Tapi selama itu riwayatnya sahih wajib. Jadi mengenal Nabi SAW dengan pengenalan yang menyebabkan kita menerima seluruh ajaran yang dibawanya. Mempercayai semua berita yang disampaikannya. Melaksanakan semua yang diperintahkannya. Menjauhi semua yang dilarangnya. Dan berhukum dengan syariatnya serta ridho dengan apa yang beliau tetapkan. Allah berfirman, dalam surah An-Nisa ayat 65 kata Allah, "Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Kata Allah, demi Allah, demi Rabbmu, mereka kaum mukminin tidak disebut beriman sehingga mereka menjadikan engkau, hei Muhammad, sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan, lalu mereka tidak merasakan keberatan dalam hati mereka sedikit pun tentang putusan yang engkau tetapkan, dan mereka taslim dengan setaslim-taslimnya. Ini ayatnya. Juga dalam surah An-Nur ayat 51 Allah berfirman, "Innamakana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hanyalah ucapan seorang mukmin ketika diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya agar Allah dan Rasulnya menjadi hakim tentang perkara yang mereka perselisihkan, mereka hanya berkata, kami dengar, kami taat. Merekalah yang dijamin akan bahagia. An-Nisa 59 menyatakan, "Fa in tanaza'tum fi syai farudduhu ilallahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan perkara yang kalian perselisihkan itu kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada hadis. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Juga dalam surah An-Nur ini ancaman bagi siapa yang tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah dalam An-Nur tersebut, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut. Siapa yang harusnya takut? Orang-orang yang menyelisih perintah Rasul. Orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasul. Hendaklah takut. Takut apa? Antusibahum fitnah. Bahwa mereka itu akan ditimpa fitnah. Menyelisihi dari sunnah Nabi, kena fitnah loh. Ini di dunia. Au yusibahum adzabun alim, atau mereka ditimpa azab yang pedih di akhirat. Di dunia terkena fitnah, di akhirat terkena azab.
Apa yang dimaksud fitnah dalam hal ini? Berkata Imam Ahmad rahimahullah, atadrimal fitnah. Tahu enggak kalian apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Al fitnatu asyirku. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi ayyaqa fi qalbihi syai'un min az-zayk fayahlik. Kata beliau, fitnah yang dimaksud di sini syirik. Syirik bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Bahasa Sunda mah syirik teh dengkinya. Mana mah syirik wae ka urang teh. Dengki, iri gitu. Bukan iri. Yang dimaksud syirik di sini bahasa Arab yaitu menduakan Allah. Pelakunya disebut musyrik. Fitnah yang dimaksud di sini adalah terjerumusnya kalian kepada perbuatan syirik. Dikhawatirkan kalau kalian menolak sebagian sabda Nabi SAW akan ada kesesatan dalam hatimu lalu kamu binasa. Jadi al-fitnah dalam ayat ini zaik, kesesatan. Dan bisa menjerumuskan ke dalam syirik. Siapa yang menyimpang dari sunnah Nabi, Allah akan sesatkan hatinya. Dia akan menyimpang dari semua aspek dalam agama ini. Satu kebid'ahan diada-adakan dalam masalah ibadah, nanti akidahnya juga menyimpang, akhlaknya, berpolitik, bermuamalah dalam masalah ekonomi, dalam masalah sosial, dalam masalah politik, gitu tuh. Pokoknya ada efek domino. Saya enggak suka dengan istilah efek domino. Domino itu kan nama kartunya. Efek domino itu kalau enggak salah, kartu domino itu diberdirikan. Ada berapa ratus atau ribu. Dengan jarak tertentu. Setelah berdiri, yang paling depan dijatuhkan ya ke belakang. Tek, menimpa yang belakang. Yang belakang terus. Bagus kelihatannya. Jadi satu yang jatuh mengakibatkan semuanya jatuh. Lalu lahir istilah efek domino. Gitu-gitu arti efek domino itu ya. Iya apa benar? Anggap iya. Satu kebidahan dalam satu bidang ngerembet loh. Akhirnya menyimpang di bidang-bidang lain sokwe. Orang yang melakukan kebidahan di satu bidang udah semuanya tuh. Akidahnya menyimpang gitunya. Ibadahnya menyimpang. Kalakuan lagi pikas sebelumnya tuh. Terus muamalahnya di bidang politik. Teka tinggal di Islam nanti. Pokoknya siapa yang berkuasa walaupun sekuler, nasionalis sekuler didukung gitu kan. Ka Islam, ka umat Islam, ka partai umat Islam jauh kan gitunya. Ngerembet, dina muamalah gitu, dalam masalah ekonomi gitu, ngerembet. Itu al-fitnah. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُنَا عَنْ أَمْرِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. Jadi orang yang menyelisihi sunnah Nabi SAW di dunia akan ditimpa fitnah, maknanya akan disesatkan hatinya. Dalam segala hal itu salah, akhlaknya pikas sebelum. Itu di dunia. Terus di akhiratnya, ayu yusibahum azabun alim. Di akhiratnya ditimpa azab yang sangat pedih. Nah inilah pengetahuan kita terhadap Nabi SAW harus berefek sampai ke sana. Mengetahui Nabi dengan pengetahuan yang menyebabkan kita menerima semua ajaran yang dibawanya. Percaya dan membenarkan semua berita yang disampaikannya. Melaksanakan semua yang diperintahkannya. Menjauhi semua yang dilarangnya. Dan berhakim kepada beliau dan taslim pasrah ridho terhadap putusan yang beliau tetapkan. Ayat-ayatnya tadi itu. Ini yang dimaksud dengan ma'rifatu nabiyihi. Ketiga, wa ma'rifatu dinil Islam. Ketiga, mengetahui agama Islam. Ini ilmu ketiga yang wajib kita ketahui. Ilmu pertama ilmu tentang Allah. Ilmu kedua ilmu tentang nabinya. Dan ilmu yang ketiga ilmu tentang Islam. Apa maknanya?
Apa makna Islam? Al-Islam bimaknal am. Maknanya Islam dengan makna secara umum. Apa makna Islam secara umum? Huwa ta'abbudu lillahi bima syara'a. Mundu an arsalallahu ar-rusula ila an taqumas sa'ah. Kama dzakara 'azza wa jalla dzalika fi ayatin katsirah tadullu 'ala anna syara'a as-sabiqah kullaha islamun lillahi 'azza wa jalla. Islam secara umum maknanya adalah beribadah kepada Allah dengan syariatnya. Ada dua yang harus diperhatikan tuh. Ibadahnya hanya kepada Allah. Cara ibadahnya harus dengan syariat Allah. Enggak boleh kita bikin-bikin sendiri, enggak boleh kita adopsi dari adat, kultur, budaya, kebiasaan gitunya. Kumaha caranya? Apalagi diadopsi dari agama lain. Ah, saya mau nyembah Allah tapi dengan cara tuh agama itu tuh bagus kayaknya. Lalu diadopsi oleh kita, dipakai untuk sebagai metode cara menyembah Allah. Syariat Allah yang mengajarkan bagaimana cara menyembah Allah diabaikan. Diambil, diadopsi dari agama lain. Wah, keliru banget. Jadi Islam maknanya secara umum beribadah kepada Allah dengan syariat dari Allah. Sejak Allah mengutus para rasul sampai hari kiamat. Sebagaimana Allah jelaskan dalam banyak ayat. Yang menunjukkan bahwa semua syariat yang telah lalu sebelum Islam, semuanya Islam. Sebagaimana firman Allah tentang Ibrahim. Ibrahim setelah beres membangun Ka'bah dengan anaknya, Ismail, beliau, mereka berdua berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan kami sebagai dua orang muslim kepada Engkau. Dan juga anak-anak turunan kami. Jadikan sebagai umat yang muslim kepadamu. Jadi semua nabi Islam. Semua agama yang dibawa oleh para nabi adalah Islam. Makanya dinamai dengan nama yang Allah langsung berikan. Adapun agama-agama selain Islam biasanya diberi nama dengan nama orang yang menyebarkannya. Buddha diambil dari nama Buddha Siddhartha Gautama. Konghucu, nama orangnya, agamanya juga Konghucu. Hindu, dari India, gitu ya. Confucius, ya. Zoroaster, dari Zarathustra. Itu rata-rata agama yang dibikin oleh manusia diberi nama dengan nama orang yang menyebarkannya atau tempat. Nasoro dari Nazaret, Yahudi yaitu nama Yahud, dan seterusnya. Sebagian orang ada yang menyatakan dari Yehuda, ya. Tapi Islam bukan nama orang, bukan nama tempat, tapi memiliki makna. Makna asal dari Islam secara bahasa, nah ini yang kedua. Wal Islam bimaknal khas. Ba'da bi'tsatin nabi sallallahu alaihi wasallam yahtassu bima bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li anna ma bu'itha bihi an-nabiyyu nasakha jami'al adyan as-sabiqah fa sara man ittaba'ahu musliman wa man khalafahu laysa bimuslim fa atba'ur rusul muslimun fi zamani rusulihim. Fal Yahudu muslimuna fi zamani Musa, wan Nasara muslimuna fi zamani Isa, wa amma hina bu'ithan Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fakafaru bihi falaisu bimuslimin. Tadi Islam secara umum begitu, karena Islam secara bahasa artinya pasrah, tunduk, patuh.
Semua nabi-nabi terdahulu mengajarkan ini, tunduk patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Doa Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, jadikan anak turunan kami sebagai umat yang muslim kepadamu, maksudnya tunduk dan patuh kepada ajaranmu. Islam dengan makna khusus setelah diutusnya Nabi SAW adalah ajaran yang khusus dibawa oleh Nabi SAW. Sebab ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW menghapus seluruh agama sebelumnya. Agama, ajaran agama yang pernah dibawa oleh Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, Daud dengan Zaburnya, Isa dengan Injilnya, semuanya dihapus ketentuan isinya. Kalau toh masih ada yang sesuai, munasib dengan zaman sekarang, ditetapkan sebagai bagian dari Al-Quran. Jangan cari kebenaran di kitab lain, sebab semua kebenaran yang ada di kitab lain pasti ada juga dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu pengikut para rasul zaman baheula hanya disebut muslim di zaman rasul mereka. Orang-orang Yahudi disebut muslim di zaman Nabi Musa. Orang-orang Nasrani disebut muslim di zaman Nabi Isa masih hidup. Adapun setelah diutusnya Nabi SAW lalu mereka kufur kepada Nabi dan ajaran yang dibawa oleh Nabi, maka mereka bukan lagi disebut muslim. Jadi muslim zaman Kiwari adalah orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dan ajarannya. Selain itu bukanlah muslim. Maka para pengikut Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud di zaman sekarang bukan lagi muslim. Inilah agama Islam adalah agama yang makbul di sisi Allah, yang bermanfaat bagi pemeluknya. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Siapa yang memeluk Islam, Islamnya bermanfaat bagi dirinya. Siapa yang memeluk agama lain, dia rugi. Tidak diterima semua pengamalan dari agama lain. Walaupun mengaku mengikuti ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad. Mengikuti ajaran Isa, mengikuti ajaran Musa, mengikuti ajaran Daud. Maka ditolak setelah Islam, agama yang diturunkan kepada Nabi SAW ini Allah turunkan, disebarkan oleh Nabi-Nya. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa orang yang mencari agama selain Islam, tidak akan diterima agamanya itu. Semua pengamalan agama selain Islam enggak diterima oleh Allah, ditolak. Dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Terlebih agama selain Islam yang disembahnya kan bukan Allahnya. Hindu, Buddha yang disembahnya patung-patung. Nasrani yang disembahnya Isa dan Maryam. Yahudi yang disembahnya Uzair, yang disebut, diklaim sebagai anak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang menyembah Allah selain Islam. Itu pertama. Maka pelaksanaan agama mereka karena bukan untuk Allah, walaupun mereka secara sosial berbuat baik, menyumbang, membantu, ramah gitu ya, tetap ditolak. Karena dasarnya bukan untuk Allah, tapi mungkin untuk berhala mereka yang mereka sembah. Mereka meyakini kalau orang Nasrani meyakini dengan berbuat baik yang akan memberi ganjaran, pahala, balasan, Yesus kan gitu, bukan Allah. Orang-orang Yahudi, Uzair. Orang-orang Syiah, Husain tuh. Gitu kan.
Apalagi tata cara penyembahannya jelas bukan syariat Allah. Maka ditolak. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima agama itu, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Inilah Islam yang merupakan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, lalu Allah sempurnakan agama ini. Mana sempurna? Tidak butuh tambahan dan tidak boleh ditambah-tambah, dirubah atau dikurang. Allah berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku cukupkan atasmu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kamu. Nah, agama Islam yang harus dan wajib dipelajari maksudnya wahyu Allah, agama Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi sebelum itu enggak boleh lagi dipelajari. Karena sudah tidak relevan lagi. Semua yang masih baik di agama lalu ada ditetapkan, dikukuhkan dalam Al-Quran. Dan apa yang kurang dari agama yang lalu, Allah tambahkan di agama Islam ini. Sempurna seluruh aspek. Coba, aspek apa dari kehidupan yang tidak ada aturannya dalam Islam? Ada loh. Menguap saja ada aturannya, tutup tuh ketika menguap. Ya. Haji bersin, ada aturannya, tutup. Kemudian apa? Hamdalah, kemudian didoakan. Yarhamukallah, yahdikumullah. Kan gitu. Ke WC, ada aturannya, ada doanya, kaki kiri dulu ya, di dalam WC-nya jangan ngomong, jangan membelakangi menghadap kiblat, apalagi baca Al-Quran, baca hadis, jangan ya, keluarnya kaki kanan dulu, ada doa. Semua aspek kehidupan manusia ada doanya tuh, lengkapin, sempurna banget tuh ya. Lagi gini ger hujan, ada doanya ya. Lagi gini, beledak, ada guluduk, ada doanya. Jeleger, kilat menyambar, ada doanya ya. Dan seterusnya. Ketika kita melihat ahwat, ada doanya. Tahu doa melihat ahwat? Astagfirullahaladzim, sudah dosa. Dosa, istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, paling-palingkan jangan nolol begini lagi. Sempurna Islam ini. Ya. Inilah tiga hal yang wajib dipelajari. Pertama Allah, yang kedua Nabi-Nya, dan yang ketiga Islam. Nah, ada embel-embelnya. Ketika mewajibkan mempelajari Islam, bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Apa makna al-adillah? Al-adillah jamak dari dalil. Apa makna dalil? Dalil secara bahasa mayursidu ilal matlub. Dalil itu clue, petunjuk, sesuatu yang bisa membimbing kepada apa yang diinginkan, apa yang ingin diketahui. Dan dalil untuk mengetahui Islam ini ada dua. Dua jenis dalil. Dalil pertama disebut sam'iyah, dalil kedua disebut aqliyah. Sam'iyah itu artinya yang kita dengar. Aqliyah itu artinya yang kita pikirkan. Adapun dalil sam'iyah adalah apa yang ditetapkan dalam wahyu dari Quran dan sunnah. Itu dalil-dalil sam'iyah. Gali Quran dari sunnah, itu dalil. Untuk apa dalilnya? Untuk menghantarkan kita agar memahami Islam atau agama ini secara benar.
Kalau dalil akliyah, apa yang ditetapkan oleh akal dengan cara menelaah dan memperhatikan. Dan Allah Azza wa Jalla telah banyak menjelaskan jenis dalil ini, baik dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah. Betapa banyaknya ayat Al-Quran yang di dalamnya menyatakan, ya, afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadhakkarun, dan yang sejenisnya. Ya. Jadi wajib mengetahui, mengenal Allah, mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengenal Islam itu dengan dalil-dalilnya. Adapun sekarang mengenal Nabi Muhammad dengan dalil-dalil yang sam'iyah. Maksudnya dari ayat dan dari hadis yang sahih. Pertama, itu akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah jam 5 lebih 18 menit. Aduh, hampir setengah 6 ya. Tinggal tersisa waktu 12 menit lagi untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ikhwan boleh ngacung, boleh nulis, akhwat nulis saja.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz mau nanya, bagaimana hukum belajar tahsin dengan guru ahli bidah? Kumahanya, emang gak ada lagi ahli sunnah yang bisa ngajar tahsin? Saya pikir banyak. Kecuali kalau di kalangan ahlus sunnah enggak ada, hanya ada mereka dan kita sudah bisa membenteng, tidak akan terbawa kepada kebidahannya, boleh, darurat. Tapi kalau masih ada. Karena apa? Setiap guru, pertama nih, guru itu punya athar, pengaruh yang besar kepada muridnya. Murid kagum, suka, senang ke guru, akhirnya kebiasaannya, ibadahnya, pendapatnya diikuti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, guru itu selalu menyelipkan misi-misi dari keyakinannya, pemahamannya kepada muridnya, walaupun tidak berkaitan dengan ilmu yang sedang diajarkan. Dulu, saya sebelum mengenal manhaj salaf, aktif di dunia harokah, ngajar bahasa Arab dari slip-slip kena tuh misi yang diemban oleh harokah umpamanya. Dalam i'rab bahasa Arab ada marfu, ada nasab, ada jar. Marfu itu di atas, nasab itu di tengah-tengah, khafad itu nyungsep gitu ke bawah. Kalau kita ingin marfu, ingin di atas, jadilah fa'il atau mubtada. Fa'il itu apa? Subjek. Mubtada itu apa? Perintis. Sebab yang marfu adalah fa'il, mubtada termasuk khobar juga. Naibul fa'il, terus isim kana, akhwat ina, dan seterusnya. Itu diselipkan. Jadilah perintis atau jadi subjek pelaku. Sebagai subjek pelaku itu harus gerak terus. Dan ini karakter seorang haroki. Nah gitu. Jangan jadi maf'ul bih. Maf'ulun bih itu artinya objek itu di tengah-tengah. Terus tidak pernah ke atas. Apalagi yang paling parah khafad, nyungsep. Kenapa? Karena dia mengikuti yang mahfud, yang majrur pasti ada huruf jar. Pasti ada mudhaf gitu ya, atau at-tawabi lil mahfud. Ada huruf jar baru nyungsep. Jadi ngikut orang lain terus. Terus apa namanya? Kalau enggak menjadi mudhaf ilaih, ikut ke mudhafnya terus gitu. Atau jadi at-tawabi atau juga ikut kepada yang diikutinya terus. Nah, seperti itu. Makanya jangan sampai menjadi objek, apalagi ngekor, jadilah subjek. Dan ini karakter seorang aktivis harokah. Masuk tuh misi itu. Ajar bahasa Arab tapi manhaj masuk tuh ya. Seperti itu tuh. Jadi berbahaya. Ditambah mungkin ketika ngajar tahsinnya itu ada kebidahan yang dia selipkan. Ayo sebelumnya kita baca-baca dulu, doa-doa dulu, kita tawasulan dulu, bisa begitu kan ya. Bisa-bisa mandi dulu dengan kembang 7 rupa. Dari sumur 7 macam gitu. Ah, jadi cari dulu ahlus sunnah, insya Allah masih banyak. Ya maaf, foto ahwat ya. Harus dinadhor. Tapi enggak ada wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuhnya salah, K-nya kurang alif. Ustaz, sedang ramai gamis dan kerudung ahwat yang ngaku udah ngaji, tapi semakin kesini semakin tabarruj. Misal kancing besar warna silver berjumlah 6 di tangan. Label merek berbagai macam bentuk warna gold. Pergelangan tangannya terlihat.
Di antara fatwa di bawah ini, manakah yang masuk kategori syar'i? Kalah ngasih soal. Tebak gambar tanpa hadiah, roream nebak. Okay. Pertama, Allah berfirman, wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah kalian menimpakan perhiasan-perhiasan kalian, janganlah para wanita menampakkan perhiasan-perhiasan kecuali perhiasan yang memang tidak bisa disembunyikan. Perhiasan yang bisa disembunyikan wajib disembunyikan. Kecuali yang tidak bisa disembunyikan. Apa yang tidak bisa disembunyikan? Pakaian itu sendiri. Pakaian itu perhiasan. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Hei Bani Adam, kami telah turunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Pakaian itu perhiasan? Iya. Dan pakaianlah perhiasan yang tidak bisa disembunyikan. Itu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Adapun bagian dari pakaian yang bisa disembunyikan wajib disembunyikan, semacam aksesoris. Semacam hiasan-hiasan yang memperindah penampilan si akhwat. Apapun bentuknya, baik apa namanya brosnya. Bros warnanya kadang warna kuning emas padahal bukan emas. Kadang-kadang bentuknya binatang, Snoopy, Scooby-Doo gitu kan. Untuk apa itu ditempel? Untuk memperindah, menghias. Kadang-kadang ada kancing tapi bukan berfungsi sebagai pengancing tapi hanya hiasan semata-mata. Itu semua aksesoris perhiasan.

0: yang harus tertutup oleh jilbab. Daripada batasan-batasan jilbab yang syar'i. Pokoknya asal jilbab menutupi semua aurat sudah. Tapi potongan tidak diperhatikan. Hiasan sehingga mempercantik penampilan dia itu tidak diperhatikan. Maka itu tidak boleh. Kena dengan ayat wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Tidak. Dalam para wanita tidak boleh menampakkan perhiasan-perhiasan kecuali yang biasa nampak, yang tidak bisa disembunyikan. Itu pakaian. Aksesoris bisa disembunyikan? Bisa disembunyikan. Hiasan apapun, aksesoris, kancing atau ada kadang-kadang ada apa di sini teh bordil apa? Bordir. Bukan bordil ya. Sok tibalik antara bordil dengan bordir. Bordiran ya, atau ada dilipet-lipet dikit. Jadi indah kelihatan. Itu menghias enggak? Menghias. Memperindah enggak? Perindah. Bisa disembunyikan? Bisa. Sembunyikan. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara min. Bahkan sekalipun perhiasan itu ya tidak terlihat, tapi ingin diketahui bahwa ada perhiasan di sana, itu juga haram, tidak boleh. Karena Allah berfirman di An-Nur ayat yang terakhir, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma fihinna min zinatihinna, liyu'lama min zinatihinna. Janganlah wanita itu menghentak-hentakkan kakinya agar perhiasan yang ada di kakinya itu diketahui oleh orang lain. Di orang Arab ada gelang kaki namanya khalkhal. Khalkhal itu gelang kaki. Bahasa kita apa gelang kaki itu? Apa? Gengge. Nah, ada gengge. Jadi kan tertutup oleh jilbab. Tapi wanita dasok pamer, wanita ingin diketahui ada gengge. Jadi ketika melangkah teh dihentak-hentakan, kerincing-kerincing sehingga kuda lumping. Enggak kelihatan. Kata Allah, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma fihinna liyu'lama ma fihinna min zinatihinna. Janganlah wanita menghentak-hentakkan kaki agar diketahui perhiasan yang tersembunyi, ma yukhfina min zinatihina, agar perhiasan yang tersembunyi di sana terketahui. Padahal tidak dilihat, tidak terlihat. Tapi ini saya ada gengge, genjring-genjring, itu haram, tidak boleh. Apalagi yang perhiasannya terlihat, apapun bentuknya. Pokoknya itu asal memperindah penampilan, tidak boleh. Cukuplah dengan pakaian yang menutup aurat, sederhana, jangan menghias melebihi itu agar terlihat nambah indah. Da ahwat ayeuna mah cadar-cadar tapi selfie di upload di media sosialnya. Apa yang diperlihatkan wajahnya tidak kelihatan, cuma matanya aja. Bibirnya apalagi manyun lagi senyum kita enggak tahu. Tapi tetap ingin eksis. Ngapain atau ditutupnya? Ya bagus ditutup, tapi jangan ditampilkan ke media sosial. Itu saja batasan-batasannya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah lewat. Cukup dulu sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah. Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777

0: 1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Saudara-saudaraku, sekarang ada di studio Radio Tarbiyah Sunnah. Ada peluang amal jariah yang luar biasa. Pendirian Radio Tarbiyah Sunnah FM Bandung yang dibina oleh Ustaduna wa Waliduna Ustaz Abu Haidar As-Sundawi Hafizullah. Coba teman-teman bayangkan, satu ilmu yang diamalkan, hati yang tersentuh, insyaallah kita semua akan mendapatkan pahalanya yang mengalir. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila mati anak Adam akan terputus seluruh amalnya kecuali tiga hal. Salah satunya investasi yang sangat besar adalah sedekah jariah. Yuk kita ambil bagian sebelum kita terlambat. Semoga Allah Jalla wa'ala mudahkan kita semuanya menginfakkan sebagian dari rizki yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepada kita. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Keberuntungan dunia kalau akan membuat kehancuran di akhirat nggak ada artinya. Lihat Fir'aun dibenci dan dilaknat. Lihat Qarun dibenci dan dilaknat. Lihat Namrus, pemimpin-pemimpin dunia, dibenci dan dilaknat. Lihat Kisra dan Kaisar, dibenci dan dilaknat. Lihat pemuka-pemuka Quraisy, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Umayyah bin Khalaf, dibenci dan dilaknat oleh Allah karena tidak beriman dan tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan penderitaan dunia akan menjadi suatu yang terpuji manakala akan mendatangkan keberuntungan di akhirat. Lihat Bilal bin Rabah, lihat Ammar bin Yasir, ayahnya dan ibunya, lihat Khabbat bin Arat, dan lihat Abu Dzar al-Ghifari, lihat Abdullah bin Mas'ud, dan banyak lagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihina, dicaci, dimaki karena dianggap orang kerdil, tak punya apa-apa. Lihat para ahlu suffah yang di kota Madinah, Abu Hurairah dan teman-teman yang tidak punya rumah. Hidup gak punya rumah. Memang dari awal gak punya rumah sampai sekarang. Dan hidupnya di, bukan sampai sekarang, sampai beberapa tahun tidak punya rumah, hidupnya di dalam masjid. Di masjid Nabi dibuatkan sedikit tenda seperti ini, dari pelepah kurma, situlah mereka tinggal. Kata Abu Hurairah, ada sekitar 70 orang, seperti itu kami, nyaris tidak punya kecuali satu baju. Hanya satu baju yang kami punya. Itu terus yang kami pakai. Di kehidupan para sahabat. Namun lihat bagaimana mulianya mereka. Dengan agama mereka. Maka mari kita kembali kepada Allah. Merintih kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadharra'i la'allahum yatadharra'un. Di dalam surah Al-An'am ayat 42. Dan kami sengaja mengirim bencana. Dan kami sengaja memberikan mudarat kepada manusia. Tujuannya adalah la'allahum yatadharra'un. Mudah-mudahan dengannya manusia kembali kepada Allah, meminta kepada Allah, mengeluh kepada Allah, merintih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita kembali kepada agama kita. Yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis-hadisnya. Mari ini menjadi batu loncatan kita untuk tidak melupakan akhirat. Karena sudah terlalu banyak manusia hidup dan mungkin diantaranya adalah kita, pembicaraan kita hari-hariannya dunia-dunia. Kapan kita bicara akhirat? Masjid di mana-mana kosong. Saatnya kita menjadi umat yang kembali kepada Allah, rajin datang ke rumah Allah, rajin membaca ayat-ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengannya Allah rahmati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah.
4: Hafalkan doa ini.
5: Ud'uni astajib lakum.
6: Rasulullah berdoa, mengajarkan sebuah doa kepada ya, kepada kita sebagai umatnya dengan doa untuk meminta kecintaan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ya Allah, aku minta kecintaanmu dan minta kecintaan orang-orang yang mencintaimu dan minta kecintaan amalan yang dapat mendekatkan diriku selalu dekat kepadamu ya Allah. Minta itu, baca itu di tiap waktu ya, agar Allah mendekatkan kita kepada kecintaannya. Agar Allah menjadikan kita selalu dekat kepada orang-orang soleh yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Agar Allah mendekatkan kita pada seluruh amalan-amalan yang semakin membuat kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mewafatkan kita dalam keadaan dia ridha dan mencintai kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi, "Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas." Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. Entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki, kita bisa melepaskan dari sifat sombong. Apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah kita sombong karena apa. Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular. Seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allah wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala mayanfa'uk wassa'in bila wala ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan

0: kepada kita. Dan kemudian yang ketiga yaitu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi. Bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita berpikir tentang air, tentang air yang ada di sekitar kita? Pernahkah kita mencermatinya dan merenungkannya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Yang artinya, terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. Afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ Apakah kalian yang menurunkan air itu dari langit, dari awan? أم نحن المنزلون؟ Atau kami yang menurunkannya? Dan Allah Subhanahu wa taala juga banyak berfirman tentang air dalam Al-Qur'an, di antaranya di akhir surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Terangkan kepadaku, apabila air kalian itu habis, mata air kalian habis, siapakah yang sanggup, kata Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan air, air yang mengalir dari mata air ini? Merupakan hal yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita di sekitar kita. Kita sering minum air, kita sering menggunakan air, tapi jarang sekali kita menyaksikan dan merasakan bahwa ini adalah merupakan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang sangat-sangat besar, yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, pernah suatu saat Khalifah Harun Ar-Rashid rahimahullah dengan Ibnu Samak rahimahullah mengadakan dialog. Ibnu Samak mengunjungi Khalifah Harun Ar-Rashid. Kita tahu siapa Khalifah Harun Ar-Rashid. Beliau adalah seorang khalifah yang luar biasa, yang memiliki tanah kekuasaan yang sangat luas. Suatu saat ketika berbincang-bincang dengan Ibnu Samak rahimahullahu taala, beliau merasa kehausan dan dimintakan untuk didatangkan air, minta kepada khodamnya untuk didatangkan air. Sebelum dia meminum air tersebut, Ibnu Samak rahimahullahu taala berkata kepada Khalifah Harun Ar-Rashid, "Ala rislika ya Amirul Mukminin." Tahan sebentar wahai Amirul Mukminin. Saya ingin bertanya kepada Anda. "Lau muni'ta hadhihi syurbah, bikam kunta tashtariha?" Seandainya Anda dicegah dari air minum ini, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya, untuk membelinya? Maka apa jawaban sang khalifah? Beliau menjawab, "Binisfi mulki." Saya akan keluarkan untuk menebusnya walaupun dengan setengah kerajaan yang saya miliki. Kemudian setelah itu, Ibnu Samak rahimahullah berkata kepada sang khalifah, "Ishrab hanakallah." Kalau begitu minumlah. Hanakallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kelezatan kepada Anda. Setelah sang khalifah minum air minum tersebut, setelah haus hilang, ya, Ibnu Samak rahimahullahu taala bertanya kembali. Ibnu Samak berkata, "As'aluka su'alan." Saya bertanya kembali kepada Anda wahai khalifah. "Lau muni'ta khurujal ma min badanik." Sekiranya air yang sudah masuk ke dalam tubuh Anda, yang sudah Anda nikmati, air tersebut tidak bisa keluar dari badanmu, dari jasadmu, berapa biaya yang Anda akan keluarkan untuk menebusnya? Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, apa jawaban sang khalifah? Dia menjawab, "Bijami'i mulki." Dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, dengan seluruh kerajaan yang aku miliki, aku akan tebus untuk mengobati sakit ini. Kita lihat apa perkataan dari Ibnu Samak rahimahullahu taala. Beliau berkata, "Inna mulkan qimatuhu syurbatu ma'in wa baulah lajadirun alla yunafasa fi." Sesungguhnya sebuah kerajaan yang harganya sama dengan seteguk air minum dan setetes air seni, maka sudah sepantasnya untuk tidak diperebutkan. Fabaka Harun bukaan syadida. Setelah mendengar nasihat dari Ibnu Samak rahimahullah, maka Khalifah Harun Ar-Rasyid pun menangis sejadi-jadinya. Dari percakapan ini kita mengetahui bahwa yang namanya air itu sangat mahal sekali harganya. Dengan setengah kerajaan yang dimiliki oleh Khalifah Harun Ar-Rasyid, dia mau menjualnya untuk mendapatkan seteguk air minum dari rasa haus. Dan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, hendaknya kita syukuri. Dan dari sini pula kita mengetahui bahwasannya air yang Allah berikan kepada kita ini sangatlah mahal dan mahal sekali. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, syukurilah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maukah kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala? Caranya mudah. Ketika kita minum dan setelah saya minum, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah la yardha 'anil 'abdi." Sesungguhnya Allah benar-benar ridha kepada seorang hamba apabila hamba itu ayyash an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Seorang hamba yang makan makanan kemudian dia memuji atas makanan tersebut. Wa yashrabu syurbata fayahmaduhu 'alayha. Dan seorang hamba yang minum minuman kemudian setelah minum pun dia memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas hal itu. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya adalah nikmat air yang kita sehari-hari merasakan nikmat ini. Bagaimana seandainya kalau tidak mendapatkan air? Tentunya kita dan semua makhluk binasa. Afra'aitumul ma'a allazi tashrabun? Tidakkah kau perhatikan air yang kalian minum, kata Allah Subhanahu wa taala? Terangkan kepadaku tentang air yang kalian minum. A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Apakah kalian yang menurunkannya dari awan, dari atas, au nahnul munzilun, atau kami yang menurunkannya? Maha besar Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala Maha agung. Oleh karena itu marilah sekali lagi kita bersyukur atas nikmat Allah yang besar, agar Allah memberikan keridhaannya kepada kita, agar kita semua disayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengikatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa taala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, itu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat, baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara cara untuk melapangkan rezeki kita, yaitu sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sarrahu ayyabsuta fi rizqihi wa ayyunsha'a fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia menyambung tali silaturahminya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya menyambung tali silaturahmi itu dapat memperbanyak dan dapat melimpahkan rezeki seorang hamba. Berarti mereka yang memutuskan tali silaturahmi, di samping hal ini merupakan suatu perbuatan dosa besar, ini juga merupakan satu cara, ini juga merupakan salah satu perkara yang dapat menyempitkan rezeki seseorang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firman dalam surat At-Talaq ayat 7, Wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Barang siapa yang rezekinya sempit, hendaklah dia menginfakkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Berarti ikhwatiddin, memberi sedekah kepada fakir miskin itu juga merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki seseorang. Kemudian ikhwatiddin, para pemirsa sekalian, cara lain untuk melapangkan rezeki kita yaitu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia jalan keluar setiap problem yang dia dapati dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu cara untuk melapangkan rezeki kita. Terakhir ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud, di mana Allah berfirman, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Di mana dalam ayat ini Allah mengungkapkan ucapan seorang nabi Allah yaitu Nabi Hud. Dia berkata, "Wahai kaumku, minta ampunlah kepada Allah atas dosa kalian dan bertobatlah kalian. Yursilis sama'a 'alaikum midraro." Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan hujan kepada kalian. "Wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum." Dan Allah akan menambahkan kekuatan untuk kalian di samping kekuatan yang sudah kalian miliki. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, yaitu tips cara untuk melapangkan rezeki kita selama kita hidup di dunia ini. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ir muslimin innahu wal ghafur rahim.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
5: Bagaimana solusinya jika kita berbeda visi misi dengan pasangan? Pasangan itu suami istri apa pacar nih? Atau tunangan? Ini ikhwan akhwat, kelihatannya akhwat. Kita mau akhirat orientasi sedangkan ternyata dia duniawi orientasi, tapi kan terlanjur menikah. Oh, sudah menikah. Mestinya nanya dulu baru berbuat. Nanya dulu baru menikah. Bukan nikah dulu baru nanya. Banyak yang begitu tuh. Sudah kepalang tanggung ya. Ya, pertama kalau ingat bahwa nikah itu salah satu wasilah menggapai akhirat. Nikah itu ibadah. Harus menunjang upaya kita meraih akhirat, bukan menjauhkan kita dari akhirat. Inilah yang menjadi penyebab kenapa memilih pasangan itu harus berdasarkan agamanya. Bukan berdasarkan rupa, harta, tahta. Oh, dia pejabat, kaya raya, ganteng lagi. Dia akan menderita dunia akhirat. Tapi lihatlah agamanya. Walaupun kegantengannya cuma 90%. Dan kekayaannya cuma punya satu rumah dan dua mobil. Wih, setama bukan. Walaupun gak punya harta yang melimpah tapi agamanya baik, pilihlah agamanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, tun kahul mar'ah li arba'in. Seorang wanita dinikahi karena empatnya. Li jamaliha, wali hasabiha, wali maliha. Fadfar walidiniha, fadfar bidatid din taribat siadak. Wanita dinikahi karena empat, karena kecantikan, karena keluarganya terhormat, karena harta dan karena agama. Nikahi karena agamanya. Kalau enggak, kalian akan menderita. Taribat siadak. Ya, itu merugikan kalau tidak berdasarkan agama. Pas sudah nikah karena aspek duniawi, pas sudah membangun rumah tangga, ternyata orientasi hidup berbeda. Maka berantem, awet tapi rajet. Ya. Begitu, maka bimbinglah pasangan kita untuk berorientasi akhirat. Sadarkan, dunia ini pasti kita tinggalkan. Dunia ini hanya sementara. Akhirat itu yang abadi, itu tujuan akhir dari hidup kita. Yuk mending kita sama-sama bahagia di sana. Sambil tidak menderita di sini. Apakah kalau menderita di akhirat harus menderita di dunia? Kalau bahagia di akhirat harus menderita di dunia? Enggak. Kita bisa tidak menderita di dunia dan bahagia di akhirat, bisa ya. Tidak bertolak belakang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para pemirsa yang berbahagia, menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu ada pasang surutnya. Kadang naik, kadang turun. Kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan-ketaatan dan berkurang karena maksiat. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan al-iman yazid wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiat. Dia akan berkurang dengan kemaksiatan. Sementara itu, tidak ada manusia yang lepas dari maksiat. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawabun. Semua anak Adam pasti bersalah, berbuat dosa. Akan tetapi sebaik-baik orang yang berbuat salah dan berdosa adalah yang menaikkan kembali imannya dengan bertaubat. Wa khairu khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang segera bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iman itu sudah pasti akan turun. Pasti turunnya. Pasti akan mengalami penurunan. Namun belum tentu naiknya. Karena tidak semua orang-orang yang berdosa ini mengiringi, mengimbangi dosanya itu dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya hamba-hamba yang diberi anugerah, yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tergerak hatinya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedikit pula orang-orang yang bertaubat ini yang sungguh-sungguh taubatnya. Taubatan nasuha. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam kitabnya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah, kecuali orang-orang yang bertaubat lalu dia iringi taubatnya dengan iman dan amal saleh. Faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Merekalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti keburukan-keburukan mereka menjadi kebaikan-kebaikan. Dosa-dosa mereka berubah menjadi pahala. Berubah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan pahala pada hari kiamat kelak. Itu berlaku bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia minta ampun kepada Allah dan Allah Ghafurur Rahim. Allah yaghfiruz dzunuba jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa selama pintu taubat itu belum tertutup. Kesempatan bertaubat masih terbuka lebar bagi orang-orang yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contohnya adalah seorang yang telah membunuh 100 jiwa. Lalu dia bertanya kepada seorang alim, adakah kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari taubat? Maka orang ini pun segera dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Dia berhenti dari perbuatan dosanya. Dia menyesali segala perbuatan-perbuatannya dan dia berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa yang sama. Kemudian dia iringi taubatnya itu dengan amal saleh. Orang alim ini berkata kepada orang yang baru bertaubat tadi, sesungguhnya kamu tinggal di negeri yang buruk. Pindahlah dari negerimu, hijrahlah kamu ke negeri lainnya. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Dan mantan tukang jagal ini segera dia berhijrah, tidak tunda-tunda lagi. Tidak tunggu-tunggu lagi. Ya tidak ada dia menunda-nunda amal solehnya ini. Karena inilah dia amal soleh yang akan menyelamatkannya sebagai bukti dia benar-benar bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanpa pakai lama dia pun segera hijrah. Ini adalah bukti bahwasanya dia benar-benar bertobat, taubatan nasuha, yaitu taubat yang diiringi dengan iman dan amal soleh. Dan ciri orang yang bertaubat itu adalah dia segera bangkit, dia memperbaiki diri. Dengan apa dia memperbaiki diri? Yaitu dengan menuntut ilmu. Dia bersungguh-sungguh untuk memahami agama Allah. Karena dia tahu, dia sadar bahwa dengan memahami agama Allah ini, dia akan mengetahui apa yang Allah ridhai dan apa yang Allah murkai. Sehingga dia dapat memperbaiki diri. Dia dapat bangkit dari keterpurukannya. Nah, ini adalah tanda orang yang betul-betul bertaubat. Atau dalam istilah lain disebut taubatan nasuha. Bukan taubat sambal. Ya, di bibir bertaubat, tapi kelakuan tidak. Baru kemarin dibilang taubat, besok sudah diulangi lagi. Ini namanya bukan taubat. Orang ini telah bermain-main. Orang ini tidak menunjukkan azam kuat, kesungguhan untuk kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka syarat taubat itu salah satunya adalah orang ini berazam, bertekad kuat, bersungguh-sungguh untuk tidak kembali kepada dosa yang sama berkali-kali. Dan dia tidak mempertahankan dosanya itu. Maka dengan taubat ini, iman hamba yang semulanya turun dari levelnya, dia akan kembali lagi ke levelnya. Ya, dia akan menormalkan kembali grafik iman itu. Dan apabila dia iringi taubatnya itu dengan amal soleh, maka imannya pun akan naik, akan bertambah. Begitulah iman dalam pandangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana ya fluktuasi iman kita, bagaimana naik turunnya iman kita. Kita kadang-kadang merasakan itu. Jangankan kita, sahabat yang mulia juga merasakannya. Hamzah al-Usayyidi, ya ini salah seorang sekretaris Nabi, merasakan itu. Dia berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya, bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah? Hanzalah mengatakan, nafaqah Hanzalah. Hanzalah telah jatuh dalam nifaq. Maka Abu Bakar berkata, apa yang kamu katakan wahai Hanzalah? Maka Hanzalah menjelaskan alasannya. Kita wahai Abu Bakar, kalau kita berada di majelis Nabi, Nabi mengingatkan kita kepada surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka itu ada di hadapan mata kita. Ka'annaha ru'ya 'ain. Tapi ketika kita kembali ke rumah kita, bertemu dengan anak istri kita, sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita, pekerjaan kita, kita lupa. Nasina katsiran. Kita banyak lupa. Begitulah keadaan kita. Maka apa kata Abu Bakar? Ya, orang kedua di tengah-tengah umat ini setelah nabinya. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Thaniyatsnaini idhuma fil ghar. Demi Allah wahai Hanzalah, aku juga merasakan seperti itu. Coba bayangkan, Abu Bakar saja merasakan imannya naik turun, apalagi kita. Maka ketika iman kita terasa turun, segeralah kita beristighfar, meminta ampun kepada Allah, bertaubat. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Jadi taubat itu bukan menunggu kita sadar berbuat dosa baru kita bertaubat. Taubat itu dituntut setiap saat. Karena kita ini selalu berbuat dosa yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Nah demikian. Maka kita imbangi itu dengan taubat. Istighfar, kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Inabah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang mukmin itu diciptakan muftanan, tawaban, nasiyan. Seorang mukmin itu diciptakan selalu diuji, senantiasa diuji, tergerak untuk bertaubat kepada kembali kepada agama Allah. Dan nasiyan, kadang-kadang lupa. Idza dzukira dzakar. Idza dzukira dzakar. Jika dia diingatkan maka dia ingat. Maka kembalikanlah level iman kita itu dengan taubat. Naikkanlah dia dengan amal saleh setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah iman kita. Para pemirsa yang berbahagia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap menjaga kita di atas iman, menghidupkan kita di atas iman, dan mematikan kita juga di atas iman. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
7: Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat. Beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar." Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu finnari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja. Dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qatta. Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Gak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rab, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam, sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fatathu sholatul azhar faka'annama wutira ahluh." Kata Nabi alaihissalam, orang yang kehilangan sholat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita nggak merasa ada yang kurang dari dia, nggak merasa ada yang hilang dari dia. Sholat subuh mau hilang dua rakaat, jangan sholat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh apa pahalanya? Dua rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam. Cuma semalam. Sedangkan dua rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini, semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat, enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru malam mati. Dapat apa itu? Enggak dapat apa-apa. Tapi dua rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
8: Pada suatu hari saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda. Begitu saya sampai di rumah, pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan ku beri lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telpon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku. Sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. "Ya Allah, maafkan aku." Pada hari yang ketujuh, sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. "Kemana semangatmu, istriku? Ya Allah, maafkan aku." Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka, agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika, aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan, aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. "Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu." Maka si kecil pun bangun dan berkata, "Oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku." Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu kulihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. "Maafkan aku, istriku. Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari. Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka." Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. "Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka."
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwas kalian, rahmatullahi wa iyakum.

antara sifat yang pemiliknya ke dalam neraka dan murkanya Allah Subhanahu wa taala adalah at-takabbur. Itu menyombongkan diri. Merasa diri hebat, merasa diri besar. Penyakit ini pertama kali muncul atau terjadi pada iblis laknatullah alaihi. Di mana ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, maka iblis tidak mau. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tatkala kami berkata, wahai para malaikat, sujudlah kalian kepada Nabi Adam, maka semua mereka bersujud kecuali iblis. Iblis enggan. Iblis tidak mau. Wastakbara, dan merasa dirinya besar. Dia menyombongkan dirinya. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk golongan kaum kafirin. Ini terdapat di dalam surah Al-Baqarah. Penyakit ini pula lah yang kemudian menyebabkan seseorang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menempati surga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah telah mengeluarkan iblis dari surga. Tidak menghalalkan surga bagi iblis. Dan anak-anak manusia yang kemudian mengadopsi penyakit ini pun juga diancam bahwa mereka tidak akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Faqala rajul, lalu ada seseorang yang berkata, ya Rasulullah, ini bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, idza kana rajul ahabba an yakunu thawbuhu hasanan wa nal hasanatan, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang ingin pakaiannya bagus, sendalnya bagus? Maksudnya itu sombong bukan gitu. Faqala Rasulullah sallam, Rasul menjawab, innallaha jamil wa yuhibbul jamal, Allah itu indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Iblis jelas melakukan ini. Ya, menolak kebenaran. Ya, bahwa perintah Allah untuk bersujud dipandang sebuah kesalahan. Dia memprotesnya. Jelas iblis juga merendahkan manusia dan bahkan bapaknya manusia, yaitu Nabi kita Adam alaihissalam. Oleh karenanya, para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan di antara kandungan surah Al-Fatihah, yaitu apa? Yaitu permohonan kita kepada Allah agar Allah dapat menghilangkan kepada kita penyakit sombong yang satu ini. Di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sebagaimana dukil oleh muridnya Ibnu Qayyim. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kasirun kuntu asma'u Ibnu Taimiyah yaqul. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, karena Ibnu Taimiyah ini gurunya Ibnu Qayyim. Aku sering mendengar Ibnu Taimiyah berkata, ya kana'bud fi ilajun liriya. Ucapan ya kana'budu pada Al-Fatihah dalam sholat yang kita baca biasanya. Ya kana'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami ibadah, maka ini ada terapi bagi penyakit riya. Ketika kita menyatakan bahwa hanya kepadamu lah ya Allah kita ibadah, maka tentu kita ingin memperjuangkan agar tidak ada unsur riya, pujian manusia yang kita raih dalam kita beribadah kepada Allah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Dan pada iya kana sa'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, kata tabi'a berikutnya, fihi ilajun dil kibriya, ini terdapat terapi bagi penyakit hati bernama takabur, sombong, merasa besar. Ketika seorang hamba mengucapkan ya Allah, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon pertolongan, maka sang hamba itu merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hamba itu merasa tidak ada apa-apanya. Ya. Dan ini merupakan tafsir dari kalimat la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali datang melalui pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah kita mengecilkan diri kita dan mengagungkan

0: membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Teruslah kita ya bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Berjuanglah untuk kita tidak menghadirkan sikap sombong kita, ego kita, merasa orang lain tidak ada apa-apanya lalu merasa diri kita besar, apalagi sampai kita menolak kebenaran yang datang kepada kita padahal jelas-jelas sumber kebenarannya itu datang dari dua sumber yang sahih, dari kitabullah dan dari sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menyelamatkan kita dari berbagai macam keburukan, baik keburukan ya agama kita terutama ataupun keburukan dalam dunia kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah _Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku seiman, menyebarkan dakwah adalah merupakan pekerjaan yang sangat mulia. Dan menyebarkan dakwah di zaman ini yang paling efektif adalah

0: diantara media itu adalah radio. Dan Tarbiyah Sunnah selama ini ia berada di AM dan rencana insya Allah akan ke FM. Dan tentunya membutuhkan bantuan daripada dermawan sekalian. Semoga usaha ini untuk menyebarkan dakwah dan mengajak orang kepada kebaikan mendapatkan pahala yang besar. Dan mereka yang membantunya mendapatkan pahala jariah. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyasunnah.com.
2: Saya baru mengenal sunnah. Kenapa musik haram dan lagu? Karena Al-Quran yang mengharamkannya dan hadis yang banyak. Di antara ayat Al-Quran surah Luqman, Allah menyatakan wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillahi biqari ilm wa yattakhidaha huzwa ulaika lahum adzabun muhin. Coba bayangkan, di antara manusia ada orang yang menjual lahwal hadith. Kata Ibnu Mas'ud, lahwal hadith itu musik dan nyanyian untuk menyesatkan orang dari manusia dan menjadikan sebagai lahum adzabun, bagi mereka azab yang sangat menghinakan. Nas ayat. Tapi sekarang banyak orang-orang yang menganggap halal. Benarlah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa akan datang satu masa kepada manusia, di zaman itu orang menghalalkan sutra, menghalalkan musik dan nyanyian, menghalalkan emas dan perak dan seterusnya. Ini sudah diucapkan oleh Nabi bahwa nanti di akhir zaman di kalangan umatku ada yang menghalalkan beberapa perkara yang haram, termasuk musik dan nyanyian. Sudah begitu jelas nas ayatnya, nas hadisnya, ya. Tapi ada yang menghalalkan. Bukankah kita enggak harus dibedakan? Ya, kalau seorang mabuk, kita bilang dia sedang melakukan hal yang haram, mabuk haram. Apakah ucapan saya berarti dia pasti ke neraka? Tidak, kita tidak sedang memvonis pelakunya ke surga atau ke neraka. Sebab ke surga ke neraka itu pertama dilihat dari akhir kehidupan dia. Mungkin aja dia tobat, ya. Sebelum matinya tobat, baik ke keislamannya, mati dalam keadaan husnul khotimah, diampuni dosanya lalu ke surga, ya. Kedua, surga nerakanya dikalkulasikan dengan amal-amal lainnya. Kita hanya menghukumi halal haramnya sebuah perbuatan, tidak sedang memvonis pelakunya sebagai ahli surga atau neraka. Kalau ada orang yang sholat, kita bilang orang itu sedang melakukan ibadah yang Allah syariatkan. Apakah kita berarti memvonis orang itu pasti ahli surga? Belum tentu, ya. Kita hanya menyatakan sholatnya itu ibadah ketaatan yang bagus, dipahalai oleh Allah. Tidak berarti apakah pasti dia ke surga? Kita enggak berbicara itu. Ke surga ke nerakanya nanti dilihat di akhir kehidupannya, saat kematiannya, dan dikalkulasikan dengan amalan-amalan lainnya, ya. Jadi kalau kita menghukumi sebuah perbuatan, sekali lagi tidak memvonis surga atau neraka terhadap pelakunya, sama sekali tidak. Jadi sesuatu tidak bisa dianggap baik dan benar hanya karena ada ustaz yang melakukannya, ya, tidak. Kita lihat halal haramnya sebuah perbuatan diukur dengan nas Al-Qur'an atau hadis yang sahih tentang hal itu.
3: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz, wali kelas, anak yang sakit? Kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10, ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya, kalau anaknya bodoh tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh.

0: Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiah? Udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu, wallahu'alam.
1: Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala ha'ula'i syahida. Dan bagaimanakah keadaan orang kafir nanti jika kami mendatangkan seorang saksi, yaitu seorang rasul, di setiap umat, dan kami mendatangkan engkau Muhammad sebagai saksi atas mereka. Tahukah kita bagaimana hal ini atau ayat yang barusan kita bacakan itu pernah membuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meneteskan kedua air matanya? Kapan itu terjadi? Suatu hari beliau duduk berdua bersama seorang sahabatnya, yaitu Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu, dan meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan Al-Qur'an kepada dirinya. Maka Ibnu Mas'ud pun berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membacakan kepadamu Al-Qur'an padahal Al-Quran itu turun kepadamu, ya Rasulullah." Rasulullah kemudian mengatakan, "Tidak, aku ingin mendengarnya darimu." Maka dibacakanlah surat An-Nisa dari awal hingga di ayat yang kita baca tersebut. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabatnya ini, "Hasbuk, cukup." Maka Ibnu Mas'ud pun segera menghentikan bacaannya. Lalu apa yang terjadi setelah itu? Ibnu Mas'ud pun kemudian mengangkat kepalanya dan melihat keadaan Rasulullah SAW. Dan ternyata saat itu Rasulullah telah meneteskan kedua air matanya. Ikhwana fiddin azanallahu ayyakum. Bagaimana kita lihat begitu indahnya sebuah pemandangan yang luar biasa yang dihadirkan kepada kita dari hadis ini. Rasulullah sendiri pun merasakan dan meraih manfaat dari Al-Quran yang dia dengar dari sahabatnya. Padahal Al-Quran itu turun untuknya. Pelajaran berharganya adalah bahwa bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan manfaat yang besar dari Al-Qur'an yang dia dengar dan itu diambil dari di luar dirinya pada Al-Qur'an itu untuknya, apalagi kita. Kita sangat membutuhkan adanya orang-orang yang memberikan kebaikan kepada kita. Dan bisa jadi berapa banyak hal-hal yang sudah kita ketahui dan kita hafal betul, tapi ternyata kita bisa merasakan manfaat dari apa yang kita ketahui tersebut ketika itu diucapkan atau kita dengar dari orang lain. Maka jangan kemudian kita pernah meremehkan kebaikan itu.

0: dari siapapun itu, walaupun itu perkara yang sudah sangat kita ketahui dan menjadi hal yang kita konsumsi setiap waktu. Tapi berbicara tentang kebaikan itu bisa datang dari mana saja, maka manfaatkan itu, bahkan bila itu datang dari teman kita sekalipun, apalagi kepada orang-orang yang jauh di atas kita dari sisi kemuliaannya, maka tentu lebih pantas lagi untuk kita dengarkan nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis Nabi yang mulia yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Yang artinya, lihatlah oleh kalian orang yang berada di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian. فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. Karena hal itu lebih pantas supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Hadis yang mulia ini berisi tentang bimbingan yang sangat mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang intinya adalah melarang kita untuk jangan salah memandang, jangan salah melihat. Karena apabila kita salah memandang, baik pandangan dengan mata atau dengan mata hati, maka malapetakannya kembali kepada diri kita, yakni berupa meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah hal yang tidak pantas. Dan ini masuk kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi di dalamnya. Kita melihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, "Lihatlah apa yang di bawah kalian, jangan melihat apa yang di atas kalian." Nikmat yang Allah berikan kepada kita banyak sekali. Baik itu nikmat dunia ataupun nikmat dunyawiyah, yang mana hendaknya kita semua harus mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan. Di antara cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita adalah jangan salah memandang. Ketika pandangan kita salah, maka akan terjadi kufur nikmat, atau kita merasa kurang dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang di bawah kalian, jangan lihat orang yang di atas kalian. Sekali lagi, ini tentang nikmat Allah dan nikmat dunia serta nikmat agama. Secara umum, Rasulullah SAW membimbing kita melihat yang bawah. Adapun pendapat sebagian manusia atau pendapat sebagian ulama yang membedakan antara nikmat dunia dengan nikmat agama, ya, sebagian manusia berkata, kalau kita melihat nikmat dunia, kita lihat yang di bawah, kalau nikmat agama kita lihat yang di atas. Ini tidak benar. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkata, tafriq ba'd al-ulama, pembedaan sebagian ulama tentang masalah ini antara nikmat dunia dan nikmat agama, fihi nazar, ini harus dilihat kembali. Ini kurang tepat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis ini secara umum, apabila kita

0: punya tetangga misalkan. Di samping kanan kita miliki mobil. Tetangga sebelah kita miliki sepeda. Kita punya motor. Mana yang kita lihat? Kalau kita ingin mengamalkan hadis yang mulia ini, maka kita lihat sebelah kiri kita yang punya sepeda. Karena apa? Ketika kita melihat yang di sebelah kanan kita yang memiliki nikmat yang lebih dari kita, niscaya kita akan tidak bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan berkata Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tidak memberi nikmat kepada saya seperti Allah berikan kepada tetangga yang sebelah kanan saya. Ini intiqas. Ini adalah pengurangan. Ini namanya meremehkan nikmat yang Allah berikan pada kita. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memberikan nasihat, ketika kita menjumpai hal ini, kita harus lihat yang di bawah kita. Maksudnya apa? Kata Rasul, "Alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Agar kalian tidak meremehkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dengannya kalian bisa bersyukur. Karena masih banyak orang yang di bawah kalian. Begitu juga halnya dengan nikmat agama. Nikmat agama juga masuk dalam hadis yang mulia ini. Kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, pemahaman agama. Oleh karena itu, kita harus bersyukur. Karena masih banyak di antara kita dari saudara-saudara kita yang belum paham tentang agama atau jauh pemahamannya di bawah kita. Baik dalam masalah sunnahnya dan yang lainnya. Saya ambil contoh misalkan, seandainya seseorang memiliki hafalan satu juz. Kemudian si A, Ahmad, memiliki hafalan 30 juz. Dia hendaknya melihat orang di bawahnya yang memiliki hafalan setengah juz atau ada yang cuma satu surat, dua surat. Dengan itu dia bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat ilmu, nikmat hafalan yang Allah berikan padanya. Tetapi kalau dia salah memandang, dia melihat kepada yang di atas, oh dia memiliki hafalan 30 juz, saya baru satu juz. Niscaya dia tidak akan bisa bersyukur atau mengurangi rasa syukur ini. Oleh karena itu, lihatlah yang di bawah. Dia akan merasa dan dia akan mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kenikmatan kepadaku, yang mana masih banyak di bawah kita yang belum seperti aku. Ini yang mesti kita perhatikan. Tetapi perlu diingat bahwa hal ini tidak mencegah kita untuk saling berlomba-lomba untuk mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperbolehkan. Baik dalam masalah dunia apalagi masalah agama. Fastabiqul khairat. Sebagaimana seseorang ingin nikmat dunianya bertambah, dia berusaha untuk mendapatkannya, maka begitu juga dengan nikmat akhirat, nikmat agama. Ketika dia mengetahui ada orang yang lebih dari dia dalam masalah agama, dia harus berusaha untuk mendapatkannya. Tetapi ketika dia melihat nikmat ini, dia harus melihat ke bawah. Karena apa? Agar dia atau kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah melihat. Karena apabila kita salah melihat, maka malapetakannya kembali kepada diri kita sendiri. Di mana tidak ada ketenangan dalam hati kita, di mana kita akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai. Lalai mensyukurinya. Lalai memanfaatkannya. Menggunakannya dalam kebaikan. Apa dua nikmat tersebut? Sehat wal faragh. Sehat dan waktu luang. Banyak yang sehat, banyak yang nganggur juga. Kosong, tidak sedang sibuk mengerjakan urusan dunia, wala juga sibuk kerjaan agama. Tapi dia tidak mampu untuk hadir di majelis yang seperti ini. Padahal juga gak perlu keluar rumah.

0: Nggak perlu keluar duit untuk naik kendaraan. Yang perlu niat. Maka sekali lagi inilah nikmat dan karunia Allah. Semoga kita dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita.
1: Seorang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, had Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, asrif wajhi 'anin nar." Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. "Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zakauha." Sungguh hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal 'asaita in af'alu alla tas'ala ghayra alladhi sa'alt?" Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, "Lali apa yang telah aku minta." Fayu'tillaha ma syaa min ahdin wa mitsaq. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu 'anil nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian Bapak, Ibu, saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap, dari neraka menghadap surga, dia melihat surga. Summa sakata masyaallah an yaskut. Lalu dia terdiam lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, "Ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah." Wahai Rabbku, kalau begitu dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pemungkas di hadapan Allah dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut, maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rabbi, adkhilnil jannah." Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, "Waihak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia."

0: ما أغدرك ألست قد أعطيت العهد والميثاق ألا تسأل غير الذي سألت. Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali ma'agdar, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku. Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta. Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taja'alni ashqa khalqin. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa bnu abdik wa bnu amatik nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bikul ismin huwa lak samaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini, menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu, ya Allah. Apapun keputusanmu, aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, La taja'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'zanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga. Yang sering mengatakan, sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan, gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini, tamanna. Ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya,
1: Kenapa saya sih menikahi si fulan?

0: anak. Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi.
1: Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya.
0: Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain.
1: Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja.
0: Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu cita, itu nikmatnya. Bahkan hatta idzan qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada. Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan. Ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzan qata'at bihil amani. Ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadhalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga orang yang masuk surga paling terakhir.
1: Belum selesai. Wa mithlahu ma'ah, dan dua kali lipatnya lagi.
0: Pak, kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana.
1: Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin,
0: jangan pernah mensyirikkan Allah.
1: Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah, nyunnah, merenah.
4: Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat mengumpulkan berbagai macam ketaatan, menjemput berbagai macam ladang-ladang kebaikan, dan di antara ladang-ladang kebaikan yang paling agung adalah menuntut ilmu syar'i, sebagaimana yang insyaallah kita lakukan di malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad ibnu Abdullah, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti

Ainut Tamr. Kemudian akhirnya beliau dimerdekakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia pun berpindah ke Basrah dan wafat di sana pada tahun 75 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan juga sahabat Utsman bin Affan. Beliau adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah Al-Qurashi. Ya, beliau adalah khalifah kaum muslimin yang ketiga. Beliau masuk Islam melalui perantaraan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di antara keutamaan Utsman yang begitu banyak, beliau telah melakukan dua kali hijrah, ya, hijrah ke Habasyah dan begitu juga hijrah ke Madinah. Dan Nabi SAW menikahkan Utsman bin Affan dengan putrinya yang bernama Ruqayyah. Dan kemudian ketika istrinya Ruqayyah telah wafat, Nabi SAW menikahkannya lagi dengan saudari istrinya, ya, putri Nabi SAW yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Maka beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu beliau memiliki sebutan Dzun-Nurain, ya. Yang kalau kita artikan pemilik dua cahaya, ya. Karena Utsman bin Affan menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah, ya. Kemudian sepeninggal wafatnya Ruqayyah, menikah lagi dengan Ummu Kulthum, ya, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam mempersaksikan Utsman bin Affan dengan keutamaan syahadah, bahwasanya beliau adalah seorang syahid. Begitu juga Utsman bin Affan diberikan kabar gembira berupa surga. Dan Utsman bin Affan memegang khilafah setelah Umar bin Khattab melalui pembaiatan dari ahli syura di awal Muharram tahun 24 Hijriah. Sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh sebagai syahid setelah asar pada hari Jumat 18 Dzulhijjah dan dikuburkan pada malam Sabtu tahun

Ya, karena itu hendaknya kita coba mencari, membaca biografi beliau ya di kesempatan yang lain, baik itu di kajian ataukah di buku-buku yang membahas tentang biografi para sahabat radhiyallahu anhum. Insyaallah akan ada banyak faedah ya yang kita bisa dapatkan dengan membaca perjalanan hidup beliau, sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kemudian di antara kosakata yang kita dapatkan dalam hadis ini, kita sebutkan tadi bahwasanya Humran ini adalah maula Utsman bin Affan. Ya, maula yang dimaksud dengan maula adalah seseorang yang dimerdekakan, ya. Kalau kita katakan Humran maula Utsman, maka Humran adalah dulunya budak Utsman, kemudian dimerdekakan oleh Utsman, ya. Jadi bekas budaknya Utsman. Nah, setelah dimerdekakan, maka dikatakan kepada Humran dia adalah maula Utsman, ya. Dulunya budak dan dimerdekakan oleh Utsman radhiyallahu anhuma. Kemudian di antara kosakata yang kita ingin jelaskan yaitu wadu, ya. Da'a biwadu'in. Wadu maknanya adalah air yang dipakai untuk berwudu, ya, wadu. Dengan fathah pada huruf wawnya. Ya, adapun kalau al-wudu, ya, dengan dhammah pada huruf wawnya, maka adalah maknanya perbuatan wudu, ya. Al-wudu maknanya perbuatan wudunya. Adapun al-wadu, ya, dengan fathah pada waw, maka itu maknanya air wudunya, ya. Kemudian disebutkan juga dalam hadis sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ya. Ini maknanya adalah maksudnya tidak terus memikirkan atau khawatir dengan urusan-urusan dunia. Ya, jadi siapa yang berwudu dengan wudunya Nabi seperti yang disebutkan, kemudian dia sholat 2 rakaat dan dia tidak terus memikirkan atau khawatir dengan urusan-urusan dunia dalam sholatnya tersebut, ya, maka dia mendapatkan keutamaan yang disebutkan dalam hadis, yaitu berupa pengampunan, ya, ghufira lahu, ya, maksudnya diampuni untuknya. Dan pengampunan adalah tidak memberikan hukuman atasnya. Nah, secara umum, ya, kandungan hadis yang ada di hadapan kita ini, hadis ini berbicara tentang sifat yang sempurna dari wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Utsman radhiyallahu anhu, karena semangatnya beliau untuk menyebarkan sunnah, mengajarkan ilmu syar'i, sahabat Utsman radhiyallahu anhu mengajarkan sifat wudunya Nabi, ya, mengajarkan sifat wudunya Nabi kepada yang lain melalui cara praktik secara langsung, ya, supaya lebih mudah difahami dan juga supaya lebih tergambar dengan lebih baik. Ya, dari sini kita mengambil faedah bahwasanya selayaknya bagi seorang alim, seorang yang berilmu, dia berusaha untuk menempuh cara-cara yang bisa memperbagus pemahaman atau menjadikan paham orang-orang yang hendak diajarkannya, ya, sebagaimana dilakukan oleh Utsman

Affan radhiyallahu anhu, beliau tidak hanya berbicara mengenai sifat wudhunya Nabi ini, tapi beliau langsung mempraktikkannya ya di hadapan para murid-muridnya atau orang yang ingin mengambil ilmu dari beliau. Kemudian disebutkan bahwasanya Uthman meminta diambilkan air wudhu, ya tentu saja maksudnya bejana, wadah yang berisi air wudhu, ya karena dahulu para sahabat radhiyallahu anhum ya ketika mau hendak berwudhu biasanya mereka memiliki wadah yang memang khusus dipersiapkan untuk air wudhu, ya air wudhunya diletakkan atau ditaruh di bejana tersebut, baru kemudian mereka berwudhu dari air di dalam bejana tersebut. Kemudian yang pertama sahabat Uthman radhiyallahu anhu lakukan adalah beliau menuangkan air dari bejana ke telapak tangannya. Beliau menuangkan air dari bejana ke telapak tangannya. Maka yang dilakukan oleh sahabat Uthman radhiyallahu anhu, beliau tidak langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana, tapi beliau menuangkan, ya, menuangkannya. Beliau tidak memasukkan tangannya langsung ke dalam bejana air tersebut, tapi yang beliau lakukan adalah menuang, ya. Jadi menuang seperti ini, ya tidak kita tumpahkan, tapi menuang seperti ini, ya, menuangkan air wudhu kepada kedua tangannya untuk kemudian misalkan ya maka dicuci terlebih dahulu 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam bejana, ya. Di antara hikmahnya wajib bagi orang yang bangun dari tidur malam. Adapun pada keadaan yang lain maka disunnahkan hukumnya mencuci kedua tangan 3 kali di awal wudu, ya. Kita sudah jelaskan ini di pertemuan yang lalu. Kemudian disebutkan dalam hadis bahwasanya beliau memasukkan tangan kanannya ke air di bejana lalu mengambil air untuk berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar. Ya, jadi setelah dicuci kedua tangannya barulah Uthman radhiyallahu anhu memasukkan tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air. Ya, jadi sudah tidak dituang lagi. Sudah bersih tangannya, dimasukkan langsung tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air. Untuk apa? Air ini untuk berkumur-kumur. Ya, sekaligus beristinsyak ya dan istinthar. Ya, dengan satu tangan yang mana air di tangan ini sebagian untuk berkumur-kumur dan sebagian lagi dihirup ke hidung. Ya, ini istinsyak ya. Dihirup ke hidung untuk dimasukkan ke dalam hidung dengan nafas. Ya, ini istinsyak. Kemudian dikeluarkan lagi air tersebut dari rongga hidung. Ini namanya istinthar. Ya, dan kita telah bahas juga ini hukumnya berkumur-kumur, beristinsyak dan istinthar ini wajib, ya. Wajib. Yang terpilih pendapat yang terpilih dalam masalah ini adalah pendapat dalam mazhab Imam Ahmad, yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad. Kemudian setelah berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar, beliau membasuh wajahnya 3 kali. Ya, beliau membasuh wajahnya 3 kali. Ya, memasukkan lagi tangannya ke dalam bejana.

mengambil air dari dalam bejana, kemudian membasuh wajah 3 kali. Dan sedikit kita membahas masalah wajah, bahwasanya batasan wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut yang biasanya, yang umum, kemudian sampai ke dagu secara vertikal, ya, dari tempat tumbuhnya rambut menurut kebiasaan, ya. Artinya kalau misalkan dia tidak punya rambut, misalkan dia punya penyakit, kemudian dia botak, misalkan tidak punya rambut, maka dia tetap membasuh dari tempat biasanya tumbuh rambut di sana, ya, menurut ukuran orang umum pada umumnya. Ini secara vertikal dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Kemudian secara horizontal dari kuping sampai ke kuping lagi, ya, dari permulaan kuping sampai ke kuping lagi. Ini secara horizontal, ini wajah, ya. Maka beliau membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangannya sampai dengan siku 3 kali, ya, diambil lagi air, kemudian membasuh tangannya hingga sikunya, ya, 3 kali. Ini dengan 3 kali ambil, ya, 3 kali ambil air, dibasuh tangan sampai dengan sikunya 3 kali, baik yang kanan ataupun yang kiri, ya. Kemudian disebutkan beliau menyapu atau mengusap seluruh kepalanya 1 kali, ya. Beliau mengusap seluruh kepalanya 1 kali. Dan inilah yang datang dalam hadis-hadis yang sahih, bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam ketika berwudu maka mengusap kepala cukup dengan 1 kali saja. Ya, tidak seperti pada wajah 3 kali, ya, tangan 3 kali, ya, kaki juga 3 kali, ya, sunnah, ya, disunnahkan seperti itu. Tapi kalau untuk beliau mencuci kakinya hingga mata kakinya 3 kali, ya, beliau mencuci kakinya, maksudnya di sini kakinya sampai dengan mata kakinya 3 kali. Dan kemudian setelah selesai dari praktek wudu tersebut, ya, sahabat Uthman radhiyallahu anhu mengabarkan bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudunya ini. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapa saja yang berwudu seperti wudunya Nabi ini dan kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk di hadapan Rabbnya, ya, dia khusyuk, dia tidak memikirkan hal-hal berkaitan dengan urusan-urusan dunianya, ya, tidak terus terfikir urusan-urusan dunianya tersebut, khusyuk dia di dalam salatnya, maka balasan dari perbuatan ini, dari amalan ini, yaitu berwudu dengan sempurna, kemudian dia salat 2 rakaat, ya, salat sunnah wudu, kemudian dia tidak memikirkan urusan-urusan dunia di dalam salatnya tersebut, dia khusyuk salat menghadap Rabbnya, maka balasannya adalah Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dan yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil.

ya, yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa yang kecil, karena dosa-dosa besar membutuhkan taubat yang khusus, ya, dosa-dosa besar membutuhkan taubat yang khusus. Jadi balasan pengampunan dosa yang dimaksud dalam hadis maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Kemudian ada permasalahan di sini, ya, mengenai hukum beristinsyak dalam wudu. Ya, kita bahas bahwasanya ulama berselisih pendapat mengenai hukum istinsyak dalam wudu. Abu Hanifah, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Sufyan rahimahumullah, mereka berpendapat bahwasanya hukum istinsyak ini mustahab, ya, atau sunnah. Adapun yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Abi Layla, begitu juga Ishaq rahimahumullah, bahwasanya hukum istinsyak, ya, atau hukum memasukkan air ke dalam hidung dengan nafas, ya, dalil Imam Ahmad dan orang yang setuju dengan pendapat beliau bahwasanya hukum istinsyak ini wajib adalah firman Allah Ta'ala, faghsilu wujuhakum, ya, berkaitan dengan tata cara wudu, basuhlah oleh kalian wajah-wajah kalian, dan hidung termasuk pada wajah, ya, dan hidung itu, ya, termasuk rongga hidung termasuk pada wajah. Dan begitu juga hadis-hadis sahih yang lain menunjukkan bahwasanya perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk beristinsyak di dalam wudu, ya, dalam praktek-praktek perbuatan wudunya Nabi alaihi salatu wasalam. Begitu juga perintah Nabi alaihi salatu wasalam untuk beristinsyak ini menunjukkan bahwasanya istinsyak hukumnya wajib. Ya, dan pendapat ini juga yang dipilih oleh pensyarah kitab Umdatul Ahkam, ya, ini Syekh Abdullah Al-Bassam, ya, yang kita banyak mengambil faedah syarah dari beliau dalam kajian kita ini, ya. Nah, jadi pendapat yang kita lebih cenderung kepadanya adalah bahwasanya hukum istinsyak ini wajib. Ya, meskipun memang ada perselisihan, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya hukumnya adalah sunnah.

Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama juga berselisih pendapat berkaitan dengan mengusap kepala, ya, apakah cukup mengusap sebagian kepala ataukah harus mengusap seluruh kepala, ya. Mereka sepakat bahwasanya kepala ini harus diusap, ya. Tapi mereka berbeda pendapat mengenai kadar minimal untuk mengusap kepala. Apakah cukup mengusap sebagian kepala ataukah harus seluruh kepala diusap? Jadi antaranya Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, yang mereka mengatakan bahwasanya boleh

untuk mengusap sebagian kepala saja. Namun mereka juga berselisih mengenai kadar minimalnya. Ya, mengusap sebagian kepalanya, kadarnya juga mereka berselisih pendapat tentang kadar minimal dari sebagian kepala. Ya, dalil utama mereka adalah bahwasanya firman Allah Ta'ala wamsahu biru'usikum, ya, wamsahu bilimat, pada kata biru'usikum, huruf ba pada ayat, maknanya menunjukkan sebagian, menunjukkan tab'id atau sebagian. Ini diantara dalil mereka yang membolehkan untuk mengusap sebagian kepala saja. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad, ya, maka mereka berpendapat wajib untuk mengusap seluruh kepala. Wajib untuk mengusap seluruh kepala. Mereka berdalil dengan hadis-hadis tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis masaha ra'sahu biyadayhi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makani alladhi bada'a minhu. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, potongan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, ya, memulai dari depan dengan kedua tangannya, kemudian ke belakang. Ya, dia memulainya dengan bagian depan kepalanya, kemudian mengusapnya sampai ke bagian tengkuknya, ya, ke perbatasan tengkuknya maksudnya, kemudian mengembalikannya lagi ke tempatnya semula. Ya, artinya berdasarkan hadis ini, ya, cara untuk mengusap kepala adalah dimulai dengan apa, bagian depan kepala, ya, bagian depan kepalanya, kemudian diusap ke bagian belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan, gitu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dalam praktek-praktek sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengusap seluruh kepalanya. Ya. Kemudian ulama-ulama yang berpendapat wajibnya mengusap seluruh kepala menjawab istidlal mereka yang membolehkan untuk mengusap sebagian kepala, ya, bahwasanya huruf ba tidaklah dikenal memiliki makna sebagian atau at-tab'id. Ya, huruf ba tidak dikenal memiliki makna sebagian, sebagaimana ini adalah dalilnya mereka yang membolehkan mengusap sebagian kepala. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya alba dalam ayat maknanya adalah menempel atau al-ilsaq. Ya, faedah makna dari alba pada firman Allah Ta'ala wamsahu biru'usikum, ya, makna ba di sana bukan sebagian, tapi maknanya adalah menempel atau al-ilsaq. Ya, jadi Imam Malik, Imam Ahmad dan ulama-ulama yang sepakat dengannya mengatakan bahwasanya makna huruf ba yang bermakna sebagian ini tidak dikenal oleh para ahli lughah, para ahli bahasa Arab. Ya. Ini diantara

dalil. Mereka yang mewajibkan mengusap seluruh kepala. Kemudian Ibnu Qayyim rahimahullah juga mengatakan, tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menunjukkan Nabi SAW hanya mencukupkan mengusap sebagian kepala saja. Ya, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi SAW kita ini, yang pertama, yakni disyariatkannya mencuci dua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkannya ke air wudu ketika berwudu, ya. Disyariatkan untuk mencuci dua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkannya ke air wudu. Dan kita telah bahas bahwasanya pendapat yang kita pilih dalam masalah ini hukumnya wajib bagi mereka yang bangun dari tidur malam. Adapun di keadaan selain itu, maka hukumnya sunnah mencuci kedua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkan ke air wudu. Kemudian faedah berikutnya adalah bahwasanya menggunakan tangan kanan saat mengambil air wudu untuk mencuci anggota wudu. Ya, sebagian ada yang mengatakan sunnah untuk menggunakan tangan kanan saat mengambil air wudu untuk mencuci anggota wudu. Sebagaimana ditunjukkan dalam zahir hadis ini, ya. Kemudian faedah berikutnya adalah disyariatkannya kumur-kumur, istinsyak dan istinthar berurutan, ya. Disyariatkannya kumur-kumur, istinsyak dan istinthar berurutan. Ya, dan pendapat yang terpilih dalam permasalahan ini adalah hukumnya wajib. Baik itu kumur-kumur, istinsyak ataupun istinthar. Di antara alasannya adalah karena rongga mulut dan rongga hidung termasuk kepada wajah. Kemudian faedah berikutnya adalah mencuci wajah tiga kali ketika wudu. Begitu juga saat kumur-kumur dan istinsyak. Ya, karena hidung dan mulut termasuk wajah. Ya, mencuci wajah tiga kali ketika wudu, begitu juga saat kumur-kumur dan istinsyak, karena hidung dan mulut termasuk wajah. Kemudian faedah berikutnya adalah mencuci dua tangan sampai dengan siku tiga kali. Ya, sebagaimana yang ditampakkan dalam hadis, ya. Dalam hadis ini disebutkan mencuci dua tangan sampai siku dilakukan tiga kali, dan ini sunnah, ya, hukumnya sunnah. Kemudian mengusap seluruh kepala dilakukan satu kali. Ya, mengusap seluruh kepala ketika berwudu ini cukup dilakukan satu kali. Dan ini pendapat yang lebih dekat, ya. Dan yang tepat adalah bahwasanya seluruh kepala harus diusap. Kemudian faedah berikutnya yaitu mencuci dua kaki sampai mata kaki tiga kali. Begitu juga wajibnya berurutan dalam tata cara wudu. Wajibnya berurutan dalam tata cara wudu. Sebagaimana yang dipraktikkan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu tadi. Itu semua diantara ya dalil dalam masalah ini adalah karena apa? Karena dalam ayat mengenai

tata cara wudu disebutkan bahwasanya bagian yang diusap disebutkan di antara bagian-bagian yang dibasuh, ya, membasuh wajah, membasuh tangan, ya, kemudian datang setelahnya mengusap kepala, kemudian datang setelah mengusap kepala membasuh kaki, ya, disebutkannya bagian yang diusap yaitu kepala di tengah-tengah antara bagian-bagian yang dibasuh, ini menunjukkan bahwa tata cara wudu seperti ini kan. Karena seandainya tidak, ya, Arab tidak diperlukan untuk memisahkan atau menyelipkan bagian yang diusap antara bagian-bagian yang dibasuh. Ya, dalam bahasa Arab semestinya sudah harus disatukan saja antara yang dibasuh, ya, kemudian disebutkan bagian yang diusap, atau sebaliknya, disebutkan dulu bagian yang diusap kemudian bagian yang dibasuh setelahnya, ya. Nah, seperti ini seandainya tidak wajib berurutan, tapi karena disebutkan bagian yang diusap di antara bagian-bagian anggota wudu yang dibasuh, maka ini menunjukkan bahwasanya harus dilakukan berurutan tata cara wudu yang telah disebutkan dalam ayat. Kemudian faedah lainnya adalah sifat wudu ini adalah sifat wudu Nabi SAW yang sempurna. Artinya, semisal-misalkan untuk masalah mencuci wajah atau membasuh wajah, membasuh tangan, dan membasuh kaki 3 kali, ya, ini adalah tata cara yang sempurnanya, ya, yang sempurnanya seperti itu. Adapun seandainya dibasuh dengan 1 kali, maka itu juga cukup. Hanya saja dia meninggalkan yang lebih utama, ya. Asal. Kemudian disyariatkannya sholat sunnah setelah wudu. Ya, berdasarkan hadis ini disebutkan di akhir tadi bahwa seorang yang berwudu dengan wudunya Nabi yang sempurna tadi, kemudian dia sholat sunnah wudu, ya, 2 rakaat, dia khusyuk di dalam sholatnya, tidak terpikir dengan urusan-urusan dunia, maka balasannya adalah Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ini keutamaan wudu yang sempurna dan sholat sunnah wudu 2 rakaat, ya, yaitu akan mendatangkan apa? Ampunan dosa-dosa yang lalu. Dan maksudnya dosa-dosa di sini tadi sudah kita jelaskan adalah dosa-dosa kecil.

sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akfa'a 'ala yadayhi min at-tawri fa ghassala yadayhi thalatha, kedua tangannya dari bejana tersebut, dan membasuh kedua tangannya tiga kali. Thumma adkhala yadahu fit-tawri famadmada wastanshaqa wastanthara thalathan bi thalathi ghurafat. Kemudian tangannya ke dalam bejana, beliau berwudu, beristinsyak, dan beristinthar tiga kali dengan tiga cidukan. Thumma adkhala yadahu fit-tawri faghassala wajhahu thalathan. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke bejana, kemudian beliau mencuci, membasuh wajahnya tiga kali. Thumma adkhala yadayhi faghassalahuma marrataini ilal mirfaqaini. Kemudian beliau memasukkan dua tangannya, beliau pun mencuci kedua tangannya sampai ke sikunya dua kali. Thumma adkhala yadahu famasaha bihima ra'sahu fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahida thumma ghassala rijlaihi. Kemudian beliau pun masukkan tangannya, maka beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya. Maka beliau pun memulai dari depan, kemudian ke belakang satu kali. Kemudian beliau pun membasuh dua kakinya. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat disebutkan, bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makani alladhi bada'a minhu. Dalam riwayat, suatu riwayat disebutkan beliau memulai dari bagian depan kepalanya, kemudian mengusapkan keduanya sampai bagian tengkuknya, kemudian mengembalikannya lagi sampai kembali ke tempat semula, ya, mengembalikan kedua tangannya sampai kembali ke tempat yang semula. Wa fi riwayatin atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, maka kami pun mengeluarkan untuk beliau air di dalam bejana. Yang terbuat dari kuningan. Naam, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya, hadis ke-8 ini juga berbicara mengenai tata cara wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, di sini kita sedikit sebutkan nama-nama yang ada di dalam hadis. Yang pertama adalah Amr bin Yahya bin Ammarah bin Abi Hasan Al-Mazini. Ya, beliau adalah seorang perawi thiqah, hidup di masa tabi'in. Namun tidak ada keterangan akurat yang menyatakan bahwasannya beliau sempat melihat seorang di antara sahabah. Ya, beliau hidup di masa tabi'in, tapi tidak ada keterangan akurat yang menyatakan bahwa beliau sempat melihat seorang di antara sahabah. Ya, karena tabi'in adalah mereka yang

beriman, ya, dan melihat, sempat bertemu dengan seorang di antara para sahabat dan wafat dalam keadaan beriman, ya, ini tabi'in. Iya, semoga Allah merahmatinya. Nah, kemudian yang berikutnya ada Amr bin Abi Hasan Al-Ansari Al-Mazini. Ini sama-sama Amr, ya, tapi beda orang. Yang kedua, Amr bin Abi Hasan Al-Ansari Al-Mazini, beliau adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu, namanya Abu Hasan. Nama Abu Hasan adalah Tamim bin Abdi Umar, seperti disebut dalam Fathul Bari. Kemudian nama yang ketiga ada Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari Al-Mazini radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabah radhiyallahu anhu, turut serta dalam perang Uhud dan perang-perang setelahnya. Begitu juga beliau terlibat langsung dalam pembunuhan Musailamah Al-Kadzab, ya, seorang yang mengaku sebagai nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau terbunuh dalam peristiwa Al-Harrah pada tahun 63 Hijriah. Semoga Allah meridhoinya. Ini berkaitan dengan Abdullah bin Zaid Al-Mazini.

Baik, kita masuk kepada kandungan dari hadis yang ada di hadapan kita ini, ya. Bahwasanya hadis ini menjelaskan dan melengkapi hadis Utsman sebelumnya, ya, berkaitan dengan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita secara khusus sebutkan tambahan faedah dalam hadis ini, sebagaimana ini juga disebutkan dalam syarah Syekh Abdullah Al-Bassam Taisirul Alam, di antara tambahan faedah dalam hadis ini adalah dalam hadis menjelaskan bahwasanya kumur-kumur dan istinsyak dilakukan 3 kali dengan 3 cidukan, ya. Tambahan faedah yang didapat dari hadis ini diantaranya bahwa kumur-kumur istinsyak dilakukan 3 kali dengan 3 cidukan. Jadi 1 cidukan kemudian kumur-kumur istinsyak dan istinthar, kemudian cidukan kedua lagi ambil air baru lagi, kemudian berkumur-kumur dan istinsyak dan istinthar. Begitu juga dengan cidukan yang ketiga, ambil lagi air yang baru, kemudian berkumur-kumur, istinsyak, dan istinthar. Kemudian dalam hadis ini juga, mencuci tangan dilakukan 3 kali. Ya, maksudnya dalam hadis Utsman yang lalu, mencuci tangan dilakukan 3 kali. Adapun dalam hadis ini disebutkan 2 kali saja. Ya, yaitu mencuci tangan hingga siku. Ya, dalam hadis Utsman sebelumnya disebutkan 3 kali. Nah, dalam hadis yang ada di depan kita ini, hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Yahya Al-Mazini, mencuci tangan sampai siku dilakukan 2 kali saja. Ya, ini menunjukkan bahwasannya ya boleh, ya. Boleh. Dan berdasarkan dalil yang lain juga kita mengatakan bahwasanya boleh juga dilakukan 1 kali, ya, kadar minimal yang wajib.

wajib adalah dilakukan satu kali, ya, yang kedua kali dan yang ketiga kali, ya, basuhan untuk tangan ini hukumnya sunnah. Kemudian dalam hadis yang lalu, lafaz thumma masaha bi ra'sihi masih mungkin ditafsirkan dengan sebagian kepala, ya. Namun dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya mengusap kepala dilakukan dengan mengusap seluruhnya, dimulai dari depan lalu mengarahkannya ke belakang satu kali, ya. Jadi tadi dalam riwayat, ya, dimulai dengan bagian depan kepalanya, kemudian diarahkan usapannya ke belakang, ya, kemudian kembali lagi ke tempat dia bermula. Jadi kalau kita sedikit praktekkan, dan begitu juga dikatakan oleh para ulama mengenai cara mengusap kepala ini, diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, ya, yakni kita mempertemukan dua jari telunjuk, ya, kita di bagian depan, ya, di permulaan kepala di atas wajah, kemudian begitu juga bagian jempol kita letakkan di samping seperti ini, ya, kemudian diusap ke belakang sampai ke perbatasan lehernya, sampai akhir kepala, perbatasan lehernya, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Ini salah satu riwayat, ya, yang menyebutkan cara untuk mengusap kepala. Ya, dimulai dari bagian depan, kemudian diusap ke belakang. Nah, ini adalah kadar yang wajibnya. Kemudian mengembalikannya lagi sampai ke depan, ini sunnah, ya. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwasanya yang diusap dari kepala adalah seluruhnya, ya. Dijelaskan dalam hadis ini yang diusap dari kepala seluruhnya. Ya, adapun hadis sebelumnya masih mungkin ditafsirkan dengan sebagian kepala menurut para ulama yang menafsirkan ba dengan sebagian, ya. Tapi kalau dalam hadis ini, maka hadis ini menunjukkan yang diusap adalah keseluruhan kepala dan dilakukan satu kali, ya, cukup dengan satu kali saja. Dan sedikit kita menyebutkan bahwasanya amalan sebagian orang yang mengusap juga leher ini tidaklah tepat, ya, tidaklah tepat. Ya, jadi yang namanya kepala, ya, cukup sampai dengan akhir kepala, perbatasan dengan lehernya, ya. Adapun leher atau tengkuknya, maka tidak perlu untuk diusap, ya, tidak perlu untuk diusap bagian tengkuknya, cukup sampai akhir, ya, tumbuhnya rambut, biasanya akhir tumbuhnya rambut sampai di sana, ya, lehernya tidak perlu diusap atau tengkuknya tidak perlu diusap. Kemudian dua hadis ini hadis yang ada di hadapan kita dan hadis sebelumnya tadi menunjukkan bahwasanya hanya satu tangan yang dimasukkan ke dalam bejana ketika hendak berkumur-kumur dan istinsyak. Hanya satu tangan yang dimasukkan ke dalam bejana ketika berkumur-kumur dan istinsyak. Jadi satu tangan saja,
yang dimasukkan ke dalam hidung untuk kumur-kumur dan beristinsyab. Ya, dan ini satu cidukan ini untuk kumur-kumur sekaligus istinsyab. Ya.

0: Kemudian hadis ini, ini hadis Abdullah bin Zaid yang ada di hadapan kita ini, menunjukkan bahwasanya mengusap kepala dilakukan dengan dua tangan, dan hal ini dilakukan satu kali saja. Ya, sebagaimana tadi kita sudah contohkan. Ya, jadi mengusap kepalanya dilakukan dengan dua tangan. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya boleh menjadikan berbeda jumlah basuhan antar anggota wudu. Karena hadis menyebutkan cucian wajah 3 kali, sementara cucian tangannya 2 kali, ya, dalam hadis Abdullah bin Zaid yang ada di hadapan kita ini. Ya, tadi disebutkan bahwasanya basuhan untuk wajah 3 kali, sementara basuhan untuk tangan 2 kali, ya. Jadi berbeda jumlah basuhannya. Dan ini tidak mengapa, boleh. Dan cucian yang paling utama adalah 3 kali, adapun 1 atau 2 kali cucian sudah mencukupi, ya. Nah, 1 atau 2 kali cucian artinya paling minimal adalah 1 kali cucian. Ini adalah kadar yang wajib, ya, untuk mencuci atau membasuh wajah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. 2 hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena

0: dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tu ridho Allah, raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin 10 kali, 100 kali gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u, wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah, saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpam melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya, kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata, ya. Wallahu'alam.
1: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ah.

0: إلى يوم القيامة. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al muslim man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kata Allah Azza wa Jal, "Ma asabaka min hasanatin fa minallah." Kalau engkau dapat kebaikan itu dari Allah. Kalau engkau dapat keburukan itu dari dirimu sendiri. Makanya ketika antum lihat ribut terus dalam rumah, antum segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Dosa itu membawa naas dalam kehidupan kita. Sebagaimana riba menghilangkan berkahnya harta yang kita miliki, bisa jadi penyebab konflik itu utang. Anda dapat buku anti riba, subhanallah ya. Disebutkan di sana salah satu yang menyebabkan keributan, sakit, itu adalah hutang riba. Karena jadi beban dia. Maka segera antum bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Perbaiki hubungan antum sama Allah. Allah perbaiki hubungan antum sama pasangan hidup antum. Istri punya suami yang zalim. Coba dia perbaiki hubungannya sama Allah. Mungkin sholatnya dia telat-telat. Mungkin dia punya utang Ramadan yang tidak dia bayar. Mungkin dia suka ghibain orang. Mungkin dia suka ngomongin orang. Melakukan itu. Tidak semuanya kita yang ngurusin. Kita serahkan sama Allah, ya sudah ya Allah. Karena sebagian orang mengatakan saya sudah tobat Ustaz, enggak bisa ngurusin suami anak Ustaz. Ya sudah, serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dengan memperbaiki hubungan kita sama Allah, semoga Allah memperbaiki hubungan kita dengan keluarga kita.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Banyak dari saudara kita kaum muslimin di Indonesia, anak-anak mudanya khususnya, juga kadang orang tua ikut-ikutan bangga dengan kemenangan dari tim kesebelasan Indonesia. Yang parahnya adalah menjelek-jelekkan orang. Ini yang enggak boleh. Ya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Senang dengan sesuatu, bangga dengan sesuatu, banyak dari manusia sampai membaca tuh tentang bola, tentang pemain-pemainnya, tiap hari dibaca, tiap saat dicari informasi yang baru, ya. Tapi subhanallah, banyak di antara kita yang tidak begitu dengan Quran, tidak seperti itu dengan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal ikhwati fillah, kalau kita lihat tentang kebahagiaan yang ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis Al-Quranullah, ya, Allah subhanahu wa ta'ala berbicara di beberapa ayat tentang kebahagiaan, tentang hal bangga. Tetapi tidak ada di ayat-ayat tersebut untuk menyuruh berbahagia kecuali di satu ayat. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk bahagia, untuk senang, untuk bangga dalam satu ayat. Siapa yang tahu ayatnya? Hah? Jadi enggak ada tuh diperintahkan dalam Al-Quran kita untuk senang, bangga, bahagia kecuali di satu ayat, yakni ayat yang ke-58 surat Yunus. Ayat keberapa? 58 surat Yunus. Allah berfirman, "Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, bifadlillah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, fabidzalik, dengan itu, falyafrahu, hendaknya mereka bahagia, hendaknya mereka bangga, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari harta dunia, dari kesenangan dunia. Ayat ini datang ikhwati fillah setelah khabar tentang Al-Quran, ya. Allah berfirman, "Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum." Telah datang kepada kalian Al-Quran, nasihat dari Rabb kalian. "Wa syifa'un lima fis sudur," dan obat bagi apa yang ada di dada. "Wa huda," dan petunjuk. "Wa rahmatun lil mu'minin," dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Kemudian baru Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika," katakanlah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, dengan itu, kata Allah, falyafrahu, hendaknya mereka senang, gembira, bahagia, bangga. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari dunia. Kalau kita baca tafsir Tabari, antum bisa baca tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, Ma'alimut Tanzil, Al-Imam Al-Baghawi, dan yang lainnya, kita jumpai tentang makna Islam dan makna fadlullah dan rahmatnya. Qul bi fadlillah. Al-Imam Tabari menurunkan beberapa pendapat mufassirin. Maksud dari fadlu Allah, kul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia Allah, maksudnya al-Islam. Maksud dengan rahmatnya adalah Al-Quran. Katakanlah dengan Islam, dengan Quran, hendaknya mereka bahagia. Ini lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, inilah yang dicontoh oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum salaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari pernah bersabda, laqad unzilat alayya al-lailah suratun laihi ahabbu ilayya min an tatlu alayhi syamsu. Sungguh telah turun kepadaku di malam ini satu surat yang surat ini sungguh-sungguh lebih aku sukai, lebih aku cintai, lebih aku senangi dari terbitnya matahari. Surat ini lebih aku senangi, lebih aku cintai, lebih aku sukai dari terbitnya matahari. Kemudian Rasulullah SAW membaca, inna fatahna laka fatham mubina. Satu surat lebih Rasulullah SAW cintai daripada terbitnya matahari. Gimana dengan Al-Quran yang terdiri dari 114 surat. Hendaknya kita bangga, bahagia. Dan di atas inilah para sahabat berjalan. Di kitab Hilyatul Awliya, ikhwati fillah, ketika Umar menjadi khalifah, itu kan futuhat Islam di mana-mana di masa Umar. Jadi Irak dibuka, ya, dan Syam dibuka. Dan ikhwati fillah, datang semacam harta dari Irak. Kemudian Umar bin Khattab bersama maulan lahu, maula itu mantan budak, ya, mantan budak. Umar lagi ngitung onta. Umar ngitung onta nih. Dihitung ontanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian kata Umar, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, segala puji milik Allah. Kemudian kata budak tersebut, nah. Kata budak tersebut, hadza ya amiral mu'minin, wahai amiral mu'minin, ini wallah demi Allah, hadza min fadlillahi wa rahmatih. Ini merupakan karunia Allah dan rahmatnya Allah, wahai amiral mu'minin. Umar bin Khattab berkata, kadzabta. Kadzabta. Apa arti kadzabta? Hah? Engkau salah. Artinya engkau salah. Kadzab, kadzaba yakdzibu, menurut lughat ahli al-Hijaz artinya akhta'a yukhti'u. Akhta'a yukhti'u. Kata Umar, kau salah. Laisa huwa hiya. Bukan itu maksudnya ayat itu. Atau fadlullah wa rahmati itu bukan itu maksudnya, bukan ini maksudnya. Kata Umar bin Khattab, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika." Kata Umar bin Khattab, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi." Kata Umar, "Bil huda, bis sunnah wal Quran." Maksudnya adalah dengan hidayah, dengan sunnah dan Quran. Dengan itu falyafrahu, hendaknya mereka gembira, bahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Wa hadza mimma yajma'un, dan ini semua termasuk dalam ayat ini yang mereka kumpulkan itu. Eh, lihat ikhwan, berjalan di atas ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga dengan harta, dengan mobil, dengan tanah, dengan kekayaan. Ya. Manusia bangga dengan itu, wajar atau tidak? Jawabannya wajar. Tetapi yang tidak wajar adalah pembatasan. Membatasi bangganya kita, senangnya kita hanya dengan urusan dunia. Kalau datang dunia senang, kalau menang senang, bangga, kalau kalah sedih. Kalau hilang dunia sedih. Kalau enggak punya fulus enggak sedih, enggak semangat. Ya. Ini keliru. Para sahabat Rasul tidak seperti kita. Ya, senangnya dan bangganya dengan hidayah, dengan sunnah, dengan Quran, dan berjalan di atas ini. Dan tadi di awal ana bicara ikhwan fillah tentang masalah bahagia, itu kebahagiaan itu ya Allah sebutkan dalam Quran, itu ada yang menghantarkan kepada kebinasaan, ada yang menghantarkan kepada kesenangan, kenikmatan. Ya, itu Allah sebutkan. Kalau kita lihat surat Al-Qasas, dan ini disebutkan di sana, insya Allah kita akan membahas tentang kisah Qarun juga, dari kisah dari surat Al-Qasas. Allah sebutkan tentang kebahagiaan yang salah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim." Sesungguhnya Qarun itu kaumnya Musa. Qarun menganiaya mereka, berbuat zalim kepada mereka. "Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah." Kami beri Qarun perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sangat berat dipikul oleh sekelompok orang yang kuat-kuat. Orang-orang yang kuat mikul kuncinya hartanya Fir'aun, Qarun berat. Antum bisa bayangkan gimana tuh hartanya Qarun banyak sekali. Ya. Allah katakan, "Idz qala lahu qaumuhu la tafrah." Ingatlah ketika kaumnya berkata kepada Qarun, "La tafrah, jangan bangga-bangga engkau. Jangan berbangga-bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan diri." Terus ayat selanjutnya sampai ayat berikutnya, Qarun ternyata bangga-bangga dengan hartanya. Kata Qarun, "Innama utituhu ala ilmin indi." Sesungguhnya harta benda ini adalah hasil ilmuku. Lupa sama siapa? Lupa sama Allah. Hasilnya apa? Di ayat-ayat berikutnya Allah katakan, "Fakhosafna bihi wa bidarihil arda." Maka kami tenggelamkan Qarun dan sekaligus beserta istananya, rumahnya, ke dalam bumi. "Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wama kana minal muntasirin." Tidak ada sekelompok pun yang sanggup menolong Qarun selain Allah, dan dia tidak termasuk orang yang bisa menolong dirinya sendiri. Hartanya ditenggelamkan, termasuk dirinya ditenggelamkan. Hartanya yang banyaknya minta ampun ditenggelamkan, enggak terhitung hartanya itu. Tapi anehnya sekarang orang senang kalau misalkan dapat harta, bilangnya harta Qarun. Padahal hartanya itu harta apa? Harta yang ditenggelamkan sama Allah. Dapat harta, ini harta Qarun nih, Masya Allah. Sampai nyari-nyari harta Qarun di Istana Bogor orang. Gimana ceritanya? Ini kebahagiaan bangga-bangga yang enggak benar. Ada bangga-bangga yang bagus. Bangga senang, tapi enggak boleh dibangga-banggakan juga. Kita bangga di hati kita, tanamkan kebanggaan, kebahagiaan, kesenangan, kesukaan, kecintaan dengan Quran. Tapi juga jangan dibangga-banggakan. Oh, saya akan hafal Quran. Enggak boleh juga begitu. Bangga kan itu. Kebanggaan, senang dengan hidayah, senang dengan Islam, senang dengan sunnah, membawa kepada kebahagiaan yang hakiki. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ahli surga, ya, "Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih." Adapun orang yang diberi kitabnya dari tangan kanan, dari sebelah kanannya, dia berkata apa? "Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah." Ambillah, bacalah kitabku ini. "Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah." Sesungguhnya aku yakin akan berjumpa dengan hisabku. "Fahuwa fi 'ayshati radiyah." Dia dalam kehidupan yang diridhai. "Fi jannatin 'aliyah." Di surga yang tinggi. "Kutufu hadaniyah." Buah-buahnya dekat. Buah-buahnya dekat. Tinggal dipetik. Kutuf, qatf. Dipetik buah-buahnya itu. Tidak jauh. Kita sekarang punya pohon mangga. Matang. Disengget dulu pakai pring, tahu pring, orang Cirebon bilangnya begitu. Ya, itu di surga tinggal di kutufu hadaniya, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makanlah oleh kalian, minumlah dengan lezat, dengan nikmat, dengan senang, bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena amal-amal kebaikan yang dulu kalian di dunia telah amalkan. Ini kenikmatan, kebahagiaan yang mendatangkan kebahagiaan-kebahagiaan yang hakiki. Jadi ikhwati fillah, ya, masalah bangga, senang, wajar, ya, tapi jangan dibatasi dengan masalah dunia. Juga jangan mencela orang, jangan merendahkan orang, bukan ajaran apa? Islam. Nah, jadi apa yang kita baca dalam kajian-kajian ilmu dan apa yang dibaca oleh para asatidzah ini khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia beserta isinya.
4: Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagi orang-orang yang tidak menghargai nikmat hidayah yang dapat oleh dirinya atau oleh keluarganya atau oleh anaknya atau oleh istri atau suaminya, maka ingat bahwa nikmat terbesar yang Allah berikan sejatinya kepada manusia adalah hidayah. Kalau antum dikasih rumah, rumah itu hanya akan menyelamatkan antum di dunia dari panas, dari dingin, dari air, dari hujan. Iya, antum selamat di sana. Selesai itu selesai. Antum dikasih nikmat uang, ketika umur antum habis, uang itu akan ditinggal. Tapi nikmat hidayah ini akan mengantarkan pemiliknya sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun selama hidupnya dia menderita. Orang yang dapat hidayah selama hidupnya menderita, dikucilkan, diusir, miskin hidupnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan nanti pada hari kiamat, beliau ingin memberikan perbandingan kepada para sahabatnya, kepada umatnya kita, tentang nikmat dunia dan nikmat akhirat. Nikmat akhirat ini hidayah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahli nar. Pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling senang hidupnya di muka bumi ini, tapi dia penghuni neraka. Fayughmasu fi nari ghamsah. Kemudian dia dicelup. Satu celupan aja, dimasukkan kemudian dikeluarkan. Dimasukkan ke neraka lalu dikeluarkan. Dan orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qatta. Orang paling senang hidupnya di dunia. Gak pernah susah. Ditanya, engkau pernah melihat kesenangan gak dalam kehidupanmu? La. Ma ra'aitu khairan qat. Gak pernah aku merasakan kebahagiaan. Tidak pernah aku melihat kesenangan. Padahal dia orang yang paling senang hidupnya di dunia. Dan di dunia kita bisa melihat. Kalau ada orang yang hidupnya senang, kemudian dapat penyakit, dia lupa dengan 70 tahun pernah hidup senang. Bagaimana kalau dicelup ke dalam api neraka? Dan perbandingan yang lainnya, didatangkan penghuni surga yang paling susah hidupnya. Mungkin sehari makan, sehari tidak makan. Mungkin dia cacat. Mungkin dia gak punya kaki. Mungkin dia tidak bisa berbicara. Orang yang paling menderita hidupnya di dunia. Lalu dicelup ke dalam surga. Satu celupan. Lalu ditanya, engkau pernah menderita enggak dalam hidupmu? Engkau pernah melihat penderitaan enggak dalam hidupmu? La wallahi ya Rab, enggak pernah aku melihat penderitaan. Lupa dengan segala derita yang pernah dirasakan jamaah. Dan dunia ini darul amal. Tempat kita beramal. Antum bayangkan, tadi malam, sebagian orang entah sampai jam berapa mereka tidak tidur. Seakan-akan mereka senang. Mereka gembira. Pagi hari mereka tidak sholat subuh. Mereka merasa gembira dengan yang tadi malam. Kehilangan sholat subuh biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man fatathu salatul azhar faka'annama wutira ahluh. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang kehilangan salat asar aja nih, seakan-akan dia kehilangan keluarganya semua. Tapi sebagian orang di antara kita enggak merasa ada yang kurang dari dia. Enggak merasa ada yang hilang dari dia. Salat subuh mau hilang 2 rakaat, jangan salat subuhnya. Kita tahu sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah. Sholat sunnah yang qobla subuh, apa pahalanya? 2 rakaat itu lebih baik dari dunia dan isinya. Lebih baik dari pesta tadi malam, cuma semalam. Sedangkan 2 rakaat itu kalau dikumpulkan semua isi bumi ini. Semua isi bumi ini. Allahu Akbar. Allah mengatakan, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Itu kata Allah. Kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Kita enggak tahu besok bisa sholat, enggak tahu kita. Mungkin kita dapat semua isi pasar baru, malam mati. Dapat apa itu? Enggak dapat apa-apa. Tapi 2 rakaat itu sampai di kuburan antum dapat. Antum diangkat dapat antum pahala. Antum diinjek-injek di sana antum dapat tuh pahala. Tapi kita lebih mementingkan kehidupan dunia. Padahal akhirat itu lebih abadi dan lebih baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa mawala. Ikhwas sekalian, pasti setiap kita menginginkan agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang berlimpah kepada kita. Dan banyak sarana yang Islam ajarkan kepada kita agar rezeki itu tidak saja ya banyak kita dapatkan, tetapi juga mengandung berkah. Salah satunya adalah membantu saudara kita agar mereka mudah untuk mendapatkan pelajaran agama atau menuntut ilmu agama. Suatu hari ada 2 orang yang bersaudara, yang salah satunya bekerja dan kemudian yang lainnya menuntut ilmu. Di mana dalam menuntut ilmunya ini biayanya sehari-harinya dibiayai oleh saudaranya yang lain. Tentu sebagai manusia, saudara yang bekerja ini merasa ya, saudaranya menuntut ilmu ini tidak memberikan perhatian untuk mencari penghidupan gitu. Sibuk belajar terus. Maka dia mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, tentang perilaku saudaranya ini yang belajar terus. Tidak mikir kerja-kerja gitu. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? La'allaka turzaku bih. Bisa jadi engkau itu mendapatkan rezeki dimudahkan Allah Subhanahu wa taala karena engkau membantu saudaramu dalam belajar. Oleh karena itu, ini salah satu kesempatan ya bagi kita yang bila kita ingin Allah Subhanahu wa taala murahkan rezeki kita, yuk mari kita bersama-sama ya memudahkan saudara-saudara kita untuk belajar. Apalagi ya sekarang kita berada pada masa di mana banyak orang kesulitan untuk mendapatkan biaya untuk pendidikan-pendidikan mereka. Dengan kita membantu mereka, mungkin di sana ketika mereka membutuhkan pulsa, mereka membutuhkan ongkos, mereka membutuhkan mungkin buku. Ini kesempatan emas untuk kita membantu mereka, yang dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan rezeki kita sebagaimana hadis yang diberikan oleh Al-Tirmidzi yang kita bacakan tadi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
7: Bagaimana menyikapi doa misal minta dijauhkan dari musibah tapi yang terjadi sebaliknya mendapatkan musibah? Ya, kalau kita umpamanya berdoa, ya Allah jauhkan saya dari musibah, baru aja amin sudah langsung kegetok orang. Bagaimana itu? Ya pertama, apakah si doanya tidak dikabul? Tidak dikabul di dunia tapi ditunda di akhirat, atau Allah akan memalingkan satu musibah yang musibah besar yang tadinya akan diberikan kepada dia. Tapi karena berdoa begitu, ya, maka tidak jadi, doanya tidak dikabul saat itu, tapi dipalingkan satu musibah besar. Daripada musibah besar, lebih baik kegetok orang. Musibahnya lebih kecil. Yang jelas tidak ada ruginya berdoa. Minimal dapat pahala, minimal menggugurkan dosa, minimal mendekatkan diri kepada Allah, minimal membuat Allah suka dan cinta kepada kita. Itu banyak keuntungan selain dikabulkannya doa. Andai katakanlah kasarnya doa tidak dikabulkan, dengan berdoa saja sudah banyak untungnya, ya. Berdoalah sesering mungkin.
8: Tilawatun murattalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Salman Al Farisi di Rawasari, Rawamangun, Jakarta Timur. Ya Allah muliakan juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Kembali kita berjumpa melanjutkan kajian fiqih al-asmaul husna. Pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan salah satu nama sekaligus sifat Allah al-basir. Kita lanjut sekarang al-alim, artinya yang maha mengetahui. Di dalam Al-Quran nama Al-Alim lebih dari 150 ayat. Salah satunya surah Ar-Rum 54, yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia maha alim dan maha qadir. Dalam surah An-Nisa ayat 70, wa kafa billahi alima. Cukuplah Allah itu maha alim. Dalam Yasin ayat 38, dzalika taqdirul azizil alim. Juga dalam Al-Baqarah 181, innallaha sami'un alim. Dan banyak lagi, lebih dari 150 ayat. Apa maksud dari al-alim? Al-alim artinya alladhi ahata ilmuhu bidzawahiri wal bawatin wal israr wal i'lan wa bil alamil alawi wasuflah wabil madi wal hadir wal mustaqbal fala yakhfa alayhi shay'un minal asya' alima ma kana wa ma sayakun wa ma lam yakun allau kana kaifa yakun ahata bi kulli shay'in ilma wa ahsa kulla shay'in adada. Maksud dari al-alim adalah zat yang ilmunya meliputi baik yang zahir ataupun yang batin, yang disembunyikan ataupun yang ditampakkan, baik alam yang tinggi di langit ataupun alam yang terendah di dalam perut bumi, mengetahui yang telah lalu, yang sedang terjadi sekarang ataupun yang akan datang. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi darinya. Allah mengetahui apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi. Seandainya itu terjadi, bagaimana kejadiannya Allah tahu. Ilmunya meliputi segala sesuatu dan Dia menghitung segala sesuatu dengan cermat. Itulah makna dari al-alim. Dan Al-Quranul Karim banyak menjelaskan tentang luasnya ilmu Allah Azza wa Jalla, keluasan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Seperti yang diterangkan dalam beberapa ayat. Pertama Al-An'am 80, wasi'a rabbi kulla syai'in ilma afala tatadzakkarun. Keluasan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Maka tidakkah kalian mengambil pelajaran dari hal ini? Pelajaran yang kita harus ambil setelah mengetahui Allah itu meliputi segala sesuatu, termasuk isi hati kita, termasuk kesendirian kita, maka kita tetap diawasi, dilihat oleh Allah, maka jaga sikap, termasuk jaga juga isi hati. Coba sadari ketika kita sholat, tidak hanya lahiriah kita yang Allah awasi, yang Allah lihat, berdiri kita, ruku kita, sujud kita, termasuk isi hati Allah lihat. Ketika sholat itu hati kita ngapain? Kebanyakan kan hati kita di dalam sholat gak ikut sholat ya. Fisiknya sholat, hatinya jalan-jalan di mall. Fisiknya ruku sujud, hatinya ingat ke dapur. Ingat ke menu makanan apa nanti siang ya. Ingat ke beragam kepentingan dunia. Ada yang begitu tidak? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Semua. Hatinya tidak ikut sholat. Kita ketika sholat Allahu Akbar, kita tangan, mata fokus ke tempat sujud, tangan juga fokus ke tempat yang semestinya, kaki juga tidak bergerak-gerak, tidak edeg. Ada gitu apa ya, pokoknya gerak-gerak kakinya gitu. Karena tahu itu gak boleh, Allah mengawasi. Tapi gimana dengan hati? Jadi jalan-jalannya hati kita di mal ketika sholat, Allah tahu. Sholatkan juga hati kita. Dalam surah Ali Imran ayat, dalam surah Toha ayat 90, surah Ghafir ayat 7, Allah menyatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'i rahmata wa ilma. Ya Allah, keluasan rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Juga Toha 98, innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Ilah kalian itu Allah yang tidak ada ilah yang hak selain Dia, dan keluasan ilmunya meliputi segala sesuatu. Ali Imran 120 juga menyatakan, Inna Allaha bima ya'maluna muhita. Sesungguhnya Allah itu terhadap apapun yang mereka lakukan maha mengetahui, baik amalan zahir termasuk amalan hati. Di ayat lain surah Hud ayat 92, Inna Rabbi bima ta'maluna muhita. Sesungguhnya Rabbku terhadap apapun yang kalian lakukan maha mengetahui. Juga dalam An-Nisa 108, wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Dan Allah terhadap apapun yang mereka lakukan maha melingkupi, ilmunya pengawasannya, Maha tahu semua segala-galanya. Tidak hanya yang zahir atau bahkan juga yang batin. Sebagaimana Allah ungkapkan dalam Ibrahim 38, Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Tak ada sesuatu pun bagi Allah yang tersembunyi, baik di bumi ataupun di langit. Kalau kita karena keterbatasan dan kelemahan pengetahuan dan penglihatan kita, apa yang ada di balik hijab ini, kita gak tahu ibu-ibu lagi ngapain. Apa semua nulis apa tidak. Apa semua mendengarkan atau tidak. Ada yang main HP apa tidak. Kalau yang main HP, ada yang nulis, ada yang main game. Wait. Ini ada laporan di sono tuh, bukan di sini. Di sini gak begitu, jauh. Kita nggak tahu

Allah Maha tahu semua itu. Di langit ataupun di bumi tak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Termasuk kerlingan mata. Allah menyatakan dalam surah Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan apa yang tersembunyi di dalam dada. Isi hati orang lain kita tidak tahu. Allah tahu. Kalau umpamanya suami istri jalan-jalan di mall, berpapasan umpamanya dengan pria berondong ganteng. Ibu-ibu ngelirik sedikit, awalnya sedikit, lama-lama banyak. Suaminya gak tahu. Kan biasanya yang dicontohkan bapak-bapak yang ngelirik, ini mama. Emang mama enggak? Lebih Al-Quran lebih banyak mencontohkan perempuan yang kayak gitu tuh. Tahu bagaimana kisah Nabi Yusuf ketika mak-mak lagi ngupas buah? Nabi Yusuf lewat. Saking khusyuknya melihat ketampanan Nabi Yusuf sampai hokcai. Hokcai itu olohok baringacai. Tak terasa tangannya yang terkupas. Jadi ceritakan dalam Al-Quran itu perempuan kayak gitu tuh. Dan Quran tak pernah menceritakan laki-laki yang kayak gitu, gak ada. Iya emang begitu kenyataannya. Kenyataannya begitu. Coba lihat surah Yusuf. Allah tahu pengkhianatan mata perempuan. Kata Allah, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata. Di sini enggak ada perempuannya, enggak. Pokoknya pengkhianatan mata secara keseluruhan laki atau perempuan. Cuma banyak perempuan. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam dada, Allah tahu. Dalam surah Qaf ayat 16 Allah menyatakan walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami yang telah menciptakan manusia, kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati-hati manusia. Dibisikkan. Dan kami lebih dekat kepada mereka daripada urat lehernya. Kita dengan urat leher bukan dekat lagi, tapi urat leher itu nempel di kita. Allah lebih dekat, maknanya Allah lebih tahu tentang kita daripada diri kita terhadap kita sendiri. Kita kan gak tahu isi fisik kita kayak apa ya. Merasa sehat padahal mungkin paru-paru, jantung, ginjal sudah bermasalah mungkin. Kita enggak tahu. Allah tahu semuanya. Dalam surah Al-Baqarah 235 Allah menyatakan wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu. Ketahuilah bahwa sungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam diri-diri hati-hati kalian. Waspada kalian, wanti-wanti kalian, hati-hati kalian dengan bisikan hati kalian, niat-niat kalian, amalan-amalan hati kalian. Yang orang gak tahu, kadang kita sih tidak sadar tentang isi hati kita, Allah lebih mengawasi, lebih tahu tentang isi hati kita daripada diri kita sendiri. Dalam Al-Baqarah 77 Allah menyatakan awala ya'lamuna annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui apa yang mereka tampakkan dan apa yang mereka sembunyikan? Yang mereka sembunyikan Allah.

tahu, apalagi yang mereka tampakkan. Termasuk dalam surah An-Nahl 19 Allah menyatakan wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun, Allah mengetahui kata Allah dalam surah, ya betul. Wallahu ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa saja yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian tampakkan. Dalam At-Taubah 78 Allah menyatakan alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum wa annallaha 'allamul ghuyub. Kata Allah, tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui sirrahum wa najwahum. Sirrahum itu isi hati mereka, najwahum itu bisik-bisik mereka. Kalau kita berbisik ke orang, yang mendengar hanya orang yang kita bisikin ya. Yang lain enggak tahu. Allah tahu, jangankan yang dibisikkan, kalau dibisikkan masih ada suara. Tapi suaranya lirih, pelan. Yang kalian bisikkan dalam hati enggak diungkapkan secara lisan, Allah tahu. Dalam surah Thaha 110 Allah menyatakan ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan mereka, apa yang ada di belakang mereka, dan mereka, ilmu mereka tidak meliputi Allah sedikit pun. Kita enggak tahu tentang Allah, Allah tahu segalanya tentang kita. Tidak sekedar yang nyata, termasuk perkara gaib. Perkara gaib itu bukan berarti tidak ada. Gaib itu ada, cuma enggak terjangkau oleh panca indera kita. Siapa ustaz yang kita kenal namanya? Sebut, banyak, ada Ustaz Firanda, ada Ustaz Syafiq. Mereka gaib bagi kita sekarang. Karena kita tidak melihat, tidak mendengar, tidak menyentuh. Di mana mereka, sedang ngapain mereka, wallahu alam, gaib. Gaib itu ada apa tidak? Ada, di mana? Enggak tahu. Lagi ngapain? Enggak tahu, mungkin lagi ngaji juga kayak kita begini. Kita tidak tahu, Allah mah tahu, enggak ada yang gaib bagi Allah Azza wa Jalla. Allah menyatakan dalam surah At-Taubah 105, وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib ataupun yang nyata. Termasuk makhluk gaib, jin, para malaikat. Di sini ada malaikat? Ada. Di sini ada jin? Ada tuh di samping Bapak ada tuh. Kayaknya ya. Saya melihat enggak. Enggak tahu. Tapi pasti ada di sini. Para malaikat juga pasti ada di sini. Tapi kita enggak melihat, enggak mendengar, enggak bisa menyentuh gaib mereka. Allah lihat mereka, Allah mengawasi mereka, Allah mengetahui mereka. Kata Allah, saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Nanti kalian semua akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui baik yang gaib ataupun yang nyata. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Lalu Allah akan memberitahukan kepada kalian tentang semua amal yang pernah kalian lakukan. Kita kan pelupa terhadap apa yang sudah kita lakukan. Jangankan untuk hari ini, jangankan untuk minggu yang lalu, kemarin aja kita lupa ngapain aja kita. Apalagi setahun lalu, 10 tahun yang lalu kita sudah gak ingat. Lebih banyak baik atau buruk dari amal kita sudah gak ingat, gak peduli, gak dihitung-hitung.
Allah tahu dan kelak akan diberitahukan lagi kepada kita semuanya. Dalam surah Al-Hujurat ayat 18 Allah menyatakan, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard, wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui baik perkara yang gaib baik di langit ataupun di bumi. Perkara gaib yang ada di langit bagi kita semua yang ada di langit nyaris semuanya gaib. Meteor kan gak kelihatan sama kita, padahal ada tuh. Bintang-bintang hanya sebagian yang kita lihat, yang tidak bisa kita lihat lebih banyak lagi tuh. Apalagi para malaikat, apalagi umpamanya benda-benda kecil yang ada di langit, besar aja kelihatan kecil. Allah mengetahui perkara gaib yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan Allah maha melihat terhadap apapun yang kalian lakukan. Dalam surah Al-Hujurat 16, Wallahu ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard, Wallahu bikulli syai'in alim. Allah mengetahui apa yang ada di langit, yang ada di bumi, dan Allah maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Bahkan ada perkara gaib yang hanya Allah yang tahu, selain Allah enggak tahu. Termasuk para malaikat, iya. Disebutnya dengan sebutan kunci-kunci kegaiban. Tak ada yang tahu kecuali Dia, yaitu Allah Azza wa Jalla. Seperti yang Allah terangkan dalam Quran surah Al-An'am 59. Wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illahu. Di sisi Allah ada kunci-kunci kegaiban yang tak ada yang tahu kecuali Dia. Hanya Allah. Selain Allah enggak ada yang tahu. Malaikat enggak tahu, para nabi enggak tahu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Wala habbatin fi dhulumatil ard wala ratbin wala ba'isin illa fi kitabim mubin. Allah mengetahui apa yang ada di darat, apa yang ada di laut, laut terdalam sekalipun Allah tahu, dan tidak ada satu daun pun yang jatuh umpamanya di tengah hutan yang belum pernah diinjak oleh orang. Ada daun yang jatuh, gitu. Allah tahu. Atau tidak ada biji di kegelapan malam, baik basah ataupun kering, kecuali semuanya itu Allah tahu dan Allah telah catatkan itu dalam kitab yang nyata. Maksud kitab yang nyata itu Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu disebut dengan sebutan kitab yang nyata. Nah, apa yang Allah ketahui semuanya sudah tercatat di sana, termasuk daun yang jatuh. Termasuk ada buah-buahan bijinya jatuh di tengah malam yang gelap gulita, baik itu kering ataupun basah, Allah Azza wa Jalla semuanya tahu. Dalam surah Luqman ayat 34 Allah menyatakan, Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madha taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Sesungguhnya di sisi Allah ada ilmu tentang hari kiamat. Ini hanya Allah yang tahu. Para malaikat juga tahu. Kapan terjadinya kiamat? Ingat hadis Jibril? Jibril itu menjelma menjadi orang biasa lalu bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Dijawab. Lalu bertanya, fa'akhbirni anissa'ah. Beritahukan kepadaku tentang kiamat. Kapan terjadi? Apa jawab Nabi SAW?
mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Yang ditanya enggak lebih tahu daripada yang bertanya. Sama-sama enggak tahu, yang bertanyanya Jibril, yang ditanyanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama enggak tahu. Satu-satunya yang tahu hanyalah Allah. Kata Allah, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah ada ilmu, informasi tentang hari kiamat. Kapan kiamat terjadi? Hanya Allah yang tahu. Wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham. Allah juga tahu hujan yang Allah turunkan dari langit. Allah tahu apa yang ada dalam rahim seorang perempuan, apa dia hamil atau tidak. Wa ma tadri nafsu madza taksibu ghada. Jiwa manapun enggak tahu apa yang akan dia lakukan esok. Kita boleh menyusun planning, rencana besok, agenda saya, acara saya gini gini gini gini gini. Apakah besoknya persis seperti yang kita rencanakan? Belum tentu. Oh, agenanya mau begini, begini, begini. Pas besoknya mau berangkat, kena menwa, gak jadi. Mensret wae. Gak bisa jauh-jauh dari WC. Gagal tuh semua rencana. Ada yang pernah begitu? Kan dibaki itu. Apa sih keutamaannya? Keutamaannya pertama, kalau mati di sana disolatkan oleh seluruh jamaah yang ada di sana tuh. Jutaan, ya enggak? Apalagi hari Jumat lagi, Ramadan lagi ketika mat, ketika saum, pas Lailatul Qadar lagi umpamanya ya, disolatkan oleh jutaan, dikuburkan di Baqi. Sebagian ulama menyatakan yang dimaksud adalah orang yang dikuburkan di Baqi ketika Nabi mendoakan itu. Tapi Syaikhul Utsaimin rahimahullah menyatakan ini berlaku sampai hari kiamat, siapapun yang dikuburkan di sana kena dengan doa ini. Ada cita-cita sebenarnya? Ada. Apakah pasti kita matinya di sana? Enggak tahu, wallahu a'lam. Ada orang yang sudah menyiapkan nih, saya kalau saya mati kuburannya di sini, udah bikin tuh kuburannya. Matinya meledak di pesawat. Semua tubuhnya itu umpah masuk laut, gak bisa lagi dikuburkan. Mubazir tuh. Ada orang yang sudah pesan kapling pemakaman puluhan juta? Ada. Apa yang membedakan? Kan sama ya. Atau mungkin kuburannya ber-AC gitu. Ada whirlpoolnya, ada bathtubnya. Tapi mahal amatnya. Kata Allah, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jiwa manapun enggak tahu di bumi mana dia akan mati, innallaha alimun khabir. Allah sungguhnya Maha mengetahui. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 8 sampai ayat 9 Allah menyatakan, Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu untha. وَمَا تَغِيدُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَامُ. Allah mengetahui apa yang dikandung oleh seorang perempuan, oleh setiap perempuan. Dan apa yang perkembangan kandungannya itu tidak sempurna di dalam rahim. Allah tahu, kan ada yang tidak sempurna ya. Ada juga yang sempurna. Allah tahu segala sesuatu di sisi Allah sudah ditakdirkan. Allah lah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dia Maha Besar dan Maha Tinggi. Dan banyak lagi ayat lain yang menjelaskan Allah Maha Tahu itu terhadap segala hal yang nyata ataupun yang gaib, yang zahir ataupun yang batin, yang disembunyikan ataupun yang ditampakkan, di langit ataupun di bumi, yang besar ataupun yang kecil, baik yang
terlihat ataupun yang tersembunyi di dalam hati, semuanya serba diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Ada lebih dari 150 ayat yang menerangkan demikian. Berkata muallif hafizahullah,

وللإيمان بهذا الاسم العظيم آثار مباركة على العبد بل هو أكبر الزاجر وأعظم واعظ. Ini hebatnya nih. Pelajaran tauhid, ilmu tauhid bisa merubah karakter dan sikap orang. Iman kepada nama yang agung ini, apa nama yang agung ini teh? Al-Alim. Itu memberi dampak yang penuh barokah bagi seorang hamba, bahkan pengetahuan kita tentang Allah yang Maha Alim ini merupakan sebesar-besar peringatan, sebesar-besar pelajaran. Ingat, Allah tahu, mengawasi, melihat lahir dan batin kita. Sebagaimana kalau kita diawasi oleh orang, kita kan jaimnya. Jaga apa? Jaga image, jaga sikap. Ini orang-orang lagi menyoroti saya. Maka kita jaim. Ngomong pun diatur. Ngelangkah pun diawasi. Jangan sampai terlihat memalukan. Baju juga dirapih-rapih. Rambut begini-gini. Sebelum keluar ngaca dulu. Sedikit ada item, aduh cepat bawa kapur. Ditutupi yang item itu. Karena ingin terlihat baik dalam pandangan orang yang melihat. Bagus gak kayak gitu? Bagus gak apa-apa. Sayang itu tidak dilakukan terhadap penglihatan dan pengawasan Allah kepada diri kita. Berkata Syekh Muhammad Al-Amin As-Sinqiti rahimahullahu taala, kata beliau, ajma'al ulama ala annahu akbaru wa'idhin wa'adhamu jazirin nazala minas samai ila al-arad wa darabu lidhalika mathalan walillahil mathalul a'la. Para ulama telah ijma' bahwa nama al-alim ini sebesar-besar pelajaran dan seagung-agung peringatan yang turun dari langit ke bumi. Lalu para ulama memberikan gambaran permisalan. Kata mereka, "Law furidu anna hadzal barah minal arad fihi malikun qattalun lirrijal." Seandainya negara ini dikuasai oleh seorang raja yang bengis, yang kejam, yang galak, killer. Yang membunuh siapapun orang yang melanggar kehormatan sang raja. Dia memiliki power, kekuatan. Memiliki kekuasaan yang besar. Di sekelilingnya ada pasukan, penggawa-penggawa yang juga sangat bengis. Nah, di sekeliling raja ini ada istri-istrinya dan putri-putrinya. Raja biasanya istrinya tidak satunya. Terus ada putri-putrinya lagi. Siapa yang berani melirik ke putrinya atau ke permaisurinya dihukum mati. Mungkin gak ada orang yang hadir di sana berani menatap, melihat. Mungkin gak ada orang yang hadir di sana melakukan sesuatu yang membuat si raja murka. Konon ada di suatu negeri, bukan di Indonesia, bukan. Ada presidennya yang kalau rapat ada menterinya yang kelihatan ngantuk, dor langsung ditembak ada tuh. Nah, sehingga pas rapat itu, wah gak ada yang berani macam-macam. Diam mematung begini. Jatel pun gak berani digaruk. Sekali ngegaruk, dor. Bayangkan ada raja penguasa seperti itu. Apa ada yang berani? Terus disebutkan, lauqila li ahli al-balad
Inna amira dhalikal balad yabitu aliman bikulli ma yaf'aluhu minal lail. Lalu dikatakan bahwa sang raja di negeri itu mengawasi setiap malam di rumah para rakyatnya, mungkin dengan CCTV gitunya, kamera. Siapa yang berperilaku kurang adab dalam pandangan raja akan dieksekusi. Apa yang terjadi? Niscaya semua orang termasuk di malam hari akan bertindak sopan. Akan memperhatikan adab dan perilaku walaupun di kamarnya sendiri. Sebab itu ada kamera yang dipantau. Mungkin rajanya tidur tapi operatornya kan banyak memantau. Nanti dilaporkan, hey raja tuh ada yang macam-macam malam-malam tuh. Kata raja eksekusi, bisa digerebek langsung dieksekusi. Jadi nih saya semua rakyatnya akan menjaga adab, menjaga citra, menjaga image, jaim. Kalau ada raja yang seperti itu. Nah ini pencipta langit dan bumi. Raja di raja, penguasa semesta alam. Memberitahukan kepada seluruh makhluk di dalam ayat-ayat dalam kitabnya. Bahwa tak ada satupun satu lembar mushaf Al-Quran kecuali di dalamnya terdapat peringatan yang sangat agung tentang hal ini, bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, melihat segala sesuatu, mengetahui yang disembunyikan, mengetahui juga yang ditampakkan, mengetahui setiap daun yang jatuh, mengetahui apa isi hati manusia. Lalu Allah mewanti-wanti fahdaruhu, wanti-wanti kalian, waspada kalian, hati-hati kalian. Dalam surah Yunus ayat 61 Allah menyatakan, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatslu minhu min Qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhuda id tufiduna fih. Kata Allah, tidaklah kamu berada dalam satu keadaan. Tidaklah kamu membaca sebagian dari ayat Quran. Tidaklah kamu mengamalkan satu amalan kecuali kami menyaksikan ketika kalian melakukan semuanya itu. Serba dilihat. Yang dilihat tidak hanya aspek zahir yang nampak tapi juga batinnya. Ketika kita membaca Al-Quran, hati pikiran kita ikut baca apa enggak? Menghayati apa yang dibaca apa tidak? Sebab ada orang baca Al-Quran pikirnya kemana gitu. Pas lagi baca, lihat dulu, jawab dulu. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Banyak apa semua? Makanya kalau baca Quran yang serius, jauhkan dulu HP. Matikan apa namanya nada deringnya. Termasuk vibrasinya. Nada deringnya tidak dimatikan tapi vibrasi. Oh. Walaupun tidak dilihat, pikirannya sahata. Siapa itu? Apa telepon, apa WA, apa SMS, apa tagihan? Kita enggak tahu. Tapi pikiran pasti terganggu. Fokus, jauhkan dulu HP. Supaya pikiran hati kita juga ikut membaca. Berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, akraha rajulun imra'atan ala nafsiha wa amaraha yughliqul albab faqala laha hal baqiya babun lam yughlaq qalat na'am albabu alladhi bainana wa bainallah falam yata'arrad laha. Ini efek ya. Kata Imam Ibn Rajab, ada seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan untuk berbuat mesum. Laki-laki ini memerintahkan wanita ini untuk menutup dulu semua pintu.
Setelah beres, masih adakah pintu yang belum ditutup? Si wanita ini menjawab, iya, pintu antara kita dengan Allah itu enggak mungkin tertutup. Apa yang terjadi? Laki-laki itu pun lalu berpaling dari wanita. Enggak jadi melakukan. Setelah menyadari apa? Allah tetap melihat, memantau apa yang dia lakukan. Kalau seorang upaya mau, waliyadzubillah, mau berzina, lalu pas mau berbuat, lihat dulu, ada kamera. Dan pasti ada yang mengawasi satu dua orang, dan pasti kalau udah dilakukan viral sedunia kan. Jadi gak kira-kira? Gak jadi. Apalagi kalau dia itu public figure, pejabat umpamanya. Sekali terekspos, sedunia tahu. Maka kalau sadar demikian, niscaya tidak akan jadi melakukannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab ini, setelah wanita tadi menyatakan ada satu pintu yang tetap terbuka, yaitu pintu antara kita dengan Allah Azza wa Jalla, itu tetap terbuka, enggak bisa tertutup. Allah tahu, Allah lihat. Bahkan malaikat juga ada kan? Ada di kanannya siapa? Raqib, di kirinya Ati, depan belakang ada malaikat Hafadzah. Ada juga malaikat yang dikirim disebut Qarin. Ma minkum min ahadin illa wukila ilaihi Qarinu minal malaikah. Tak ada seorang pun di antara kalian kecuali dikirim kepada orang itu malaikat Qarin, selain jin Qarin. Karena itu pada hakikatnya kita tidak pernah sendirian. Selalu ada yang mengawasi, melihat, ya Allah, ya juga para malaikatnya. Jadi ketika wanita ini menjawab ada satu pintu yang tetap terbuka, itu pintu antara kita dengan Allah, maka laki-laki ini pun membatalkan perbuatannya. Wa ra'a ba'duhum rajulan yukallimu imra'atan. Ada lagi seseorang yang berbicara kepada seorang wanita. Maka dia berkata, innallaha yarakuma satarnallahu wa iyyakuma. Allah melihat kalian berdua. Satarna Allahu wa iyyakuma, semoga Allah menutupi aib-aib kita dan aib-aib kalian. Jadi dosa dan maksiat yang kita lakukan, Allah tahu. Dan karena kita ini seorang manusia, makhluk yang tidak mungkin terhindar dari dosa, semoga Allah menutupi aib dan dosa kita di dunia sampai di akhirat nanti. Allah berfirman dalam surah Ghafir ayat 19, ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu pengkhianatan mata dan apa yang disembunyikan oleh dada-dada kita. Siapa orang yang memperhatikan ini, menghayati isinya, itu akan menjadi pengawas yang sangat ketat bagi dirinya sehingga tidak akan berani melakukan apapun yang mengundang murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan ayat ini, Surah Ghafir ayat 19. Yukhbiru ta'ala an ilmihi tamil muhiti bi jamil asya. Jaliliha wa haqiriha, saghiriha wa kabiriha, daqiqiha wa latifiha. Liyuhadhdhiran nas a ilmuhum fihim. Fayastahyaw min Allahi haqqal haya. Wa yattaquhu haqqat taqwa. وَيُرَاقِبُهُ مُرَاقَبَةَ مَنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَرَى فَإِنَّهُ تَعَالَى يَعْلَمُ الْعَيْنَ الْخَائِنَةَ وَإِنْ أَبْدَتْ أَمَانَةَ وَيَعْلَمُ مَا تَنْطَوِي عَلَيْهِ خَبَاءَ الصُّدُورِ مِنَ الضَّمَائِرِ وَالسَّرَائِرِ. Allah mengabarkan dalam ayat ini tentang ilmunya yang maha sempurna, mencakup segala sesuatu, baik sesuatu yang besar ataupun yang kecil ataupun yang besar.
yang rinci ataupun yang global, agar manusia waspada terhadap pengetahuan Allah terhadap mereka, lalu mereka merasa malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, merasa diawasi oleh Allah yang selalu melihat mereka, karena Allah Azza wa Jalla mengetahui pengkhianatan mata. Allah mengetahui amanah yang diabaikan dan yang dilalaikan. Dan Allah pun mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada-dada manusia, termasuk isi hati dan rahasia-rahasia mereka. Ya. Inilah perkataan Imam Ibnu Katsir. Jadi kebanyakan nama Allah Al-Alim dijelaskan dalam konteks melihat amalan dan juga balasannya, agar hati-hati manusia itu waspada, agar tetap hamba itu sadar terhadap kesempurnaan amalnya dan kesolehan amalnya, lalu muncul motivasi yang besar untuk beramal dengan sebaik-baik amalan, dan ada rasa takut terhadap amal-amal buruk karena Allah Azza wa Jalla Maha melihat, mengawasi semuanya. Ya, inilah penjelasan tentang salah satu di antara nama sekaligus sifat Allah, yaitu Al-Alim, beserta buah yang lahir dari pengetahuan kita bahwa Allah Maha mengetahui. Selesai sudah penjelasan tentang nama ini, dan kita cukupkan sampai di sini. Cukup pas waktunya ya, setengah jam kurang sedikit, satu jam kurang sedikit, untuk mak-mak, abah-abah, nini-nini, aki-aki, cukup sampai di sini. Ya, kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Kalau bapak-bapak ada yang mau ngacung, silakan. Kalau emak-emak, lebih baik pakai tulisan. Ada yang mau ngacung, bapak-bapak? Nanti kasih mic. Kasih pinjam, bukan harus dibawa ke rumah. Kalau tidak ada, kita akan tutup langsung sampai di sini. Sok atau cepat, mama sok lemot.

Assalamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullah. Ustaz, saya sudah umrah beberapa kali. Barakallahu fiik. Semoga umrahnya mabrurah makbulah ya. Saya ingin umrah lagi di bulan Ramadan. Bagus. Boleh tidak? Oh, boleh banget. Bagus. Boleh tidak saya pergi tanpa mahram? Oh, enggak boleh. Kalau yang kedua, ketiga, dan seterusnya enggak boleh. Kalau pertama, okelah. Itu juga ikhtilaf. Tapi kalau yang sunnah, enggak boleh. Kemana mahramnya? Mahram tidak hanya suami. Suami mahram bukan? Bukan, kalau mahram enggak boleh nikah. Tapi suami ya boleh pergi dengan suami. Enggak bersuami ada anak, adik, kakak, ayah, ya banyak mahramnya. Kalau semuanya enggak bisa, cari dulu suami. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu, jika ada kerabat yang belum faham syariat, misal menggantung status perkawinan, tidak cerai tapi juga tidak bersatu, atau juga bekerja di bank, apa saya perlu menasihati? Iya perlu. Nasihati, ingatkan, jangan biarkan mereka terus-menerus di atas kekeliruan, kesalahan. Tawa sobil haqqo, tawa sobis sobr. Dengan menyarankan konsul kepada yang lebih faham atau ahli, atau diam saja karena mereka tidak minta nasihat. Jangan diam, kasih saran. Coba cari solusi ke orang yang faham. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Suruh konsul ke ustaz, ke orang yang faham tentang hal ini. Nanti insya Allah akan diberikan solusi sesuai syar'i. Dua, apa yang dimaksud Quran surah 33? Ayat berapa? 54 gitu, 04. Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu dada. Oh iya. Iya, Allah tidak menjadikan dua hati dalam satu dada. Sebenarnya terjemahannya bukan begitu, lafaz aslinya surah apa namanya? Al-Ahzab. Ini ayat berapa? 54 bukan? 04. Lihat dulu ya, bisa salah. Hmm? 4. 04. Jangan pakai 0 untuk 4 aja. Ayat 4 ya. Oh iya, surah Al-Ahzab ayat 4. Iya. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfihi. Tidaklah Allah menjadikan bagi seorang dua hati di dalam rongganya. Iya. Iya, ada beberapa penafsiran para ulama. Di antaranya maknanya adalah, ini dikemukakan oleh Syekh Zuhair, salah seorang dosen di Universitas Islam Madinah.
Maknanya Allah tidak menciptakan dua hati di dalam dadanya sehingga maknanya tidak akan terkumpul dua hal yang berlawanan dalam dadanya, ada iman, ada kufur, ada syirik, ada tauhid. Jadi kalau satu hati itu iman, tak akan ada kekufuran. Dan kalau ada tauhid, tidak akan ada syirik di dalam keyakinannya. Ini salah satu di antara penafsiran dari ayat ini. Yang kedua, ada juga yang menyatakan seperti yang dituturkan oleh Syekh Saleh bin Abdullah Al-Humaid. Beliau salah seorang imam di Masjidil Haram. Kata beliau, Allah tidak akan menjadikan istri-istri seperti para ibu dalam hal pengharaman dan tidak menjadikan anak-anak angkat sebagaimana anak-anak kandung. Maknanya, perasaan hati seseorang terhadap anak kandung, anak angkat, dan anak orang lain itu tidak akan sama. Pasti akan berbeda. Demikian juga Syekh Muhammad bin Sulaiman ketika menjelaskan tentang ayat ini, bahwa Allah tidak akan menjadikan dua hati dalam rongganya adalah karena orang-orang munafik pernah menyatakan, hatiku menyuruh aku untuk melakukan kebaikan dan juga keburukan. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini bahwa seorang manusia hanya memiliki satu hati. Dan di dalamnya tidak ada dua sikap yang ambivalen, yang bertolak belakang, ya iman, ya kufur, ya syirik, ya tauhid, ya taat, ya maksiat. Inilah beberapa penafsiran para ulama tentang masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, saya sudah lama ngaji. Qadarullah, saya merasa belakangan ini sedang futur. Kehilangan semangat dan hati saya merasa sedih. Ustaz, mohon nasihat bagaimana mengobatinya. Dan mohon penjelasan surah Yusuf 101. Buka lagi. Ya, pertama, bagaimana mengobati hati yang futur? Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyatakan, ketika hati futur, obati dengan tiga hal. Yang pertama, al-iqla. Amma kana alaihi bihuduri majalisil ilm. Tinggalkan aktivitas rutin harian kita. Kenapa futur? Karena kegiatan sehari-hari yang kita lakukan selama ini. Dengan cara menghadiri majelis-majelis ilmu. Karena majelis-majelis ilmu itu ibarat siraman rohani yang akan menyuburkan kembali hati yang sudah gersang. Ibarat pohon yang sudah lama tidak tersiram, lalu layu kering, maka siram lagi dengan air agar dia segar lagi. Jadi ilmu itu disebut juga dengan siraman rohani karena bisa menggemburkan kembali hati yang sudah gersang. Ilmu itu hidayah. Ilmu itu jalan untuk meraih kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Kedua, perbanyak mengingat-ingat kematian. Allah menyatakan, aktsiru dzikra
hadimil ladzat, yakni al-maut. Perbanyak oleh kalian mengingat-ingat kematian. Karena apa? Kata Nabi SAW, mengingat kematian itu bisa melunakkan hati yang keras. Bisa memberikan semangat kepada hati yang malas ibadah. Dan bisa menimbulkan rasa takut terhadap Allah Azza wa Jalla. Yang kedua. Yang ketiga, coba lakukan ziarah kubur. Nabi SAW menyatakan, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur, fa innaha tudhakirukumul maut. Dalam riwayat lain, fa innaha tudhakirukumul akhirah. Kata beliau, dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur, sekarang silakan ziarah. Karena ziarah itu bisa mengingatkan kalian kepada kematian, bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu taala menambah satu lagi. Coba tengok orang sakit parah yang sedang sakaratul maut. Lihat bagaimana mengerikannya kondisi pada saat sakaratul maut. Beliau suatu saat menengok kawannya yang sakit keras, didapatinya kawannya itu sedang sakarat. Sampai matinya. Begitu pulang, kata saudara-saudaranya, ini makanan, mari kita makan. Apa kata dia? Alaikum bito'amikum. Silakan kalian makan. Karena aku melihat peristiwa yang mengerikan dan aku akan mempersiapkan diri menghadapi kondisi seperti itu. Terus beliau melakukan ibadah. Ya. Itulah empat hal yang dituturkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah untuk mengobati hati yang futur. Apa tadi yang empat teh? Pertama, menghadiri majelis-majelis ilmu. Kedua, mengingat banyak-banyak mengingat kematian. Ketiga, ziarah kubur. Yang keempat, banyak nengok orang sakit, terutama yang sudah parah, yang mau sakarat. Tiap hari ke rumah sakit. Ada lagi? Ada. Apa? Berdoa kepada Allah. Minta hidayah. Minta agar kita diistiqamahkan. Banyak-banyak baca doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana dan seterusnya. Banyak berdoa minta Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Banyak-banyak berdoa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Banyak-banyak membaca doa Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan wal azzi wal kasal. Al-azzi wal kasal itu futur. Al-azzi itu kelemahan, al-kasal itu malas. Malas ibadah, malas amal soleh. Ya. Terus Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliha maulaha. Minta aja pokoknya hidayah kepada Allah Azza wa Jalla, ya. Itu yang kelima, ya. Keenam, gaul dengan orang-orang soleh. Agar terbawa, ketika kita lalai kita diingatkan. Ketika kita kebablasan kita akan direm oleh teman kita. Dan hindari, jauhi pergaulan dengan orang-orang yang ahli maksiat, nanti ke bawah-bawah. Germa kita sudah futur gitu ya. Gaul sama yang kayak gitu, tambah kebablasan. Itulah beberapa di antara kiat untuk mengobati hati dan jiwa yang futur. Mohon penjelasan surah Yusuf 101. Yusuf 101
berbunyi Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ini doa Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, engkau telah memberikan kepadaku kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku takwil-takwil mimpi. Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau pelindungku dunia dan akhirat. Wafatkan aku sebagai seorang muslim dan golongkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Itu jelasnya. Intinya, pertama, Nabi Yusuf itu mengakui anugerah Allah kepada dirinya dalam bentuk diberikan kekuasaan, wewenang di kerajaan di Mesir saat itu. Kedua, diberikan ilmu tentang apa? Takwil mimpi. Yang ketiga, mengakui kekuasaan Allah itu penguasa, pencipta langit dan bumi. Yang keempatnya, dia mengakui perlindungan Allah kepada dirinya. Engkaulah pelindungku dunia sampai akhirat. Nah, setelah mengungkapkan kesadarannya terhadap empat hal itu, baru masuk doa. Ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan gabungkan aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ini memberikan pelajaran. Berdoa itu jangan to the point. Ada basa-basi lah. Apa basa-basinya? Pertama, puji dulu Allah. Sanjung dulu Allah. Sebut nama Allah terlebih dahulu. Itu namanya tawasul kepada Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna, silakan kalian berdoa dengan menyebut Asmaul Husna itu. Jadi pertama sanjung dulu Allah. Di sini Nabi Yusuf menyatakan bahwa Allah pencipta langit dan bumi, pelindungku dunia dan akhirat. Yang kedua, akui semua anugerah dari Allah kepada dirinya. Nah, barulah setelah itu masuk ke permintaan. Lihat, Nabi Yusuf itu seseorang yang sudah muslim, seorang yang sudah soleh. Tapi beliau minta, ya Allah, wafatkan aku sebagai seorang muslim dan masukkan aku ke dalam golongan orang yang soleh. Apakah ini maknanya beliau belum muslim dan belum jadi soleh? Enggak. Beliau sudah muslim dan menjadi orang yang soleh. Kenapa minta sebagai seorang muslim dan dimasukkan ke dalam golongan orang yang soleh? Maknanya adalah dua. Pertama, istiqomahkan aku di atas keislamanku dan kesolehanku. Mana yang kedua adalah tambah kualitas keislamanku dan kesolehanku. Sama dengan Nabi dan para sahabat serta para ulama. Ketika sholat, baca ihdinas siratal mustaqim apa tidak? Iya. Tunjukkan kami ke dalam ke jalan yang lurus. Apakah Nabi dan para sahabat belum berada di jalan yang lurus? Sudah. Yasin. Terus. Wal Qur'anil Hakim. Terus. Innaka laminal mursalin ala sirati mustaqim. Kata Allah, engkau innaka laminal mursalin. Benar-benar salah seorang di antara para rasul. Ala sirati mustaqim, yang sudah ada di atas siratul mustaqim. Yang menyatakan Nabi sudah ada di atas siratul mustaqim itu Allah. Tapi Nabi tetap berdoa ihdinas siratul mustaqim. Apakah maknanya beliau masih bengkok jalan hidupnya? Enggak. Tapi kenapa minta lagi? Para sahabat, para ulama, orang-orang soleh baca enggak doa ini? Baca.
Maknanya istiqomahkan saya di atas siratal mustaqim atau tambah kualitas keberadaan saya di atas siratal mustaqim. Sering saya ungkap, orang sekolah, belajar, apa dia bodoh? Enggak, dia pintar sudah lulus S1, S2, lulus S2, S3. Setelah lulus S3 terus mengadakan penelitian atau ganti belajar disiplin ilmu yang lain. Sampai ada orang yang gelarnya lebih panjang daripada namanya, ada kan? Apa dia bodoh? Kamu masih belajar, berarti masih bodoh. Enggak. Dia sudah pintar, kenapa masih belajar? Pertama, minimal ilmunya dipertahankan, tidak hilang, tidak lupa. Kedua,

Ada orang yang jalannya lurus, ternyata bengkok dia. Ada yang sudah Islam lalu murtad, ada? Ada. Ada orang yang taat, rajin ngaji, tiba-tiba futur, kayak pertanyaan tadi. Nah, itu banyak yang seperti itu. Jadi maknanya adalah istiqomahkan saya. Nabi Yusuf berdoa, tawafani musliman. Wafatkan saya sebagai seorang muslim. Apakah beliau selama hidupnya belum muslim? Sudah. Tapi maknanya istiqomahkan saya sampai mati. Walhikni bisolihin. Apakah beliau belum menjadi orang soleh? Sudah. Tapi istiqomahkan dia di atas kesolehan. Ya, itu beberapa pelajaran yang diambil dari ayat tersebut. Wallahu'alam. Terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, ada dalil bahwa kita ini resep apa? Kita sendirian. Kalau sendirian maksiat, maka pahala kita itu berterbangan seperti debu. Ya, ada dalil itu. Sedangkan saya sering ngaji, tapi sering saya melihat, berarti ngaji saya percuma Ustaz. Sedangkan saya sering ngaji, tapi sering juga maksiat. Oh, sering ngaji, sering juga maksiat. Berarti ngaji saya percuma dong Ustaz. Ini Ikhwan Ahwat ya. Ahwat. Kalau Ahwat saya menduga ini dokter. Tulisannya kayak resep. Hadis yang menyatakan orang yang sendirian maksiat akan habis anunya, pahalanya. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim dari Thauban rahimahu radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan inni la'alamu aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bil hasanati mithla jabalil tihama faja'alaha Allahu haba'an manthura. Aku mengetahui ada beberapa orang umatku datang pada hari kiamat dengan membawa pahala kebaikan sebesar gunung Tihamah. Besar, lebih besar daripada gunung Uhud. Tapi kemudian Allah membuatnya seperti debu yang ditiup angin. Habis gak bersisa. Maka kata Sauban, kami bertanya, man haulai ya Rasulullah, sifhum lana hatta la nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Terangkan sifat mereka kepada kami agar kami tidak seperti mereka tanpa kami sadari. Beliau menjawab, hum min jildatikum. Mereka itu golongan kalian. Berbicara dengan bahasa kalian, wa yakhudhuna minal lail kama ta'khudhun. Mereka juga ibadah malam, salat malam seperti kalian. Rajin tahajudnya. Walakinnahum idza khalau bi maharimillah intahakuha. Tapi mereka adalah orang-orang yang apabila bersendirian mereka melanggar larangan Allah. Kata Imam Ibn Rajab, mereka itu

0: tidak memiliki satu amalan hati yaitu muraqabah. Apa muraqabah teh? Merasa diawasi. Tidak memiliki. Sehingga pas sendirian oh bebas gitu. Ada orang yang kayak begini? Banyak apa semua? Coba ketika sendirian di kamar, cekrek pintunya dikunci. Apa yang dia lakukan? Buka HP, buka laptop, buka gadget gitu ya. Apa yang dia buka? Gak tahu, macam-macam. Ada orang yang wah mungkin sendirian. Lihat ada kamera, gak ada gitu. Aman. Nah seperti itu. Dia melihat hal-hal yang dosa, yang maksiat. Karena merasa sendirian. Dia gak sadar Allah lihat. Para malaikat juga melihat bahkan menuliskan apa yang dia lakukan. Maka jadikan keyakinan kita terhadap Allah mengetahui, Allah mengawasi itu seperti CCTV dalam kehidupan kita. CCTV gaib, kita diawasi terus. Yang mengawasi bukan makhluk biasa, para malaikat, bahkan Allah Azza wa Jalla ya. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kasus penanya ini seorang yang rajin ngaji tapi rajin maksiat. STMJ. Salat terus maksiat jalan. Nah, ini mah bukan STMJ tapi NTMJ. Ngaji terus, maksiat jalan. Ada yang begini? Banyak. Banyak apa semua? Nggak, yang ngaku satu, yang ini. Yang ini. Yang ngaku satu. Ya, bagaimana orang seperti itu? Pertama, ketika dia ngaji tetap dia dapat pahala. Ketika dia bermaksiat tetap dia dapat dosa. Itu yang pertama. Kedua, kenapa yang sudah ngaji bisa maksiat? Padahal dia tahu Allah mengawasi, iya enggak? Orang yang bermaksiat suka ingat enggak bahwa oh ini saya sebenarnya sedang diawasi oleh Allah. Ada? Ada banyak. Tahu. Bahkan diingatkan ketika emak-emak. Ini saya ambil contoh dari realita. Majlis ghibah, terus ada yang ingatkan, dosa ghibah, Allah tahu. Wah, sok suci lah. Ada? Ada. Malah yang ingetinnya yang disisihkan. Sok suci kamu, emang kamu gak pernah dosa gitu? Kan gitunya. Dia sadar. Nah, ada banyak faktor. Kenapa orang tahu itu dosa, tahu itu maksiat, tapi tetap dijalankan? Pertama, lemahnya iman. Mungkin waktu ngaji dia masuk hanya sebagai informasi bahwa Allah mengawasi, Allah melihat, malaikat menuliskan, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban dan akan dibalas sesuai dengan jenis perbuatan. Hanya berupa informasi tapi belum sampai menyentuh lubuk hatinya dan belum sampai menimbulkan rasa takut yang seperti itu. Kenapa demikian? Pertama, karena dosa dan maksiat yang selama ini dia lakukan. Coba introspeksi, ya, di luar ngajinya dia ngapain? Mungkin tadi itu masuk kamar yang dibuka sesuatu yang Allah haramkan untuk dilihat. Yang kedua mungkin dia mengabaikan perintah. Coba lihat sholatnya. Di awal waktu tidak. Kalau laki-laki berjamaah di masjid atau tidak. Kalau wanita di awal waktu atau ditunda-tunda. Kedua kualitas dari sholatnya. Khusyuk atau ngelamun. Ya. Gerakannya, nyunnah apa bid'ah. Itu semua berpengaruh. Jadi semakin seseorang melakukan kebaikan, semakin bagus dampaknya terhadap perilaku di luar ibadahnya. Lihat sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat, itu mencegah dari perbuatan keji dan kufur. Itu sholat yang khusyuk, yang ikhlas, yang benar, yang nyunnah. Tapi kalau sholatnya tidak benar, baik niatnya atau kekhusyuannya atau keikhlasannya. Karena dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sun alladzina hum yuraun. Kenapa orang yang sholat riya dan tidak khusyuk itu diancam wail, kecelakaan, azab? Karena sholat yang tidak khusyuk, tidak ikhlas akan melahirkan perbuatan keji dan mungkar. Itu yang menyebabkan dia diazab oleh Allah Azza wa Jalla, ya. Jadi banyak faktor kenapa seseorang walaupun tahu itu dosa tetap dilakukan. Pertama tadi ya, imannya sangat lemah. Kedua, dahsyatnya godaan setan. Terus yang ketiga apa? Orientasi hidupnya bukan lagi akhirat tapi lebih dominan dengan orientasi duniawi. Dan banyak faktor lainnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini.
1: Bebaskan lahan untuk pendidikan Islami.
0: Insya Allah kita jumpa kembali sebulan yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaiku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati. Orang tua pemadam kebakaran. Apakah Anda termasuk tipe orang tua pemadam kebakaran? Dan siapakah mereka? Pemadam kebakaran. Kalau kita cermati, pemadam kebakaran, mereka itu sibuk manakala ada kebakaran. Ketika ada kebakaran, mobil sekian puluh dikerahkan, mereka bekerja mati-matian, keringat bercucuran. Itulah ketika ada kebakaran. Ketika enggak ada kebakaran, apa yang mereka lakukan? Santai di kantor, menunggu sampai ada pemberitahuan akan adanya kebakaran. Itulah tipe pemadam kebakaran. Terus, orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran kayak apa? Orang tua yang punya tipe seperti pemadam kebakaran adalah orang tua yang ketika anaknya melakukan ulah, maka dia akan marah, dia akan bergerak, dia akan berbicara, dia akan menasihati anaknya tidak ada habisnya. Tapi ketika anaknya melakukan kebaikan, dia diam-diam saja dan santai seakan tidak ada apa-apa. Itulah orang tua tipe pemadam kebakaran. Terus kenapa? Kalau misalnya ada orang tua yang punya tipe seperti itu. Sebelum itu, sebelum pertanyaan ini kita jawab, Anda punya anak, 1, 2, 3, anak Anda laki-laki semua, bagaimana? Sering berkelahi? Wah tentu Ustaz, wajar itu Ustaz, antara kakak dengan adik berkelahi, laki-laki lagi, wajar. Terus apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang berkelahi, sedang rebutan mainan, sedang rebutan makanan? Apa yang Anda lakukan? Ya saya marahi Ustaz. Bahkan mungkin ada sebagian orang tua yang mengatakan saya pukul Ustaz supaya dia kapok. Oke, itu yang Anda lakukan ketika anak Anda tidak akur. Lantas apa yang Anda lakukan ketika anak Anda sedang akur? Lagi main bareng, si adik mau meminjamkan mainannya kepada si kakak, si kakak mau berbagi makanan kepada si adik. Apa yang Anda lakukan? Ya, diam aja Ustaz. Inilah berarti Anda itu orang tua bertipe pemadam kebakaran. Emang kenapa Ustaz? Kalau misalnya kita punya tipe seperti itu, ketahuilah, wahai para orang tua. Seandainya kita punya tipe seperti itu, biasanya tidak menyelesaikan masalah. Justru orang tua yang punya tipe seperti itu akan mengakibatkan anak semakin menjadi-jadi di dalam tingkah polanya. Kenapa? Kok bisa? Iya, karena anak merasa dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya manakala berulah. Dan ketika dia tidak berulah, orang tuanya tidak peduli sama dia. Orang tuanya diam saja, tidak mengapresiasi kebaikannya. Akhirnya si anak faham bahwa kalau saya berulah, saya akan diperhatikan sama orang tuanya. Saya akan lihat sama orang tuanya. Orang tua saya akan berbicara sama saya. Maka kalau kayak gitu, saya perlu berulah. Akhirnya kontraproduktif. Kita pengen anak kita baik, justru dengan cara yang keliru, anak kita justru malah semakin tidak baik. Dan ini yang pertama kerugiannya. Kerugian yang kedua adalah anak kita menjadi tidak paham. Nah, mana sebenarnya yang baik gitu loh. Ketika dia melakukan kebaikan, ketika dia sedang akur dengan kakaknya, dengan adiknya, dibiarkan saja. Si anak tidak paham apakah ini baik atau buruk. Karena tidak ada pujian, tidak ada hukuman. Akhirnya barometer kebaikan dan keburukan agak buram di mata dia. Loh Ustadz, apakah Ustadz itu mengajarkan kalau anak melakukan kesalahan dibiarkan sebagaimana kita membiarkan anak melakukan kebaikan? Oh maaf, bukan itu yang saya maksudkan. Bukan itu yang saya tuju, tidak. Islam mengenal adanya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, memerintahkan kepada yang baik, mencegah dari kemungkaran. Ketika kita melihat ada kemungkaran di rumah kita, kita perlu menegur. Tapi coba, kebanyakan dari kita adalah menegur ketika anak sudah melakukan kesalahan. Apakah kita pernah berpikir bagaimana caranya kita menegur anak sebelum dia melakukan kesalahan? Orang Arab mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Pencegahan lebih baik daripada pengobatan. Sebelum dia sakit, kita cegah terlebih dahulu. Itulah yang kita inginkan. Apa keuntungannya kalau kita mengingatkan anak sebelum dia melakukan kesalahan? Apa keuntungannya? Keuntungannya, kalau anak belum melakukan kesalahan, kondisi emosional dia sedang stabil. Ya. Kondisi emosional dia sedang stabil. Ketika dia sedang stabil seperti itu, dia lebih mudah untuk menerima apa yang kita sampaikan. Ketika dia sedang stabil, kita sampaikan, kita nasihati, dia cenderung menerima. Beda ketika dia sedang melakukan kesalahan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, akan labil. Ya. Ada perasaan khawatir, ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan minder karena melakukan kesalahan. Nah, ketika dia sedang labil seperti itu, sangat rentan si anak itu untuk ditegur. Makanya biasanya ketika anak kita kondisinya emosionalnya sedang stabil, kemudian kita ingatkan, biasanya lebih mudah diterima oleh si anak daripada ketika kondisi emosionalnya sedang labil. Sumber permasalahannya di mana? Artinya kenapa kok sebagian orang tua itu punya perilaku seperti pemadam kebakaran? Sumber permasalahannya ada di dalam anggapan bahwa ketika anak melakukan kebaikan, itu wajar. Sudah sewajarnya anak melakukan kebaikan. Karena itu wajar, maka tidak perlu diapresiasi. Sumbernya di sini. Padahal sebenarnya tidak demikian. Ketika anak melakukan kebaikan, perlu kita apresiasi. Misalnya, ketika kita punya dua anak, laki-laki sama perempuan, atau perempuan sama perempuan, atau laki-laki sama laki-laki, biasanya bertengkar. Suatu saat kita melihat anak kita akur, kita puji dia. Ya, Masya Allah begini dong anaknya bapak sama ibu. Masya Allah akur, rukun. Ini loh nak, dalam Islam tuh kayak gini yang diperintahkan. Sesama muslim saja kita diperintahkan untuk berbuat baik. Apalagi sesama saudara yang muslim. Sama kakak, sama adik. Gini loh yang diajarkan sama Nabi SAW. Kalau perlu dibawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man la yarham saghirana wa la yuqir syarafa kabirina." Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil atau menghormati yang lebih besar. Ya, kalau perlu dibawakan hadis-hadis tersebut. Ya. Jadi sumber permasalahannya adalah ketika si orang tua menganggap bahwa perilaku baik itu biasa dan tidak perlu diapresiasi. Dan ini keliru. Orang-orang yang seperti ini, ya, orang-orang yang punya perilaku dan anggapan seperti ini, itu seperti seorang hamba yang menyikapi Allah subhanahu wa ta'ala atau berbuat baik, beribadah kepada Allah ketika lagi senang saja. Ketika lagi susah saja. Ketika lagi senang dia, biasa lagi senang. Lagi sehat, dia biasa. Kemudian lagi dapat nikmat, dia biasa. Tidak beribadah kepada Allah. Giliran lagi ditimpa musibah. Ya. Giliran dia sakit, giliran dia jatuh pailit, giliran dia lagi rugi, giliran dia dapat musibah. Dia mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kan mirip. Ya. Mirip orang yang seperti itu. Orang-orang yang seperti dia tidak faham. Antara sebab dan akibat. Ketahuilah bahwasannya munculnya perilaku-perilaku negatif dari diri anak kita itu adalah akibat dari tidak diapresiasinya perilaku baik sang anak. Dan ketahuilah bahwa musibah-musibah yang menimpa kita akibat kita tidak bersyukur manakala kita mendapatkan nikmat dari Allah Jalla wa'ala. Makanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, dan hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Albani, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'arraf ila Allah fil rakha'i ya'rifka fi syiddah. Ingatlah Allah, kenalilah Allah ketika kalian sedang dalam keadaan lapang. Ketika kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, nikmat kesehatan, nikmat kekayaan, nikmat ketenangan, nikmat kebahagiaan, ingatlah Allah, ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan ingat kepada kalian ketika kalian sedang dalam keadaan tidak enak, dapat musibah, sakit, dan seterusnya. Maka wahai para orang tua, jadilah orang tua yang mengapresiasi kebaikan anak. Jangan cuma menjadi orang tua yang memperhatikan sisi buruk perilaku anak kita. Dan terakhir, saya di sini bukan sedang melarang para orang tua untuk menjadi anggota pemadam kebakaran. Bukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
4: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
5: Halo Ustadz.
4: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Ustaz, terkadang di hati saya suka riya, sadar . Merasa ibadah saya lebih baik dari orang lain, tapi saya langsung istighfar kepada Allah. Apakah amalan yang saya kerjakan menjadi sia-sia? Apakah di akhirat Allah akan memalingkan wajahnya karena ada kesombongan di hati? Mungkin ini bukan riya, tapi ujub dengan amalan sendiri. Kalau riya, kita beritahukan. Lagi tahajud, siaran langsung. Di IG. Malamnya, sorenya diumumkan. Silakan yang mau gabung, ini link zoom-nya nih. Tahajud, siaran langsung. Nah, itu riya. Pasti itu mah ditolak ya. Nah sekarang, kalau kita tidak memberitahukan ke orang lain, tidak riya. Tapi begitu beres sholat tahajud, yang lainnya tidur gitu, merasa, wah hebat saya, yang lain tidur, saya tahajud. Itu ujub. Maka pernah saya bikin status, para ulama menyatakan, ini Fudail bin Iyad menyatakan bahwa kalau kamu tahajud, jangan kamu remehkan orang yang tertidur. Boleh jadi orang yang tertidur tapi menyesal tidak tahajud lebih baik daripada orang yang tahajud tapi ujub dengan tahajud. Kalau kamu bisa saum di siang hari, jangan kamu lecehkan orang yang tidak saum. Karena mungkin saja orang yang tidak saum tapi menyesal karena tidak saumnya jauh lebih baik daripada kamu saum lalu bangga dengan saum. Ingat, yang harus kita lakukan ketika kita mampu beribadah lebih baik dari orang lain adalah bersyukur kepada Allah. Karena itu bukan prestasi kita. Kita bisa tahajud, kita bisa ngaji, kita bisa saum, kita bisa baca Quran odoj, itu bukan prestasi kita. Tapi karena hidayah Allah yang Allah berikan kepadanya. Hidayah ini adalah nikmat yang luar biasa agung yang wajib kita syukuri. Bagaimana cara mensyukuri hidayah ini? Lakukan amal soleh lain setelah. Berkata Nabiullah Musa alaihissalatu wassalam. Perkataan ini riwayatnya dinukil oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali dalam kitab Lathaiful Ma'arif. Dalam bab Wadhaiful Syahri Syawal. Nabi Musa berkata, Rabbi in ana sulaitu famin qibalik. Wa in tasaddaqtu famin qibalik. Wa in ballagtu risalatik famin qibalik. Wa in syakartu famin qibalik fa kaifa ashkuru. Ya Allah, kalau aku bisa salat, salat itu karena hidayah-Mu. Kalau aku bersedekah, sedekahku itu karena hidayah dari-Mu. Kalau aku sampaikan risalah-Mu kepada manusia, itu juga karena hidayah-Mu. Lalu aku bersyukur kepada-Mu atas semuanya itu, syukurku itu juga karena hidayah-Mu. Fa kaifa ashkuruka, harus bagaimana lagi aku bersyukur kepada-Mu. Allah menjawab, al-an ya Musa qad syakartan. Sekarang hai Musa, engkau telah bersyukur kepada-Ku. Dari riwayat ini Imam Ibn Rajab menyimpulkan definisi syukur. Definisi, salah satu di antara definisi syukur adalah i'tiraful abdi. Pengakuan seorang hamba tentang tak mampunya bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya dengan syukur yang sebenarnya. Setelah dia berupaya maksimal syukur, aduh syukur saya itu kurang dibanding nikmat yang Allah berikan kepada dia, maka itu sudah bersyukur. Makanya para ulama zaman dahulu, para ulama salafus soleh, kalau malamnya dia bisa bertahajud, siangnya dia saum. dan dia jadikan saumnya sebagai rasa syukur kepada Allah atas hidayah sehingga bisa sholat malam tadi malam. Ini yang dimaksud dalam hadis ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, kenapa ibadahmu sehebat ini sampai sholat itu saking lamanya kakinya gimana? Bengkak-bengkak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afala uhibbu an akuna abdan syakur? Apakah aku tidak suka kalau aku disebut sebagai hamba yang bersyukur? Kata Aisyah, kenapa kamu ibadah seperti ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang lalu dan yang akan datang sudah Allah ampuni, tapi ibadah kok sehebat itu? Kata Rasul SAW, aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Justru karena dosa sudah diampuni, surga sudah dijamin, bersyukur kepada Allah. Cara syukurnya dengan memperhebat, meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah. Jadi kalau umpamanya kita bisa tahajud, itu bukan prestasi kita. Itu karena hidayah Allah kepada kita. Syukuri itu. Gimana cara syukurnya? Lakukan ibadah lain. Setelah tahajud, baca Quran. Siangnya, saum. Infak dan sedekah. Terus begitu. Bukan ujub. Wah, hebat saya tahajud. Yang lain ngiler. Yang lain bikin pulau. Dibantah. Yang lain nasrif dah daro yudah diru dah tiran. Dan seterusnya. Itu hari banyak enggak gitu tasrifan.
1: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi pelaku riba? Iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba. Haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar. As'ath. Yamuddu yadaihi ilas sama. Qala ya Rab, ya Rab. Wa ta'amuhu haramun wa syarabuhu haramun wa malbasuhu haramun fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doanya. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan. Ustaz, saya ingin tanya, bagaimana hukum mentoring? Saya mengikuti kegiatan ekskul di sekolah. Dan anggotanya itu dibagi kelompok untuk mentoring beserta alumni, bersama alumni. Tapi mentor saya ini belum mengenal dakwah salaf. Dan saya juga baru banget mengenal manhaj salaf. Bagaimana seharusnya sikap saya? Mohon nasihatnya. Pada intinya mentoring bagus. Itu bahasa Arabnya mentoring apa? Halaqah atau mudhakarah. Diskusi ya. Bagus apa tidak mudhakarah dan halaq? Bagus. Sudah kita terangkan di pembahasan kitab Riyadus Solihin hari Ahad pekan yang lalu ya, tentang halaqah Al-Quran, baik menghafal, mempelajari bacaannya atau mengkaji tafsirnya itu bagus. Selama sang mentornya layak. Mentornya ini kan berkedudukan seperti sebagai dai-nya atau ustadznya ya. Mursyid, pengarah yang mengarahkan kepada yang benar, mengoreksi setiap kesalahan. Bagus. Kalau mentornya berilmu, pemahamannya lurus. Boleh enggak umpamakan sistem mentoring dibacakan ayat. Lalu setiap anggota yang hadir ditanya, menurut kamu ayat ini gimana? Menurut kamu ayat ini gimana? Terus semua orang ditanya. Pasti ngaco. Sebab tidak berilmu kan? Tidak boleh Al-Quran difahami semaunya. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi aw bima la ya'lamu falyatabawa maq'adahu minan nar aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu atau tanpa ilmu, siap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Itu ancamannya keras. Tapi karena ini mentoring, boleh. Nanti kesalahannya dikoreksi oleh sang guru, sang mentor. Oh, kamu berpendapat begitu. Nah, kalau ada kesalahan, koreksi, keliru. Ya, dikoreksi kekeliruannya, yang benar begini, yang benar begini. Udah disimpulkan, yang salah-salahnya tidak lagi difahami sebagai pemahaman. Ya, yang benarnya difahami. Kita lihat peran dan fungsi sang mentor sangat vital. Kalau dia tidak berilmu, yang benar bisa disalahkan, yang salah bisa dibenarkan. Jadi kita tidak mempermasalahkan mentoringnya. Tapi kita mewanti-wanti siapa mentornya. Ya, itu saja. Terus bagaimana kalau umpamanya mentornya belum melurus pemahamannya? Kita baru ngaji juga. Kumaha atunya? Kadang-kadang. Taraf seperti itu adalah langkah yang bagus untuk dialami oleh seorang calon dai, calon ustad. Saat itu keliru, salah. Tapi dari kesalahan itu nanti dia banyak mengambil pelajaran. Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala berkata, Al-burghuth fi ardina satastansyir. Al-burghuth fi ardina satastansyir. Begitu beliau katakan. Burghuth itu artinya burung-burung kecil. Burung-burung kecil di negeri kita akan berubah menjadi burung-burung besar. Apa maknanya? Maknanya para santri kecil kelak akan menjadi ulama-ulama besar. Seorang ulama besar lahir karena proses yang panjang. Ketika proses, pasti enggak mengalami kesalahan? Pasti. Orang yang sekarang pinter salto, pinter parkour gitunya, dari gedung ke gedung loncat gitu. Sebelum itu mereka bisa kuasai, awalnya kan lalengkah halu heulanya. Apa lalengkah halu teh? Selangkah dua langkah, bro. Selangkah dua langkah gitu kan. Terus lari, jatuh. Ketika latihan saltonya, sekali latihan langsung bisa mutar 3 kali? Enggak, kejerut dulu kepala. Rata-rata begitu, ada yang patah dulu tangannya, kaki. Begitu. Dari sana dia mengambil pelajaran. Ya. Termasuk para ulama besar ketika proses belajarnya mengalami hal itu. Tapi dari sana dia dapat pelajaran. Dan pengalaman itu ketika dialami oleh orang yang kelak menjadi ustaz. Ketika dia sudah menjadi ustaz, ada pertanyaan kayak begini, dulu saya pernah seperti ini. Jadi tahu di mana titik bahayanya, di mana titik kelemahannya, kekeliruannya, kesalahan, dan bagaimana seharusnya. Nah, kalau kenyataannya seperti ini, mentornya tidak bermanhaj salaf. Mungkin dia pakai ro'yu nanti, coba usahakan. Ketika akan dibahas, mungkin materinya kan sudah diberitahu, materi yang akan kita bahas ini, kita persiapkan baca-baca. materi itu, mana yang benarnya, mana yang salahnya, kita akomodir gitu, nanti pas diskusi kita punya bahan yang banyak. Boleh gak mendebat mentornya? Gak apa-apa kalau salah, kak maaf, menurut kakak tadi begitu, ini ada tulisan begini nih, ini ulama besar loh gitu ya. Nah seperti itu, tapi yang santun ya, yang santun. Wallahu'alam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya, lucu, kasep, bodas, gitu, emang turunan. Itu menghibur banget. Gitu. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena menwa, mencret wai. Terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut, sudah kita bahas, syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi SAW menyatakan, man mata yaumal jum'ah awlayatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabar. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya. Ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim, 11 bulan juga, sampai menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ah ini, pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tua yang dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersenda gurau bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau sudah gede sedikit, 4 tahun, main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja banlah? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak, baki teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rata es, kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede, enggak lucu lagi. Pika sebelen. Mungkin aja durhaka. Mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya. Asal ulah dicekekan, mumpung kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan hiji-hiji mah dosa besar ya, dosa besar.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
1: Di Facebook tersebar meme-meme bahwa memukul jin yang menampakkan diri dikatakan salah satu sunnah yang ditinggalkan. Apakah benar begitu Ustaz? Apakah lantas dapat dikatakan sunnah? Tidak harus dipukul, kecuali kalau kondisi mengharuskan. Tapi dakwahi terlebih dahulu. Sampaikan ayat dan hadis. Kalau umpama muncul kuntilanak, cantik luar biasa, cuma punggungnya bolong. Pas ketawa ngikik, terus pas menyeringai ada apa, sihung taring kayak Dracula apa begitu. Wallahualam. Kalau ada yang begitu kelihatan, apa yang harus kita lakukan? Lari, jangan. Walaupun itu gak akan ada, kalau ketemu gak sengaja pasti mereka yang lari karena takut. Gak pernah ada cerita begitu bertemu dia ngejar-ngejar kita lari, gak ada. Itu kecil di film. Yang ada umpamanya dia lagi menampakkan diri, kita datang. Apa yang terjadi? Dia menghilang. Ya gak? Itu karena beresiko. Tidak harus dipukul. Tapi apa? Tapi dakwahi terlebih dahulu. Ngomong aja ke dia. Harus takut kamu dengan azab Allah gitu. Harus ibadah kamu. Jangan mengganggu sesama makhluk. Zalim, dosa besar. Allah akan murka nanti. Kecuali kalau mengharuskan. Seperti umpah dia nyurup ke orang, kemudian kesurupan di rukyah, tidak mempan, pukul punggungnya atau apanya. Ya, kadang-kadang tidak harus di rukyah, cukup dipukul. Sebagaimana kisah yang dituturkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Seseorang kesurupan di rukyah enggak sembuh-sembuh, dibawa ke Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Lalu dipukul punggungnya, ukhruj ya aduwallah. Dia menjerit, kemudian keluarlah jinnya dan dia sadar. Dia kaget, loh, kenapa saya di hadapan Syekh? Hanya dipukul, tidak di rukyah ya. Abu Hurairah menangkap jin, dipukul tidak? Tidak. Nabi SAW menangkap jin, dipukul tidak? Tidak, diikat. Tadinya akan dipertontonkan ke anak-anak sampai besok dibuat mainan. Tapi ingat kepada doa siapa? Nabi Sulaiman. Akhirnya dilepas, tidak dipukul. Ya.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'anda. Hadirin jamaah Masjid Darul Ihsan Cimahi yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, juga radio-radio lain yang ikut merilai, para pendengar, pemirsa beberapa stasiun TV, juga para netizen. Alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan kajian kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita sudah membahas Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuki kalimat berikutnya, i'lam. I'lam isim aisim, fi'il amr dari alima. Alima ya'lamu ilman fahuwa alimun wa dhaka ma'lumun. I'lam. I'lam itu fi'il amr dari alima. Artinya ketahuilah. Berasal dari kata ilmu. Ilmuilah, ketahuilah. Sudah kita terangkan makna ilmu adalah huwa idraku syai ala ma huwa alaih idrakan jazima. Ilmu itu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dengan pengetahuan yang mantap, yang meyakinkan. Ilmu ada 6 tingkatan. Pertama, ilmu itu sendiri, dan inilah merupakan tingkatan tertinggi. Mengetahui sesuatu 100% dari seluruh aspek dengan pengetahuan yang menyeluruh. Itu disebut ilmu. Seperti umpah kita mengetahui tentang api, kita tahu warnanya, kita tahu bentuknya, kita tahu sifatnya, panas, membakar, memadamkannya dengan air atau dengan angin yang lebih besar daripada ukuran apinya, semuanya. Itu berarti mengetahui api secara menyeluruh dari seluruh aspeknya, itu tingkatan yang tertinggi. Kedua, jahal. Bahasa kitanya bodoh, tapi ada 2 macam jahal. Pertama, jahlul basit. Kebodohan yang simple, yang sederhana. Apa maknanya? Maknanya adamul idrak bil kuliyah. Tidak mengetahui sesuatu secara keseluruhan, hanya sebagian-sebagian. Itu termasuk bodoh. Tapi bodoh yang sederhana. Tingkat ketiga, al-jahlul murakkab. Bodoh kuadrat. Bodoh bertingkat-tingkat. Apa maknanya? Huwa idraku syai ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Jahal murakkab atau jahal kuadrat ini mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang berbeda dengan aslinya, dengan keadaan yang sebenarnya. Itu bodoh kuadrat. Contoh umpamanya, dia pernah mendengar api. Dia pernah mendengar sebuah ayat. Nabi Ibrahim dibakar dengan api malah kedinginan. Karena Allah berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hei api, jadilah kamu sejuk dan nyaman dan dingin bagi Ibrahim. Akhirnya api yang sifat asalnya panas membakar berubah menjadi sejuk dan dingin, khusus saat itu, khusus bagi Ibrahim. Nah, ada orang yang pernah dengar api, pernah dengar ayat ini, tapi tidak pernah melihat api, merasakan api. Lalu dia menyimpulkan api itu sejuk dan dingin. Dia tahu tentang api, tapi dengan pengetahuan yang berbeda dengan keadaan api yang sebenarnya. Ini bodoh murakkab. Sebagian ulama membedakan bodoh basit dengan bodoh murakkab dengan mengatakan, kalau bodoh basit, huwa jahil, wa huwa ya'lamu annahul jahil. Orang bodoh yang simpel itu dia bodoh, tapi dia tahu bahwa dirinya itu bodoh. Kalau orang bodoh murakkab adalah huwal jahil, wa huwal jahilu annahul jahil. Dia ini bodoh, tapi dirinya ini bodoh, bahwa dia itu bodoh. Ngerti enggak? Huwa la ya'lamu, wa huwa la ya'lamu annahu la ya'lamu. Dia tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Ngerti enggak? Contoh tadi, dia menganggap api itu dingin dan sejuk. Tapi dia merasa benar dengan pengetahuannya. Dia ini tidak tahu tentang api, tapi dia tidak tahu bahwa dia itu tidak tahu tentang api. Itu jahil murakkab. Inilah tingkatan yang ketiga. Tingkatan yang keempat, waham. Waham ini adalah idraku syai ma ihtimali diddin ma ihtimali diddir rajih. Waham itu adalah mengetahui sesuatu, tapi bahasa kitanya mengetahuinya itu dengan pengetahuan di atas 50% tentang sesuatu itu. Tidak tahu menyeluruh, tapi lumayan di atas 50, 60, 70% dia ketahui. Adapun syak, yang kelima adalah syak. Syak ini mengetahui sesuatu dengan kadar pengetahuan 50%. Dan yang terakhir dhon. Dhon ini mengetahui sesuatu dengan pengetahuan di bawah 50%. Inilah 6 istilah tentang pengetahuan kita tentang sesuatu. Yang pertama, yang terbaik, ilmu. Yang kedua, bodoh sederhana. Ketiga, bodoh kuadrat. Keempat, waham. Kelima, syak. Keenam, dhon. Inilah 6 tingkatan ilmu. Nah, coba terapkan ini terhadap pengetahuan atau ilmu kita tentang agama. Berapa persen dari agama yang kita tahu? Kalau 100% berarti kita alim. Kalau umpamanya belum mengetahui seluruhnya, kita masuk ke dalam kategori bodoh. Kalau umpamanya mengetahui Islam tapi dengan pemahaman yang sebaliknya, yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah, yang syariat dianggap adat, adat dianggap syariat, gitu ya. Perbuatan syirik dianggap ini tauhid yang agung, itu bodoh kuadrat dia. Memahami Islam dengan pemahaman yang sebaliknya dari pemahaman yang benar. Itulah 6 tingkatan dari ilmu. Ilmu ada 2 jenis. Pertama disebut ilmu dharuri. Kedua ilmu nadhari. Adapun ilmu dharuri adalah sesuatu yang memang harus di

Sebut ilmu yang doruri. Yang kedua, ilmu nadhari. Kalau nadhari itu harus dipelajari. Seperti makanan. Apa isi kandungan makanan? Harus ditelaah itu mah. Apa manfaat atau maslahat? Baik bagi tubuh atau buruk bagi tubuh. Tidak sekedar enak atau tidak enak. Tidak sekedar wangi atau tidak wangi. Itu harus ada penelaahan. Termasuk contoh umpamanya wajibnya niat dalam segala ibadah. Sholat, wudhu, semuanya. Itu perlu penelaahan. Maka itu disebut ilmu yang nadhari. Nah, Islam terbagi. Ada ilmu bagian dari Islam yang masuk doruri, ada yang masuk nadhari. Yang doruri itu contohnya ilmu bahwa Allah itu pasti ada. Ya, perlu ada penelaahan. Pencipta alam jagat raya ini harus ada, itu doruri. Dan itu harus esa, itu doruri. Adapun yang lain-lainnya itu masuk nadhari. Bagaimana tentang tafsir, hadis, fikih, usul fikih, bahasa Arab dan seterusnya ya. Inilah pengembangan dari penjelasan i'lam, ketahuilah. Rahimakallah. Makna rahimakallah adalah semoga Allah merahmatimu. Bentuk katanya, bentuk kata berita, tapi maknanya adalah doa. Rahimakallah, Allah telah merahmatimu. Ini khabariyah, ini kalimat berita. Tapi maknanya adalah doa. Semoga Allah merahmatimu. Makna rahimakallah, rahimakallah maknanya Allahu afadhu alaika min rahmatih allati tuhsalu biha ala matlubika wa tanju min mahdhurik. Makna semoga Allah merahmatimu artinya semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu, yang dengan rahmat itu kamu bisa meraih apa yang kamu inginkan dan bisa selamat dari apa yang kamu hindarkan. Itu makna semoga Allah merahmatimu. Makna lain adalah fal makna, ini penjelasan Syekh Utsaimin. Makna rahimakallah adalah ghafarallahu lak ma madha min dhunubik wa waffaqaka wa asamaka fi ma yastaqbilu minha. Makna semoga Allah merahmatimu adalah semoga Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan memberi taufik serta menjagamu dari dosa-dosa itu di masa yang akan datang. Jadi kalau rahmat berdiri sendiri tidak disandingkan, tidak disebut bersamaan dengan ampunan, maka makna rahmat artinya semoga Allah mengampuni dosamu di masa yang lalu dan menjagamu untuk di masa yang akan datang. Tapi kalau dua-duanya disebut, ampunan disebut, rahmat disebut. Seperti contoh di dalam doa yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat terakhir. Waghfir lana warhamna anta maulana. Ini doa di kalimat terakhir surah Al-Baqarah ayat yang terakhir. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Rabbana waghfir lana dzunuba. Rabbana faghfir lana
warhamna

Ya Allah, ampuni kami, warhamna dan rahmati kami. Apa maknanya, bedanya? Wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Ya. Waghfir lana maknanya ampuni dosa kami di masa yang lalu. Warhamna, rahmati kami, maknanya jaga kami, pelihara kami di masa yang akan datang. Jangan sampai terjerumus lagi ke dalam dosa yang lalu. Makanya kata Syaikhul Utsaimin, hadza idza ufridatir rahmah. Jadi makna rahmat, semoga Allah merahmatimu, maknanya semoga Allah mengampuni dosamu di masa yang lalu dan menjagamu di masa yang akan datang, bila rahmat ini menyendiri. Seperti ini, i'lam rahimakallah. Amma idza qurinat bil maghfirah. Fal maghfirah lima madha minadh-dhunub war rahmah wat tawfiq lil khairi was salamati minadh-dhunub fil mustaqbal. Adapun kalau rahmat ini disandingkan dengan maghfirah, dengan ampunan, maka maghfirah maknanya semoga Allah mengampunimu tentang dosamu masa lalu, dan rahmat maknanya semoga Allah memberi taufik kepada kamu untuk berbuat baik di masa yang akan datang dan terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Nah, inilah makna rahimakallah. Demikian juga kalau para dai, para ustaz, sebelum atau di tengah pengajian, ikhwah rahimakumullah, itu maknanya begitu, itu doa. Dan inilah kebiasaan para ulama. Di dalam kitabnya, dalam ceramahnya selalu mendoakan siapa? Orang yang membaca atau yang mendengar kajiannya. Apa maknanya? Wasani'ul mu'allif rahimahullahu ta'ala yadullu ala inayatihi wa syafaqatihi bil mukhatab wa qasdil khairillah. Perbuatan mu'allif atau pengarang dengan mengatakan rahimakallah menunjukkan perhatian, kasih sayang si mu'allif kepada si pembaca yang diajak bicara dalam bentuk mendoakan kebaikan. Mendoakan rahmat maknanya mendoakan ampunan dan mendoakan taufik untuk si pembaca dari kitab ini. Itulah makna rahimakallah. Terus, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bahwa sesungguhnya wajib bagi kita mempelajari empat masalah. Empat masalah yang diterangkan oleh mu'allif ini mencakup seluruh agama. Yang keempat poin inilah yang harus menjadi fokus perhatian kita. Makanya wajib. Siapa yang mengabaikan satu saja di antara empat poin ini, dia akan celaka. Dia akan binasa dunia sampai akhirat. Di dunianya sesat, di akhiratnya terkena azab. Apa saja keempat kewajiban yang wajib dipelajari tersebut? Pertama, al-ula al-ilmu. Pertama adalah ilmu. Ilmu tentang apa? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyyihi wa ma'rifatu dinil islami bil adillah. Yang dimaksud ilmu yang wajib dipelajari di sini adalah pertama ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah. Kedua, mengenal nabinya. Ketiga, mengetahui agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ketiga poin ilmu ini wajib untuk dipelajari. Apa ketiga poin ini? Pertama, mengenal Allah.
Kedua, mengenal nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kita bahas satu-satu. Apa yang dimaksud dengan mengenal Allah? Ai ma'rifatullahi azza wa jalla bil qalbi ma'rifatan tastalzimu qabula ma syar'ahu wal idana wal inqiyada lahu wa tahkima syari'atihi allati ja'a biha rasuluhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ta'arraful 'abdu 'ala rabbih bin nadhar fil ayati syar'iyyah fi kitabillahi 'azza wa jalla wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa nadhar fil ayatil kauniyyati allati hiya al makhluqat fa innal insan kullama nadhara fi tilkal ayat izdada 'ilman bi khaliqihi wa ma'budihi. Yang dimaksud mengenal Allah adalah mengenal Allah dengan hati. Nanti kita bahas hati yang dimaksud apa. Hati yang dimaksud itu akal. Akal itu hati. Apa fungsi akal? Fungsi akal itu berpikir atau memahami. Dan itu hati. Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha." Kami akan penuhi neraka jahannam itu dengan kebanyakan jin dan manusia. Jin manusia yang gimana yang akan memenuhi neraka jahannam? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi hatinya tidak digunakan untuk memahami. Jadi hati fungsinya apa? Memahami. Dan itulah akal. Jadi hati sinonim dengan akal. Makanya para ulama ketika menafsirkan ayat inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun. Kata Allah, sesungguhnya dalam hal yang demikian ada peringatan. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati, ai aqlun, maksudnya orang yang punya akal. Hati itu akal. Akal dan hati maknanya sama. Apa fungsinya? Berpikir dan memahami. Nah, mengenal Allah dengan hati, dengan pengetahuan, dengan pengenalan yang menyebabkan dia menerima syariat-syariat Allah, tunduk kepada Allah, patuh kepada Allah, berhukum dengan syariat yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan kita, ilmu kita tentang Allah itu harus sampai pada taraf seperti itu. Kita mengenal Allah dengan pengetahuan, wah kalau Allah begini berarti semua syariatnya harus kita terima. Kita patuhi, kita tunduk kepadanya, kita terapkan syariat yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Pengetahuan kita, pengenalan kita tentang Allah harus sampai pada titik itu. Bagaimana caranya? Wa ta'arraful 'abdu 'ala rabbih bin nadhar fil ayati syar'iyyah. Dan cara seorang hamba mengenal Allah itu dengan menelaah dua jenis ayat. Pertama, ayat-ayat syariah. Ayat-ayat syariah itu ayat-ayat yang berupa syariat Allah dalam Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Telaah tuh Al-Quran, telaah hadis. Pengetahuan kita tentang ayat Al-Quran dan hadis, ilmu yang kita dapat dari Quran dan hadis bakal menghantarkan kita kepada pengenalan kepada Allah yang sebenarnya. Itu ayat pertama, Quran dan sunnah. Ayat yang kedua, ayat-ayat kauniyah, yaitu makhluk ciptaan Allah, alam jagat raya ini. Setiap kali seorang manusia menelaah ayat-ayat Allah di alam ini akan bertambah pengetahuan dia tentang pencipta
ciptanya, tentang siapa yang harus disembahnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itu ada tanda-tanda yang jelas, yang nyata tentang kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Lihat umpamai surah Adz-Dzariyat, wa fil ardi ayatu lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam bumi ini ada ayat-ayat tentang kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan tentang dirimu itu, tidakkah kalian perhatikan diri-diri kalian? Itu para dokter ahli anatomi tubuh, ahli kandungan, menelaah bagaimana bagian organ tubuh dalam kita bekerja, itu berdecak kagum. Ini yang ngaturnya ini luar biasa, bukan makhluk ini pasti, tapi pencipta kita, pencipta manusia. Dengan menelaah tubuh kita sendiri, ya. Jadi pertama itu yang wajib kita pelajari adalah mengenal Allah dengan pengenalan yang menyebabkan kita ini menerima syariatnya, tunduk patuh kepadanya dan seterusnya. Dengan cara apa? Telaah dua jenis ayat Allah. Ayat-ayat syariah yaitu Quran Sunnah, dan ayat-ayat kauniyah yaitu alam ciptaannya ini. Ini yang pertama. Kedua, wa ma'rifatu nabiyihi, mengenal nabinya. Ini wajib. Siapa yang ingin tahu tentang ciri-ciri fisik, akhlak, karakter Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang rinci, ada kitab khusus Sunan Imam At-Tirmidzi, judulnya Syama'il Muhammadiyah. Itu bagaimana rambutnya, ya, bagaimana kulitnya, bagaimana dadanya, bagaimana hidungnya, bagaimana sosok fisiknya itu digambarkan secara gamblang, secara jelas. Apa beliau beruban atau tidak? Ya, beruban. Tapi ubannya tidak mencapai 20 helai. Tapi sekalipun ubannya sedikit, berarti dominan hitam kenehnya, beliau uban yang kurang dari 20 itu tetap dicat, diwarnai. Tapi tidak dengan hitam. Itu dijelaskan. Apa yang dimaksud mengenal nabinya, yaitu ma'rifatu rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'rifatu allati tastalzimu qabula ma jaa bihi minal huda wa dinil haqq wa tasdiqahu fi ma akhbara wa imtithala amrihi fi ma amara wa ijtinaba ma naha anhu wa jazara wa tahkima syariatihi waridha bihukmihi. Mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang menyebabkan kita menerima semua petunjuk dan agama yang beliau bawa, mempercayai seluruh informasi dari beliau, mau masuk akal mau tidak, mau realistis atau tidak, pokoknya selama informasi itu bersumber dari Nabi melalui periwayatan yang sahih, wajib untuk kita benarkan. Memangnya ada gitu informasi dari Nabi SAW yang tidak masuk akal? Banyak, baik informasi zaman baheula. Seperti contoh umpamanya ghanimah, harta rampasan perang, diharamkan bagi umat-umat terdahulu. Kalau bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam halal. Terus gimana tuh kalau umat-umat terdahulu perang menang, itu harta rampasan perangnya berkumpul banyak, ditumpuk gitu. Setelah ditumpuk
oleh nabi yang saat itu memimpin perangnya, lalu ada api dari langit yang menyambar harta rampasan perang, terbakar musnah. Masuk akal apa tidak? Tidak. Tapi ini wajib kita yakini karena periwayatannya sahih. Pernah ada seorang nabi, ya, ketika perang Isai menang gitu, harta rampasan perang itu ditumpuk, setelah ditumpuk, nabi itu berdoa, kenapa gak ada api yang menyambar tuh? Kata nabi, ini di antara kalian ada yang korupsi terhadap apa? Terhadap harta rampasan perang itu. Gak ada yang ngaku siapa. Akhirnya apa? Ada 70 komandan perang, panglima perang yang saat itu baris. Dibariskan, kemudian disalami. Kalau komandan itu tidak ada di kalangan anak buahnya yang khianat, lepas, lepas. Pas ada komandan yang anak buahnya ada yang khianat, tak, gak bisa lepas ini. Berarti pasukan kamu ini. Sini pasukannya berbaris, disalami. Begitu tuh. Ternyata ada seseorang yang menyembunyikan emas sebesar kepala sapi. Bayangkan emas tuh. Sabara miliaran zaman kiwari mainnya. Dikeluarkan, dikeluarkan. Setelah itu ditumpuk ke sana, baru api menyambar. Ini sigana film, sigana dongeng, tapi disampaikan oleh Nabi SAW dalam riwayat yang wajib kita percayai. Itu masa lalu. Termasuk yang masa yang akan datang, yang tidak masuk akal, nanti ada Dajjal. Dajjal ini kesaktiannya tidak masuk akal. Dia bisa menyuruh langit menahan curah hujan atau menurunkan hujan. Dia bisa menyuruh bumi untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan atau tidak. Bisa menyuruh binatang-binatang mengeluarkan susunya atau tidak. Bisa menyuruh bumi untuk mengeluarkan harta simpanan dari perut bumi atau tidak. Itu kan enggak masuk akal. Tapi selama itu riwayatnya sahih, wajib. Jadi mengenal Nabi SAW dengan pengenalan yang menyebabkan kita menerima seluruh ajaran yang dibawanya. Mempercayai semua berita yang disampaikannya. Melaksanakan semua yang diperintahkannya. Menjauhi semua yang dilarangnya. Dan berhukum dengan syariatnya serta ridho dengan apa yang beliau tetapkan. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, kata Allah, "Fala warabbik la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima." Kata Allah, demi Allah, demi Rabbmu, mereka kaum mukminin tidak disebut beriman sehingga mereka menjadikan engkau, hai Muhammad, sebagai hakim dalam perkara-perkara yang mereka perselisihkan, lalu mereka tidak merasakan keberatan dalam hati mereka sedikit pun tentang putusan yang engkau tetapkan, dan mereka taslim dengan setaslim-taslimnya. Ini ayatnya. Juga dalam surah An-Nur ayat 51 Allah berfirman, "Innamakana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun." Hanyalah ucapan seorang mukmin ketika diajak kembali kepada Allah dan Rasulnya agar Allah dan Rasulnya menjadi hakim tentang perkara yang mereka perselisihkan, mereka hanya berkata, kami dengar, kami taat. Merekalah yang dijamin akan bahagia. An-Nisa 59 menyatakan, fa in tanaza'tum fi syai'
farudduhu ilallahi wal rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, kembalikan perkara yang kalian perselisihkan itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Kembalikan kepada Quran, kembalikan kepada hadis. Kalau kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Juga dalam surah An-Nur ini ancaman bagi siapa yang tidak taat kepada Nabi SAW. Kata Allah dalam An-Nur tersebut, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut. Siapa yang harusnya takut? Orang-orang yang menyelisih perintah Rasul. Orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasul. Hendaklah takut. Takut apa? Antusibahum fitnah. Bahwa mereka itu akan ditimpa fitnah. Menyelisihi dari sunnah Nabi, kena fitnah loh. Ini di dunia. Ayusibahum azabun alim, atau mereka ditimpa azab yang pedih di akhirat. Di dunia terkena fitnah, di akhirat terkena azab. Apa yang dimaksud fitnah dalam hal ini? Berkata Imam Ahmad rahimahullah, atadrimal fitnah. Tahu enggak kalian apa yang dimaksud dengan fitnah di sini? Al-fitnatu asyirku. La'allahu idza radda ba'dha qawlihi ayyaqa fi qalbihi syai'un minaz-zaik fayahlik. Kata beliau, fitnah yang dimaksud di sini syirik. Syirik bahasa Arab, bukan bahasa Sunda. Bahasa Sunda mah syirik teh dengkinya. Mana mah syirik wae ka urang teh. Dengki, iri gitu. Bukan iri. Yang dimaksud syirik di sini bahasa Arab yaitu menduakan Allah. Pelakunya disebut musyrik. Fitnah yang dimaksud di sini adalah terjerumusnya kalian kepada perbuatan syirik. Dikhawatirkan kalau kalian menolak sebagian sabda Nabi SAW akan ada kesesatan dalam hatimu lalu kamu binasa. Jadi al-fitnah dalam ayat ini zaik, kesesatan. Dan bisa menjerumuskan ke dalam syirik. Siapa yang menyimpang dari sunnah Nabi, Allah akan sesatkan hatinya. Dia akan menyimpang dari semua aspek dalam agama ini. Satu kebid'ahan diada-adakan dalam masalah ibadah, nanti akidahnya juga menyimpang, akhlaknya, berpolitik, bermuamalah dalam masalah ekonomi, dalam masalah sosial, dalam masalah politik, gitu tuh. Pokoknya ada efek domino. Saya gak suka dengan istilah efek domino. Domino itu kan nama kartunya. Efek domino itu kalau gak salah, kartu domino itu diberdirikan. Ada berapa ratus atau ribu. Dengan jarak tertentu. Setelah berdiri, yang paling depan dijatuhkan ya ke belakang. Tek, menimpa yang belakang. Yang belakang terus. Bagus kelihatannya. Jadi satu yang jatuh mengakibatkan semuanya jatuh. Lalu lahir istilah efek domino. Gitu-gitu arti efek domino itu ya. Iya apa benar? Anggap iya. Satu kebidahan dalam satu bidang ngerembet tuh. Akhirnya menyimpang di bidang-bidang lain sokwe. Orang yang melakukan kebidahan di satu bidang udah semuanya tuh. Akidahnya menyimpang gitunya. Ibadahnya menyimpang. Kalakuan lagi pika sebelena tuh. Terus muamalahnya di bidang politik teka tinggal di keislaman nanti. Pokoknya siapa yang berkuasa walaupun sekuler, nasionalis sekuler didukung gitu kan. Ka Islam, ka umat Islam, ka partai umat Islam jauh kan gitunya. Ngerembet, dina muamalah gitu, dalam masalah ekonomi gitu, ngerembet. Itu al-fitnah.
فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. Jadi orang yang menyelisihi sunnah Nabi SAW di dunia akan ditimpa fitnah, maknanya akan disesatkan hatinya. Dalam segala hal itu salah, akhlaknya pika sebelum. Itu di dunia. Terus di akhiratnya, ayu au yusibahum adzabun alim. Di akhiratnya ditimpa azab yang sangat pedih. Nah, inilah pengetahuan kita terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam harus berefek sampai ke sana. Mengetahui Nabi dengan pengetahuan yang menyebabkan kita menerima semua ajaran yang dibawanya, percaya dan membenarkan semua berita yang disampaikannya, melaksanakan semua yang diperintahkannya, menjauhi semua yang dilarangnya, dan berhakim kepada beliau dan taslim pasrah ridho terhadap putusan yang beliau tetapkan. Ayat-ayatnya tadi itu. Ini yang dimaksud dengan ma'rifatu nabiyihi. Ketiga, wa ma'rifatu dinil Islam. Ketiga, mengetahui agama Islam. Ini ilmu ketiga yang wajib kita ketahui. Ilmu pertama ilmu tentang Allah. Ilmu kedua ilmu tentang Nabi-Nya. Dan ilmu yang ketiga ilmu tentang Islam. Apa maknanya? Apa makna Islam? Al-Islam bimaknal am. Maknanya Islam dengan makna secara umum. Apa makna Islam secara umum? Huwa ta'abbudu lillahi bima syara'a mundu an arsalallahu ar-rusula ila an taqumas sa'ah kama dzakara 'azza wa jalla dzalika fi ayatin katsirah tadullu 'ala anna syara'a as-sabiqah kullaha islamun lillahi 'azza wa jalla. Islam secara umum maknanya adalah beribadah kepada Allah dengan syariatnya. Ada dua yang harus diperhatikan tuh. Ibadahnya hanya kepada Allah. Cara ibadahnya harus dengan syariat Allah. Gak boleh kita bikin-bikin sendiri. Gak boleh kita adopsi dari adat, kultur, budaya, kebiasaan gitunya. Kumaha caranya? Apalagi diadopsi dari agama lain. Ah, saya mau nyembah Allah tapi dengan cara tuh agama itu tuh bagus kayaknya. Lalu diadopsi oleh kita, dipakai untuk sebagai metode cara menyembah Allah. Syariat Allah yang mengajarkan bagaimana cara menyembah Allah diabaikan. Diambil, diadopsi dari agama lain. Wah, keliru banget. Jadi Islam maknanya secara umum beribadah kepada Allah dengan syariat dari Allah sejak Allah mengutus para rasul sampai hari kiamat. Sebagaimana Allah jelaskan dalam banyak ayat yang menunjukkan bahwa semua syariat yang telah lalu sebelum Islam semuanya Islam. Sebagaimana firman Allah tentang Ibrahim. Ibrahim setelah beres membangun Ka'bah dengan anaknya Ismail, beliau mereka berdua berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadikan kami sebagai dua orang muslim kepada Engkau. Dan juga anak-anak turunan kami. Jadikan sebagai umat yang muslim kepadamu. Jadi semua nabi Islam. Semua agama yang dibawa oleh para nabi adalah Islam. Makanya dinamai dengan nama yang Allah langsung berikan. Adapun agama-agama selain Islam biasanya diberi nama dengan nama orang yang menyebarkannya. Buddha diambil dari nama Buddha Siddhartha Gautama. Konghucu, nama orangnya, agamanya juga Konghucu. Hindu, dari India gitu ya. Confucius ya. Zarathustra, dari Zarathustra.
itu rata-rata agama yang dibikin oleh manusia diberi nama dengan nama orang yang menyebarkannya atau tempat. Nasoro dari Nazaret, Yahudi yaitu nama Yahud, dan seterusnya. Sebagian orang ada yang menyatakan dari Yehuda, ya. Tapi Islam bukan nama orang, bukan nama tempat. Tapi memiliki makna. Makna asal dari Islam secara bahasa, nah ini yang kedua. Wal Islam bi ma'nal khas ba'da bi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam yahtassu bima bu'itha bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li'anna ma bu'itha bihi an-nabiyyu nasakha jami'al adyanis sabiqah fasara man ittaba'ahu musliman wa man khalafahu laysa bimuslim fa'atba'u ar-rusul muslimun fi zamani rusulihim fal yahudu muslimuna fi zamani Musa wa an-nasara muslimuna fi zamani Isa wa amma hina bu'itha an-nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fa kafaru bihi fa laysu bimuslimin. Tadi Islam secara umum begitu, karena Islam secara bahasa artinya pasrah, tunduk, patuh. Semua nabi-nabi terdahulu mengajarkan ini, tunduk patuh kepada Allah azza wajalla. Doa Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak, jadikan anak turunan kami sebagai umat yang muslim kepadamu, maksudnya tunduk dan patuh kepada ajaranmu. Islam dengan makna khusus setelah diutusnya Nabi SAW adalah ajaran yang khusus dibawa oleh Nabi SAW. Sebab ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW menghapus seluruh agama sebelumnya. Agama, ajaran agama yang pernah dibawa oleh Nabi Musa dengan kitab Tauratnya, Daud dengan Zaburnya, Isa dengan Injilnya, semuanya dihapus ketentuan isinya. Kalau toh masih ada yang sesuai, munasib dengan zaman sekarang, ditetapkan sebagai bagian dari Al-Quran. Jangan cari kebenaran di kitab lain, sebab semua kebenaran yang ada di kitab lain pasti ada juga dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu pengikut para rasul zaman baheula hanya disebut muslim di zaman rasul mereka. Orang-orang Yahudi disebut muslim di zaman Nabi Musa. Orang-orang Nasrani disebut muslim di zaman Nabi Isa masih hidup. Adapun setelah diutusnya Nabi SAW lalu mereka kufur kepada Nabi dan ajaran yang dibawa oleh Nabi, maka mereka bukan lagi disebut muslim. Jadi muslim zaman Kiwari adalah orang-orang yang mengikuti Nabi SAW dan ajarannya. Selain itu bukanlah muslim. Maka para pengikut Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud di zaman sekarang bukan lagi muslim. Inilah agama Islam adalah agama yang makbul di sisi Allah, yang bermanfaat bagi pemeluknya. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui di sisi Allah hanyalah Islam. Siapa yang memeluk Islam, Islamnya bermanfaat bagi dirinya. Siapa yang memeluk agama lain, dia rugi. Tidak diterima semua pengamalan dari agama lain. Walaupun mengaku mengikuti ajaran Nabi sebelum Nabi Muhammad. Mengikuti ajaran Isa, mengikuti ajaran Musa, mengikuti ajaran Daud. Maka ditolak setelah Islam, agama yang diturunkan kepada Nabi SAW ini Allah turunkan, disebarkan oleh Nabi-Nya.
Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa orang yang mencari agama selain Islam? Tidak akan diterima agamanya itu. Semua pengamalan agama selain Islam enggak diterima oleh Allah, ditolak. Dan dia di akhirat termasuk orang yang rugi. Terlebih agama selain Islam yang disembahnya kan bukan Allahnya. Hindu, Buddha yang disembahnya patung-patung. Nasrani yang disembahnya Isa dan Maryam. Yahudi yang disembahnya Uzair, yang disebut, diklaim sebagai anak Allah Azza wa Jalla. Tidak ada yang menyembah Allah selain Islam. Itu pertama. Maka pelaksanaan agama mereka karena bukan untuk Allah, walaupun mereka secara sosial berbuat baik, menyumbang, membantu, ramah gitu ya, tetap ditolak. Karena dasarnya bukan untuk Allah, tapi mungkin untuk berhala mereka yang mereka sembah. Mereka meyakini kalau orang Nasrani meyakini dengan berbuat baik yang akan memberi ganjaran, pahala, balasan, Yesus kan gitu, bukan Allah. Orang-orang Yahudi, Uzair. Orang-orang Syiah, Husain tuh. Gitu kan. Apalagi tata cara penyembahannya jelas bukan syariat Allah. Maka ditolak, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasir. Siapa orang yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima agama itu, dan di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Inilah Islam yang merupakan anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya. Lalu Allah sempurnakan agama ini. Mana sempurna? Tidak butuh tambahan. Dan tidak boleh ditambah-tambah. Dirubah atau dikurang. Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Wa raditu lakumul islama dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Telah aku cukupkan atasmu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagi kamu. Nah, agama Islam yang harus dan wajib dipelajari maksudnya wahyu Allah, agama Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun wahyu Allah yang Allah turunkan kepada nabi sebelum itu enggak boleh lagi dipelajari. Karena sudah tidak relevan lagi. Semua yang masih baik di agama lalu ada ditetapkan, dikukuhkan dalam Al-Quran. Dan apa yang kurang dari agama yang lalu Allah tambahkan di agama Islam ini. Sempurna seluruh aspek. Coba, aspek apa dari kehidupan yang tidak ada aturannya dalam Islam? Ada loh. Menguap saja ada aturannya, tutup tuh ketika menguap ya. Haji bersin, ada aturannya, tutup, kemudian apa? Hamdalah, kemudian didoakan, yarhamukallah, yahdikumullah, kan gitu. Ke WC, ada aturannya, ada doanya, kaki kiri dulu, ya. Di dalam WC-nya jangan ngomong, jangan membelakangi, menghadap kiblat. Apalagi baca Al-Quran, baca hadis, jangan, ya. Keluarnya kaki kanan dulu, ada doa. Semua aspek kehidupan manusia ada doanya tuh. Lengkapin, sempurna banget tuh, ya. Lagi gini ger hujan, ada doanya, ya. Lagi gini beledak, ada guluduk, ada doanya. Jeleger, kilat menyambar, ada doanya, ya. Dan seterusnya. Ketika kita melihat akhwat, ada doanya. Tahu doa melihat akhwat? Astagfirullahaladzim, sudah dosa itu. Dosa, istighfar, astagfirullahaladzim. Astagfirullah, paling kan jangan nolol begini lagi. Sempurna Islam ini. Ya. Inilah tiga hal yang wajib dipelajari. Pertama, Allah
Yang kedua nabinya, dan yang ketiga Islam. Nah, ada embel-embelnya. Ketika mewajibkan mempelajari Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Apa makna al-adillah? Al-adillah jamak dari dalil. Apa makna dalil? Dalil secara bahasa mayursiru ilal matlub. Dalil itu clue, petunjuk, sesuatu yang bisa membimbing kepada apa yang diinginkan, apa yang ingin diketahui. Dan dalil untuk mengetahui Islam ini ada dua jenis dalil. Dalil pertama disebut sam'iyah, dalil kedua disebut aqliyah. Sam'iyah itu artinya yang kita dengar. Aqliyah itu artinya yang kita pikirkan. Adapun dalil sam'iyah adalah apa yang ditetapkan dalam wahyu dari Quran dan sunnah. Itu dalil-dalil sam'iyah. Dari Quran, dari sunnah, itu dalil. Untuk apa dalilnya? Untuk menghantarkan kita agar memahami Islam atau agama ini secara benar. Kalau dalil aqliyah, apa yang ditetapkan oleh akal dengan cara menelaah dan memperhatikan. Dan Allah Azza wa Jalla telah banyak menjelaskan jenis dalil ini, baik dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah. Betapa banyaknya ayat Al-Quran yang di dalamnya menyatakan, ya, afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tatadhakkarun, dan yang sejenisnya, ya. Jadi wajib mengetahui, mengenal Allah, mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal Islam itu dengan dalil-dalilnya. Adapun sekarang mengenal Nabi Muhammad dengan dalil-dalil yang sam'iyah. Maksudnya dari ayat dan dari hadis yang sahih. Pertama, itu akan kita jelaskan di pertemuan yang akan datang. Sekarang sudah jam 5 lebih 18 menit. Aduh, hampir setengah 6 ya. Tinggal tersisa waktu 12 menit lagi untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan, dipersilakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ikhwan boleh ngacung, boleh nulis, akhwat nulis saja.

Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz mau nanya, bagaimana hukum belajar tahsin dengan guru ahli bidah? Kumahanya, emang gak ada lagi ahli sunnah yang bisa ngajar tahsin? Saya pikir banyak. Kecuali kalau di kalangan ahlus sunnah enggak ada, hanya ada mereka dan kita sudah bisa membentengi, tidak akan terbawa kepada kebidahannya, boleh, darurat. Tapi kalau masih ada. Karena apa? Setiap guru, pertama nih, guru itu punya asar, pengaruh yang besar kepada muridnya. Murid kagum, suka, senang ke guru, akhirnya kebiasaannya, ibadahnya, pendapatnya diikuti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, guru itu selalu menyelipkan misi-misi dari keyakinannya, pemahamannya kepada muridnya, walaupun tidak berkaitan dengan ilmu yang sedang diajarkan. Dulu, saya sebelum mengenal manhaj salaf, aktif di dunia harokah, ngajar bahasa Arab dari slip-slip kena tuh misi yang diemban oleh harokah umpamanya. Dalam i'rab, bahasa Arab ada marfu, ada nasob, ada jar. Marfu itu di atas, nasob itu di tengah-tengah, khafad itu nyungsep gitu ke bawah. Kalau kita ingin marfu, ingin di atas, jadilah fa'il atau mubtada. Fa'il itu apa? Subjek. Mubtada itu apa? Perintis. Sebab yang marfu adalah fa'il, mubtada termasuk khobar juga. Naibul fa'il, terus isim kana, akhwat ina, dan seterusnya. Itu diselipkan. Jadilah perintis atau jadi subjek pelaku. Sebagai subjek pelaku itu harus gerak terus. Dan ini karakter seorang haroki. Nah gitu. Jangan jadi maf'ul bih, maf'ulun bih itu artinya objek itu di tengah-tengah terus tidak pernah ke atas. Apalagi yang paling parah khafad, nyungsep. Kenapa? Karena dia mengikuti yang mahfud, yang majrur pasti ada huruf jar, pasti ada mudhaf gitu ya, atau at-tawabi lil mahfud, ada huruf jar baru nyungsep, jadi ngikut orang lain terus apa namanya, kalau enggak menjadi mudhaf ilaih, ikut ke mudhafnya terus gitu, atau jadi at-tawabi atau juga ikut kepada yang diikutinya terus. Nah seperti itu, makanya jangan sampai menjadi objek, apalagi ngekor, jadilah subjek. Dan ini karakter seorang aktivis harokah. Masuk tuh misi itu. Ngajar bahasa Arab tapi manhaj masuk tuh ya. Seperti itu tuh. Jadi berbahaya. Ditambah mungkin ketika ngajar tahsinnya itu ada kebidahan yang dia selipkan. Ayo sebelumnya kita baca-baca dulu, doa-doa dulu, kita tawasulan dulu, bisa begitu kan ya. Bisa-bisa mandi dulu dengan kembang 7 rupa. Dari sumur 7 macam gitu. Jadi cari dulu ahlus sunnah, insya Allah masih banyak. Ya maaf foto ahwat nih, harus dinadhor, tapi gak ada wajahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuhnya salah, K-nya kurang alif. Ustaz, sedang ramai gamis dan kerudung ahwat yang ngaku udah ngaji, tapi semakin kesini semakin tabarruj. Misal kancing besar warna silver berjumlah 6 di tangan. Label merek berbagai macam bentuk warna gold. Pergelangan tangannya terlihat.
Di antara fatwa di bawah ini, manakah yang masuk kategori syar'i? Kalah ngasih soal. Tebak gambar tanpa hadiah, roream nebak. Okay. Pertama, Allah berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Janganlah kalian menampakkan perhiasan-perhiasan kalian, janganlah para wanita menampakkan perhiasan-perhiasan kecuali perhiasan yang memang tidak bisa disembunyikan. Perhiasan yang bisa disembunyikan wajib disembunyikan. Kecuali yang tidak bisa disembunyikan. Apa yang tidak bisa disembunyikan? Pakaian itu sendiri. Pakaian itu perhiasan. Ya Bani Adam, qad anzalna alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Hei Bani Adam, kami telah turunkan kepadamu pakaian untuk menutup aurat dan sebagai perhiasan. Pakaian itu perhiasan? Iya. Dan pakaianlah perhiasan yang tidak bisa disembunyikan. Itu perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Adapun bagian dari pakaian yang bisa disembunyikan wajib disembunyikan, semacam aksesoris. Semacam hiasan-hiasan yang memperindah penampilan si akhwat. Apapun bentuknya, baik apa namanya brosnya. Bros warnanya kadang warna kuning emas padahal bukan emas. Kadang-kadang bentuknya binatang, Snoopy, Scooby-Doo gitu kan. Untuk apa itu ditempel? Untuk memperindah, menghias. Kadang-kadang ada kancing tapi bukan berfungsi sebagai pengancing tapi hanya hiasan semata-mata. Itu semua aksesoris perhiasan untuk memperindah yang bisa disembunyikan, wajib disembunyikan. Jangan dipasang. Akhwat yang tadinya belum tahu terus ngaji terus hijrah, tadinya tidak berjilbab lalu berjilbab, itu bagus luar biasa. Tapi yang disayangkan setelah berjilbab lebih fokus untuk memikirkan model jilbab sehingga nampak lebih menarik daripada batasan-batasan aurat yang harus tertutup oleh jilbab. Daripada batasan-batasan jilbab-jilbab yang syar'i. Pokoknya asal jilbab menutupi semua aurat sudah. Tapi potongan tidak diperhatikan. Hiasan sehingga mempercantik penampilan dia itu tidak diperhatikan. Maka itu tidak boleh. Kena dengan ayat wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Tidak. Tidaklah para wanita tidak boleh menampakkan perhiasan-perhiasan kecuali yang biasa nampak, yang tidak bisa disembunyikan, itu pakaian. Aksesoris bisa disembunyikan? Bisa disembunyikan. Hiasan apapun, aksesoris, kancing atau ada kadang-kadang ada apa di sini teh bordil apa? Bordir. Bordir. Bukan bordil ya. Sakti balik antara bordil dengan bordir. Bordiran ya, atau ada dilipet-lipet dikit jadi indah kelihatan. Itu menghias enggak? Menghias. Perindah enggak? Perindah. Bisa disembunyikan? Bisa. Sembunyikan. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Bahkan sekalipun perhiasan itu ya tidak terlihat tapi ingin diketahui bahwa ada perhiasan di sana, itu juga haram, tidak boleh. Karena Allah berfirman di An-Nur ayat yang terakhir, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma fi ma fihinna min zinatihinna, liyu'lama min zinatihinna. Janganlah wanita itu menghentak-hentakkan kakinya agar perhiasan yang ada di kakinya itu diketahui oleh orang lain.
Di orang Arab ada gelang kaki namanya khalkhal. Khalkhal itu gelang kaki. Bahasa kita apa gelang kaki itu? Apa? Gengge. Nah, ada gengge. Jadi kan tertutup oleh jilbab. Tapi wanita dasok pamer wanita ingin diketahui ada gengge. Jadi ketika melangkah teh dihentak-hentakan, kerincing-kerincing sehingga kuda lumping. Enggak kelihatan. Kata Allah, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma fihinna

0: boleh. Cukuplah dengan pakaian yang menutup aurat, sederhana, jangan menghias melebihi itu agar terlihat nambah indah. Da ahwat ayeuna mah cadar-cadar tapi selfie di upload di media sosialnya. Apa yang diperlihatkan wajahnya tidak kelihatan, cuma matanya aja. Bibirnya apalagi manyun lagi senyum kita enggak tahu. Tapi tetap ingin eksis. Ngapain atau ditutupnya? Ya bagus ditutup, tapi jangan ditampilkan ke media sosial. Itu saja batasan-batasannya, wallahu a'lam bishawab. Sudah lewat. Cukup dulu sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: يا أيها الناس اتقوا ربكم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Iya, bagaimana cara memintakan ampunan untuk orang tua yang sudah wafat? Ada beberapa cara agar orang tua terampuni dosa-dosanya atau dapat pahala dari amalan kita sebagai anaknya. Pertama, banyaklah mendoakan orang tua. Memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan perlindungan di alam kubur, nikmat kubur, sampai berlindung dari api neraka kelak dan dimasukkan ke dalam surga. Sesering mungkin. Berapa kali? Lebih sering lebih bagus. 100 kali sehari kalau bisa. Jangan sampai sehari cuma 5 kali pada sholat doakan orang tua. Kurang. Kita lalai. Ingat, kesolehan seorang anak salah satunya diukur dari seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Berdasarkan hadis, wa waladin solihin yad'ulah. Doa orang soleh yang mendoakan orang tuanya. Jadi kesolehan anak salah satunya diukur oleh seberapa sering dia mendoakan orang tuanya. Doakan. Jangan sampai sehari sekali, apalagi nggak tiap hari, paling seminggu sekali seingatnya. Jangan, puluhan kali. Doa apa yang paling bagus? Coba, ini kiat. Hafalkan doa sholat jenazah. Sholat jenazah berapa rakaat? 1, nggak ada rokaat, karena hanya berdiri, nggak ada ruku, nggak ada sujud, berdiri. 4 kali takbir. Takbir pertama baca Fatihah tanpa iftitah. Fatihah saja, boleh ditambah dengan surat pendek. Takbir kedua baca sholawat kepada Nabi SAW seperti dalam tasyahud. Takbir ketiga doa untuk mayit, hafalkan. Kan kita enggak setahun sekalinya, jarang, kadang memang 2 bulan bisa sekali, kadang sebulan 2 kali, kadang 2 tahun enggak ada yang meninggal. Pas mendadak ada yang meninggal, kita sibuk baca lagi, ya enggak? Bagaimana caranya agar enggak lupa baca tiap hari? Sehari sesering mungkin. Di mana bacanya? Bisa di dalam sholat, bisa di luar sholat. Di dalam sholat terutama sholat sunat. Kalau sholat fardu susah, karena nggak bisa lama-lama. Sholat sunat yang paling bagus tahajud. Baca dalam sujud, niatkan itu untuk orang tua. Kalau yang meninggal ayah kita, Allahumma gfir li abi. Atau Allahumma gfir li walidi wa warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi min al-khataaya kama yunqqa ath-thawbu al-abyadhu min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhu al-jannah wa a'idhu min adhabin nar wa adhabil qabr. Itu lengkap, paket lengkap. Mendoakan seluruh yang dibutuhkan oleh orang yang sudah wafat di alam kubur sampai ke akhirat. Kalau yang meninggalnya ibu kita, Allahumma gfir li ummi boleh, li walidati boleh. Ganti aja dengan ha, Allahumma gfir li walidati, warhamha wa'afiha wa'fu'anha wa'akrim nuzulaha wa'wasi madkhola, sampai seterusnya. Kalau yang meninggal dua-duanya, ganti dengan walidayya. Allahumma gfir li walidayya warhamhuma wa'afihima wa'fu'anhuma. Dan seterusnya. Tinggal diganti dengan huma. Baca sesering mungkin. Setiap sujud bila perlu, oke. Seusai sholat fardu, assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, wirid. sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Beres wirid silakan berdoa, jangan lewatkan mendoakan orang tua dengan doa yang barusan. Maka terjagalah hafalan kita tentang doa dalam sholat jenazah. Pas ada yang meninggal mendadak, kita enggak sibuk menghafal ulang, ya enggak? Sudah melengket di kepala, sehari puluhan kali kita baca. Dalam sujud minimal seusai sholat fardu, setelah wirid kita mendoakan kedua orang tua dengan doa tadi. Kalau ingin mendoakan kakek nenek yang lain-lain, tinggal hum aja sudah. Allahumma ighfirlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum, sampai seterusnya. Gitu saja. Nah, itulah pertama, doa memintakan ampunan, memintakan rahmat, memintakan keselamatan di alam kubur sampai ke surga nanti, memintakan perlindungan dari api neraka juga, ya. Itu yang pertama. Adapun doa yang tadi enggak nyambung, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, enggak nyambung. Itu bukan doa untuk orang tua, baik masih hidup ataupun sudah mati. Lebih baik baca doa tadi untuk sholat jenazah. Kedua, boleh kita memintakan ampunan untuk Allah. Ya Allah, dengan umpamanya kalau bahasa Arabnya enggak bisa, Allahumma ighfir li walidayya, gitu enggak bisa. Ya Allah, ampuni kedua orang tua saya yang sudah meninggal. Boleh. Ngaruh enggak? Ngaruh. Nanti di akhirat ada orang yang diberikan pahala yang besar, dia bingung. Rabbi anna li hadha, ya Allah, dari mana saya dapat pahala segede ini? Rasanya enggak pernah beramal yang pahalanya sebesar ini. Dijawab, bi istighfari waladika lak, ini karena istighfar anakmu untukmu. Istighfar anaknya berpengaruh besar kepada orang yang didoakan, terutama orang tua, ya. Jadi mintakan ampun sesering mungkin untuk orang tua. Enggak bisa bahasa Arabnya, ya harus menghafal. Lagu-lagu banyak hafal, puluhan, ratusan. Doa yang lebih pendek gitu ya, enggak mau menghafal. Hafalkan doa, itu jauh lebih manfaat sampai ke akhirat. Nah, kedua, agar bisa menyelamatkan orang tua, solehkan diri kita. Seorang anak yang soleh, seluruh amal ibadahnya, pahalanya sampai ke orang tua tanpa mengurangi pahala kita sebagai anak. Karena apa? Karena kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tuanya. Mungkin mendidiknya langsung atau tidak langsung. Karena tidak semua orang tua bisa mendidik. Mungkin bodoh, mungkin sibuk. Tapi ingin anaknya soleh, solihah. Apa yang dia lakukan? Dipesantrenkan, dibiayai, diantar, dipenuhi semua kebutuhan. Mendidik langsung enggak bisa, dititipkan agar menjadi anak soleh, solihah di pondok. Ada peran orang tua? Jelas ada. Kebagian enggak pahalanya? Ya iyalah, kebagian pahala. Kesolehan anak gak bisa lepas dari peran orang tua, baik langsung ataupun tidak langsung. Selain gurunya juga dapat kebagian pahala, orang tua jelas dapat. Solehkan diri kita, maka amal ibadah yang dilakukan oleh kita sebagai anak, insya Allah sampai ke orang tua. Ini yang kedua. Ketiga, bila mampu infak sedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua yang sudah meninggal dengan syarat kitanya terlebih dahulu sudah haji atau sudah umroh untuk diri kita. Silakan badalkan. Sampai enggak? Wah, sampai tentu saja. Kalau dibolehkan secara syar'i berarti sampai pahala dari ibadah itu kepada orang tua. Apakah tidak bertolak belakang dengan ayat wa'alaisal insan illa masa? Seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari hasil usahanya. Bertolak belakang enggak? Enggak. Siapa yang membenturkan ayat ini dengan hadis-hadis tentang bolehnya menghajikan atau bersedekah atau apa tadi saum nazar untuk orang tua, sahih ini ayat dibenturkan. Otaknya yang membenturkan. Padahal dua keterangannya tidak berbenturan. Gimana tidak berbenturan? Posisikan pada porsi maknanya masing-masing. Para ulama menjelaskan, anak merupakan hasil usaha terbaik dari orang tuanya. Dikandung, dilahirkan, disusui, dididik, dibiayai. Setelah anaknya gede soleh, balas jasa, balas budi dengan cara mengirimkan pahala dari amalnya. Masuk akal enggak? Ya iya, masuk akal. Jangankan itu atau di dunia saja umpamanya ya. Umpama nih, orang investasi atau punya saham di sebuah perusahaan. Dia enggak ikut mengelola perusahaan. Dapat enggak tiap bulan? Dapat, padahal dia tidak ikut kerja, tapi ikut nanam saham. Dia mati. Kemana keuntungan perusahaan itu mengalirnya? Ke keluarganya. Apa sih peranan keluarga? Kan enggak ada. Ada hubungan itu dengan investor awal bapaknya. Begitu ya. Jadi doakan ampunan, rahmat dan seterusnya ya. Jadikan diri kita sebagai anak soleh soliha dan banyak berinfak, bersedekah atas nama orang tua, hajikan atau umrohkan orang tua, insyaallah menyelamatkan, membantu orang tua di alam kubur sampai di akhirat nanti. Allahu a'lam.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Apa hukum dan dalil membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah maupun surat lain dalam sholat fardu dibaca sir, dan sholat fardu berjamaah dibaca sir? Dalil bahwa basmalah dibaca sir, salah satunya hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yastaftihu salatahu bitakbir wa qira'atahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka salatnya dengan takbir dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Maknanya yang pertama kali terdengar dari bacaan salat Nabi alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahnya tidak terdengar. Lalu ulama ikhtilaf, sebagian menyatakan dibaca tapi sir. Sebagian lagi seperti Imam Malik menyatakan tidak membaca, langsung alhamdulillah rabbil alamin. Walhasil ini ikhtilaf. Ini salah satu di antara dalil disirkannya bacaan basmalah pada salat berjamaah. Boleh dikeraskan? Boleh. Hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kata Ummu Salamah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamuddu qira'atahu ayatan ayatan. Qara'a bismillahirrahmanirrahim. Yamuddu bismillah wa yamuddu ar-rahman wa yamuddu ar-rahim. Thumma qala alhamdulillahirabbil alamin. Thumma qala ar-rahmanirrahim ila akhiri surah. Kata Ummu Salamah, Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an dengan panjang. Beliau membaca bismillahirrahmanirrahim dalam salat. Beliau memanjangkan bismillah, memanjangkan ar-rahman, memanjangkan ar-rahim. Lalu alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahman, secara tartil sampai akhir dari surah itu. Dua hadis ini dua-duanya sahih, yang menunjukkan dua-duanya boleh. Dibaca sir boleh, dibaca jahar juga boleh, tapi yang sir lebih sering dan lebih kuat dalilnya. Jadi gak boleh saling menyalahkan. Saya mah gak mau imamnya bismillah na tarik teing tenyunah. Kata siapa tenyunah? Ada sunnahnya. Yang lain menyatakan, saya mah gak mau di imam ini tara bismillah. Kata siapa tara bismillah? Tapi mungkin sir. Kalau enggak mau bermakmum kepada orang yang tidak membaca basmalah secara jahar, dia tidak akan merasa tenang ketika umroh atau haji. Di Masjid Nabawi, Masjid Al-Haram, imamnya basmalahnya dikeraskan tidak? Tidak. Langsung alhamdulillahirabbil alamin. Loh, imamnya tidak dikeraskan. Sok selama di sana kumaha? Ah, saya mah sholat aja sendiri di hotel. Gak dapat keutamaan sholatnya berjamaah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man tsaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat-nikmat, yang dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat mengumpulkan berbagai macam ketaatan-ketaatan, menjemput berbagai macam ladang-ladang kebaikan. Dan di antara ladang-ladang kebaikan yang paling agung adalah menuntut ilmu syar'i, sebagaimana yang insyaallah kita lakukan di malam hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita yang mulia Muhammad ibnu Abdullah, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau hingga akhir zaman. Baik, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Umdatul Ahkam. Di pertemuan yang akhir lalu, kita sudah sampai pada hadis yang ke-6. Masih dalam kitab Ut-Taharah. Sekarang kita coba melanjutkan kepada hadis yang ke-7. yang mana ini berkaitan dengan tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah an Humran maula Utsman bin Affan annahu ra'a Utsman da'a bi wudu'in fa afragha 'ala yadayhi min ina'ihi faghsalahuma 3 marrat. Dari Humran maula Utsman bin Affan bahwasanya beliau suatu saat melihat Utsman meminta diambilkan air wudu, maka beliau pun menuangkan dari bejana air wudu tersebut kepada kedua tangannya, kemudian mencuci dua tangannya 3 kali. Thumma adkhala yaminahu fil wudu'i thumma tamadmada wastanshaqa wastanthara. Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke air wudu, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkan air dari hidung. Thumma ghasala wajhahu 3. Kemudian beliau membasuh wajahnya 3 kali. Wa yadayhi ilal mirfaqaini 3. Dan membasuh 2 tangannya sampai ke sikunya 3 kali. Thumma masaha bi ra'sihi. Kemudian beliau mengusap kepalanya. Thumma ghasala kilta rijlaihi 3. Kemudian beliau membasuh kedua kakinya 3 kali. Thumma qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam tawaddaa nahwa wudu'i hadza wa qala. Kemudian Utsman bin Affan berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu'ku ini. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa nahwa wudu'i hadza thumma shalla rak'ataini la yuhaddithu fihi ma nafsuhu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini, kemudian dia salat 2 rakaat, dia tidak membisikkan ke dalam jiwanya dalam 2 rakaat tersebut, niscaya Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Baik ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Humran. Kita sedikit membahas mengenai Humran. Perawi hadis ini beliau adalah Humran bin Aban bin Khalid. Beliau adalah seorang perawi yang thiqah dari kalangan tabi'in. Beliau ini berasal dahulu dari tawanan perang Ainut Tamr. Beliau menjadi tawanan perang dalam perang Ainut Tamr. Kemudian akhirnya beliau dimerdekakan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia pun berpindah ke Basrah dan wafat di sana pada tahun 75 Hijriah. Semoga Allah merahmatinya. Kemudian dalam hadis ini disebutkan juga sahabat Utsman bin Affan. Beliau adalah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah Al-Qurashi. Ya, beliau adalah khalifah kaum muslimin yang ketiga. Beliau masuk Islam melalui perantaraan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan di antara keutamaan Uthman yang begitu banyak, beliau telah melakukan dua kali hijrah, ya, hijrah ke Habasyah dan begitu juga hijrah ke Madinah. Dan Nabi SAW menikahkan Uthman bin Affan dengan putrinya yang bernama Ruqayyah. Dan kemudian ketika istrinya Ruqayyah telah wafat, Nabi SAW menikahkannya lagi dengan saudari istrinya, ya, putri Nabi SAW yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Maka beliau menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu beliau memiliki sebutan Dzun-Nurain, ya. Yang kalau kita artikan pemilik dua cahaya, ya. Karena Uthman bin Affan menikahi dua putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ruqayyah, ya. Kemudian sepeninggal wafatnya Ruqayyah, menikah lagi dengan Ummu Kulthum, ya, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain. Begitu juga Nabi alaihi salatu wasallam mempersaksikan Uthman bin Affan dengan keutamaan syahadah, bahwasanya beliau adalah seorang syahid. Begitu juga Uthman bin Affan diberikan kabar gembira berupa surga. Dan Uthman bin Affan memegang khilafah setelah Umar bin Khattab melalui pembaiatan dari ahli syura di awal Muharram tahun 24 Hijriah. Sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu terbunuh sebagai syahid setelah asar pada hari Jumat 18 Dzulhijjah dan dikuburkan pada malam Sabtu tahun 35 Hijriah di pekuburan Baqi, ya. Semoga Allah meridhoinya. Ini sedikit berkaitan dengan sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan tentunya ini tidak cukup banyak untuk menggambarkan luar biasanya sahabat Nabi yang satu ini, ya. Karena itu hendaknya kita coba mencari, membaca biografi beliau, ya, di kesempatan yang lain, baik itu di kajian ataukah di buku-buku yang membahas tentang biografi para sahabat radhiyallahu anhum. Insyaallah akan ada banyak faedah, ya, yang kita bisa dapatkan dengan membaca perjalanan hidup beliau, sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dan kemudian di antara kosakata yang kita dapatkan dalam hadis ini, kita sebutkan tadi bahwasanya Humran ini adalah maula Uthman bin Affan. Ya, maula yang dimaksud dengan maula adalah seseorang yang dimerdekakan, ya. Kalau kita katakan Humran maula Uthman, maka Humran adalah dulunya budak Uthman kemudian dimerdekakan oleh Uthman, ya. Jadi bekas budaknya Uthman. Nah, setelah dimerdekakan maka dikatakan kepada Humran dia adalah maula Uthman, ya. Dulunya budak dan dimerdekakan oleh Uthman radhiyallahu anhuma. Kemudian di antara kosakata yang kita ingin jelaskan yaitu wadu, ya. Da'a biwadu'in. Wadu maknanya adalah air yang dipakai untuk berwudu, ya, wadu. Dengan fathah pada huruf wawnya. Ya, adapun kalau al-wudu, ya, dengan dhammah pada huruf wawnya, maka adalah maknanya perbuatan wudu, ya. Al-wudu maknanya perbuatan wudunya. Adapun al-wadu, ya, dengan fathah pada waw, maka itu maknanya air wudunya, ya. Kemudian disebutkan juga dalam hadis sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la yuhadditsu fihi ma nafsahu, ya. Ini maknanya adalah, maksudnya tidak terus memikirkan atau khawatir dengan urusan-urusan dunia. Ya, jadi siapa yang berwudu dengan wudunya Nabi seperti yang disebutkan, kemudian dia

kandungan hadis yang ada di hadapan kita ini. Hadis ini berbicara tentang sifat yang sempurna dari wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Utsman radhiyallahu anhu, karena semangatnya beliau untuk menyebarkan sunnah, mengajarkan ilmu syar'i, sahabat Utsman radhiyallahu anhu mengajarkan sifat wudunya Nabi, ya, mengajarkan sifat wudunya Nabi kepada yang lain melalui cara praktik secara langsung, ya, supaya lebih mudah difahami dan juga supaya lebih tergambar dengan lebih baik. Ya, dari sini kita mengambil faedah bahwasanya selayaknya bagi seorang alim, seorang yang berilmu, dia berusaha untuk menempuh cara-cara yang bisa memperbagus pemahaman atau menjadikan paham orang-orang yang hendak diajarkannya. Ya, sebagaimana dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau tidak hanya berbicara mengenai sifat wudunya Nabi ini, tapi beliau langsung mempraktikkannya, ya, di hadapan para murid-muridnya atau orang yang ingin mengambil ilmu dari beliau. Kemudian disebutkan bahwasanya Utsman meminta diambilkan air wudu, ya, tentu saja maksudnya bejana, wadah yang berisi air wudu, ya, karena dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, ya, ketika mau hendak berwudu biasanya mereka memiliki wadah yang memang khusus dipersiapkan untuk air wudu, ya. Air wudunya diletakkan atau ditaruh di bejana tersebut, baru kemudian mereka berwudu dari air di dalam bejana tersebut. Kemudian yang pertama sahabat Utsman radhiyallahu anhu lakukan adalah beliau menuangkan air dari bejana ke telapak tangannya. Beliau menuangkan air dari bejana ke telapak tangannya. Maka yang dilakukan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu, beliau tidak langsung memasukkan tangannya ke dalam bejana, tapi beliau menuangkan, ya, menuangkannya. Beliau tidak memasukkan tangannya langsung ke dalam bejana air tersebut, tapi yang beliau lakukan adalah menuang, ya. Jadi menuang seperti ini, ya, tidak kita tumpahkan, tapi menuang seperti ini, ya, menuangkan air wudu kepada kedua tangannya untuk kemudian dicuci telapak tangannya 3 kali, ya, dicuci telapak tangannya 3 kali, ya. Dan diantara hikmahnya adalah agar air tidak tercemar, ya, dengan sesuatu seandainya tangan membawa hal yang kotor ataukah najis misalkan, ya, maka dicuci terlebih dahulu 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam bejana, ya. Di antara hikmahnya supaya air wudunya tidak tercemar oleh kotoran-kotoran. Dan kita sudah sempat bahas mengenai hal ini, bahwasanya hukum mencuci kedua tangan ini di awal wudu wajib bagi orang yang bangun dari tidur malam. Adapun pada keadaan yang lain, maka disunnahkan hukumnya mencuci kedua tangan 3 kali.

kali di awal wudu, ya. Kita sudah jelaskan ini di pertemuan yang lalu. Kemudian disebutkan dalam hadis bahwasanya beliau memasukkan tangan kanannya ke air di bejana, lalu mengambil air untuk berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar. Ya, jadi setelah dicuci kedua tangannya, barulah Utsman radhiyallahu anhu memasukkan tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air. Ya, jadi sudah tidak dituang lagi. Sudah bersih tangannya, dimasukkan langsung tangannya ke dalam bejana untuk mengambil air. Untuk apa? Air ini untuk berkumur-kumur. Ya, sekaligus beristinsyak, ya, dan istinthar. Ya, dengan satu tangan, yang mana air di tangan ini sebagian untuk berkumur-kumur dan sebagian lagi dihirup ke hidung, yakni istinsyak, ya, dihirup ke hidung untuk dimasukkan ke dalam hidung dengan nafas, ya, ini istinsyak, kemudian dikeluarkan lagi air tersebut dari rongga hidung, ini namanya istinthar. Ya, dan kita telah bahas juga ini hukumnya berkumur-kumur, beristinsyak dan istinthar ini wajib, ya, wajib yang terpilih, pendapat yang terpilih dalam masalah ini adalah pendapat dalam mazhab Imam Ahmad, yang masyhur dalam mazhab Imam Ahmad. Kemudian setelah berkumur-kumur, beristinsyak dan beristinthar, beliau membasuh wajahnya 3 kali. Ya, beliau membasuh wajahnya 3 kali. Ya, memasukkan lagi tangannya ke dalam bejana, ya, mengambil air dari dalam bejana, kemudian membasuh wajah 3 kali. Dan sedikit kita membahas masalah wajah, bahwasanya batasan wajah adalah dari tempat tumbuhnya rambut yang biasanya, yang umum, kemudian sampai ke dagu secara vertikal, ya, dari tempat tumbuhnya rambut menurut kebiasaan, ya. Artinya kalau misalkan dia tidak punya rambut, misalkan dia punya penyakit, kemudian dia botak, misalkan tidak punya rambut, maka dia tetap membasuh dari tempat biasanya tumbuh rambut di sana, ya, menurut ukuran orang umum pada umumnya. Ini secara vertikal dari tempat tumbuhnya rambut sampai ke dagu. Kemudian secara horizontal dari kuping sampai ke kuping lagi, ya, dari permulaan kuping sampai ke kuping lagi. Ini secara horizontal, ini wajah, ya. Maka beliau membasuh wajahnya 3 kali, kemudian membasuh tangannya sampai dengan siku 3 kali, ya, diambil lagi air, kemudian membasuh tangannya hingga sikunya, ya, 3 kali. Ini dengan 3 kali ambil, ya, 3 kali ambil air, dibasuh tangan sampai dengan sikunya 3 kali, baik yang kanan ataupun yang kiri, ya. Kemudian disebutkan beliau menyapu atau mengusap seluruh kepalanya 1 kali, ya. Beliau mengusap seluruh kepalanya 1 kali. Dan inilah yang datang dalam hadis-hadis yang sahih, bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam ketika berwudu maka mengusap kepala cukup dengan 1 kali saja. Ya, tidak seperti pada wajah 3 kali, ya, tangan 3 kali,
ya kaki juga 3 kali ya sunnah, ya disunnahkan seperti itu. Tapi kalau untuk kepala ya yang terpilih adalah pendapat yang mengatakan bahwasanya cukup dengan 1 kali saja mengusap seluruh kepala 1 kali. Kemudian disebutkan bahwasanya beliau mencuci kakinya hingga mata kakinya 3 kali. Ya, beliau mencuci kakinya, maksudnya di sini kakinya sampai dengan mata kakinya 3 kali. Dan kemudian setelah selesai dari praktek wudu tersebut, ya, sahabat Utsman radhiyallahu anhu mengabarkan bahwasanya beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudunya ini. Dan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa siapa saja yang berwudu seperti wudunya Nabi ini dan kemudian dia salat 2 rakaat dengan khusyuk di hadapan Rabbnya, ya dia khusyuk, dia tidak memikirkan hal-hal berkaitan dengan urusan-urusan dunianya, ya tidak terus terfikir urusan-urusan dunianya tersebut, khusyuk dia di dalam sholatnya, maka balasan dari perbuatan ini, dari amalan ini, yaitu berwudu dengan sempurna, kemudian dia sholat 2 rakaat. Ya salat sunnah wudu, kemudian dia tidak memikirkan urusan-urusan dunia di dalam salatnya tersebut, dia khusyuk salat menghadap Rabbnya, maka balasannya adalah Allah akan memberikan ampunan atas dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, dan yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil. Ya, yang dimaksud dengan dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa yang kecil. Karena dosa-dosa besar membutuhkan taubat yang khusus. Ya, dosa-dosa besar membutuhkan taubat yang khusus. Jadi balasan pengampunan dosa yang dimaksud dalam hadis maksudnya adalah dosa-dosa kecil. Kemudian ada permasalahan di sini ya mengenai hukum beristinsyak dalam wudu. Ya. Kita bahas bahwasanya ulama berselisih pendapat mengenai hukum istinsyak dalam wudu. Abu Hanifah ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, Sufyan rahimahumullah, mereka berpendapat bahwasanya hukum istinsyak ini mustahab ya atau sunnah. Adapun yang masyhur dari pendapat Imam Ahmad rahimahullah, Ibnu Abi Layla, begitu juga Ishaq rahimahumullah, bahwasanya hukum istinsyak ya atau hukum memasukkan air ke dalam hidung dengan nafas ya, hukum istinsyak ini menurut mereka wajib dan tidak sah wudu tanpa istinsyak, tidak sah wudu tanpa istinsyak ya. Dan diantara dalil Imam Ahmad dan orang yang setuju dengan pendapat beliau bahwasanya hukum istinsyak ini wajib adalah firman Allah Ta'ala, faghsilu wujuhakum, ya berkaitan dengan tata cara wudu, basuhlah oleh kalian wajah-wajah kalian
dan hidung termasuk pada wajah, ya, dan hidung itu, ya, termasuk rongga hidung termasuk pada wajah. Dan begitu juga hadis-hadis sahih yang lain menunjukkan bahwasanya perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam dan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk beristinsyak di dalam wudu, ya, dalam praktek-praktek perbuatan wudunya Nabi alaihi salatu wasalam. Begitu juga perintah Nabi alaihi salatu wasalam untuk beristinsyak, ini menunjukkan bahwasanya istinsyak hukumnya wajib. Ya, dan pendapat ini juga yang dipilih oleh pensyarah kitab Umdatul Ahkam, ya, ini Syekh Abdullah Al-Bassam, ya, yang kita banyak mengambil faedah syarah dari beliau dalam kajian kita ini, ya. Nah, jadi pendapat yang kita lebih cenderung kepadanya adalah bahwasanya hukum istinsyak ini wajib. Ya, meskipun memang ada perselisihan, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya hukumnya adalah sunnah.

Kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama juga berselisih pendapat berkaitan dengan mengusap kepala, ya, apakah cukup mengusap sebagian kepala ataukah harus mengusap seluruh kepala, ya. Mereka sepakat bahwasanya kepala ini harus diusap, ya, tapi mereka berbeda pendapat mengenai kadar minimal untuk mengusap kepala. Apakah cukup mengusap sebagian kepala ataukah harus seluruh kepala diusap? Jadi antaranya Imam Ats-Tsauri, Imam Al-Auza'i, Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i rahimahumullah, yang mereka mengatakan bahwasanya boleh untuk mengusap sebagian kepala saja. Namun mereka juga berselisih mengenai kadar minimalnya. Ya, mengusap sebagian kepalanya, kadarnya juga mereka berselisih pendapat tentang kadar minimal dari sebagian kepala. Ya, dalil utama mereka adalah bahwasanya firman Allah Ta'ala wamsahu biru'usikum, ya, wamsahu biru'usikum, dan usaplah oleh kalian kepala-kepala kalian. Mereka berpendapat bahwasanya huruf ba, ya, pada kalimat pada kata biru'usikum, huruf ba pada ayat maknanya menunjukkan sebagian, menunjukkan tab'id atau sebagian. Ini diantara dalil mereka yang membolehkan untuk mengusap sebagian kepala saja. Adapun Imam Malik dan Imam Ahmad, ya, maka mereka berpendapat wajib untuk mengusap seluruh kepala. Wajib untuk mengusap seluruh kepala. Mereka berdalil dengan hadis-hadis tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis masaha ra'sahu biyadayhi fa aqbala bihima wa adbara bada'a bi muqaddami ra'sihi thumma dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma ila al-makanil ladhi bada'a minhu. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ya, potongan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya, ya, memulai dari depan dengan kedua tangannya, kemudian ke belakang. Ya, dia memulainya dengan bagian depan kepalanya, kemudian mengusapnya sampai ke bagian tengkuknya, ya, ke perbatasan tengkuknya maksudnya, kemudian mengembalikannya lagi ke tempatnya semula. Ya, artinya berdasarkan hadis ini, ya, cara untuk mengusap kepala adalah dimulai dengan apa, bagian depan kepala, ya, bagian depan kepalanya, kemudian diusap ke bagian belakang, kemudian dikembalikan lagi ke depan, gitu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya dalam praktek-praktek sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengusap seluruh kepalanya. Ya. Kemudian ulama-ulama yang berpendapat wajibnya mengusap seluruh kepala menjawab istidlal mereka yang membolehkan untuk mengusap sebagian kepala, ya, bahwasanya huruf ba,
tidaklah dikenal memiliki makna sebagian atau at-tab'id. Ya, huruf ba tidak dikenal memiliki makna sebagian. Sebagaimana ini adalah dalilnya mereka yang membolehkan mengusap sebagian kepala. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya alba dalam ayat maknanya adalah menempel atau al-ilsaq. Ya, faedah makna dari alba pada firman Allah Ta'ala wamsahu biru'usikum, ya, makna ba di sana bukan sebagian, tapi maknanya adalah menempel atau al-ilsaq. Ya, jadi Imam Malik, Imam Ahmad dan ulama-ulama yang sepakat dengannya mengatakan bahwasanya makna huruf ba yang bermakna sebagian ini tidak dikenal oleh para ahli lughah, para ahli bahasa Arab. Ya. Ini diantara dalil mereka yang mewajibkan mengusap seluruh kepala. Kemudian Ibnul Qayyim rahimahullah juga mengatakan tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mencukupkan mengusap sebagian kepala saja. Ya, tidak ada satupun hadis yang sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya mengusap sebagian kepala saja. Ya. Semua hadis-hadis yang sahih menunjukkan bahwasanya Nabi alaihissalatu wasallam mengusap keseluruhan kepala. Taib. Kemudian di antara faedah-faedah dari hadis yang ada di hadapan kita ini, yang pertama, yakni disyariatkannya mencuci dua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkannya ke air wudu ketika berwudu. Ya, disyariatkan untuk mencuci dua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkannya ke air wudu. Dan kita telah bahas bahwasanya pendapat yang kita pilih dalam masalah ini hukumnya wajib bagi mereka yang bangun dari tidur malam. Adapun di keadaan selain itu, maka hukumnya sunnah mencuci kedua telapak tangan tiga kali sebelum memasukkan ke air wudu. Kemudian faedah berikutnya adalah bahwasanya menggunakan tangan kanan saat mengambil air wudu untuk mencuci anggota wudu. Ya, sebagian ada yang mengatakan sunnah untuk menggunakan tangan kanan saat mengambil air wudu untuk mencuci anggota wudu. Sebagaimana ditunjukkan dalam zahir hadis ini, ya. Kemudian faedah berikutnya adalah disyariatkannya kumur-kumur, istinsyak dan istinthar berurutan, ya. Disyariatkannya kumur-kumur, istinsyak dan istinthar berurutan. Ya, dan pendapat yang terpilih dalam permasalahan ini adalah hukumnya wajib. Baik itu kumur-kumur, istinsyak ataupun istinthar. Di antara alasannya adalah karena rongga mulut dan rongga hidung termasuk kepada wajah. Kemudian faedah berikutnya adalah mencuci wajah tiga kali ketika wudu. Begitu juga saat kumur-kumur dan istinsyak. Ya, karena hidung dan mulut termasuk wajah.
ya mencuci wajah 3 kali ketika wudu, begitu juga saat kumur-kumur dan istinsyak karena hidung dan mulut termasuk wajah. Kemudian faedah berikutnya adalah mencuci 2 tangan sampai dengan siku 3 kali. Ya, sebagaimana yang ditampakkan dalam hadis, ya. Dalam hadis ini disebutkan mencuci 2 tangan sampai siku dilakukan 3 kali dan ini sunnah, ya, hukumnya sunnah. Kemudian mengusap seluruh kepala dilakukan 1 kali. Ya, mengusap seluruh kepala ketika berwudu ini cukup dilakukan 1 kali. Dan ini pendapat yang lebih dekat, ya. Dan yang tepat adalah bahwasanya seluruh kepala harus diusap. Kemudian faedah berikutnya yaitu mencuci 2 kaki sampai mata kaki 3 kali. Begitu juga wajibnya berurutan dalam tata cara wudu. Wajibnya berurutan dalam tata cara wudu. Sebagaimana yang dipraktikkan oleh sahabat Utsman radhiyallahu anhu tadi. Itu semua dilakukan dengan berurutan. Ya, dan diantara ya dalil dalam masalah ini adalah karena apa? Karena dalam ayat mengenai tata cara wudu disebutkan bahwasanya bagian yang diusap disebutkan di antara bagian-bagian yang dibasuh, ya. Membasuh wajah, membasuh tangan, ya. Kemudian datang setelahnya mengusap kepala. Kemudian datang setelah mengusap kepala, membasuh kaki. Ya, disebutkannya bagian yang diusap yaitu kepala di tengah-tengah antara bagian-bagian yang dibasuh ini menunjukkan bahwa tata cara wudu seperti ini harus dilakukan berurutan. Karena seandainya tidak, ya, maka dalam bahasa Arab tidak diperlukan untuk memisahkan atau menyelipkan bagian yang diusap antara bagian-bagian yang dibasuh. Ya, dalam bahasa Arab semestinya sudah harus disatukan saja antara yang dibasuh, ya, kemudian disebutkan bagian yang diusap atau sebaliknya, disebutkan dulu bagian yang diusap, kemudian bagian yang dibasuh setelahnya. Ya, nah, seperti ini. Seandainya tidak wajib berurutan. Tapi, karena disebutkan bagian yang diusap di antara bagian-bagian anggota wudhu yang dibasuh, maka ini menunjukkan bahwasanya harus dilakukan berurutan tata cara wudhu yang telah disebutkan dalam ayat. Kemudian faedah lainnya adalah sifat wudu ini adalah sifat wudu Nabi alaihissalatu wassalam yang sempurna. Artinya, semisal-misalkan untuk masalah mencuci wajah atau membasuh wajah, membasuh tangan dan membasuh kaki 3 kali, ya, ini adalah tata cara yang sempurnanya, ya, yang sempurnanya seperti itu. Adapun seandainya dibasuh dengan 1 kali, maka itu juga cukup. Hanya saja dia meninggalkan yang lebih utama, ya. Asalnya seperti ini.
Kemudian disyariatkannya salat sunnah setelah wudu. Ya, berdasarkan hadis ini disebutkan di akhir tadi bahwa seorang yang berwudu dengan wudunya Nabi yang sempurna tadi, kemudian dia salat sunnah wudu ya 2 rakaat, dia khusyuk di dalam salatnya, tidak terpikir dengan urusan-urusan dunia, maka balasannya adalah Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, ini keutamaan wudu yang sempurna dan salat sunnah wudu 2 rakaat, ya, yaitu akan mendatangkan apa? Ampunan dosa-dosa yang lalu. Dan maksudnya dosa-dosa di sini tadi sudah kita jelaskan adalah dosa-dosa kecil.

Hadis yang ke-8. Qala al-mu'allif rahimahullah an Amr ibn Yahya al-Mazini an abihi qala shahidtu Amr ibn Abil Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Amr bin Yahya al-Mazini, dari bapaknya, beliau berkata, aku melihat Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid mengenai wudhunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'a bitawrin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun meminta untuk diambilkan bejana air, ya, bejana berisi air. Maka beliau pun berwudu sebagaimana wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'akfa'a ala yadayhi minat tawri faghasala yadayhi thalathan. Maka beliau pun menuangkan kepada kedua tangannya dari bejana tersebut dan membasuh kedua tangannya 3 kali. Thumma adkhala yadahu fit tawri famadmada wastanshaqa wastanthara thalathan bi thalathi ghurafat. Kemudian tangannya ke dalam bejana, beliau berwudu, beristinsyak dan beristinthar 3 kali dengan 3 cidukan. Thumma adkhala yadahu fit tawri faghasala wajhahu thalathan. Kemudian beliau memasukkan tangannya ke bejana. Kemudian beliau mencuci, membasuh wajahnya 3 kali. Thumma adkhala yadayhi faghasalahuma marrataini ilal mirfaqaini. Kemudian beliau memasukkan 2 tangannya. Beliau pun mencuci kedua tangannya sampai ke sikunya 2 kali. Thumma adkhala yadahu famasaha bihima ra'sahu fa'aqbala bihima wa adbara marratan wahidah thumma ghasala rijlaihi. Kemudian beliau pun masukkan tangannya, maka beliau mengusap kepalanya dengan 2 tangannya. Maka beliau pun memulai dari depan, kemudian ke belakang 1 kali. Kemudian beliau pun membasuh 2 kakinya. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat disebutkan, bada'a bi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafahu thumma raddahuma hatta raja'a ila al-makan alladhi bada'a minhu. Dalam riwayat, suatu riwayat disebutkan beliau memulai dari bagian depan kepalanya, kemudian mengusapkan keduanya sampai bagian tengkuknya, kemudian mengembalikannya lagi sampai kembali ke tempat semula, ya, mengembalikan 2 tangannya sampai kembali ke tempat yang semula. Wa fi riwayatin atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an fi taurin min sufrin. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami, maka kami pun mengeluarkan untuk beliau
air di dalam bejana. Yang terbuat dari kuningan. Naam, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis berikutnya, hadis ke-8 ini juga berbicara mengenai tata cara wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, di sini kita sedikit sebutkan nama-nama yang ada di dalam hadis. Yang pertama adalah Amr bin Yahya bin Ammarah bin Abi Hasan Al-Mazini. Ya, beliau adalah seorang perawi fiqah, hidup di masa tabi'in. Namun tidak ada keterangan akurat yang menyatakan bahwasannya beliau sempat melihat seorang di antara sahabah. Ya, beliau hidup di masa tabi'in, tapi tidak ada keterangan akurat yang menyatakan bahwa beliau sempat melihat seorang di antara sahabah. Ya, karena tabi'in adalah mereka yang beriman, ya, dan melihat sempat bertemu dengan seorang di antara para sahabah dan wafat dalam keadaan beriman. Ya, ini tabi'in. Jadi masih diperselisihkan ya, apakah beliau tabi'in ataukah bukan. Tapi yang jelas beliau hidup di masa tabi'in. Dan beliau wafat pada tahun 103 Hijriyah. Semoga Allah merahmatinya. Nah, kemudian yang berikutnya ada Amr bin Abi Hasan Al-Ansari Al-Mazini. Ini sama-sama Amr, ya, tapi beda orang. Yang kedua, Amr bin Abi Hasan Al-Ansari Al-Mazini. Beliau adalah seorang sahabat radhiyallahu anhu. Namanya Abu Hasan. Nama Abu Hasan adalah Tamim bin Abdi Umar, seperti disebut dalam Fathul Bari. Kemudian nama yang ketiga ada Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari Al-Mazini radhiyallahu anhu. Beliau adalah seorang sahabah radhiyallahu anhu, turut serta dalam perang Uhud dan perang-perang setelahnya. Begitu juga beliau terlibat langsung dalam pembunuhan Musailamah Al-Kadzab. Ya, seorang yang mengaku sebagai nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau terbunuh dalam peristiwa Al-Harrah pada tahun 63 Hijriyah. Semoga Allah meridhoinya. Ini berkaitan dengan Abdullah bin Zaid Al-Mazini.

Baik, kita masuk kepada kandungan dari hadis yang ada di hadapan kita ini, ya. Bahwasanya hadis ini menjelaskan dan melengkapi hadis Utsman sebelumnya, ya, berkaitan dengan sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini kita secara khusus sebutkan tambahan faedah dalam hadis ini, sebagaimana ini juga disebutkan dalam syarah Syekh Abdullah Al-Bassam Taisirul Alam, di antara tambahan faedah dalam hadis ini adalah dalam hadis menjelaskan bahwasanya kumur-kumur dan istinsyak dilakukan 3 kali dengan 3 cidukan, ya. Tambahan faedah yang didapat dari hadis ini diantaranya bahwa kumur-kumur istinsyak dilakukan 3 kali dengan 3 cidukan. Jadi 1 cidukan kemudian kumur-kumur istinsyak dan istinthar, kemudian cidukan kedua lagi ambil air baru lagi, kemudian berkumur-kumur dan istinsyak dan istinthar. Begitu juga dengan cidukan yang ketiga, ambil lagi air yang baru, kemudian berkumur-kumur, istinsyak, dan istinthar. Kemudian dalam hadis ini juga, mencuci tangan dilakukan 3 kali. Ya, maksudnya dalam hadis Utsman yang lalu, mencuci tangan dilakukan 3 kali. Adapun dalam hadis ini disebutkan 2 kali saja. Ya, yaitu mencuci tangan hingga siku. Ya, dalam hadis Utsman sebelumnya disebutkan 3 kali. Nah, dalam hadis yang ada di depan kita ini, hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Yahya Al-Mazini, mencuci tangan sampai siku dilakukan 2 kali saja. Ya, ini menunjukkan bahwasannya ya boleh, ya boleh. Dan berdasarkan dalil yang lain juga kita mengatakan bahwasanya boleh juga dilakukan 1 kali. Ya, kadar minimal yang wajib adalah dilakukan 1 kali. Ya, yang 2 kali dan yang 3 kali, ya, basuhan untuk tangan ini hukumnya sunnah. Kemudian dalam hadis yang lalu, lafaz ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ masih mungkin ditafsirkan dengan sebagian kepala, ya. Namun dalam hadis ini menjelaskan bahwasanya mengusap kepala dilakukan dengan mengusap seluruhnya, dimulai dari depan lalu mengarahkannya ke belakang 1 kali, ya. Jadi tadi dalam riwayat, ya, dimulai dengan bagian depan kepalanya, kemudian diarahkan usapannya ke belakang, ya, kemudian kembali lagi ke tempat dia bermula. Jadi kalau kita sedikit praktekkan, dan begitu juga dikatakan oleh para ulama mengenai cara mengusap kepala ini, diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas, ya. Yakni kita mempertemukan dua jari telunjuk, ya, kita di bagian depan, ya, di permulaan kepala di atas wajah, kemudian begitu juga bagian jempol kita letakkan di samping seperti ini, ya. Kemudian diusap ke belakang sampai ke perbatasan lehernya, sampai akhir kepala, perbatasan lehernya, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Nah, kemudian dikembalikan lagi ke depan. Ini salah satu riwayat, ya, yang menyebutkan
cara untuk mengusap kepala. Ya, dimulai dari bagian depan, kemudian diusap ke belakang. Nah, ini adalah kadar yang wajibnya. Kemudian mengembalikannya lagi sampai ke depan, ini sunnah. Ya. Maka dalam hadis ini disebutkan bahwasanya yang diusap dari kepala adalah seluruhnya. Ya. Dijelaskan dalam hadis ini yang diusap dari kepala seluruhnya. Ya, adapun hadis sebelumnya masih mungkin ditafsirkan dengan sebagian kepala menurut para ulama yang menafsirkan ba dengan sebagian, ya. Tapi kalau dalam hadis ini, maka hadis ini menunjukkan yang diusap adalah keseluruhan kepala dan dilakukan satu kali, ya, cukup dengan satu kali saja. Dan sedikit kita menyebutkan bahwasanya amalan sebagian orang yang mengusap juga leher, ini tidaklah tepat, ya, tidaklah tepat. Ya, jadi yang namanya kepala ya cukup sampai dengan akhir kepala, perbatasan dengan lehernya, ya. Adapun leher atau tengkuknya, maka tidak perlu untuk diusap. Ya, tidak perlu untuk diusap bagian tengkuknya, cukup sampai akhir, ya, tumbuhnya rambut, biasanya akhir tumbuhnya rambut sampai di sana, ya, lehernya tidak perlu diusap atau tengkuknya tidak perlu diusap. Kemudian dua hadis ini hadis yang ada di hadapan kita dan hadis sebelumnya tadi menunjukkan bahwasanya hanya satu tangan yang dimasukkan ke dalam bejana ketika hendak berkumur-kumur dan istinsyak. Hanya satu tangan yang dimasukkan ke dalam bejana ketika berkumur-kumur dan istinsyak. Jadi satu tangan saja yang dimasukkan ke dalam bejana untuk kumur-kumur dan beristinsyak. Ya, dan ini satu cidukan ini untuk kumur-kumur sekaligus istinsyak. Ya.

0: Kemudian hadis ini, yakni hadis Abdullah bin Zaid yang ada di hadapan kita ini, menunjukkan bahwasanya mengusap kepala dilakukan dengan dua tangan, dan hal ini dilakukan satu kali saja. Ya, sebagaimana tadi kita sudah contohkan. Ya, jadi mengusap kepalanya dilakukan dengan dua tangan. Ya. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwasanya boleh menjadikan berbeda jumlah basuhan antar anggota wudu. Karena hadis menyebutkan cucian wajah 3 kali, sementara cucian tangannya 2 kali, ya, dalam hadis Abdullah bin Zaid yang ada di hadapan kita ini. Ya, tadi disebutkan bahwasanya basuhan untuk wajah 3 kali, sementara basuhan untuk tangan 2 kali, ya. Jadi berbeda jumlah basuhannya. Dan ini tidak mengapa, boleh. Dan cucian yang paling utama adalah 3 kali. Adapun sekali atau 2 kali cucian sudah mencukupi, ya. Nah, sekali atau 2 kali cucian artinya paling minimal adalah 1 kali cucian. Ini adalah kadar yang wajib, ya, untuk mencuci atau membasuh wajah.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أفلح

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum, Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah.
2: Baik.
1: Ustaz, gini, ana ingin nanya. Sekarang ini alhamdulillah kan dakwah di dakwah sunnah terutama Ustaz ya, baik di secara langsung di majelis-majelis ilmu di masjid-masjid ataupun sekarang juga via internet di YouTube ada Yufid TV dan sebagainya. Itu sudah mulai pesat sekarang Ustaz. Sudah mulai banyak peminatnya. Dan juga sudah banyak orang-orang yang pelan-pelan mulai tertarik gitu setelah dakwah. Akan tapi seiring itu juga berkembang sekarang ini adalah media sosial, Ustaz. Nah, media sosial ini kalau kita nih Ustaz yang awam-awam ini kadang takut gitu Ustaz, karena di sana banyak pendapat Ustaz. Banyak mungkin kita enggak tahu, kita ragu ini benar atau salah, kayak syubhat gitu Ustaz. Nah, itu apa ada kaidah-kaidah supaya kita ini sebagai orang yang awam ini bisa membedakan mana ajaran yang benar-benar sesuai Al-Qur'an dan Sunnah dan mana juga ajaran yang sebenarnya diada-adakan. Gimana sih?
2: Ya, tentunya ketika kita ingin memiliki filter ya atau penyaring dari ilmu-ilmu agama yang kita pelajari ini, kita mesti tahu dulu usul atau pokok-pokok ajaran-ajaran dasar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini harus dipelajari secara ilmiah dari sumber-sumber yang otentik. Tidak bisa dari sembarangan. Dan alhamdulillah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah telah menggariskan pokok-pokok akidah dan manhaj atau way of life. Ya. Saya bahasakan way of life-nya Ahlussunnah wal Jamaah itu bagaimana, telah mereka rumuskan dalam sejumlah mulai dari risalah yang hanya beberapa halaman sampai yang berjilid-jilid, ada lengkap di situ. Nah, tentunya kita mau belajar Islam juga harus sistematik. Ya, kebanyakan masalah yang kita temukan itu karena si audiens ini tidak mempelajari Islam secara sistematis. Mereka belajarnya itu loncat-loncat. Ya, dari satu video ke video yang lain. Di satu majelis taklim yang lain. Dan sayangnya juga majelis taklimnya juga tidak sistematis.
1: Ya, betul, ya,
2: tidak sistematik tapi tematik. Beda antara tematik dengan sistematik.
1: Oh, ya, betul.
2: Nah, kalau tematik ini, tema ini dibahas hari ini selesai. Besok tema lain lagi. Nanti pekan ketiga, pekan keempat, pindah-pindah tema. Tapi secara menyeluruh, bagaimana sih seharusnya seseorang ini untuk menjadi seorang muslim yang baik, pokok-pokoknya apa, kaidah-kaidahnya apa. Nah, saya khawatirnya itu tidak dipelajari secara baik dan benar. Sehingga ilmunya ini seperti main puzzle.
1: Kayak puzzle.
2: Jadi nyebar, gak bisa tersusun bagus gitu loh. Saya mungkin bikin perumpamaan ya. Ilmu agama, sebagaimana ilmu-ilmu lainnya secara umum, kita harus pelajari secara runtut dan pakai metodologi. Apa mungkin antum belajar matematik mulai dari logaritma?
1: Susah, Ustaz.
2: Sin, cos, tan. Susah, kan?
1: Susah, Ustaz.
2: Ya, kita harus mulai dari angka dulu. Kenal dulu angka 1, 2, 3, sampai 9. Ini angka kosong. Kemudian penambahan sederhana, pengurangan, perkalian, pembagian, naik, logaritma, sin, cos, tan, dan seterusnya. Kan begitu harusnya, kan? Demikian juga kita belajar Islam juga harusnya begitu. Mulai dari pokok-pokok akidah dulu. Karena akidah ini yang menjadi dasar kita dalam beribadah dan bermuamalah. Dan akidahnya harus kita pelajari dengan baik dan benar. Harus dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Dan akidah. Alhamdulillah, akidah ini ya, bagaimana kita mengimani Allah, bagaimana kita mengimani para malaikat, bagaimana kitab-kitab, para rasul, hari akhir, dan masalah takdir. Ini bagian atau 6 masalah utama dalam pembahasan akidah. Enggak keluar dari 6 hal ini, rukun-rukun iman itu sendiri. Nah, setelah kita mengerti itu secara mendasar, baru kita masuk ke ranah yang ini merupakan medan ijtihad para ulama. Nah, jadi ketika ada satu pembahasan, ada khilaf di situ umpamanya ya, ada perselisihan, kita harus tahu ini perselisihan dalam masalah akidah ataukah dalam masalah fikih. kapan kita harus toleran dan kapan kita harus punya sikap yang baku di situ, tidak berubah-ubah. Nah, kalau kita nggak tahu akidah ahlu sunnah itu yang seperti apa dan masalah fikih yang seperti apa, kita akan bingung terus.
1: Iya, betul.
2: Nah, banyak orang yang, ya ini kan cuma pendapat. Iya, tapi tidak semua masalah itu dibolehkan ada perbedaan pendapat. Ada masalah-masalah yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin di situ. Nggak boleh ada perbedaan pendapat di sini. Karena apa? Allah SWT mengatakan, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمْ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisihi Rasulullah SAW setelah jelas baginya hidayah, jalan yang benar. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Ini yang menjadi dalil tidak bolehnya kita keluar dari kesepakatan kaum muslimin, terutama para sahabat Nabi. Dan dia di samping menyelisih Rasul, boleh jadi karena dia menyelisihi atau mengikuti selain jalannya kaum muslimin. Jadi kaum muslimin sudah sepakat menempuh jalan ini, diambil jalan yang lain, keluar dari ijma'nya mereka. Ini apa ancamannya? Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Kami akan biarkan kemana saja dia berpaling, dibiarkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujung-ujungnya nuslihi jahannam. Kami masukkan dia ke dalam jahannam, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Nah, kalau kita tahu, oh ini sudah kesepakatan di sini, nggak boleh ada pendapat lain, kan enak kita.
1: Ya.
2: Biar aja orang mau berpendapat, mau 1000 pendapat, ahlus sunnah wal jamaah jelas kok pendapatnya A. Gitu. Tapi ada hal-hal yang ahlus sunnah wal jamaah berselisih. Nah ini kita toleransi di situ. Asalkan masing-masing ini tidak hanya fanatik kepada orang yang berpendapat, tapi yang menjadi pegangan adalah dalilnya apa. Karena kebenaran tidak bisa dikuasai, dimonopoli oleh satu ulama, 10 ulama, tidak. Kebenaran itu adalah berdasarkan dalil. Dan ahlus sunnah wal jamaah terdidik untuk fanatik kepada dalil, bukan kepada yang menggunakan dalil. Tapi intinya tadi itu. Jadi kita ini harus belajar dulu secara urut. Kita tahu mana yang disepakati oleh ahlus sunnah wal jamaah. Akidah-akidah itu kita harus patenkan dulu. Jangan semuanya jadikan medan khilafiyah, repot nanti kan. Gak ada kesepakatan, gak ada yang mutlak, gak ada yang nisbi semua akhirnya. Ini bahaya sekali. Jadi pluralisme agama nanti.
1: Betul, satu. Jadi intinya berarti supaya kita gak mudah terombang-ambing, kita nih yang awam nih harus kuat pondasi akidah dulu.
2: Iya,
1: dengan
2: dan
1: untut.
2: Harus belajar dari sumber yang otentik. Sumber di sini baik kitabnya otentik, dan juga guru yang mengajarkan. Ini gak kalah penting ya. Ilmu agama, ilmu Islam ini memiliki keistimewaan. Dan ini bisa kita simpulkan dari sebuah hadis yang sangat terkenal, hadis yang sahih. Di situ Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah la yantazi'u hadzal ilma intiza'an. Allah itu tidak mencabut ilmu din ini dengan sekali cabut begitu saja, tidak. Intiza'an yantazi'u, walakin biqabdil ulama. Akan tetapi Allah mencabut ilmu ini dengan diwafatkannya para ulama. Garis bawahi ya, diwafatkannya para ulama. Ulama ini guru-gurunya. Ya. Fa idza lam yubqi aliman, kalau sudah tidak ada lagi orang alim yang hidup di muka bumi, walaupun di situ ada kitab-kitab mereka, ada rekaman-rekaman video, ada rekaman-rekaman audio, ada tulisan mereka, ya. Kalau sudah enggak ada lagi ulama yang hidup, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Orang-orang akan menjadikan tokoh-tokoh yang jahil sebagai panutan mereka. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka pun ditanya karena jahil, mereka berfatwa tanpa ilmu, mereka tersesat dan menyesatkan orang lain. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa belajar din itu harus ada gurunya memang. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan tasma'un wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman sami'a minkum. Kalian para sahabat mendengarkan hadis dariku, kemudian orang-orang akan mendengarkan dari kalian, dan mereka menyampaikan kepada orang lain terus. Jadi ada tasalsulnya seperti itu.
1: Assalamualaikum Ustaz. Jazakumullah khairan.
2: Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'dhiman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menjadi seorang muslim yang cerdas. Kecerdasan dalam artian yang terpuji tentu merupakan perkara yang tidak mungkin luput dalam ajaran Islam yang sempurna yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua kebaikan dunia dan akhirat itulah yang dijadikan ada pada agama dan petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasulnya yang mengajakmu kepada hal-hal yang memberikan kebaikan hidup bagimu. Kecerdasan atau kepandaian tentu perlu diukur dengan pemahaman yang benar. Allah Subhanahu wa taala di antara nama-namanya yang maha indah adalah Al-Alim, yang maha mengetahui, yang maha berilmu dengan ilmu yang sempurna. Ilmu yang tidak ada padanya kekurangan dalam semua segi, ilmu yang tidak akan mungkin diliputi dengan kelalaian karena sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa taala. La yadhillu rabbi wa la yansa. Allah Subhanahu wa taala Rabbku tidak akan mungkin lupa dan tidak akan mungkin keliru. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khabir yang maha terperinci pengetahuannya, mengetahui segala sesuatu yang ada pada makhluknya dengan sedetail-detailnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala yang memiliki sifat-sifat seperti ini, sifat-sifat kesempurnaan, nama-nama yang maha indah, menurunkan agama, maka pasti agama ini penuh dengan segala kebaikan, penuh dengan ilmu, berarti agama Islam ini yang mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Buktinya apa? Dalam ayat-ayat Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada hamba-hambanya untuk mengambil pelajaran dari petunjuknya, untuk mengambil ibrah dari tanda-tanda kekuasaannya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ini hanya akan diambil oleh orang-orang yang berakal, orang-orang yang punya kecerdasan. Fa'tabiru ya ulil albab. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya akal sehat. La ayatil li ulil albab. Terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang punya akal sehat. Li ulin nuha, bagi orang-orang yang punya kecerdasan, kemampuan berpikir dengan benar. Ini menunjukkan apa? Agama Islam benar-benar mengajarkan kecerdasan, benar-benar menjadikan pikiran manusia itu bisa memahami segala sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi dirinya. Bukanlah sekedar kemampuan untuk memahami sesuatu dalam perkara-perkara dunia yang tidak bermanfaat bagi manusia. Contoh saat ini ketika dijadikan sebagai simbol kecerdasan, orang-orang yang dikatakan punya pemikiran jenius, punya pemikiran yang sangat pintar katanya, tapi apa yang dipikirkannya tidak membawa dia untuk mengenal Rabbnya, tidak membawa dia untuk mengikuti fitrahnya. Apakah ini bermanfaat? Justru dia mengikuti jalannya syaitan yang memalingkan manusia dari fitrah, padahal mereka katanya melakukan penelitian terhadap alam, menemukan banyak menemukan banyak alat-alat atau penemuan-penemuan yang mengagumkan, tapi ketika tidak membimbing mereka untuk mengenal Islam untuk keselamatan dirinya di kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti, apakah ini bermanfaat? Apakah ini pantas dikatakan sebagai kecerdasan? Atau justru pantas dikatakan sebagai kebodohan yang sesungguhnya? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Zaman sebelum diutusnya Rasulullah SAW disebut sebagai zaman apa? Zaman jahiliyah. Nisbat kepada jahil. Disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, Ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syar, faja'anallahu bihadzal khair. Wahai Rasulullah, dulu kita hidup di zaman jahiliyah yang penuh dengan keburukan, yakni zaman kebodohan, kegelapan. Tidak ada ilmu karena tidak membawa kepada cahaya yang menerangi langkah manusia. Zaman yang penuh dengan kegelapan dan kebodohan. Kemudian Allah datang menurunkan petunjuk yang engkau bawa, membawa kebaikan dan membawa cahaya yang terang benderang. Coba lihat perbandingan dan apa yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih ini. Berarti zaman sebelum diutusnya Nabi SAW adalah zaman jahiliyah. Oleh karena itu dalam beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, perbuatan-perbuatan yang buruk dinisbatkan kepada zaman tersebut. Contoh seperti apa? Perempuan yang berdandan, berhias, yang melanggar atau menyimpang dari syariat Islam. Waqarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian wahai kaum perempuan menetap di rumah-rumahmu dan janganlah kamu berdandan bertingkah laku seperti kebiasaan wanita-wanita jahiliyah yang terdahulu. Wanita-wanita yang hidup dalam kegelapan, kebodohan. Subhanallah, ini kita perhatikan. Agama Islam itu mengajarkan kepada kita kecerdasan dalam artian yang sesungguhnya. Karena kebodohan tidak pantas untuk orang-orang yang mulia. Tidak pantas untuk orang-orang yang mendapatkan kedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kebodohan itu Allah sebutkan sebagai sifat yang sangat melekat pada penghuni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Penghuni neraka. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ula'ika kal an'ami bal hum adhal. Ula'ika humul ghafilun. Sungguh-sungguh telah kami jadikan untuk menghuni sebagai penghuni neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Kenapa? Karena mereka bodoh. Tidak mau belajar ilmu yang benar. Tidak mau mencerdaskan diri mereka dalam artian yang sebenarnya. Mereka punya hati tidak digunakan untuk memahami petunjuk Allah yang menyelamatkan, memuliakan dirinya dunia akhirat. Mereka punya penglihatan tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah, membaca ayat-ayat Allah. Dan mereka punya telinga tidak digunakan untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Ulaika kal an'am, mereka ini tidak berbeda dengan binatang ternak yang hanya cuma bisa makan, minum, tidur. Balhum adzal, bahkan mereka lebih rendah, lebih sesat. Kenapa? Karena binatang ternak tidak punya akal pikiran. Sedangkan mereka punya akal pikiran yang harusnya digunakan untuk bisa mengisi hidupnya dengan memahami kebenaran agar dia menjadi orang cerdas yang sesungguhnya. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di sini perlu kita satukan dulu pemahaman yang benar dari makna kecerdasan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, menciptakan akal kita. Mungkinkah dia akan menurunkan agama yang tidak sesuai dengan pemikiran akal kita? Pasti akan bersesuaian. Makanya kita ketahui yang terkenal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menulis kitab yang sangat masyhur, Daru Ta'arudil Akli Wan Nakal, menolak pertentangan atau kontradiksi antara akal yang sehat dengan an-nakal, syariat atau dalil yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan pada wahyunya. Tidak mungkin akan bertentangan. Justru akal yang sehat ketika bertemu dengan wahyu dari Allah akan diisi dan dijadikan semakin cerdas, semakin berilmu, semakin terang benderang menerangi langkah manusia, dijauhkan dari kejahilan, dari kegelapan. Dan memang kegelapan dan kejahilan adalah sesuatu yang sangat disukai oleh iblis. Karena dengan itu dia akan bebas menggoda manusia, mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan, dalam kesesatan, mudah dimasukkan ke dalam jurang kebinasaan. Na'udzubillahi min dzalik. Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, wa'lam anna awwala talbisi 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Ketahuilah, perangkap pertama yang akan dilontarkan oleh iblis untuk menjebak manusia adalah menghalangi mereka dari ilmu, dari kecerdasan yang sesungguhnya, ilmu agama. Li'annal ilma nurun, Karena ilmu itu adalah cahaya, menjadikan jalan manusia terang, terhindar dari kegelapan. Fa idza adfa'a masabihahum khabbatahum fil dhulami kaifa syaa. Maka kalau iblis telah berhasil memadamkan cahaya manusia, menjadikan jalan mereka gelap, maka dia pun bebas mengombang-ambingkan mereka dalam kegelapan tersebut. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, belajar agama setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi sebab terangnya hati kita, terangnya langkah kita. Itulah sebabnya dalam Al-Qur'an disebutkan fungsi agama memberi kehidupan dan ruh. Hidup kita akan lebih berarti, iman kita akan memiliki kehidupan, hati kita akan punya ruh, kemudian memberikan cahaya untuk menerangi langkah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi, kaman mathaluhu fil dhulumati laysa bi kharijin minha." Apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan dia, Allah hidupkan dia dengan iman, dengan dia mengenal petunjuk Allah, mengenal ilmu agama, dan kami jadikan dengan pada dirinya cahaya yang dengan itu dia berjalan di antara manusia. Apakah ini perumpamaannya sama dengan orang yang hidup dalam kegelapan dan tidak bisa keluar darinya? Inilah agama memberikan kehidupan, menjadikan iman kita hidup, hati kita hidup sehingga semangat berbuat kebaikan, memikirkan hal-hal yang bermanfaat, tidak berlarut-larut dalam urusan dunia yang tidak mendatangkan sedikit pun, tidak mendatangkan manfaat bagi kita untuk kehidupan yang kekal abadi, kemudian memberikan cahaya yang akan membimbing menerangi langkah kita untuk kita selalu diteguhkan dalam menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus sampai kita menghadapnya di akhirat kelak. Demikianlah, inilah makna kecerdasan yang sesungguhnya yang hendaknya menjadi renungan bagi kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya pandangan, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi sebab pencerahan untuk meluruskan makna kecerdasan yang sesungguhnya di kalangan kaum muslimin. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
4: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Saudaraku yang sedang asyik bermain TikTok, terutama para perempuan, dan saya tunjukkan sekali lagi kepada para perempuan yang berjoget ria, goyang dua jari, yang berjoget ria dengan lagu-lagu remix erotis, yang menirukan perbuatan orang-orang kafir, yang membuang-buang waktunya. Saya tidak akan berbicara dari sisi yang banyak, tapi saya akan membicarakan dari sisi Anda sebagai seorang wanita. Wajah Anda sangat mempesona. Hidung Anda, bibir Anda, mata Anda sangat membuat syahwat lelaki naik. Tahukah dosa yang sudah Anda reguh untuk berhadapan dengan Allah nanti kelak? Dosa yang disebut dengan dosa tabarruj. Dosa memperlihatkan kecantikan, kemolekan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tahukah Anda bahwasanya itu maksiat kepada Allah Jalla fi'ala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang bermaksiat akan termasuk dari orang-orang yang enggan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba." setiap umatku akan masuk ke dalam surga. Kecuali orang-orang yang enggan. Man ya'ba ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa yang enggan masuk surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Yang taat kepadaku niscaya dia masuk ke dalam surga. Dan yang bermaksiat kepadaku itulah orang-orang yang enggan. Menampakkan wajah meskipun sedang mengajari orang untuk memakai jilbab. Yang disebut dengan tutorial pemakaian jilbab. Menampakkan wajah dan keindahan suara. Meskipun sedang bersolawat. Menyanyi sambil solawatan. Dibarengi dengan musik. Dibarengi dengan jogetan. Seseorang wanita bermesraan dengan suaminya. Dan videonya dikeluarkan, ditonton oleh orang banyak. Maka itu termasuk tabarruj. Yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan Rasulullah SAW bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Beliau pernah naik ke atas mimbar kemudian beliau menyebutkan bahwa Rasulullah SAW mengharamkan 7 perkara. Yang pertama adalah an-nawh, terlalu meratapi kematian seorang mayit. Kedua, asyar, telah seorang wanita menggundur rambutnya. Yang ketiga, at-tasawir, menggambar makhluk hidup. Yang keempat, at-tabarruj, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Termasuk dandan adalah bergoyang di hadapan orang banyak, laki-laki dan perempuan. Termasuk dandan adalah seorang suami menyetir mobil, kemudian istrinya di sampingnya, kemudian divideokan, mereka bermesraan di dalamnya. Istrinya bisa dilihat kecantikannya oleh jutaan manusia, termasuk berdandan. Dan itu maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maksiat tersebut bagaimana kedudukannya? Dosa besar. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, kullu dhanbin khatamahu Allahu binar au la'nah au adzab au ghadab fa huwa kabira. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, siksa, laknat, murka, maka dia adalah dosa besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umaymah binti Ruqayqah ketika membaiat beliau, "Ubayyi'uki 'ala alla tusyriki billahi syai'an wa la tasriqi wa la tazni wa la taqtuli waladak wa la ta'ti bi buhtanin taftarinahu baina yadayki wa rijlayki wa la tanuhi wa la tatabarraji tabarruj al-jahiliyah al-ula." Aku membaiat engkau untuk tidak melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anakmu. Dan tidak melakukan dosa yang didustakan antara 2 paha dan 2 dada. Dan 2 tangan. Dan tidak berlebih-lebihan meratapi seorang mayit. Dan tidak berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Sebagaimana kaum jahiliyah berdandan di zaman pertama. Wahai saudariku muslimah. Saat Anda bermain TikTok ataupun video apapun yang memperlihatkan wajah Anda, kemolekan tubuh Anda, gaya berjalan Anda, maka ketahuilah baik-baik. Saat itu pula Anda sedang menurunkan laknat dari Allah Jalla fi'ala. Laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tabarani, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyat 'ala ru'usihinna kastimatil mukhti il'anuhunna fa innahunna mal'unat." Akan ada di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Baik dia menutup sebagian tubuhnya, membuka sebagian yang lain. Ini yang paling banyak terjadi. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, tapi kainnya tipis menerawang. Atau dia menutup seluruh tubuhnya, akan tetapi pakaiannya ketat, membentuk payudaramu, bentuk pantatmu, membentuk pinggulmu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Il'anuhun, laknat mereka. Laknat mereka. Sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita terlaknat. Ketahuilah baik-baik, wahai saudariku muslimah, berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya termasuk ciri wanita, karakteristik yang paling dominan dari wanita penghuni neraka. Saya tidak memvonis sekarang Anda sebagai penghuni neraka, enggak. Itu urusan Allah. Tapi saya ingin mengingatkan, karakteristik yang paling dominan dari seorang wanita penghuni neraka adalah berdandan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli nar." Dua golongan manusia dari penghuni neraka. Salah satunya, "Nisa'un kasiyat 'ariyat ma'ilat mumilat." Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Menggoda laki-laki. Dia berjalan berlenggak-lenggok. Perhatikan baik-baik. Dan ini sangat banyak. Dan jangan pernah remehkan neraka Allah. Kenapa? Karena neraka adalah tempat siksa paling terberat yang pernah Allah ciptakan. Kulitmu tidak akan pernah kuat. Maka bertakwalah kepada Allah. Wahai saudariku muslimah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat menunggu taubatmu dari menyebar aurat. Semoga dengan video ini Anda benar-benar berpikir bahwa kehidupan bukan hanya di sini. Ini hanya tempat persinggahan. Setelah Anda mati, Anda akan dimintai pertanggungjawaban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
6: Halo Ustadz.
5: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ardh wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah ayat ini enggak benar nih, pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia. Karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul SAW. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus ke dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar, tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka. Kecuali satu. Yaitu al-jamaah. Ditanya, wa mal jamaah. Apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku. Orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis tidak merinci. Lalu muncul inisiatif dari kalangan para ulama untuk mencari 72 golongan ini siapa? Ternyata adalah mereka yang muslim. Masih muslim, maka disebut sataftariqu ummati. Umatku terpecah belah. Masih aku umat, berarti masih umat Islam. Tidak murtad, tidak keluar dari agama Islam, tapi menyimpang akidahnya. Dalam beberapa aspek yang berbeda. Ada yang menyimpang dalam hal asma wa sifat, ada yang menyimpang dalam hal takdir, ada yang menyimpang dalam hal keyakinan kepada hari kiamat, macam-macam itu. Dan salah satu ulama yang sudah melakukan perjuangan yang gigih untuk mencari tahu adalah Imam Asy-Syahrustani. Beliau menyusun sebuah kitab namanya Al-Milal Wan-Nihal. Mencoba menghitung dan klasifikasi orang yang termasuk dalam 72 golongan. Lahirlah beberapa istilah seperti Mu'tazilah, seperti Al-Qadariyah, seperti Al-Jabriyah, seperti Asy'ariyah, seperti Syiah, seperti umpama Al-Maturidiyah, seperti macam-macam. Ada lalu digenapkan 72 golongan. Mereka masih muslim, tidak murtad, tidak keluar dari Islam, tidak kafir, tapi terancam oleh neraka berdasarkan keumuman hadis kulluha finnar, semuanya masuk neraka. Apakah pasti masuk neraka? Enggak. Hanya terancam. Sama dengan orang yang dusta terancam neraka. Ada hadisnya? Ada. Iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar. Jauhi dusta, karena dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur, kedurhakaan, dan kedurhakaan menyeret kepada neraka. Lalu apakah kalau ada orang berdusta, neraka, calon neraka, apa boleh begitu? Enggak. Oh, dia mah pasti ke neraka sebab berdusta sih. Boleh? Enggak boleh. Hanya dia terancam. Mungkin dia tobat? Mungkin. Mungkin tidak tobat tapi dosa berdustanya terhapus? Mungkin. Oleh apa? Oleh banyak faktor penghapus dosa. Bisa kebaikan-kebaikan, bisa istighfar, bisa doa orang lain untuk dia, bisa infak dan sedekah, haji, umroh, jihad, macam-macam. Innal hasanati yadhibna sayyiat. Kebaikan bisa menghapus dosa. Kalau toh semua itu tidak bisa menghapus dosa dia, ingat ada syafaat, ada rahmat dari Allah kelak. Tapi tetap ancaman neraka bagi pendusta tetap tidak boleh dihapus. Tapi ingat, orang yang terancam dengan neraka, kita katakan orang yang berdusta itu terancam neraka. Bukan vonis dia pasti masuk neraka. Bukan, terancam. Ini berlaku bagi para pelaku kebid'ahan. Yang menyatakan pelaku kebid'ahan ini terancam neraka siapa? Nabi SAW. Iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin wa kulla dalalatin finnar. Nabi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim. Tapi bukan berarti vonis itu pasti itu ke neraka, enggak. Imam Asy-Syahrustani menyatakan 72 golongan ini terancam. Bukan pasti. Apakah mungkin ada di antara pelaku kebid'ahan yang 72 tidak ke neraka tapi masuk ke dalam surga? Mungkin. Siapa yang bilang? Salah satunya orang yang paling dituduh keras terhadap kebid'ahan, yaitu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Beliau menyatakan tidak semua pelaku atau 72 golongan ini pasti masuk neraka, itu hanya terancam. Sebagaimana penggibah, pendusta, penghina, kan ada ancaman nerakanya. Apakah pasti neraka? Enggak. Mungkin ada amalan penghapus dosa itu. Ini konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah ini. Tapi orang yang tidak memahami konsep ini menyatakan, oh itu orang tukang nyesat-nyesatkan, memvonis neraka, seolah-olah surga itu hanya untuk dirinya. Itu omongan yang sama sekali tidak ilmiah. Pelampiasan emosi, sentimen terhadap yang tidak dia fahami secara benar. Ingat, bahwa itu adalah sekali lagi terancam dengan neraka. Kembali kepada pertanyaan tadi, kalau ada seorang muslim, dia tidak percaya kepada takdir. Dia tidak percaya kepada alam kubur. Penyebabnya bukan karena ingkar kepada ayat dan hadisnya, ayat dan hadisnya dia yakini, tapi dia salah di dalam memahami ayat dan hadis. Apakah dia kafir? Tidak, tidak kafir. Apakah dia murtad? Tidak, tidak murtad. Tapi dia sudah terjerumus ke dalam dosa besar berupa kebid'ahan di bidang akidah. Tapi masih muslim. Pasti enggak dia masuk neraka? Enggak. Terancam enggak dia dengan neraka? Ya, terancam. Tapi tidak pasti masuk neraka. Tidak boleh kita memvonis bahwa dia murtad, dia pasti ke neraka. Tidak boleh. Ya. Wallahu a'lam bissawab.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian kami hormati, kenapa banyak orang yang baru baca Al-Quran sebentar kemudian dia bosan, bahkan tidak sedikit di antara orang yang tidak pernah menyentuh mushaf Al-Quran. Berbeda ketika dia dihadapkan dengan koran, ketika dia dihadapkan dengan komik, kalau anak-anak sekarang ketika dia main game. Kenapa ada orang bisa tahan main game berjam-jam tapi membaca Al-Quran baru dapat 5 menit, bahkan kadang-kadang belum sampai 5 menit sudah dia tutup. Kenapa ada orang yang mau bangun jam 1 malam bukan untuk baca Al-Quran tapi untuk nonton bola, sampai pasang alarm, sampai menyediakan sukro

dengan kita sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Alias sampai kita mati. Untuk menyelesaikan sebuah masalah, maka harus dicari apanya? Sumber permasalahannya. Supaya masalah itu ketemu solusinya yang pas, maka harus dicari sumber permasalahannya apa. Tak ada asap kalau tidak ada api. Sumber permasalahannya adalah karena hati kita bermasalah, atau dengan bahasa yang lebih lugas, hati kita tidak sehat. Atau lebih tegas lagi, hati kita berpenyakit. Inilah sumber permasalahannya. Apa hubungannya antara bosan baca Al-Quran dengan hati berpenyakit? Saya kasih ilustrasi. Makanan seenak apapun, ketika lidah kita sedang sariawan, apakah kita bisa menikmati makanan itu? Bisa atau tidak? Tidak. Apakah karena makanannya yang tidak enak? Atau karena lidah kita yang sedang sakit? Lidah yang sedang sakit tidak bisa menikmati makanan seenak apapun. Apakah Al-Quran itu enak? Sangat enak sekali. Karena Al-Quran adalah apa yang pernah kita jelaskan beberapa saat yang lalu, ma'dubatullah. Al-Quran itu adalah hidangannya Allah. Bayangkan, yang meracik, yang meramu, yang menyediakan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak mungkin gak enak. Al-Quran itu adalah jamuannya Allah. Al-Quran itulah hidangannya Allah. Gak mungkin gak enak. Maka ketika baru baca sebentar kita tidak menikmati, bahkan kita bosan, itu tandanya bukan Al-Qurannya yang bermasalah, tapi hati kita yang bermasalah. Jangan heran seandainya seorang sahabat Rasul SAW, khalifah kaum muslimin yang ketiga, siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamin rabbina." Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Apa? Seandainya hati kita itu bersih, kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Beliau yang bicara ini, siapa tadi? Utsman bin Affan. Khatam Al-Quran dalam satu rakaat tahajud. Dalam satu rakaat tahajud, khatam Al-Quran. Kenapa beliau tidak bosan, tidak capek? Karena beliau menikmati. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan menikmatinya. Dan capek-capeknya itu semuanya akan hilang, gak terasa. Kenapa kita ngeluh? Kenapa kita bosan dengan Al-Quran, suruh baca malas? Karena kita tidak menikmatinya, karena kita tidak mencintainya. Lihat orang-orang yang hobinya daki gunung. Sebenarnya capek gak sih daki gunung? Naik tangga masjid aja. Ada sebagian orang yang sudah ini orang daki gunung, rela berangkat malam-malam untuk daki.

0: Apakah mereka capek? Sebenarnya capek. Kaki mereka capek. Akan tetapi ketika mereka mencapai tujuannya, yaitu sebelum subuh sudah sampai di sana. Untuk subuhan di sana. Untuk nonton. Nonton apa? Nobar. Nobar sunrise. Matahari terbit. Itu semuanya akan hilang. Capeknya akan hilang. Letihnya akan musnah. Dia akan menikmati sunrise yang cuma beberapa saat dengan sepenuh hati. Itulah ketika seseorang mencintai sesuatu. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan melupakan seluruh hal-hal berupa letih, capek, ngantuk. Gak terasa ketika orang nonton sunrise itu mungkin gak ngantuk. Mungkin gak? Kalau dia pencinta, gak mungkin dia ngantuk. Karena dia sedang menikmati sesuatu. Begitulah ketika kita baca Al-Quran. Kok lagi baca Al-Quran suka-suka banget? Ini pasti ada yang bermasalah. Orang yang manjat gunung itu kan sudah capek, gak tidur pula. Mestinya kan paginya itu waktu yang tepat untuk istirahat, untuk tidur. Tapi begitu dia ketemu dengan sunrise, kantuk itu hilang. Karena dia menyukai, karena dia mencintai, karena dia hobi. Nah, kalau kita baca Al-Quran baru sebentar kita sudah ngantuk, ada apa? Pasti ada yang sesuatu yang bermasalah di dalam hati kita. Makanya dalam surat Qaf ayat 37, surat apa? Qaf ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika ladzikra." Sesungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan. Al-Quran itu adalah nasihat. Al-Quran itu adalah wejangan buat siapa? Liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun. Al-Quran itu akan masuk, akan menyentuh bagi manusia-manusia yang punya hati. Masya Allah Ustaz, aku yang duwe hati Ustaz. Hati yang bagaimana? Ditafsirkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, yang dimaksud dengan hati dalam ayat ini adalah al-qalbul hayy, hati yang masih sehat, hati yang masih hidup. Berarti kalau misalnya Al-Quran itu tidak masuk-masuk, itu berarti hati kita sedang sakit atau bahkan sudah sakit-sakit dibiarkan lama-lama mati, atau hati kita sudah mati. Seunggul apapun benih yang kita persiapkan, kalau kita taruh benih itu di tanah yang tandus dan gak pernah disirami, benih unggul itu akan mati, gak akan tumbuh. Tanah itu apa? Hati. Benih itu apa? Al-Quran. Al-Quranlah benih unggul, bahkan super unggul. Akan kita tanam di mana benih unggul itu? Kalau kita tanam benih unggul itu di hati yang tandus, maka dia sulit tumbuhnya. Berarti dia wis bubar bae usah terus ngaji. Bukan. Kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an, mari kita bersihkan hati kita. Penyakit-penyakit yang ada dalam hati ini kita bersihkan. Apa itu Ustaz penyakit hati? Oh, macam-macam. Ria. Apalagi sum'ah. Apa bedanya ria sama sum'ah? Kalau ria itu kan Dilihat, kalau sumpah itu didengar, ngaji supaya dilihat, ngaji supaya di puji-puji didengar. Itu namanya penyakit apa? Hati. Ini yang bikin gak nikmat. Apalagi penyakit hati? Hah? Hasad, iri, ya. Aku mongkot ngaji kalau sepeda ondel kayak nganggo motor. Aku nganggo motor kayak nganggo mobil. Iri. Apalagi? Ujub. Ya, takjub, sombong. Wis tua urung bisa maca, kene masih enom wis bisa maca. Sombong itu penyakit. Ya. Segala jenis penyakit ini harus kita bersihkan dari hati kita kalau kita ingin menikmati Al-Qur'an. Apa cuma penyakit hati saja, Ustaz? Termasuk maksiat-maksiat yang dilakukan oleh tangan kita. Maksiat yang dilakukan oleh mata kita, maksiat yang dilakukan oleh telinga kita, maksiat yang dilakukan oleh mulut kita, ini semuanya akan ngefek kepada hati kita. Contoh, jelalatan. Apa? Jelalatan. Jelalatan itu penyakit apa? Oh, kirain telinga. Jelalatan itu penyakit mata. Walaupun yang penyakitan itu matanya, tapi itu ngefek kemana? Hati. Kenapa? Karena maksiat. Setiap maksiat pasti akan menodai hati. Setiap maksiat apapun, telinga, mata, tangan, ya, bukain sesuatu yang enggak jelas di smartphone, ya, searching sesuatu yang enggak jelas. Ini kan sebenarnya kan penyakitnya tangan. Yang menikmati sebenarnya bukan cuma tangan, tapi mata, otak. Ya. Ini semuanya akan menodai hati. Lisan yang kita sering gunakan untuk bohong, untuk riba, untuk ngomong yang kasar, ini juga akan mengotori hati. Maka kalau kita ingin menikmati Al-Quran, bersihkan hati dengan cara meninggalkan maksiat-maksiat segala apapun bentuknya, beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tidak pernah bosan untuk bertaubat kepada Allah saja. Mudah-mudahan ketika hati kita bersih akan menjadi lahan yang subur, sehingga ketika datang benih-benih unggul, dia akan tumbuh dan semakin besar, lalu menghasilkan buah-buahan yang bisa kita nikmati. Wallahu ta'ala a'la wa'alam. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Lau tahurat kulubuna ma syabi'at min kalami rabbina. Andaikan hati kita bersih, niscaya kita tidak akan pernah bosan membaca Al-Quran. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Ustaz, apakah berposting foto pada saat umroh atau haji di sosmed sebaiknya dihindari karena bisa menimbulkan dia? Sebaiknya, bukan sebaiknya, wajib dihindari. Tidak boleh dilakukan. Karena dipastikan itu dia, ngapain coba difoto kalau bukan untuk diapakan? Diperlihatkan ke orang lain. Dalam rangka apa memperlihatkan ke orang lain? Dalam rangka pujian tuh. Ini saya waktu doa di depan Ka'bah, lihat ekspresi saya khusyuk kan? Apa yang diharapkan dengan ucapan itu? Teman, wah iya kamu hebat, kan gitu. Ingin dapat apresiasi dari orang, ingin diketahui oleh orang, ingin dapat likes dari orang. Itu riya, ya. Jadi bukan bagusnya, tapi wajib untuk dihindari. Jangan bawa foto lah ke sana. HP-nya kalau bisa di apa namanya, si kameranya di solasian heula. Biar enggak foto-foto di sana, ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Seorang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala berarti Allah menghendaki kebaikan baginya. Karena Allah memberi petunjuk pada siapa yang dikehendaki dan Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki. Maka ketika seorang hamba dia dilahirkan dari keluarga muslim, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulnya, dia beriman kepada hal-hal yang wajib dia imani berdasarkan atau dari lingkungannya, dari keturunannya, ini satu nikmat yang besar. Atau mungkin dia diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla dari luar Islam, kemudian dia memeluk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hidayah ini yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla sudah seyogianya, bahkan merupakan kewajiban bagi setiap hamba Allah untuk menjaga dan memeliharanya. Salah satu bentuk penjagaan seorang hamba kepada hidayah yang Allah berikan kepadanya, yang pertama adalah dia senantiasa memohon kepada Allah taufik. Dia senantiasa memohon kepada Allah agar Allah selalu menjaga dan memelihara hidayah yang ada pada dirinya. Dan inilah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan diajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka setiap kali sholat, 5 waktu, 5 sholat setiap hari yang merupakan kewajiban bagi mereka. Setiap orang membaca. Membaca minimal 17 kali. Dalam surat Al-Fatihah. Yaitu memohon pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Jadi yang pertama, agar terpelihara hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita senantiasa memohon kepada Allah ketetapan, taufik, agar kita tetap berada di atas hidayah Allah, berada di atas agama Allah sampai akhir kehidupan kita. Yang kedua, agar seorang senantiasa berada di atas hidayah Allah Azza wa Jalla, yaitu hendaklah dia senantiasa menambah bekal dan perbekalan dalam dirinya. Perbekalan yang ditambah dalam dirinya, yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat. Wallahi, ilmu yang dipelajari oleh seorang hamba sebagai bekal bagi dirinya dalam menjalani kehidupan ini. Dia mendatangi majelis-majelis ilmu. Dia mengenal Allah dengan sifat-sifatnya di majelis-majelis ilmu tersebut. Dia mengenal bagaimana cara beribadah yang benar dari majelis-majelis ilmu itu. Kemudian dia mendatangi atau dia mengamalkan ilmu tersebut. Ini di antara sebab yang menjadikan seorang istiqamah di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi membekali dirinya yang pertama dengan ilmu. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Agama Allah ini bukan lelucon. Agama Allah ini bukan senda gurau. Agama Allah ini bukan bahan tertawaan. Tetapi agama Allah adalah yang membimbing manusia kepada jalan yang lurus, kepada keridhaan Allah, kepada cinta Allah, kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa seorang hamba kepada kecintaan pada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membawa seorang hamba kepada keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membawa seorang hamba kepada surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka benar apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, di jalan itu dia menuntut ilmu, dia mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Yaitu dengan ilmu yang dia, dengan ilmu itu dia bekali dirinya untuk mendapatkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bekal yang kedua bagi seorang hamba dalam menjaga dan memelihara hidayah dalam dirinya, yaitu dengan dia mengamalkan ilmu yang dimilikinya, walaupun sedikit. Dan ini salah satu di antara tanda-tanda keikhlasan seorang hamba dalam dia menuntut ilmu, dalam dia memperoleh ilmu yang bermanfaat baginya, yaitu dia amalkan ilmu tersebut, walaupun sedikit dia amalkan, dan ini sebagai bekal baginya. Pernah seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayu amalin ahabbu ila Allah. Pernah Rasulullah sallam ditanya, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adwamuhu wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah yang seorang mengerjakannya dengan istiqomah, terus menerus, walaupun hanya sedikit. Ya, maka ini sebagai bekal baginya. Seorang seandainya dia tidak mempunyai amalan kecuali yang wajib-wajib yang dia kerjakan, sholat lima waktu tidak pernah tinggalkannya. Demikian pula amalan-amalan wajib yang lainnya, puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, mengerjakan ibadah haji kalau jika dia telah mampu. Kemudian dia meyakini dan apa yang diucapkannya dari dua kalimat syahadat, maka ini sudah sebagai jaminan baginya untuk masuk dalam surga Allah dan mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Selama dia menjauhi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah azza wa jalla, maka amal-amal kewajiban yang dikerjakannya, seandainya hanya itu yang dikerjakannya, sudah cukup baginya sebagai jaminan mendapatkan cinta Allah. Nah, apalagi dengan orang atau seorang hamba yang dia selain mengerjakan amalan-amalan yang wajib, juga dia memenuhi atau mengisi waktunya, kehidupannya dan amalan-amalan yang bersifat sunnah, amalan-amalan yang bersifat anjuran. Jadi di antara hal yang seorang dengannya dia membekali dirinya agar dia tetap dan senantiasa di atas hidayah Allah, yaitu dengan melakukan amal-amal kebaikan. Kemudian yang ketiga, bahwa seorang hamba yang mendapat hidayah dari Allah Azza wa Jalla, dia adalah sebagai seorang hamba bagaimanapun adalah seorang hamba yang lemah. Seorang hamba yang senantiasa membutuhkan pertolongan Allah Azza wa Jalla, maka sudah seyogianya di dalam kehidupannya dia mencari sesuatu yang dapat menolongnya, yang dapat membantunya di dalam beribadah pada Allah, di dalam istiqomah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu faktor yang ketiga ini, yaitu adalah teman yang baik. Dan teman yang paling dekat dalam kehidupan seorang hamba, kalau dia seorang laki-laki, adalah istrinya. Kalau dia seorang istri wanita, adalah suaminya. Kalau dia seorang ayah, yang dekat dengannya adalah anak-anaknya. Maka mereka berbuat sesuatu untuk saling tolong menolong dalam kebaikan. Oleh karena itu kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang teman hidup, ya, bahwa dunia ini adalah merupakan kenikmatan. Dan sebaik-baik kenikmatan dunia yaitu istri yang salehah. Ya. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah kenikmatan yang Allah berikan pada seorang hamba. Dan sebaik-baik kenikmatan adalah yaitu istri wanita yang soleha, yang menolong dia dalam kehidupannya. Nabi Allah Ibrahim, Musa alaihissalam, ketika beliau berdakwah di jalan Allah, beliau adalah orang yang ditolong oleh Allah, diutus oleh Allah. Tetapi tatkala beliau akan menghadapi seorang penguasa yang zalim, seorang taghut yang mengaku dirinya sebagai sembahan selain Allah, yaitu Fir'aun, dia meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan teman kepadanya, yaitu saudaranya Harun. Ya, saudaranya Harun. Maka demikian pula dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa yang menghadapi berbagai macam cobaan, berbagai macam fitnah, berbagai macam mughriyatul hayat, ya, hal-hal yang menarik manusia, ya, bisa menyimpang dari jalan yang benar. Maka seorang memerlukan saudara, memerlukan teman yang mengingatkan dia di saat dia lupa, mengingatkan dia di saat dia lalai, mengatakan dia salah di saat dia bersalah, mengatakan dia benar di saat dia benar. Ini adalah sangat menolong seorang dan membantu seseorang di dalam kehidupannya agar dia tetap berada di atas hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan apabila kita mencermati tentang teman yang baik ini, bukankah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memberikan atau menyampaikan sebuah hadis yang di dalam hadis itu terdapat isyarat tentang teman yang baik. Ketika beliau mengatakan lakinu mautakum la ilaha illallah, tuntunlah saudara kalian, ini orang-orang yang akan meninggal di antara kalian, kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa seorang hamba, dia membutuhkan orang yang menuntunnya agar dia tetap di atas tauhid, di atas iman, di atas hidayah sampai akhir dari hidupnya di dunia ini. Maka semoga kita menjadi manusia dan hamba-hamba Allah yang dianugerahkan oleh Allah Azza wa Jalla teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang menginginkan kebaikan untuk kita dan kita pun menginginkan kebaikan untuknya, agar kita dikumpulkan di dunia dan juga insyaallah dikumpulkan di akhirat. Ini diantara faktor-faktor.
1: Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu akbar.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله. إخوانا في دين أزان الله وإياكم. Bila muncul satu pertanyaan yang datang kepada kita tentang di manakah tempat di mana kita dapati berbagai macam perilaku manusia numplek di situ, berkumpul di situ, maka kita mungkin bisa mengatakan salah satu tempatnya adalah di jalan raya. Betul. Kita yang barangkali sering berada di jalan raya dengan berbagai macam pemandangan yang ada, betul kita dapati banyak manusia dengan berbagai macam ragam perilaku dan keadaan mereka yang menampilkan hal-hal yang bisa jadi sejalan dengan apa yang kita sukai atau bisa jadi sebaliknya jauh dari apa yang kita harapkan. Dan di dalam beberapa keadaan kita bertemu, misalnya di jalan raya tersebut, kita bertemu dengan banyaknya lampu merah. Atau di kesempatan yang lain, kita berada di jalan yang sangat padat, yang semua orang barangkali ingin berebut satu dengan yang lainnya. Maka bagaimanakah keadaan kita saat itu? Bagaimanakah hati kita di saat itu? Dan sering barangkali dalam kondisi yang menunggu yang terlalu lama ku saking padatnya kendaraan yang ada, kita dapati pendengaran yang luar biasa barangkali mengejutkan kita. Yaitu munculnya klakson-klakson mungkin berasal dari kanan, kiri, atau di belakang kita. Berbicara tentang klakson-mengklakson, kita barangkali mengetahui bahwa klakson yang ada pada kendaraan kita sendiri itu tetap memiliki manfaat yang besar. Oleh karena itulah dia menjadi bagian dari kendaraan kita. Hanya saja, seringkali kita pun merasa sangat kesal, kecewa ketika suara klakson itu kita dengar di luar dari kendaraan kita pada saat yang tidak tepat. Di antaranya contohnya, banyak klakson-klakson yang ada pada orang-orang yang ingin mendahului padahal belum gilirannya dia harus mendahului, yang padahal yang dituntut adalah dia harus antri menunggu gilirannya. Alangkah indahnya bila klakson yang memang menjadi bagian dari kendaraan itu penting nilainya, bisa kita gunakan dengan baik. Yaitu kapan? Misal, ketika kita membawa kendaraan kita, lalu kita dapati ada barangkali seseorang yang berada di jalan raya melakukan gerakan-gerakan yang tergesa-gesa. Padahal saat itu kita sudah sangat dekat dengan dirinya. Barangkali dia akan menyeberang seterusnya, maka klakson yang kita hidupkan insya Allah bermanfaat buat dirinya, karena dia merasa diingatkan dari sifat ketergesaannya, sifat kelalaiannya. Begitu juga ketika kita berada di lampu merah misalnya, di saat lampu sudah beranjak akan menuju kepada hijau, dan ternyata memang hijau sudah tiba, ternyata kendaraan di depan kita atau kita berada di kendaraan tersebut, kita sedang berpikir pada suatu hal yang lain di luar dari ya jalan raya tersebut. Akhirnya ada klakson yang kita dengar dari belakang kita dan ternyata bermanfaat buat kita. Kita yang tersadarkan, oh iya sekarang ini saatnya sudah harus jalan. Apakah kemudian kita kecewa, kesal dan marah kepada orang yang mengklaksonkan kita? Jawabannya tidak sama sekali. Kita menjadi tersadarkan, oh iya sekarang lampunya sudah hijau, kita harus jalan. Nah, apa yang kita dapati di jalan raya tersebut dengan klakson yang menjadi pembicaraan kita tadi, sebenarnya itu bisa mewarnai kehidupan kita dalam beragama. Yaitu bagaimana kita tepat dalam memberikan masukan dan nasihat kepada orang lain. Sebagaimana klakson? Ketika kita hidupkan klakson tersebut di waktu yang sangat tepat, maka kita dapati orang yang mendengarkannya itu tidak merasa kecewa, bahkan merasa tersadarkan akan kealpaan, kelalaian, dan kelengahannya. Tetapi, ya, bila klakson itu digunakan bukan waktu yang tepat, maka barangkali siapapun yang mendengarnya itu akan kesel. Mereka mengatakan sudah tahu lagi macet kok malah ngelakson. Ya, maka itu bukan waktu yang tepat. Demikian pula ketika kita dapati ada seseorang yang, ya, atau kita misalnya ingin mengingatkan orang lain, yang kita sebut dengan klakson, klakson nasihat. Bila kita itu lahir dari rasa sayang kita, rasa cinta kita, kita berikan dengan waktu yang tepat, insya Allah orang yang mendengar nasihat kita, ya, akan menerima dengan keadaan yang baik dan bahkan mungkin malah berterima kasih atas nasihat yang kita lakukan. Mengapa? Karena sebagaimana klakson tadi, kita bunyikan, kita keluarkan di waktu dan saat yang tepat dan dengan cara yang baik pula. Sebaliknya, sebagaimana klakson, ketika itu kita bunyikan di waktu yang tidak tepat, di saat orang tidak membutuhkan suara itu, ya, maka lahirnya adalah kekecewaan, emosi, kemarahan. Demikian pula, di saat kita memberikan nasihat bukan di waktu yang tepat, begitu kan? Apalagi bukan pada orang yang tepat, maka lihatlah hasilnya. Mereka tidak akan mau mendengar kalimat tersebut. Padahal di waktu kesadarannya itu sedang muncul, dia akan mengakui bahwa apa yang kita sampaikan benar adanya. Tapi karena ketidakarifan kita, ketidaktepatan kita memilih timing, waktu, dan keadaan, akhirnya sebuah nasihat berubah menjadi sebuah perbuatan yang melahirkan mudharat. Padahal nasihat itu adalah bagian dari agama kita. Sebagaimana Allah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, ad-dinu nasihatun. Agama itu adalah nasihat yang mestinya itu melahirkan kebaikan-kebaikan, tetapi ketika kita salah memilih cara, maka keburukan barangkali malah justru yang kita dapatkan. Maka cobalah kita seperti klakson. Berikan klakson yang kita lakukan itu bahwa kita ingin memberikan kebaikan pada orang lain. Demikian pula ketika kita memberikan nasihat, jadikan klakson kita itu klakson rasa cinta kita kepada mereka, karena keinginan kita untuk memberikan kebaikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, barangkali sedikit nasihat yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan siapapun yang kemudian mendengar hal ini. Doa Allah memberikan kepada kita kebaikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu.

0: dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab, kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyasunnah.com.
3: Marhaban.
4: مرحبا بأنسام الصباح الشبية
3: وأنفاسه الزكية النقية.
4: اللهم بك أصبحنا
5: وأصبح الملك لله.

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di

0: di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Huwan Ahad. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolongan-Mu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendak-Mu, kami mati. Dan kepada-Mu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjian-Ku dengan-Mu semampuku. Aku berlindung kepada-Mu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmat-Mu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma 'afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghaibi wa shahada, fatir as-samawati wal-ardu, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي

0: شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
0: Ya Hayyu Ya Qiyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang Maha Hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
0: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim. Dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari 1 kali.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore 1 kali atau 10 kali atau 100 kali.
0: Subhanallah wa bihamdi. Adad khalqi. Waridha nafsi. Wazinata arshi. Wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdi. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutakabbala.
1: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
0: Subhanallah wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
0: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
1: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح
2: اللهم بك أصبح.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah. Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman. Ada sebagian sahabat Rasulullah SAW, mereka keluar dari kota Madinah, meninggalkan kota yang paling nyaman di muka bumi ini. Dan tidak hanya itu, mereka juga meninggalkan Rasulullah SAW. Kenapa? Mereka ingin berdakwah untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan tauhid, ya, ke Yaman, ke Kufah, ke Basrah, bahkan ke seluruh dunia. Ini menunjukkan besarnya dan agungnya dakwah itu sendiri. Oleh karena itu, dakwah tidak harus mesti hanya orang berilmu saja. Kita bisa berdakwah dengan harta kita. Kita bisa berdakwah dengan tenaga kita. Berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh muslimin ketika ada media-media yang dakwah itu sampai ke rumah mereka. Yang tadinya mereka tidak sholat, tidak mengenal agama, bahkan tidak peduli dengan agama. Tiba-tiba media, apakah itu radio, apakah itu YouTube, atau apapun namanya, masuk ke rumah-rumah mereka. Dan ternyata tidak sedikit kalangan muslimin yang tadinya yang gak pernah sholat, mereka bisa sholat dikarenakan hidayah melalui media-media tadi. Nah, ini ada kesempatan besar. Sebenarnya ini maslahatnya bukan untuk dakwah itu sendiri, tapi maslahatnya kembali kepada kita. Teman-teman dari Radio Tarbiyah Sunnah, insya Allah akan meningkatkan kualitas suara supaya suara radio ini bisa tersebar lebih luas, akan berubah dari AM ke FM. Ya, jadi kami ingin mengajak teman-teman semuanya, ayo kita sama-sama berjuang. Insya Allah setiap satu rupiah yang kita keluarkan itu akan membuat kita tersenyum di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum.
2: Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung yang Allah perintahkan. Innallaha wa malaikatahu.
0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam wa ba'd. Ikhwati iman azanillahu wa iyyakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dimanapun antum berada. Alhamdulillah pada kesempatan Selasa pagi di Safar 1448 Hijriah atau 4 Agustus 2026. Insyaallah sesaat lagi kami akan menyiarkan secara langsung kajian Islam ilmiah, pembahasan kitab Asy-Syawarib Anil Haq bersama Ustaz Asep Zainuddin bin Anif Suwardani hafizahumallahu taala, yang pada pagi hari ini telah sampai pada pembahasan rekayasa ahli batil. Ikhwatiman azanillahu ayyakum. Alhamdulillah Ustadz sudah memulai kajiannya. Untuk itu mari kita langsung saja simak kajian Islam ilmiah pada pagi hari ini. Kami segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyimak. Barakallahu fikum.
6: Inna wa sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الآية. Amma ba'd, fa inna ahsana al-kalami kalamullah, wa khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kulla muhdatsatin fid dini bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ayuhal ahbab, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in, para hadirin Masjid Umar bin Khattab, Desa Salacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat, dan juga para pemerhati Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah kepada kita semua, memberikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, yang halal, dan dimasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang saleh, dan diwafatkan di atas iman juga Islam, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap amal ibadah kita, dan dimasukkan ke dalam surga firdausnya yang paling tinggi. Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga untuk keluarganya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejaknya sampai hari kiamat kelak. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah wa ajmain, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam membacakan kitab As-Sawarif Anil Haq, hal-hal yang dapat memalingkan seseorang dari kebenaran, buah karya Syekh Hamad Al-Uthman hafizahallahu ta'ala. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan 35, dan ini merupakan pembahasan terakhir dari kitab ini bifadlillah, alhamdulillah. Jadi kita sudah masuk ke penghujung dari pembahasan kitab As-Sawarif Anil Haq. Ada 35 sebab yang dibawakan oleh penulis, dan ini pembahasan yang terakhir. Penulis hafizahullah ta'ala di bab yang terakhir ini sebenarnya sangat panjang, sekitar 14 halaman beliau membahas tentang bab ini. Namun tentu karena keterbatasan waktu yang kita miliki, kita akan membahasnya secara ringkas saja. Jadi tidak semua perkataan beliau dan juga nukilan para ulama yang ada di kitab ini kita bacakan, akan tetapi kita bacakan inti-intinya saja bifadlillah. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajma'in, adapun ke bab 35 ini penulis hafizahullah ta'ala mengatakan hiyalu ahlil batil, hilah atau rekayasa ahlul batil yang dilakukan oleh orang-orang pelaku kebatilan. Ikhwani fiddin a'azzakumullahu ajmain, kita harus tahu dulu apa itu hilah. Hilah atau hiyal, yakni adalah kata para ulama, diantaranya ada yang mendefinisikan takdimu amalin zahir al-jawaz la li'ibtali hukmin syar'iyyin wa tahwilihi fi zahir ila hukmin akhar. Hilah itu adalah mengedepankan suatu perbuatan yang secara lahirnya itu sebenarnya boleh, tapi dengan tujuan untuk membatalkan hukum syar'i. Itu hilah ya. Dan merubah satu hukum dari amalan yang nampak kepada hukum yang lainnya. Intinya mah rekayasa. Yang tadinya asasnya tidak boleh jadi seakan-akan boleh gitu, dengan berbagai macam rekayasa. Nah ini perbuatan ahlul batil. Dan sebenarnya hilah pada asasnya tidak boleh di dalam Islam. Hilah pada perbuatan yang haram. Nanti kita tidak bahas hilahnya secara khusus ya, karena ada perbuatan hilah yang dia itu halal, ada diperbolehkan. Tapi kita tidak bahas itu. Ya, adapun asas larangannya ada di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-A'raf ayat 163 tentang ashabus sabt, tentang orang-orang yang dilarang untuk, dari kalangan Bani Israel dilarang untuk berburu ikan gitu ya di hari Sabtu, karena mereka diperintahkan untuk fokus ibadah di sana, tapi mereka melakukan hilah. Kata Allah Azza wa Jalla di surat Al-A'raf ayat 163, was'alhum 'anil qaryah, dan tanyakan kepada mereka tentang qaryah. Allati, tentang sebuah tempat, desa. Allati kanat hadiratal bahri, tempat tersebut adalah dekat dengan lautan. Idh ya'duna fis sabti idh ta'tuna hitanuhum yawma sabtihim syurra'a. Ketika mereka, yakni diperintahkan untuk fokus ibadah di hari Sabtu, tapi di hari Sabtu itu teh justru ikan lagi banyak-banyaknya. Mereka perintah fokus ibadah di hari Sabtu, jangan berburu ikan. Cuman Allah uji mereka dengan apa? Bahwa di hari Sabtu justru ikan sedang banyak-banyaknya. Bikin apa? Bikin kabita tentunya. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Adapun di hari selain hari Sabtu, maka ikan tidak sebanyak hari Sabtu itu. Nah, maka mereka melakukan hilah. Jadi berburunya adalah dengan cara menyimpan jaring di hari Jumat. Kemudian di hari Sabtunya dia, mereka fokus ibadah, hari Ahadnya ngambil jaring tersebut. Akhirnya apa? Penuh dengan banyak ikan, seperti itu. Nah, ini yang kemudian oleh Allah Azza wa Jalla dirubah menjadi qiradah wal khanazir, ya, jadi kera dan juga babi. Wallahu a'lam bissawab. Taibun ikhwani fiddin a'azakumullah, jadi pada asasnya tidak boleh melakukan hilah yang haram tentunya. Kemudian di sini penulis menjelaskan kepada kita, sebenarnya beliau menjelaskan beberapa jenis hilah yang dilakukan oleh ahlul batil terhadap ahlul haq, orang-orang yang di atas kebatilan terhadap orang-orang yang berpegang teguh di atas kebenaran. Kenapa mereka melakukan hilah? Nah, di antaranya sebab mereka melakukan hilah karena kebatilan yang mereka pegang, kebatilan yang mereka dakwahkan itu pada asasnya tidak memiliki dalil yang tegas, tidak memiliki dalil yang benar. Syekhul Islam rahimahullah mengatakan, la raiba annal batila yaqumu alaihi dalilun sahihun la aqlin wala syar'i. Tidak kita ragukan lagi bahwa kebatilan itu tidak ditegakkan di atas dalil yang sahih, baik dalil secara akal ataupun secara syariat. Sawa'un kana minal khabariyati aw talabiyat. Sama saja, baik dalil tersebut berupa khabar ataupun talab, perintah dan larangan. Fa innad dalil sahih yastalzimu sihhatal madluli alaihi. Karena kalau seandainya berlandaskan hadis atau dalil yang sahih, maka pemahamannya pun harusnya sahih, hasilnya pun harusnya sahih, harusnya benar. Falau qama 'alal batil dalilun sahih lazima an yakuna haqqan ma'a kaunihi batila. Kalau seandainya suatu kebatilan itu dilandasi dengan dalil yang benar, dalilnya benar gitu, kemudian hasilnya adalah batil, ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin, seakan-akan menjamak dua yang bertentangan. Dia ada tapi enggak ada gitu. Dia batil tapi sahih dalilnya. Ini enggak mungkin. Jadi pada asasnya kebatilan itu dilandasi oleh dalil atau pendalilan yang tidak benar. Dalil atau pendalilan yang tidak benar. Nah, maka ketidakmampuan itu untuk menunjukkan dalil yang benar dan yang lain-lainnya, untuk menutupi kebatilan mereka dan menentang ahlul haq, mereka lakukan hilah, rekayasa-rekayasa di dalam dakwah mereka, di dalam menghancurkan, di dalam mencegah kebenaran. Nah, itulah yang mereka lakukan. Kemudian ikhwani fiddin a'azzakumullah, Syekh di sini membawakan beberapa perkara. Ada 9 totalnya teh. Ada 9 poin inti hilah yang dilakukan oleh orang-orang ahlul batil terhadap pencegahan kepada dakwah yang benar. Nah, di sini kita sebutkan ya insyaallah satu persatu dengan ringkas. Adapun hilah yang pertama yang dilakukan oleh ahlul batil, yakni mereka biasa melakukan asyina'ah 'alal ar-rudud. Yakni mereka menjelek-jelekan kitab bantahan. Perlu kita ketahui bahwa para ulama dari dulu mereka membuat kitab-kitab atau menulis kitab-kitab. Ada di antaranya menulis kitab tafsir, menulis kitab hadis dan seterusnya. Termasuk di dalam tulisan-tulisan mereka adalah kitab rudud. Kitab rudud teh hartosna apa? Yakni kitab yang ditulis oleh para ulama dalam rangka membantah suatu pemikiran. Contoh misalkan Al-Imam Al-Bukhari punya Khalqu Af'alil Ibad. Ya, ini bantahan kepada Qadariyah, Jabriyah dan yang lain-lain yang sejenisnya. Kemudian Al-Imam Ahmad punya Ar-Raddu 'alal Jahmiyah. Kemudian Ad-Darimi memiliki kitab Ar-Raddu 'ala Bishr Ibnu Ghiyas Al-Marisi. Terus banyak sekali dari kalangan ulama salaf yang mereka memiliki kitab yang isinya bantahan-bantahan terhadap pemikiran-pemikiran yang sesat. Nah, ini memang tidak terlalu banyak ya, tidak menjadi fokus ulama di sana, tapi ada kitab-kitab bantahan seperti itu, apalagi di zaman-zaman setelahnya, contoh seperti ulama muasir Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau menulis kitab bantahan banyak sekali, di antaranya Minhajus Sunnah, kemudian Bayanut Talbis Jahmiyah, kemudian Darut Ta'arud Bainal Aql wan Naql, dan seterusnya, banyak sekali yang ditulis oleh Syekhul Islam, demikian juga dengan murid-muridnya. Jadi ada kitab-kitab yang ditulis di dalam rangka membantah pemikiran-pemikiran yang sesat seperti itu. Nah, mereka ahlul batil mencela kitab-kitab yang seperti ini dengan berbagai macam celaan. Kenapa demikian? Karena dengan kitab-kitab bantahan tersebut terbukalah kesesatan-kesesatan mereka, dan terbukalah bagaimana dalil atau sikap yang benar terhadap permasalahan yang mereka sedang bahas. Nah, maka dari itu mereka ibarat kata mah kebakaran jenggot dengan kitab-kitab bantahan seperti ini. Nah, maka dari itu mereka menjelek-jelekkan kitab bantahan, kitab rudud ini dengan berbagai macam cara. Di antaranya mereka menjelekkan dengan cara menjadikan kitab-kitab bantahan ini manzilahnya, kedudukannya seperti kalamul aqran. Disebut oleh para ulama ada kalamul aqran, yakni perkataan orang selevel. Jadi kalau ada suatu kitab yang isinya bantahan, membantah suatu pemikiran, maka mereka katakan, ah ini mah kalamul aqran, perkataan orang yang selevel. Kalau orang yang selevel kan biasanya kurang didengar biasanya, dan sebagian ulama membuat dobit tentang kalamul aqran itu bisa tertolak atau diterima. Bukan kalam dari orang yang terdahulu, beda kalau orang yang terdahulu atau kalam orang tua, ini berbeda. Ini kalamul aqran, perkataan orang yang selevel, ya satu level dengan dia, sebanding dengan dia. Maka apa? Sudah tertolak duluan. Karena apa? Dari sisi ilmu misalkan sebanding dan yang lain-lainnya. Nah, mereka mengatakan rudud ini, kitab-kitab rudud ini dengan kalamul aqran. Padahal para ulama ketika mereka membuat dobit kalamul aqran itu bisa tertolak, ada beberapa alasan. Yang pertama, al-infirad wa adamil mutaba'ah min baqiyatil ulama fin naqdi. Bisa tertolak kalamul aqran ini kalau seandainya yang pertama dia di dalam pendapatnya menyendiri, tidak ada penguat dari para ulama yang lain, satu pendapat dia menyendiri. Nah, ini bisa jadi masuk kategori kalamul aqran yang tertolak. Kemudian yang kedua, al-mujazafah wal-inhiraf fir-raddi wa adamil istinadi ila mustanidin sahihin, bahwa di dalam bantahannya ini dia menyimpang justru, tidak berlandaskan dalil yang benar. Nah, ini bisa jadi kalamul aqran yang tertolak juga. Kemudian yang ketiga adalah at-tasawi fi rutbatil ilmi wa hadha wadihun min makna aqran. Yakni antara yang dibantah dan yang membantah dari satu sisi ilmu sama sebenarnya, satu level. Nah, maka inilah yang disebut dengan aqran, yang sebanding, yang selevel. Nah, maka ini bisa tertolak. Tapi mereka menjadikan apa? Semua kitab rudud adalah manzilahnya kalamul aqran. Maka sudah ditolak duluan. Ini mah perkataan orang selevel dengan saya, tidak bisa, harus yang lebih tinggi. Nah, seperti itu yang mereka inginkan. Wah, ini mah gak ada dari salafnya. Wah, ini mah kaidah seperti ini gak ada salafnya, gak ada ininya dan itunya. Kalau memang tidak ada benar hak, maka apa? Bisa jadi mereka di atas kebenaran. Tapi kalau seandainya cuman dakwa-dakwa yang kosong, perkataan yang kosong isinya, maka apa? Maka ini salah satu bentuk hilah. Banyak ya yang menyatakan demikian, di antaranya we, contoh misalkan ini orang-orang ahlus sunnah mengatakan bahwa setiap ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah bid'ah dan wajib untuk ditinggalkan. Nah, mereka menuntut apa? Mana pemahaman salaf terhadap ini? Ya banyak sekali atuh. Ya kata mereka tidak ada subhanallah, tidak baca mungkin. Ya justru banyak sekali. Nabi alaihi salatu wasalam jelas dari hadis-hadisnya mengancam tentang ini, tentang permasalahan bid'ah, padahal bid'ah tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum muncul di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi beliau sudah peringatkan, menunjukkan tentang rahimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang buruk untuk umatnya pasti ada peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalam salaf banyak sekali. Contoh perkataan Ibnu Mas'ud, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Kata Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ittabi'u, ikuti saja dalam agama ini. Kaidahnya ngikutin. "Wala tabtadi'u, jangan buat-buat yang baru. Faqad kufitum." Kalian telah dicukupkan di dalam syariat ini. Nah itu salah satunya ya. Jadi banyak sebenarnya pemahaman salaf, perkataan salaf terhadap kaidah-kaidah para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bissawab. Nah itu ya, jadi mereka mencela kitab-kitab rudud, bantahan, dengan tadi yang pertama adalah mereka katakan ini kalamul aqron. Kemudian alasan yang kedua, mereka mencela kitab-kitab rudud. Kenapa? Karena kitab rudud itu kata mereka, annaha tufarriqu syaml wa tusyam wa tusyattit aljam' wa tuqassil qulub wa annahu la ilma yultamasu min waraiha. Mereka mengatakan bahwa kitab-kitab rudud itu memecah belah. Isinya pecah belah. Kemudian isinya adalah menghitamkan hati dan juga tidak ada ilmunya yang bermanfaat. Dan ini merupakan celaan kepada orang-orang yang masih hidup atau yang sudah wafat. Ghibah, tadlis, talbis dan seterusnya. Ini kitab-kitab yang isinya bantahan. Padahal ini dalam rangka menjaga kebenaran. Para ulama sudah banyak dari dulu melakukan hal ini. Bukan ghibah tentunya, bukan ghibah yang diharamkan. Betapa banyak nama para perawi yang didhaifkan oleh para ulama, bukan dalam rangka ghibah tapi hifdzuddin, dalam rangka menjaga agama. Dan inilah keadilan ahlus sunnah. Inilah keadilan ahlus sunnah yang hendaknya apa? Terus kita lestarikan. Bukan karena si fulan adalah ini dan itu, bukan. Bukan karena pun apa ya bahasa Sundanya ngewa gitu ya, benci ya. Bukan karena itu, tapi apa, dalam rangka menjaga agama. Bantah membantah dalam hal yang seperti ini juga sama, bukan didasari karena kebencian, murni kebencian ya, tapi apa, didasari pembelaan terhadap agama. Maka para ulama membantah seperti tadi Al-Imam Ad-Darimi, beliau menulis kitab bantahan terhadap salah satu Jahmiyah, Raddu ala Bishr Ibnu Giyas Al-Marisi. Ini nama orang, ditulis langsung bantahan terhadap Bishr Ibnu Giyas Al-Marisi, langsung ditulis. Ini pernah debat juga kalau saya tidak salah ya, ini berdebat dengan Al-Imam Syafi'i ya, di sana dibawakan juga tuh. Bishr Ibnu Giyas Al-Marisi ini tokoh Jahmiyah, langsung sebutkan nama. Tentu bukan dalam rangka apa, ghibah yang haram, bukan dalam rangka menyebarkan kebencian yang haram. Tentu di sini adalah dalam rangka menjaga agama, bukan di dalam rangka tadi menghitamkan hati dan yang lain-lainnya. Betul, kalau seandainya kita fokus di rudud terus bisa menghitamkan hati, tidak fokus lagi kepada ibadah yang lain gitu ya, tidak fokus kepada tazkiyatun nufus dan yang lain-lainnya. Tentu tidak. Maka para ulama isi kitab-kitab mereka isinya bukan semuanya rudud, tidak. Hanya sebagian kecilnya saja. Seperti yang kita tadi sebutkan, sebagian kecilnya saja. Bahkan terkenalnya bukan dalam rangka bantah-membantah para ulama, tapi tetap ini salah satu cara metode dakwah. di dalam berdakwah adalah apa? Membantah kesesatan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Ujidal, jidal berbantah, saling berdebat di dalam dengan cara yang baik. Ini membela kebenaran. Nah, itulah salah satu metode di dalam berdakwah. Nah, adapun mereka menjadikan metode ini tertutup langsung. Nah, gara-gara tadi sebab keduanya ini menghitamkan hati, ini memecah belah umat, ini dengan alasan-alasan yang lainnya yang seakan-akan benar, padahal apa? Justru ini mencegah salah satu metode dalam dakwah, yakni membantah. Al-Imam Syaukani mengatakan, wa innama tasnif alladhi yastahiqu wa ayyuqala lahu tasnif wa ta'lif alladhi yanbaghi li ahli al-ilmi alladhi akhadha Allahu 'alaihim bayanahu wa aqama lahum 'ala wujubi 'alaihim burhanuhu wa an yansuru fihi al-haq. Tulisan yang berhak disebut tulisan, kitab-kitab yang merupakan di dalamnya terdapat ilmu yang Allah Azza wa Jalla jadikan penjelasan di dalamnya dan yang lain-lainnya, adalah kitab yang isinya pertolongan terhadap kebenaran, pembelaan terhadap kebenaran. Wa yakhzulu bihi al-batil, dan merendahkan kebatilan. Wa yahdimu bihujajihi arkanal bid'ah, dan dengan hujjah-hujjah yang ada di dalam kitab tersebut menghancurkan, meruntuhkan setiap rukun-rukun kebid'ahan. Wa yaqta'u bihi haba'il ta'assub, dan juga memutus setiap tali-tali fanatisme. Wa yuwaddihu fihi lin-nasi ma nuzila ilaihi minal bayyinati wal huda, dan isi di dalam kitab tersebut harus menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan yakni oleh Allah kepada mereka berupa Al-Qur'an yang isinya itu bayyinat dan juga petunjuk. Wa yubalighu fi irsyadil ibadi ilal insaf, dan juga memerintahkan manusia untuk insaf, adil, menerima kebenaran. Wa yuhabbibu ila qulubihim al-amal bil kitabi wa sunnah, dan kitab itu harusnya apa? Membuat manusia cinta di dalam hatinya untuk mengamalkan Al-Qur'an dan sunnah. Wa yunaffiruhum min ittiba'i mahdhir ra'yi, dan juga menjauhkan mereka agar tidak mengikuti pendapat-pendapat yang isinya kebatilan. Isinya murni pendapat saja, tidak didasari dalil yang sahih. Wa zaifil maqal wa kasidil ijtihad, dan juga perkataan yang dapat merusak dan juga ijtihad yang rusak. Nah, inilah isi kitab. Harusnya kitab itu seperti itu. Termasuk rudud dari para ulama, membela kebenaran isinya, mengajak manusia supaya menjauhi kebatilan dan seterusnya dari keutamaan-keutamaan kitab yang dibuat oleh para ulama. Itulah baru kitab, kata Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Maka ikhwani fiddin azakumullah, nah ini cara mereka di dalam merekayasa kebatilan yang mereka lakukan adalah menolak, menjelek-jelekan kitab yang isinya bantahan. Dengan tadi bisa jadi dikatakan kalamul aqran, ini mah perkataan orang selevel, atau yang keduanya tadi dengan alasan ini memecah belah umat, ini kemudian menghitamkan hati, dan yang lain-lainnya. Padahal isinya adalah manfaat, dan ini merupakan metode, salah satu metode dakwah. Itu nomor satu. Hilah yang kedua yang biasa mereka katakan adalah asyana'ah alal haqqi wa ahlihi, celaan terhadap kebenaran dan juga pelakunya atau pemegang teguh kebenaran. Orang yang berpegang teguh kepada kebenaran. Ini sering kita bahas ya sebelum-sebelumnya, ini diulang lagi oleh penulis. Intinya mereka mencela kebenaran. Kebenaran tersebut dibungkus dengan berbagai macam gelar. Kebenarannya dibungkus dengan berbagai macam gelar yang isinya itu adalah yang namanya adalah kebatilan. Contoh seperti Nabi alaihissalatu wassalam, Al-Qur'an yang beliau ajarkan dikatakan syair, dikatakan sihir, dikatakan macam-macam. Nabi alaihissalatu wassalam yang berpegang kepada kebenaran dan mendakwahkannya dikatakan sahir, tukang sihir, dikatakan syair, penyair, bahkan dikatakan majnun dan yang lain-lainnya. Nah, inilah tariqah orang-orang musyrikun, orang-orang kafirun dari zaman dulu. Kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena sudah kehabisan dalil. karena sudah kehabisan dalil, tidak punya dalil atas kebatilan yang mereka lakukan, ujung-ujungnya apa? Anarkis. Ini anarkis berupa verbal, ya, ledekan terhadap kebenarannya dan juga ledekan terhadap orang yang berpegang teguh dengan kebenaran tersebut. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, kadzalika ma atal ladzina min qablihim mir rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Kata Allah mengabarkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam, demikianlah yang datang kepada para rasul sebelum dirimu, ketika mereka mendakwahkan pasti mereka dikatakan sahir, tukang sihir atau orang yang gila. Jadi dari dulu sudah dikatakan demikian. Demikian juga orang-orang ahlul batil, orang-orang pelaku kebatilan juga sama, menamakan para ulama yang merupakan pewaris para nabi dengan macam-macam gelar yang buruk. Contoh seperti orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Asy'ariyah, sebagiannya mengatakan kepada ahlu sunnah dengan Al-Hasyawiyah. Al-Hasyawiyah, Hasyawiyah teh orang pinggiran gitu ya. Karena mereka atau cangkang lah orang yang tahu cangkang saja. Jadi hanya berpegang teguh pada zahir dari Al-Quran dan Sunnah, yang nampak dari Al-Quran dan Sunnah. Adapun mereka, ya, mereka berpegang juga kepada apa? Kepada dalil akal, luar biasa. Kita orang yang mikir, kita orang intelek, kita orang cendekiawan. Adapun mereka hasyawiyah. Nah inilah ya gelar-gelar yang dilontarkan kepada ahlus sunnah. Atau mujassimah. Atau mujassimah, ya, ini apa mujassimah? Orang-orang yang menetapkan jisim pada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ya, padahal ahlus sunnah tidak pernah mengatakan jisim, menisbatkan atau mensifatkan Allah dengan jisim. Tapi ini mah dari mereka aja sebenarnya disebut kita dengan mujassimah. Insyaallah nanti kita akan jelaskan juga. Atau disebut juga kita musyabbihah, orang-orang yang melakukan tasybih Allah kepada makhluk. Tapi beda versi, kata mereka sifat, ini Jahmiyah ya, ekstrim, mensifati Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan mentasybihkan Allah dengan makhluk. Mensifatkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam sifat, mentasybihkan sama dengan tasybih kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Na'udzubillah. Padahal Allah mensifatkan dirinya dengan berbagai macam sifat di dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kata mereka, kalau mensifatkan Allah, maka sama dengan tasybih. Makanya Jahmiyah itu menolak seluruh asma dan sifat Allah. Na'udzubillah. Kita dikatakan musyabbihah. Kita dikatakan musyabbihah. Abu Uthman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau sangat terkenal sekali ya, Aqidatus Salaf Ashabil Hadis, ra'aitu ahlal bid'ah, kata beliau, aku melihat orang-orang yang berada di atas kebid'ahan, fi hadhil asma allati laqabu biha ahlu sunnah. Mereka menggunakan nama-nama ini, gelar-gelar ini, yang dimana mereka melakobkan ahlu sunnah, menggelarkan ahlu sunnah dengan itu. Wala yahiquhum syai'un minha fadlan minallahi wa minna. Dan padahal apa yang mereka gelarkan kepada ahlu sunnah, gak ada sama sekali di ahlu sunnah. Hanya milik Allah lah segala nikmat dan keutamaan. Salaku ma'ahum maslakal musyrikin. Mereka menjalankan jalan orang-orang musyrikin, la'anahumullah, ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sikap orang musyrik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu caranya. Fa innahum iktasamul qawla fihi fasammahu ba'dhum sahira sahira wa ba'dhum kahina wa ba'dhum sya'ira. Nah, mereka mengatakan seperti ini, seperti orang-orang musyrik, sahir kepada Nabi, kahin, dukun, sya'ir, penyair atau majnun, dan mereka sebagiannya mengatakan maftun, orang yang terfitnah dan yang lain-lainnya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mintil kalma'i ba'idan barian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari celaan-celaan tersebut sungguh sangat jauh dan juga berlepas diri. Ini hanya celaan mereka saja kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun illa rasulan mustafan nabiyan, dan tidaklah beliau ini melainkan adalah seorang rasul yang diutus seorang nabi. Qala Allahu azza wa jalla unzur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila. Lihatlah kata Nabi, kata Allah azza wa jalla, bagaimana mereka melakukan amsal, menyebutkan permisalan-permisalan, gelar-gelar yang buruk kepada dirimu wahai Rasul, fadallu, mereka tersesat, fala yastati'una sabila, mereka tidak bisa menempuh jalan, yakni jalan yang benar. Nah, itulah yang dilakukan oleh ahlul bid'ah atau ahlul batil, yakni mereka menamakan ahlul haq, ahlus sunnah dengan gelar-gelar yang buruk tentunya. Padahal ahlus sunnah berlepas diri dari itu. Wallahu a'lam. Itu number 2. Hilah yang ketiga. Tadi hilah yang kedua itu celaannya terhadap ahlul haq dan juga kebenaran yang dibawa mereka, karena tadi ketidakmampuan mereka untuk membantah dalil-dalil yang dibawakan ahlul haq. Kemudian yang nomor 3, ikhrajul batil fi qalibil haq, mengemas kebatilan dengan bungkus syar'i. Mengemas kebatilan dengan bungkus syar'i atau disebut dengan syubhat. Jadi mereka bungkus kebatilan mereka dengan nama syar'i. Di sini banyak sekali, dan itu cara yang mereka lakukan dalam rangka apa? Dalam rangka mendakwahkan kebatilan mereka. Adapun para penuntut ilmu, para ulama, tentu menghukumi sesuatu bukan dengan nama, tapi dengan hakikat. Apapun namanya, tapi perlu diteliti hakikatnya seperti apa. Al-ibratu bimaqasidiha, ya. Ibrah itu dengan maksud yang ada, bihaqiqatiha afwan. Al-ibratu bihaqiqatiha la bil musammayat. Kata para ulama, ibrah nilai suatu hal itu hakikatnya apa, bukan dengan nama-namanya. Contoh misalkan bunga, namanya bagus kan, hakikatnya riba, enggak boleh. Tetap enggak boleh. Atau apalah gitu ya. Dan di sini disebutkan oleh penulis hal-hal yang seakan-akan syar'i padahal isinya kebatilan. Maka para penuntut ilmu tidak boleh tertipu. Tidak boleh tertipu dengan nama-nama yang bagus, nama-nama yang syar'i, seakan-akan ini teh syar'i, tapi ketika diteliti hakikatnya adalah apa? Kebatilan. Tentu dalam rangka apa mereka menyamarkan kebatilan mereka, agar apa? Agar bisa diterima oleh orang lain. Kalau seandainya langsung terang-terangan dengan nama yang batil, maka langsung ditolak oleh orang lain. Tapi apa? Dibungkus dengan nama syar'i. Di sini contoh, para ulama memberikan contoh. Di antaranya perkataan Khawarij. Khawarij yang mereka maksudkan adalah berontak kepada pemerintahan yang sah di zaman itu, ya, kepada Ali bin Abi Thalib, dan juga memusuhi Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah pada saat itu ingin apa? Ingin berontak mereka tuh. Tapi mengatasnamakan apa? Mengatasnamakan satu ayat. Inil hukmu illa lillah. Ini benar kalimatnya. Inil hukmu illa lillah. Bahwa hukum itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ali bin Abi Thalib tidak berhak membuat hukum. Hukum hanya milik Allah. Hukum hanya milik Allah. Ini ayat surat Yusuf ini. Inil hukmu illa lillah. Amara alla ta'budu illa iyah. Dan seterusnya. Ini ayat di dalam surat Yusuf. Allah ta'ala firmankan demikian. Bahwa hukum hanya milik Allah. Tapi yang mereka maksudkan dalam ayat ini kebatilan. Makanya terkenal sekali perkataan Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada mereka, kalimatu haqqin urida bihil batil. Kalimatnya benar tapi maksudnya kebatilan. Kalimatnya seakan-akan benar karena ini apa? Ayat. Dari ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hakikatnya kebatilan. Hukum hanya milik Allah. Apa yang mereka maksud dalam di kalimat tersebut? Ingin berontak kepada Ali bin Abi Thalib. Ingin memerangi Ali bin Abi Thalib. Contoh yang lain lagi. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim, akhrajatil jahmiyatu ta'tila fi qalibit tanzih. Nah, kemudian orang-orang Jahmiyah, nanti tadi sudah kita sebutkan bahwa di antara ciri khas Jahmiyah adalah mereka menolak nama dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa mereka lakukan demikian? Dalam rangka tanzih. Tanzih itu mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam kekurangan. Mereka katakan ini tanzih, tasbih.
7: Ini teh pensucian Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu yang syar'i, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kekurangan, ini merupakan hukum syar'i. Ini perbuatan yang disyariatkan. Mana dalilnya? Subbihisma rabbikal a'la. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Dan seterusnya, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan dirinya. Mensifatkan Allah Azza wa Jalla dengan sifat kesempurnaan. Itulah keyakinan Ahlus Sunnah dalam tasbih. Dan juga membersihkan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai sifat kekurangan. Nah, Jahmiyah menolak nama dan sifat dengan atas nama tanzih, karena mereka yakini kalau menamakan Allah dengan nama selain Allah, dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, kalau mensifati Allah dengan selain sifat qadim, selain sifat qadim, dengan sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik dan yang lain-lainnya, maka apa? Maka ini menyamakan Allah dengan makhluk. Kata mereka seperti itu. Nauzubillah. Padahal Allah sendiri yang menamakan dirinya dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Malik dan seterusnya dari nama-nama Allah Azza wa Jalla. Nah, kata mereka, kalau seperti ini adalah menyamakan Allah dengan makhluknya, maka tidak boleh. Ini seakan-akan apa? Benar. Padahal apa? Kebohongan, kebatilan di dalamnya. Wa akhrajal munafiquna an-nifaq fi qalibil ihsani wat tawfiq wal aql al-ma'ishi. Dan juga orang-orang munafik juga sama, ketika menampakkan kemunafikannya, mereka kedoknya apa? Ini perbuatan baik, ini taufik. Contoh seperti perbuatan mereka membangun apa? Masjid Dirar, Pak. Masjid Dirar di zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Masjid namina masjid mah sudah ma'ruf ya Pak ya, digunakan untuk beribadah kepada Allah. Adanya sholat di sana, adanya qiraatul Quran, majelis ilmu dan yang lain-lainnya. Ini masjid. Nah, mereka inginkan bangun masjid, izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalnya Nabi alaihi salatu wasallam ingin memberikan izin, ternyata apa, turun firman Allah Subhanahu wa taala. Masjid di sana cuma samaran aja. Padahal isinya apa? Irsad dan liman tafriqan bainal muslimin, kata Allah Azza wa Jalla. Ingin memecah belah kaum muslimin. Niatnya itu. Tapi namanya apa? Masjid. Nah, maka apa? Ini salah satu tipu daya juga yang mereka lakukan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam dilarang untuk salat di sana. La taqum fihi abadan, la masjidu usisa ala taqwa min awali yaumin ahaqqu an taquma fihi, dan seterusnya di surat At-Taubah, wallahu a'lam bissawab. Nah, jadi itulah kebiasaan ahlul batil, menyamarkan kebatilan mereka dengan nama-nama syar'i. Tadi tanzih, kemudian khawarij dengan alasannya. Kemudian contoh lain lagi, Rafidhah, orang-orang Syiah, menyamarkan kebatilan mereka dengan apa? Cinta ahlul bait. Cinta ahlul bait. Ini salah satu yang syar'i jelas. Cinta ahlul bait, mencintai ahlul baitnya Nabi, keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib gak mencintai mereka? Wajib. Jelas ini sesuatu yang syar'i. Tapi apa yang dimaksudkan oleh mereka terhadap cinta ahlul bait? Gulu sampai derajat ketuhanan mencintainya. Kemudian yang mereka maksudkan adalah apa? Mencintai ahlul bait maksudnya adalah memusuhi para sahabat yang lain. Na'udzubillah, mengkafirkan Abu Bakar Siddiq, mengkafirkan Umar bin Al-Khattab, anaknya Abu Bakar yakni Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang lain-lainnya. Itu yang mereka maksudkan. Maka kebatilan mereka ditutup dengan nama syar'i, cinta ahlul bait. Demikian juga dengan zaman sekarang, punten salawat. Salawat jelas ini syar'i. Allah perintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintahkan bersalawat dan mengucapkan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perkara syar'i, tapi yang dimaksudkan salawat oleh sebagian orang joget, nyanyi, joget-joget dan yang lain-lainnya. Akhirnya apa? Menuduh kepada kita anti salawat, anti ini dan itu. Kalau salawat yang dimaksudkan adalah joget-joget, maka kita tidak. Kalau salawat kepada Nabi SAW jelas ini masyru. Ini amalan yang utama, sangat utama. Bersalawat kepada Nabi SAW. Saking utamanya di dalam salat kita ulang-ulang terus itu. Di dalam tahiyat ada salawatnya kepada Nabi SAW. Nah itu salawat yang mesyru. Tapi mereka apa? Jadikan kedok ini sebagai apa? Pembenaran hawanya. Isinya teh joget ternyata. Isinya teh apa? Hura-hura ternyata. Isinya itu adalah nyanyi-nyanyi ternyata. Dan seterusnya. Maka ini bukan salawat. Salawat yang syar'i. Apalagi misalkan, ah banyak sekali ya contoh-contohnya. Contoh misalkan tawassul. Tawassul syar'i betul. Ada tawassul di dalam Islam, na'am. Ya, wabtagu ilaihil wasilah tawassul. Kepada Allah Azza wa Jalla harus punya wasilah, na'am. Apa wasilahnya kita mendekatkan diri kepada Allah? Kata para ulama dalam mentafsirkan tadi wabtagu ilaihil wasilah surat Al-Maidah, artinya amal soleh. Ketika seorang ingin mendekatkan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, ya harus dengan amal yang saleh, harus dengan amal yang syar'i. Itu tawassul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tawassul yang mereka maksudkan apa? Minta kepada orang yang telah wafat. Akhirnya apa? Dituduhlah kita anti tawassul. Seperti itulah. Seperti itulah. Dengan apa? Kedok syar'i. Nah, maka para penuntut ilmu, para ulama, sikap mereka apa? Tidak menghukumi hanya sekedar dari judul saja. Tapi apa? Dihukumi hakikatnya. Diteliti dulu. Apa yang dimaksudkan dengan salawat kata mereka? Apa yang dimaksudkan dengan tawassul? Apa yang dimaksudkan mereka dengan tabarruk, ngalap berkah? Ngalap berkah ada dalam syariat kita? Ada, na'am ada. Tapi caranya yang benar. Apa yang dimaksudkan dengan tabarruk? Apa yang dimaksudkan dengan tauhid kata mereka? Apa yang dimaksudkan dengan mensucikan Allah? Ini nama-nama syar'i sebenarnya, mah perbuatan yang sesuai syar'i, tapi diteliti dulu hakikatnya apa maksud mereka ini. Apa yang dimaksudkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar? Apa yang dimaksudkan dengan ini dan itu? Nah, ini harus dijelaskan. Maka para ulama dan penuntut ilmu menghukumi sesuai hakikatnya, bukan dengan judul-judulnya. Karena judul mah bisa dirubah, ya hakikatnya tidak bisa dirubah, dan ini penting untuk diteliti. Itu nomor tiga. Nomor empat, hilah yang dilakukan oleh ahlul batil adalah mereka bermudah-mudah di dalam berdusta. Bermudah-mudah di dalam berdusta. Bahkan ada salah satu agama yang menghalalkan dusta, dan bagian daripada agama mereka dusta, yakni Syiah Rafidhah, menghalalkan apa? Dusta. Nauzubillah, ya. Bahkan taqiyah min dinina kata mereka, bahwa taqiyah yaitu dusta itu ya adalah termasuk bagian daripada agama kita. Nauzubillah. Thayyibun, kita lanjutkan bahwa sebagian orang bermudah-mudah di dalam apa? Berdusta. Nah, di antara contoh dusta yang mereka lakukan baik itu sengaja atau tidak disengaja adalah apa? Terkadang kedustaan itu bukan langsung tuduhan kepada orangnya, dia melakukan ini dan itu, enggak. Tapi apa? Menukil suatu perkataan ulama ahlu sunnah, dinukil perkataannya, kemudian difahami dengan cara yang batil. Difahami dengan cara yang batil, kemudian kesimpulan itulah yang mereka sebarkan. Jadi bukan perkataan aslinya, tapi kesimpulan terhadap suatu perkataan yang pada asasnya dia betul perkataan, misalkan Syekhul Islam, misalkan perkataannya Ibnu Qayyim, misalkan perkataannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ini yang sering-sering dinukil untuk dijadikan bahan celaan ya. Nah, dinukil perkataan tersebut, kemudian apa? Difahami dengan pemahaman yang batil, kesimpulan itulah, pemahaman itulah yang disebarkan. Seakan-akan apa? Syekhul Islam mengatakan ini. Seakan-akan Ibnu Qayyim mengatakan ini. Seakan-akan Syekh Fulan dari kalangan Ahlu Sunnah mengatakan ini dan itu. Padahal yang disebarkan bukan perkataannya, tapi pemahaman batil terhadap perkataannya. Ini termasuk bagian daripada dusta juga. Termasuk bagian daripada dusta juga. Inilah yang dijelaskan oleh penulis. Di antaranya di sini dinukilkan perkataan Syekhul Islam, fahmun nukilu anhum bihasabil fahmil batil alladhi fahimuhu au zadu alaihim fil alfad au ghayyaruha qadran au wasfan kama nasma' minan alsinatihim wa nara fi kutubihim. Nah, fahum, mereka itu adalah menukilkan perkataan-perkataan yang apa namanya difahami dengan pemahaman yang batil. Difahami dengan pemahaman yang batil, atau perkataan tersebut ditambahkan di dalam lafaz-lafaznya, atau dirubah secara lafaz ataupun secara sifatnya. sebagaimana yang kita lihat di yang kita dengar dari lisan-lisan mereka atau yang kita lihat dari kitab-kitab mereka. Itu kata Syekhul Islam. Jadi udah dari dulu. Kedustaan juga ini termasuk. Tidak mengatakan secara langsung, tapi pemahaman batil dari mereka. Ya seperti ya tadi mujassimah dan yang lain-lainnya, ini musyabbihah dan yang lain-lainnya. Jadi pemahaman batilnya itulah yang disebarkan, dinisbatkanlah kepada ulama ahlus sunnah. Akhirnya apa? Orang-orang pada lari dari ulama. Gara-gara apa? Oh, ulama mengatakan ini batil sekali dan yang lainnya. Padahal tidak mengatakan seperti itu. Itu pemahaman yang batil terhadap perkataan ulama, barulah disebarkan dan dinisbatkan kepada ulama tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Adapun kita harus sangat hati-hati ketika menukil perkataan-perkataan para ulama. Jangan sampai difahami dengan cara yang batil. Nomor 5. Ya, tadi kedustaan. Yang nomor 5, nisbatul mukhalif ila qillatil fahmi. Nisbatul mukhalif ila qillatil fahmi. Orang yang menyelisihi pemahamannya disebut orang yang gagal paham. Orang yang menyelisihi kebatilan yang mereka bawa disebut dengan orang yang gagal paham. Ah, ini mah gagal paham. Gak paham dia mah dengan masalah ini teh gak paham. Ini merupakan ledekan juga sebenarnya. Bagian dari yang sebelumnya kita bahas adalah bagian dari ledekan, celaan terhadap ahlul haq. Nah, di sini ada perkataan Syekhul Islam bagus banget. Fa idza dakhala ma'ahum talib wa khatabuhu bima tanfiru anhu fitratuhu fa akhadha ya'taridu 'alaihim qalu lahu anta la tafham hadza. Nah, ini contoh orang-orang yang terjebak di dalam filsafat ataupun ilmu kalam ketika menjelaskan akidah mereka, ketika menjelaskan akidah mereka kepada orang awam misalkan atau kepada para penuntut ilmu, dan para penuntut ilmu tersebut menolak dengan fitrah mereka. Dengan fitrah mereka menolak, seperti tadi perkataan Jahmiyah ketika mensifatkan Allah dengan berbagai macam sifat, berarti apa? Berarti Allah itu banyak, kodimnya berarti banyak. Atau menamakan Allah dengan nama yang banyak berarti apa? Allahnya banyak. Na'udzubillah. Ini kan bertentangan dengan fitrah kita. Ya gak mungkin. Tidak mungkin demikian, tidak selalu demikian. Bertentangan. Nah, ketika fitrah tersebut menolak kemudian diungkapkan, ah ini gak mungkin, gak benar. Kemudian senjata mereka apa? Ah, ente mah gak paham sih. Gak paham ente mah. Ya, seperti itu. Wa hadza la yusluhu laka. Ah, yang kayak gini mah gak cocok buat ente. Pelajaran kayak gini mah ente mah kurang, gak pinter-pinter, gak paham-paham, gak cocok buat ente. Ma fin nufusi minal anfal wal hamiyah yahmiluha ala an tusallim tilkal umuri qabla tahqiqiha indahu wa ala tarki li'tiradi 'alaiha khasyatan an yansabuhu ila naqsil ilmi wal aql. Nah, dengan celaan-celaan seperti itu membuat orang apa? Yang tadinya emang benar menolak, karena dicela demikian akhirnya pura-pura faham. Ah, fahamlah, udah. Ya udah, saya yakini seperti itu. Padahal pada asasnya bertolak belakang dengan fitrahnya. Tapi dia terima aja. Karena apa? Gak mau tadi disebutkan tidak faham, kurang akal, kurang ilmu. Sama seperti konsep trinitas misalnya. Ini waduh, bertolak belakang dengan fitrah, bertolak belakang dengan akal. Ya. Ketika misalkan dicela oleh mereka, ah, ente emang gak paham sih, gak punya hidayah ente, bla bla bla segala macamnya. Akhirnya apa? Diterima. Karena takut dikatakan pemahamannya sedikit, karena takut dikatakan ilmunya kurang, seperti itu. Akhirnya diterima, ya udahlah, saya yakini sebagaimana keyakinan yang antum yakini, seperti itu. Ya, gara-gara diledek juga. Wallahu a'lam bishawab. Nomor 6. Cara mereka melakukan hilah diantaranya menggunakan lafaz-lafaz yang mujmal, yang sifatnya itu global. Sifatnya itu global. Contoh seperti tadi sebenarnya, kalimat jism. Jism, jism teh pak anggota tubuh saleres nama jism, ya tersusun dari anggota, tersusun dari anggota tubuh seperti kita manusia ya, ada jismnya, ada kepalanya, ada ini dan itunya segala macamnya. Nah, orang-orang sebagian asyairah menuduh ahlus sunnah dengan apa? Dengan mujassimah. Dengan mujassimah. Kenapa demikian? Karena ahlus sunnah menetapkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah. Ini sikap ahlus sunnah, menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya dalam Al-Quran ataupun sunnah, menolak apa yang Allah tolak untuk dirinya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi dalam menetapkan nama dan sifat Allah berdasarkan dalil. Nah inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun mereka berdasarkan akal. Kalau Ahlus Sunnah menetapkan dan menolak suatu sifat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala harus berdasarkan dalil. Untuk menetapkannya harus ada dalil, untuk menolaknya juga harus ada dalil. Kalimat jism ini mereka tolak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

sunnah saja. Adapun jism oleh ahlu sunnah apakah ditolak? Enggak juga, karena tidak ada penolakan dalam Al-Quran dan sunnah tentang jism. Ditetapkan juga oleh ahlu sunnah kepada Allah sifat jism ini? Tidak juga. Nah, tawakuf, sikap ahlu sunnah tawakuf. Tapi mereka mengatakan ahlu sunnah itu mujassimah, menetapkan Allah punya anggota tubuh, padahal tidak pernah mengatakan demikian. Nah, ini satu kata yang mujmal, satu kata yang mujmal, ya. Maka seakan-akan benar, wah ahlu sunnah mah mujassimah, ini enggak bisa ya diterima ahlul bidah dan yang lain-lainnya, musyabbihah, menyamakan Allah dengan makhluk, sama seperti tadi ya gelar Jahmiyah kepada kita ahlu sunnah. Nah, dengan kalimat-kalimat mujmal ini ya, mereka apa, mencela ahlu sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nomor 7 ya. At-ta'alluq bin nususil mansukhah wal aqwal allati naza'a anha ashabuha. Mereka biasanya berdalil dengan dalil-dalil yang telah mansukh atau dengan perkataan ulama yang sebenarnya sudah ditinggalkan juga pendapatnya oleh ulama tersebut. Nah, ini biasa yang mereka lakukan. Kemudian yang ke-8, kita skip ya, rada cepat supaya menyelesaikan pembahasan ini. Yang ke-8, mereka biasa berkhilaf dengan apa? Kitmanul haqqi. Mereka menyembunyikan kebenaran. Mereka menyembunyikan kebenaran gara-gara apa? Akidah mereka. Nah, adapun ahlu sunnah, kebenaran baik itu menyerang dirinya sendiri atau menguntungkan dirinya sendiri harus disampaikan. Seperti ini perkataan Waqi' rahimahullahu ta'ala, bagus sekali, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni. Al-Imam Ad-Daruqutni setelah membawakan sanad tentang hadis idza balagul ma qillat kullataini lam yahmilul khabath, beliau membawakan perkataan Al-Imam Waqi', ahlul ilmi yaktubuna ma lahum wa ma alaihim wa ahlul ahwa la yaktubuna illa ma lahum. Orang yang berilmu, mereka menuliskan apa saja yang membuat mereka untung atau yang membuat mereka rugi, yang membela mereka atau yang menyerang diri mereka sendiri. Itu ahlu sunnah, dituliskan, adil mereka. Adapun ahlul ahwa hanya menuliskan sesuatu yang menguntungkan mereka saja, yang membela akidah mereka saja. Adapun ahlu sunnah, adil, harus disampaikan semuanya. Harus disampaikan semuanya, baik menyerang diri sendiri atau tidak, seperti itu. Nah, inilah sikap ahlu sunnah, adil dalam menyampaikan kebenaran. Sebenarnya ada beberapa contoh ya di sini. Contoh Syekhul Islam membawakan kisah seorang Rafidhah yang dia itu adalah seorang hakim yang terjangkit tasyayu, yang terjangkit Syiah gitu ya, sebagian Syiah. Nah, beliau diminta untuk membawakan hadis-hadis tentang keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal si Syiah itu memusuhi pisan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka dia tidak mau membawakan hadis itu, padahal banyak hadisnya tentang keutamaan Muawiyah bin Abi Sufyan. Tidak mau gara-gara apa? Gara-gara tadi ada Syiah, ada kecondongan terhadap Syiah, maka tidak mau membawakannya. Adapun ahlu sunnah tidak demikian, bawakan semuanya. Keutamaan Ali bin Abi Thalib, keutamaan keturunannya dan yang lain-lainnya. Tentu demikian. Nomor 9 yang terakhir adalah al-i'tizaa' ila ijma'in la haqiqata laha. Mereka biasanya mengaku adanya ijma', padahal tidak ada ijma'. Ijma' para ulama telah ini dan itu, padahal enggak ada ijma'. Sepakat ulama zaman sekarang memasukkan kelompok ini ke dalam ahlu sunnah. Sepakat di antara mereka aja padahal mah gitu ya, tidak ada ijma. Ya, terkadang ada khilaf mu'tabar pun sudah dikatakan ijma. Ya, ini hendaknya kita berhati-hati di dalam permasalahan ini, dan para ulama telah menukilkan yang demikian bahwa kebiasaan mereka mendakwakan adanya ijma padahal tidak ada ijma. Wallahu a'lam bishawab. Itulah khilaf-khilaf yang biasa dilakukan oleh ahlul batil. Tadi ada 9 poin. Kemudian kita bacakan penutup oleh penulis di sini. Al-khatimah, penutup. Tilka hiya asbabun mujanabatulil haq. Dan inilah merupakan sebab-sebab yang dapat menjauhkan diri dari kebenaran. Wa hiya bihamdillah la takhfa ala ahli ilmi. Dan sebab-sebab tersebut alhamdulillah tidak terluput, tidak tersamarkan oleh para ulama. Wal maqsudu innama huwa tanbih wal irsyarah ilaiha.
Maksud penulisan buku ini adalah sebagai kita memberikan perhatian ya untuk apa menjauhi wan nas yatafawatu fi suluki tariqil haqqi wal

0: Manusia itu berbeda-beda di dalam menjalankan kebenaran dan istiqamah di atasnya. Wasududi anil haqqi, dan tercegah dari kebenaran. Warukubil batil, dan menjalankan kebatilan. Faminan nasi manutulia bisababin au sababain, di antara sebagian orang terjatuh pada satu sebab atau dua sebab atau lebih banyak dari itu terhadap sebab-sebab dijauhkannya seseorang dari kebatilan. Nah, maka hendaknya mengumpulkan ilmu ini antara kita itu menjelaskan kebenaran dan juga menjelaskan kebatilan. Fajima'ul khairi huwal ilmu wal adil wa husnul qasdi. Inti dari kebaikan adalah ilmu, keadilan dan juga baiknya niat. Wajima'u syarri huwal jahlu wa zulmu wa su'ul qasdi. Dan inti daripada keburukan adalah kejahilan, kezaliman dan juga buruknya niat. Fa'as'alullaha azza wa jalla ayuhayyi'a wa yuassiroli wali ikhwani asbaba ma'rifatil haqqi waluzumihi. Aku memohon kepada Allah untuk memudahkan kepada diriku dan juga kawan-kawanku, saudara-saudaraku, sebab-sebab mengenal kebenaran dan istiqomah di dalamnya, mendakwahkannya dan juga menjauhkan diri dari kebatilan dan juga sebab-sebabnya, dan menjadikan kita menjadi orang-orang yang senantiasa kembali kepada kebenaran dan juga al-mu'athirina lahu ala ma siwahu, yang mengedepankan kebenaran di atas yang lainnya. Walillahil hamdi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, demikianlah pembahasan kitab As-Sawarif Anil Haq. Alhamdulillah sudah kita selesaikan, ada 35 bab yang merupakan hal-hal yang dapat memalingkan seseorang dari kebenaran. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua untuk istiqamah dan dijauhkan dari segala macam hal-hal yang dapat menyesatkan kita dari jalan yang istiqamah ini. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda, tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel, lillah, nyunnah, merenah.
2: Ikhwatiman azanillahu wa yakum, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah, demikian telah kita simak bersama kajian Islam ilmiah bersama Ustaz Asep Zainuddin bin Amnib Suwardani hafizahumullah humallahu ta'ala, yang kami siarkan langsung dari Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Kecamatan Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat. Semoga kita yang menyimak memperoleh faidah dan manfaat dan menjadi amal soleh untuk kita semua. Dan ikhwatiman azanillahu wa yakum, kami informasikan bahwa insya Allah pada pukul 10 siang hari nanti akan kembali hadir kajian Islam ilmiah mengenal alam malaikat bersama Ustadz Abu Haidar Asundawi hafizahullahu ta'ala, yang bisa antum hadiri langsung di Masjid An-Napi Resort Dagopakar Kabupaten Bandung. Insya Allah kajian akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam pembahasan sifat fisik malaikat. Ikhwatiman azanillahu wa iyyakum, demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Akhirnya saya Cepi Abu Yusuf dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di Masjid Umar bin Khattab dan di studio Tarbiyah Sunnah Media mohon pamit. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.

ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com. Tanya jawab.